0: telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih menceritakan sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini merupakan episode terakhir dari kisah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kami ceritakan kisah perjuangan Hamzah di perang Uhud dan bagaimana Hamzah terbunuh di perang Uhud. Kisah tersebut diceritakan sendiri oleh Wahsy, pembunuh Hamzah. Setelah Hamzah meninggal dunia, hakadha rohala asadullah anif dunia laisa syahidan fahasbu bal sayyidan lisuhada. Demikianlah singa Allah meninggalkan dunia ini. Dia bukan hanya sekedar syahid, bahkan dia adalah sayyidan lisuhada, pemimpin para syuhada. Ini keutamaan Hamzah bin Abdul Muttalib, bukan hanya syahid, bal sayyidan lisuhada. وفاز بتلك المنقبة العظيمة التي أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة. Hamzah meraih keutamaan yang besar ini, disampaikan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة, setelah peperangan. Keutamaan yang besar ini diraih oleh Hamzah ba'dal ghazwah, setelah peperangan, dan dikabarkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan Hamzah sayyidus syuhada yaumul qiyamah. Hamzah adalah pemimpin para syuhada pada hari kiamat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhud." Tatkala saudara-saudara kalian gugur di Uhud, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh-ruh mereka di dalam perut perut burung hijau yang mendatangi sungai-sungai surga. Watakulu min simariha watakwi ila qanadil min zahabin mu'allaqatin fi zilil arsy. Yang makan, ya, burung-burung tersebut makan buah-buahan yang ada di surga, kemudian kembali ke sarangnya yang terbuat dari emas, yang tergantung di bawah naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, ini keutamaan para syuhada. Ruh-ruh mereka berada di tembolok atau burung-burung hijau yang terbang di surga. Mendatangi sungai-sungai yang ada di surga, kemudian makan buah-buahan yang ada di surga, lalu kembali ke sarangnya. Sarangnya yang terbuat dari emas. Utama yang sangat besar bagi para syuhada. Dan tentu Hamzah mendapatkan keutamaan ini. Karena Hamzah bukan hanya sekedar syuhada, tetapi pemimpin para syuhada. Falamma wajadu tiba ma'kalihim wa masrabihim wa makilihim qalu man yuballigh ikhwanana anna annana ahya fil jannati nurzaqu. Tatkala mereka telah mendapatkan makanan yang baik, ya, makanan yang enak, minuman yang enak, dan juga tempat tinggal yang nyaman, mereka pun berkata, siapa yang menyampaikan kepada saudara-saudara kami bahwa kami saat ini hidup di surga dalam keadaan diberi rezeki? Siapa yang mengabarkan kepada mereka, kami di sini hidup senang, kami di sini hidup bahagia, makan enak, minum enak, tempat tinggal yang nyaman. Li alla yankilu indal harbi wa la yazharu fil jihad. Supaya mereka tahu, ya, meninggal sebagai syuhada itu nikmat. Supaya mereka tidak mundur ketika perang dan tidak meninggalkan jihad. Orang yang mati syahid dan meraih kenikmatan yang sangat luar biasa. Jangan mundur ketika perang. Jangan meninggalkan jihad. Karena keutamaan jihad itu sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 169. Nah, sebelumnya Allah berkata, Ana ubaliguhum ankum, saya akan sampaikan kepada mereka tentang kalian. Jadi Allah sendiri yang akan menyampaikan kepada mereka, orang-orang yang masih hidup, orang-orang yang berjihad. Maka turunlah firman Allah surat Al-Imran ayat 169. Fala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Dalam riwayat lain, Masruq berkata, Sa'alna Abdullah ibn Mas'ud al-Hadil ayat. Kami bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Justru mereka hidup di sisi Rabb-nya, yurzaqun, diberi rezeki. Nasrub bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini. Maka Abdullah pun berkata, "Amma inna qad sa'alna adzalika." Kami pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Kemudian Nabi bersabda, "Arwahuhum fi jawfi tayrin utrin." Ruh-ruh mereka, ruh-ruh orang-orang yang mati syahid berada di dalam perut burung berwarna hijau yang mempunyai lentera-lentera yang bergantung di ars. Burung-burung tersebut mempunyai lentera-lentera atau sarang-sarang yang bergantung di ars. Tasrah minal jannati haitsu sya'at summa ta'wi ila tilkal qanadil. Burung-burung tersebut terbang ya di surga haitsu sya'at. Kemana dia mau? Ke tempat mana dia mau? Terkadang dia mendatangi sungai-sungai ya di surga. Kemudian makan buah-buahan yang ada di surga. Minum minuman yang ada di surga. Kemudian dia kembali ke sarangnya. Dia kembali ke lentera-lentera tersebut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala melihat mereka, melihat ruh-ruh para syuhada. Allah bertanya, "Hal tastahuna syai'an?" Apakah kalian menginginkan sesuatu? Kata mereka, "Ayyu syai'in nastahi?" Apalagi yang kami inginkan ya Allah. "Wa nahnu nasrah min al-jannati haitsu syi'na." Sementara kami sudah terbang di surga kemana kami mau. Allah subhanahu wa ta'ala melakukan hal itu kepada mereka sebanyak 3 kali. Yani Allah bertanya kepada mereka sebanyak 3 kali. Apakah kalian inginkan sesuatu? Apakah kalian menginginkan yang lain? Tatkala mereka melihat, mereka terus ditanya. Mereka pun berkata, "Ya Rabbi, ya Allah, nuridu antarudda arwahana fi ajasadina." Kami ingin engkau mengembalikan ruh-ruh kami ke jasad-jasad kami. "Hatta nuqtala fi sabilika maratan ukhra." Supaya kami bisa terbunuh ya pada kali yang kedua. Supaya kami bisa terbunuh lagi di jalanmu ya Allah. Mereka ingin hidup lagi kemudian mati syahid lagi. Ingin hidup lagi, berperang lagi di jalan Allah kemudian terbunuh lagi. Lihat, itu adalah suatu kenikmatan. Ketika Allah melihat alaysa lahum hajah, mereka sudah tidak punya keperluan, sudah tidak punya kebutuhan, turiku mereka ditinggalkan, dibiarkan. Ini para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ruh orang-orang yang mati syahid, mereka ada di burung, burung hijau yang mendatangi sungai-sungai di surga. Mereka hidup. Mereka hidup, para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan mengira ya mereka mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup di sisi Allah, mereka meraih berbagai macam kenikmatan. Hamzah, ya teman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keutamaan ini. Karena beliau adalah sayyidus syuhada, pemimpinnya para syuhada. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh Allah tidak hanya membunuh Hamzah. Al-Masalu bijasadihi, bahkan lebih dari itu, mereka memutilasi jasad Hamzah. Fa'innahu indama bahasa as-sohabatu wa ma'ahum al-habibu sallallahu alaihi wasallam al-Hamzah wajaduhu qad bukira batnuhu. Jadi para sahabat beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mencari Hamzah, mereka dapati bukira batnuhu, jadi perutnya dibelah. perut Hamzah dibelah, kemudian jantungnya diambil. Tamala Wahsyun kabidahu. Wahsy dia ambil jantungnya, lalu dia serahkan kepada Hindu demi untuk memenuhi nazarnya ketika ayahnya terbunuh di perang Badar. Jadi Hindun bernazar setelah ayahnya terbunuh di perang Badar. Hindun bernazar ia akan makan jantungnya Hamzah. Jadi mereka mutilasi Hamzah, mereka belah perutnya, kemudian mereka ambil jantungnya. Ini orang-orang musyrik ya, nggak punya aturan dalam perang. Kalau kita umat Islam, kita punya aturan dalam perang. Nggak boleh memutilasi orang-orang yang sudah mati. Bila. Adu fina fina mirotin kanat alihi idha rufi'at ila ra'sihi badat qadabah. Kemudian Hamzah dikuburkan dengan pakaian yang melekat di badannya. Dengan kain yang melekat di badannya. Jika kain tersebut diangkat untuk menutupi kepalanya, maka kedua kakinya terlihat. Jadi kainnya tidak cukup. Kalau kain itu diangkat untuk menutupi kepalanya, maka kedua kakinya terlihat. Kalau kain itu diturunkan untuk menutupi kedua kakinya, maka kepalanya terlihat. Akhirnya mereka ya menutupi kepalanya dengan kain tersebut, dan kakinya mereka tutupi dengan daun ya, daun dari pepohonan. Tibalah saat-saat yang menyakitkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan jasad pamannya Hamzah, orang yang sangat dicintainya. Nabi sangat mencintai paman-pamannya. Nabi mencintai Hamzah, mencintai Abbas, bahkan paman beliau yang kafir ya Abu Thalib. Nabi cintai Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Di sini maksudnya Abu Talib. Nabi sangat mencintai Abu Talib. Apalagi paman-paman yang masuk Islam. Nabi sangat mencintai mereka. Nabi mencintai Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi berdiri di hadapan jasad Hamzah. Fahahwal an qad faraqat dunya kullaha. Sekarang Hamzah sudah meninggalkan dunia. Sekarang Hamzah sudah tiada. Hamzah sudah meninggal dunia. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, "Lamma kana yawmu Uhud, waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Hamzah waqad judi'a wa musila bihi." Ketika perang Uhud, Nabi berdiri di hadapan jasad Hamzah. Ketika itu jasadnya telah dipotong-potong dan dimutilasi. Nabi berkata, seandainya bukan karena khawatir kesedihan Sofia, ini bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudarinya Hamzah, niscaya aku akan biarkan jasadnya Hamzah hingga nanti dia dibangkitkan dari perut binatang buas dan burung. Mungkin Nabi biarkan jasadnya kemudian dimakan oleh binatang buas atau burung, dan Allah akan bangkitkan dia dari perut binatang buas dan burung-burung. Kemudian Hamzah, tadi karena jasadnya sudah apa? Jasadnya sudah dimutilasi, jasadnya sudah dipotong-potong. Kemudian Hamzah dikafani dengan sehelai kain. Apabila ditutup kepalanya, kedua kakinya terlihat. Apabila ditutup kedua kakinya, kepalanya terlihat. Dikafani dan Nabi tidak sholat. walam yusalli ala ahadin minas syuhada, Nabi tidak mensolati satupun dari para syuhada. Nabi mengatakan, ana syahidun alaikum, ana syahidun alaikum, aku yang akan jadi saksi atas kalian, aku akan jadi saksi atas kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengumpulkan dua atau tiga orang dalam satu liang lahat. Kemudian Nabi bertanya, siapa di antara keduanya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Fa yuqaddimuhu fil lahdi, Nabi meletakkan yang lebih dahulu dalam liang lahat. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya diletakkan lebih dahulu dalam liang lahat. Ini keutamaan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi mereka dikuburkan dalam satu liang lahat, dua atau tiga orang. Paling banyak hafalan Al-Qur'annya ya dimasukkan lebih dahulu. Wa kufina rajulaini wassalasa fi saubin, dan dua atau tiga orang dikafani dalam satu lembar kain kafan. Ya, dua orang dikafani dalam satu kain kafan, dua atau tiga orang. Ini para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun mereka dikubur ya di dalam satu liang lahat, kemudian ya dikafani dengan selembar kain, tapi masya Allah ya mereka min ahli jannah. Mereka syuhada, para syuhada, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah radhiyallahu anhum. Ya, kita doakan semoga Allah meridhai mereka. Dari Ibnu Umar ia berkata, raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Uhud. Beliau mendengar para wanita Bani Abdul Ashal menangisi orang-orang mereka yang terbunuh. Menangisi korban-korban yang terbunuh dari Bani Ashal. Kemudian Nabi berkata, kenapa Hamzah tidak ada yang menangisinya? Tidak ada yang menangisi Hamzah. Fajikna Nisa'ul Ansar, maka datanglah wanita-wanita Ansar, mereka menangisi Hamzah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tidur, Nabi istirahat. Nabi bangun, ternyata wanita-wanita tersebut mereka masih menangis. Nabi berkata, "Ya waihunna, celaka mereka. Apakah mereka masih di sini sampai sekarang?" Nah, mereka kembali, mereka pulang. Dan setelah hari ini, janganlah mereka menangisi orang yang kukur. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat Nabi berlomba-lomba mengenang Hamzah dan menyebutkan keutamaan-keutamaan Hamzah yang luar biasa. Di antaranya ya, Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit berkata dalam qasidahnya, dalam syairnya yang panjang, da'anka da'an, tinggalkan rumah yang bekasnya telah punah. Menangislah untuk Hamzah pemilik kemuliaan. Wabaki ala Hamzah zi na'il, penggerak kuda manakala ia tidak bergerak, layaknya singa di hutan, seorang kesatria pemberani. Putih di puncak kemuliaan dari Bani Hashim, tidak menolak kebenaran dengan kebatilan. Ini makna dari syair Hasan. Kemudian Abdullah bin Rawahah juga mengenang Hamzah, Abdullah bin Rawah berkata, kedua mataku menangis dan ia memang patut untuk menangis. Padahal tangisan tidak berguna. Demikian pula dengan ratapan. Atas singa Allah, manakala ia pergi, manakala di pagi itu mereka mengatakan, apakah laki-laki yang gugur itu adalah Hamzah? Kaum muslimin menderita kekalahan karenanya. Di sana, tanpa kecuali Rasulullah, dia juga ya terluka. Wahai Abu Ya'la, kamu memiliki pilar-pilar yang terguncang. Engkau adalah orang mulia, orang baik, dan penyambung silaturahmi. Safiyah binti Abdul Muttalib, saudaranya atau saudarinya Hamzah, juga berkata, Rob yang maha benar, pemilik ars, memanggilnya. Rob yang maha benar, pemilik ars, memanggilnya sekali ke surga. Di sana dia akan hidup dengan kebahagiaan. Itulah yang kami harapkan dan kami idam-idamkan. Itulah yang kami harapkan dan kami idam-idamkan untuk Hamzah di hari kebangkitan, sebaik-baik tempat kembali. Demi Allah, aku tidak melupakanmu selama angin siba berhembus. Aku menangis dan bersedih untukmu ketika aku tinggal atau bepergian. Untuk singa Allah, di mana dia adalah seorang pemuka yang mulia, membela agama Islam melawan setiap orang kafir. Aku berkata dan keluargaku telah mengumumkan berita kematiannya. Semoga Allah membalas saudaraku dan pelindungku dengan sebaik-baik balasan. Uqbah. Dari Uqbah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala qatla Uhudin salatahu alal mayyit. Fahadha kana qabla mautihi bi ayyam. Demikian pula Ibnu Auf, ya Abdurrahman bin Auf, ini salah satu sahabat yang sudah dijamin masuk surga, dia juga ya berkata bahwasanya Hamzah lebih baik daripada dirimu. Bayangkan, Abdurrahman bin Auf bersaksi berkata bahwasanya Hamzah lebih baik dari darinya. Dari Said bin Ibrahim, dari bapaknya Ibrahim, bahwasanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'am, dihidangkan makanan. Ketika itu dia sedang puasa. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni." Mus'ab bin Umair sudah terbunuh, ya, sementara dia lebih baik daripada diriku. Dia dikafani dengan sehelai kain. Jika ditutup kepalanya, maka akan nampak kedua kakinya. Jika ditutup kedua kakinya, maka akan nampak kepalanya. Kemudian Abdurrahman bin Auf melanjutkan, wa qutila Hamzah. Hamzah juga sudah terbunuh. Hamzah juga sudah terbunuh. Wa huwa khairun minni. Dan dia lebih baik daripada diriku. Summa busita lana minad dunya ma busita. Kemudian dunia dibentangkan ya untuk kita. Atau Abdurrahman berkata, kita diberi dunia. Saya khawatir ini adalah kebaikan kita yang disegerakan. Summa ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Kemudian Abdurrahman menangis dan dia tidak jadi makan. Ini persaksian Abdurrahman bin Auf terhadap Hamzah menurut Abdurrahman, Hamzah lebih baik daripada dirinya. Inilah ya para sahabat, mereka masya Allah tawadhu, ya. Mereka tidak sombong, tidak merasa lebih baik dari yang lainnya. Justru mereka merasa yang lainnya lebih baik daripada diri mereka. Kemudian yang terakhir, ya, karomah Hamzah ba'da mautihi, setelah meninggal. Nabi SAW bersabda, ra'aitul malaikata tughassilu Hamzah ibn Abdul Muttalib wa Hanzalah ibn Rahib. Allahu Akbar. Aku melihat para malaikat memandikan Hamzah bin Abdul Muttalib dan Hanzalah bin Rahib. Hadis riwayat Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Hamzah, ya, dimandikan oleh para malaikat. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, ketika Muawiyah ingin mengalirkan, ya, mata airnya yang ada di Uhud, mereka menulis surat ini kepadanya, sesungguhnya kami enggak bisa mengalirkan air atau mengalirkan mata air kecuali di atas kuburannya para syuhada. Kemudian Muawiyah membalas surat mereka, kata Muawiyah, pindahkanlah jasad-jasad para syuhada. Kata Jabir, waraaituhum, lalu aku melihat mereka. Jadi jasad-jasad para syuhada diangkat di pundak-pundak, ya, kaum muslimin, seakan-akan mereka orang-orang yang sedang tidur. Kemudian ujung kaki Hamzah terkena pacul dan mengeluarkan darah. Seperti dia baru saja wafat pada saat itu. Padahal yang waktunya sudah lama. Tapi jasadnya masih utuh. Ya, jasad para syuhada, ya, masih utuh. Wa hakadha, ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala meneguhkan wali-walinya bin Nusrah, ya, dengan pertolongan, dengan bantuan, dengan karomah dalam hidup mereka wa ba'da mautihim, dan setelah mereka meninggal dunia. Kemudian nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada mereka berupa kenikmatan yang kekal, kenikmatan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, ya, insyaallah dijaga oleh Allah, di alam kubur juga dijaga oleh Allah, dan di akhirat juga dijaga oleh Allah. Di dunia dikasih kenikmatan, ya, di alam kubur dikasih kenikmatan, dan di akhirat juga dikasih kenikmatan. Nikmat-nikmat Allah sangat banyak yang kepada kita. Kita doakan, ya, radhiyallahu an Hamzah wa an sa'iris sahabati ajma'in. Semoga Allah meridhai Hamzah dan sahabat-sahabat yang lain. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka dan juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya, tempat bersemayam rahmatnya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami ceritakan dan selesai, ya, kisah Hamzah bin Abdul Muttalib. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan menceritakan Umar bin Wahab. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa taqarrubul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mari raih pahala jariah dengan berdonasi untuk dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Info seputar donasi hubungi 0852 9334 8887.
3: Nasihat singkat
4: Radio Muslim.
5: Salat istikharah itu apakah boleh dilakukan dengan berjamaah, Ustaz?
6: Salat istikharah wallahu ta'ala, salat istikharah adalah salat meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan keputusan atau memberikan petunjuk yang terbaik dengan sesuatu yang hendak kita lakukan dari dua atau beberapa pilihan. Maka ini urusan masing-masing orang pribadi, orang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam, dia tidak dilakukan secara berjamaah.
3: Nasihat singkat
4: Radio Muslim.
5: Menjamak sholat Jumat dengan asar apa boleh, Ustaz? Baik jamak takdim maupun takhir, Ustaz?
6: Boleh dengan sholat asar dijamak takdim, dan tidak bisa dijamak takhir. Artinya tidak bisa sholat Jumat di waktu asar gitu. Dia apabila memang seseorang safar atau yang lainnya sehingga tidak bisa menghadiri Jumat, maka ya sudah, dia tidak, dia jamak dengan sholat asar yaitu zuhur. Ketika dia jamak takhir, maka dia bukan menjamak Jumat, nanti ada khutbahnya dan lain sebagainya di waktu asar, bukan. Tapi dia menjamak zuhur di waktu asar, dengan waktu asar, jadi dia jamak takhir. Adapun jamak takdim diperbolehkan, dia sholat Jumat, kemudian dia mau bersafar misalnya, maka setelah sholat Jumat dia sholat asar. Ini ada khilaf para ulama, wallahu alam, yang tepat adalah hal tersebut diperbolehkan. Wallahu alam bishawab.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Tabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ

0: الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
1: 86035530210
0: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla.

Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia.

0: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Nasihat singkat Radio Muslim.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apa hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz.
3: Bagaimana?
2: Hukumnya kita memberi uang tunai kepada saudara. Untuk kemudian ditransfer ke rekening kita, sedangkan saat transfer terdapat biaya admin, Ustaz.
3: Oh, jadi kita memberikan uang tunai bukan untuk memberi, tapi intinya menggantikan, begitu ya, menggantikan ke saudara kita. Dan ada uang transfernya. Wallahu ta'ala a'lam, semestinya dia memberikan dengan uang transfernya sekalian. Katakanlah transfernya berapa, misalnya 6.000 begitu ya. Dia mengasih 1 juta, maka dia kasih 1.600.000. Kemudian dia ini. Namun jika saudaranya ini ridho, ya sudah gak apa-apa, uang transfernya ini. Apa namanya, saya yang tanggung, gak apa-apa. Maka tidak apa-apa. Allahu a'lam bishawab.
1: Nasihat singkat Radio Muslim.
2: Apakah tidak mengapa kita berhutang untuk membeli kambing nanti untuk kurban, Ustaz?
3: Berhutang untuk amal soleh secara umum tidak apa-apa, dengan catatan orang itu insya Allah bisa membayar. Dia punya sangkaan kuat, dia bisa membayar. Misalnya dia ingin berkurban, hutang dulu, karena dia tidak punya uang kalau kontan. Bayarnya gimana? Insya Allah gaji dia cukup. Ya, gaji dia nanti cukup, dia akan cicil setiap bulan. Dari gaji dia untuk, atau hasil usaha dia, atau pendapatan dia, untuk uang kurban tersebut. Dan insya Allah cukup harga kambingnya misalnya, berapa ya? 3 juta misalnya. Maka nanti dia akan cicil 500 ribu setiap bulan kepada orang yang dia berhutang dengannya, maka tidak apa-apa. Dia punya pendapatan 3 juta juga sebulan. Kan gak mungkin dia pakai buat bayar kambing semua misalnya. Nanti akan saya cicil. Tapi kalau misalnya dia hanya pendapatan 500 ribu sebulan, dia bayar beli kambing harga 3 juta, sulit untuk mencicilnya, maka jangan. Ya, maka jangan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Radio Muslim Jogja 107,7 FM. www.radiomuslim.com. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sekilas informasi, open recruitment guru TPA anak-anak. Dibutuhkan 1 orang ustadz untuk menghandle kelas putra dewasa. Persyaratan, ikhwan usia 20 hingga 40 tahun, area bangun jiwa dan sekitarnya, komitmen meluangkan waktu 2 kali sepekan. Informasi 0878-3990-1508. 0878-3990-1508 atas nama Eko Parianto. Rasulullah SAW bersabda, Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Informasi lebih lengkap silahkan kunjungi Instagram dan Facebook Serambi Dakwah. Sekian informasi. Terus simak radiomuslim.com 107,7 FM memberikan akidah menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Dan janganlah kalian menjual atau membeli sesuatu yang sedang dijual atau sedang dibeli oleh orang lain. Si A dan si B sedang melakukan transaksi jual beli. Si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Kemudian setelah itu datang si C ikut menjual. Lalu ditanya, ngasih harga berapa? Sekian. Beli saja di tempat saya, tak kasih harga lebih murah dan nanti kualitasnya lebih bagus. Tunggu dulu sampai tawar menawar mereka selesai. Baru kemudian ketika si B pindah ke tempat kamu, itu terserah si B. Tapi ketika si A dan si B sedang melakukan tawar menawar, kamu tidak boleh ikut menawarkan barang yang sama. Maka dia memasukkan penawaran, ini bisa memicu sengketa dan permusuhan. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Sebab keberkahan dan sebab hilangnya keberkahan ketika orang berdagang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur, wa bayyana dan menjelaskan, artinya terbuka, maka perdagangan keduanya akan diberkahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Jujur artinya dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Terbuka artinya dia tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dijelaskan. Seperti cacat, barang yang saya jual ini cacatnya ada di sini, yang mungkin itu tidak diketahui oleh calon konsumennya. Jika itu yang dilakukan, maka dia akan mendatangkan keberkahan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Sahabat muslim pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan belajar kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan saat ini kita masuk di bab ke-9, babu yabur walidayhi malam yakun maksiatan. Bab hendaknya seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya selama tidak dalam kemaksiatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sampai kepada Ummu Darda dari Abu Darda. Ya. Apabila kita belajar ilmu hadis, ini ada sesuatu yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena riwayatnya dari seorang istri dari suaminya. Ya. Ummu Darda dari Abu Darda. Abu Darda mengatakan, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepadaku dengan 9 perkara. Yang pertama, "La tusyrik billah syai'an wa in kutti'ta aw hurrikta." Pertama, jangan pernah sekutukan Allah sedikit pun meskipun kamu harus dimutilasi ataupun dibakar. Pertama, jangan pernah sekutukan Allah sedikit pun meskipun kamu harus menanggung akibat dengan dimutilasi ataupun dibakar. Ya. Ini wasiat yang pertama kepada Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan beliau mengatakan, "Wahai Abu Darda, wasiatku yang pertama kepadamu jangan pernah sekutukan Allah sedikit pun meskipun nanti ada orang yang memutilasimu gara-gara kamu tidak mau mensekutukannya." Ataupun ada orang yang mau membakarmu seperti Nabi Ibrahim harus dibakar, seperti Ashabul Ukhdud harus dibakar. Jangan pernah sekutukan Allah. Yang pertama. Yang kedua, wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan. Wahai Abu Darda, wasiatku yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat wajib secara sengaja. Wasiat kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah sengaja meninggalkan sholat wajib. Ya. Karena ini miftahul jannah, kuncinya surga. Jangan pernah ditinggalkan secara sengaja. Baik secara jamaah maupun sendiri. Terserah apapun itu, yang penting jangan dianggap sebagai orang yang meninggalkan sholat wajib. Kalau tidak bisa jamaah, tetap lakukan secara sendiri, meskipun sebagian orang, sebagian ulama mengatakan itu berdosa, tapi setidaknya dia tidak dianggap meninggalkan sholat wajib secara sengaja. Kemudian yang ketiga, وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. Ya, ini belum yang ketiga ternyata. Barang siapa meninggalkan sholat wajib secara sengaja, maka dia sudah tidak dijamin lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatannya. Ya, di catatan kaki di bawah ini dikatakan, Anna li kulli ahadin minallahi ahdan bil hifdzi wal wakalati wal kalaati. Sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijaga, untuk diurusi urusannya. Fa idza ulqiya bi yadihi ila tahlukati au fa'ala ma hurrima 'alaihi au khalafa ma umira bihi khadalathu dhimmatullahi. Apabila seseorang secara sengaja dengan kerelaan dirinya sendiri melemparkan dirinya kepada kebinasaan dengan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melepaskan janji tersebut. Tidak akan diurusi lagi, tidak akan dijaga lagi, tidak akan diperhatikan lagi. Ya, penting sekali nomor satu dan nomor dua. Kemudian nomor tiga, wala tashrobannal khamra. Wahai Abu Darda, jangan pernah kamu minum khamr, minum minuman keras. Fa innaha miftahu kulli syarrin, karena minuman keras itu adalah kunci dari segala keburukan. Kalau kamu sudah minum, nanti akalmu hilang, kamu akan melakukan banyak keburukan tanpa sadar, dan itu kunci dari semua keburukan. Jadi wasiat Nabi kepada Abu Darda, jangan pernah minum minuman keras, karena minum minuman yang keras itu adalah kunci dari segala keburukan. Wasiat Nabi kepada Abu Darda yang ketiga. Wasiat Nabi yang keempat, wa ati walidaika wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Taati kedua orang tuamu, meskipun kedua orang tuamu memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, maka keluarlah dari duniamu itu. Wallahu a'lam apa maksudnya. Apakah maksudnya apabila kedua orang tua memerintahkan kamu untuk keluar dari pekerjaan, ya kamu keluar? Ataukah yang lainnya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Di sini belum ada penjelasannya. Belum ketemu apa makna dari keluar dari dunia ini. Tapi yang jelas tidak mungkin kalau bunuh diri. Kalau orang tua memerintahkanmu untuk keluar dari duniamu, artinya bunuh diri, maka keluarlah untuk keduanya. Saya yakin bukan itu, karena bunuh diri adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang jelas di sini ada penekanan bahwasannya ketaatan kepada kedua orang tua menjadi wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Darda. Wahai Abu Darda, taatilah kedua orang tuamu. Benar-benar taatilah kedua orang tuamu. Ya. Inilah yang menyebabkan hadis ini dibawakan di sini. Ya, wasiat yang keempat. Ya. Kemudian wasiat yang kelima. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta Jangan pernah mendebat dan berselisih dengan pemerintah meskipun kamu menganggap dirimu yang benar. Ya. Jadi kalau kita dianggap salah, maka lebih baik ya saya apa yang harus saya lakukan sebagai konsekuensinya. Manut ya. Kalau didenda, didenda, dihukum apa, dihukum apa. Karena kalau sudah membantah, maka hukumannya akan semakin berat. Ya. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Jangan pernah membantah, mendebat pemerintah meskipun kamu menganggap dirimulah yang benar. Sudah terima saja klaim yang diberikan pemerintah. Ya, kemudian kita minta solusinya seperti apa? Ya, baik Bapak, saya terima klaim tersebut. Ya, bukti tersebut dan kami mohon solusinya dengan kebijakan Bapak dan Ibu semuanya. Baik. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, wala tafrir minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka. Yang keenam, wahai Abu Darda, jangan pernah lari dari medan pertempuran yang sudah berkecamuk meskipun kamu harus binasa di sana dan meskipun kamu melihat teman-temanmu lari. Jangan lari. Ya. Ini wasiat yang keenam kepada Abu Darda. Kemudian yang ketujuh, wa anfik min taulika ala ahlika wala tarfa' asaka an ahlika wa akhifhum billahi azza wa jalla. Ya. Baik, berarti yang ketujuh, wa anfik min taulika ala ahlika. Berikanlah nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Ya, ini wasiat Nabi kepada Abu Darda. Berikanlah nafkah kepada keluarga yang kamu tanggung sesuai dengan kemampuanmu. Jangan pernah menelantarkan mereka. Kemudian yang kedelapan, wala tarfa' asoka an ahlika. Ya. Jangan pernah kamu angkat tongkatmu dari keluargamu. Wallahu a'lam, pemahaman yang sampai pada diri saya adalah jangan pernah kamu menghancurkan kewibawaanmu di hadapan keluargamu. Teruslah memiliki kewibawaan di hadapan anak-anakmu, di hadapan istri-istrimu. Kenapa kok seperti itu? Karena sebagian pakar pendidikan mengatakan apabila seseorang sudah tidak memiliki wibawa lagi di hadapan keluarganya, dia tidak akan mungkin bisa mendidik keluarganya tersebut. Maka jangan pernah ya menghilangkan kewibawaanmu pada diri mereka. Orang tua, bapak sudah tidak dihormati anaknya, kewibawaannya sudah hilang di hadapan anaknya, maka ya anaknya tidak akan mungkin manut dengan bapaknya, tidak akan mungkin bisa diatur oleh bapaknya, karena udah tidak dihormati. Dan barang siapa kehilangan kewibawaannya tidak akan bisa mendidik lagi. Ya, maka harus tetap berwibawa. Ya, dan bukan maksudnya kemudian dipukul-pukuli gitu, enggak. Tapi wallahu alam ini adalah sebuah isyarat, ya, bahasa kiasan untuk terus berwibawa. Ya, untuk terus berwibawa dan bukan artinya nanti di rumah harus seperti singa terus, ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan di luar Perlihatkanlah dirimu seperti singa, tapi di dalam perlihatkanlah dirimu sangat berkasih sayang dengan keluarga. Bercanda, tertawa, tapi jangan sampai menghilangkan kewibawaan itu saja. Ya. Misalkan gimana sih menghilangkan kewibawaan? Misalkan anak kecil atau anak-anaknya jangkar sama bapaknya mukulin kepala, maka bapak dan ibunya harus melarang, adik itu enggak boleh. Ya. Di sini kewibawaan itu masih terjaga. Ya. Harus ada penegasan kalau sudah melampaui batas enggak boleh. Anak-anak didik di sekolah juga sama. Sedekat-dekatnya kita dengan mereka, tapi kalau sudah jorok-jorokan kita enggak boleh. Ini sudah tidak boleh. Ya, ini sudah melampaui batas yang diperbolehkan. Pak guru tidak boleh dijorok-jorokan. Ya, Pak guru harus dihormati. Sedekat-dekatnya kita dengan murid tetap harus punya kewibawaan agar bisa mendidik. Ya, hilang wibawa tidak bisa mendidik karena sudah diremehkan sama seseorang. Kemudian yang ke-9, wa akhifhum fillahi azza wa jal, dan permudahlah untuk mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila kita membebani sesuatu kepada keluarga, berikanlah beban-beban yang ringan saja, tidak melebihi batasan-batasan kekuatannya, baik anak maupun istri. Wallahu taala alam bisawab. Ini 9 wasiat Nabi kepada Abu Darda. Kemudian Nabi kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di hadis nomor 19 membawakan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Abdullah bin Amr bin As, ya, atau sebelum kita lanjutkan, kita ulangi lagi 9 wasiat itu apa. 9 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Darda. Yang pertama, jangan pernah sekutukan Allah sedikit pun meskipun kamu harus dimutilasi ataupun kamu harus dibakar. Kedua, jangan pernah tinggalkan sholat wajib secara sengaja. Dan barang siapa meninggalkan sholat wajib secara sengaja, maka penjagaan Allah dan pengurusan Allah terhadap orang tersebut akan hilang. Kemudian yang ketiga, jangan pernah minum minuman keras, karena minum minuman keras adalah pintu dari semua keburukan. Kemudian yang keempat, taatilah kedua orang tuamu meskipun kamu harus rugi secara dunia. Kemudian yang kelima, jangan pernah membantah pemerintah meskipun kamu melihat bahwa dirimulah yang benar. Yang keenam, jangan pernah lari dari medan peperangan yang sudah berkecamuk dan sudah mulai meskipun kamu harus binasa dan melihat teman-temanmu pergi semuanya. Ketujuh, nafkailah keluargamu sesuai dengan kemampuanmu semaksimal yang kamu mampu. Kemudian yang kedelapan, jangan pernah menghilangkan kewibawaanmu di hadapan keluargamu. Yang kesembilan, berikanlah keringanan-keringanan karena Allah untuk keluargamu tersebut. Baik, kemudian yang ke-19, hadis ke-19 dalam bab berbakti kepada kedua orang tua selama tidak maksiat. Hadis ke-19 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, jitu ubayyuka 'alal hijrah, wahai Rasulullah, aku datang berbaiat kepadamu untuk berhijrah meninggalkan negeri asalku, meninggalkan kota asalku untuk bersamamu di sini di Madinah. Wa taraktu abawayya yabkiyani, dan wahai Rasulullah, aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Ya. Atau mungkin dia bertanya, dan apakah boleh saya meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis? Seakan-akan pertanyaan ini mengisyaratkan bahwa dia berhijrah meninggalkan kotanya, ya, untuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang mulia. Ya. Tapi bapak ibunya nangis kehilangan dia. tidak rela, ya, dia berhijrah bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hijrah ini ibadah yang mulia, apalagi kalau hijrah dari negeri kafir kepada negeri muslim itu hukumnya wajib. Ya. Kemudian juga hijrah itu kalau sudah dibaiatkan dan diterima, maka tidak boleh balik lagi ke negerinya. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah, temui keduanya, buat tertawa keduanya sebagaimana kamu telah membuatnya menangis dengan kepergianmu ini. Artinya, ketika orang tua tidak rela kita pergi dari suatu tempat, maka orang tua itu yang penting. Dan bagaimana solusinya? Solusinya kita terus bernegosiasi, terus membujuk, ya, terus meminta, terus merengek, sampai orang tua itu ridho. Ya, sampai orang tua itu ridho, dan apabila orang tua itu sudah ridho, maka silahkan disaksikan keajaiban-keajaiban yang akan ada di dalam masa depannya. Ya. Terus apa maksudnya Ustaz? Katanya ini berbakti kepada kedua orang tua selama tidak maksiat. Kok hadisnya berkaitan dengan hijrah? Kemudian orang tersebut disuruh pulang lagi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kedua orang tuanya nangis. Ya. Apa hubungannya dengan bab ini? Ya. Maka wallahu taala alam bisawab. Ya. Hubungannya dengan bab ini adalah selama ya, perintah dan larangan tersebut bukan berkaitan dengan yang wajib dan yang haram, maka hendaknya tetap taat kepada kedua orang tua. Atau mungkin bisa jadi, ya, karena ini berkaitan dengan ketaatan, bukan berkaitan dengan kemaksiatan, maka yang diutamakan tetap taat kepada orang tua. Jadi, berhijrah ini adalah ketaatan. Ya, hijrah ini ketaatan. Dan orang tuanya pengen kamu balik, kamu jangan pergi. Maka judulnya Imam Bukhari, selama tidak maksiat. Ya. Karena balik lagi ke sana itu bukan maksiat. Ya. Dan hijrahnya ini bukan kemaksiatan. Ya. Maka diperbolehkan Nabi SAW untuk balik lagi. Seandainya baliknya lagi ke sana itu kemaksiatan, bisa jadi Nabi tidak usah, tidak perlu menyuruhnya balik. Ya. Jadi sekali lagi, tidak ditaatinya itu apabila bentuknya kemaksiatan. Contohnya, tinggalkanlah yang wajib ini. Aku ingin kamu keluar dari agama Islam. Nah, tidak boleh. Itu sudah ada kemaksiatannya. Ya, sudah ada kemaksiatannya. Kalau orang tua mengatakan, aku ingin kamu tetap di sini, maka ya itu tetap ketaatan, maka diusahakan untuk mengikuti perintah orang tua. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi ini menekankan malam yakun maksiatannya itu. Selama bukan kemaksiatan, maka taat kepada kedua orang tua, tetap berbakti kepadanya. Dan hadis nomor 20 ini hampir sama. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Kalau sekarang ada seorang laki-laki, yang hadis nomor 20 dari Abdullah bin Amr, sama hadisnya, datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuridul jihad, ingin berjihad, bukan berhijrah tapi berjihad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dijawab, ya masih hidup. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fafihima fajahid. Ya, pada keduanya berjihadlah. Tentu ini untuk anak laki-laki, sedangkan anak perempuan berbeda. Ya, ini khusus untuk anak laki-laki, dan anak perempuan juga bisa selama dia belum menikah. ya fafihima fajahid, berjihadlah dalam taat kepada kedua orang tua. Lah, ini mau berjihad kok nggak boleh Ustaz? Ya, karena dia tidak diwajibkan di sini. Ya, jadi jihad itu ada beberapa tingkatan, ada jihad difa'i, ada jihad yang sifatnya menyerang, sifatnya bertahan, sifatnya ekspansi, itu beda-beda hukumnya. Ya. Tapi yang jelas orang ini tidak diwajibkan untuk berjihad ketika itu. Jadi jihadnya masih disunahkan saja atau anjuran saja untuk dia, dan dia ingin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tuanya masih hidup, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berjihadlah untuk orang tuamu saja, karena pahalanya juga besar. Ya. Artinya tetap taat kepada orang tua, ya, meskipun harus meninggalkan jihad yang sifatnya sunnah. Ya. Jadi ini bab ini sangat luar biasa sekali dan benar-benar menunjukkan kepada kita bahwa berbakti kepada orang tua itu dimuliakan sekali dalam Islam. Bahkan itu adalah amalan kedua setelah tauhid, dan lawannya berdurhaka sama orang tua adalah dosa terbesar kedua setelah syirik. Ya. Ini penting untuk diperhatikan. Orang tua punya hak yang sangat luar biasa kepada kita semua. Baik, kemudian yang berikutnya bab ke-10 hadis nomor 21, ya, masuk di bab baru. Babu man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab orang yang menemui kedua orang tuanya atau masih mendapati kedua orang tuanya hidup tapi tidak bisa masuk surga gara-gara kedua orang tuanya. Ya, ini bab berkaitan dengan orang tersebut. Tidak bisa masuk surga padahal mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Kata Nabi SAW dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, rogima anfuh, ya, rogima artinya al-soko bir rogomi wahwat turab bil makna zulla wa khuziyah. Ya. Rogima itu artinya nempel dengan debu. Ya, ibaratnya mungkin tersungkur gitu ya. Tersungkur. Tersungkur hidung seseorang. Kalau bahasa Indonesia enggak ada kayak gitu. Tersungkur hidung seseorang enggak ada. Terus apa yang semakna dengan tersungkur hidung seseorang di bahasa Arab, di bahasa Indonesia kan? Ya. Maka ada kemungkinan maknanya adalah rugi tenan, ya, bisa jadi itu. Bisa juga maknanya seperti itu, hina sekali, sungguh hina sekali. 3 kali Nabi menyebutkannya, rogima anfuhnya 3 kali. Ya. Bisa jadi artinya rugi tenan, rugi sekali. Bisa jadi maknanya Hina sekali. Kemudian Nabi diam. Ya. Nabi diam. Ya. Maka para sahabatnya mengatakan, qalu ya Rasulullah man. Siapa wahai Rasulullah? Orang yang hina sekali tadi itu siapa? Orang yang rugi sekali itu siapa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man adraka walidayhi indal kibari au ahadahuma fadakhalan nar. Yaitu orang yang mendapati masa hidup kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, dan orang tuanya ini sudah tua tapi orang tersebut masuk neraka. Hina sekali teman-teman. Hina sekali. Masuk neraka padahal pernah mendapati masa-masa bersama orang tuanya. Ya. Sungguh hina sekali. Ya. Hina sekali orang yang mendapati masa hidup kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kemudian dia masuk neraka, ya, dan tidak bisa masuk surga. Ya. Kemudian hadis terakhir di bab 11, kita tambah lagi bab 11, hadis nomor 22. Bab 11 adalah babu mimbirri walidayhi atau man barra walidayhi zadallah fi umrihi. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah tambah umurnya, tambah panjang umurnya. Ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan, saya tidak mendapati beberapa janji Allah. Saya mah lupa. Seperti ini malah ucapan orang kafir ngambil dari kitab Bible atau Taurat. Ya, dia mengatakan ada Ten Command, ya, 10 perintah di dalam saya lupa perjanjian baru atau perjanjian lama. Di 10 perintah itu tidak ada yang disebutkan manfaatnya, kata mereka, kecuali berbakti sama orang tua. Ya. Berbakti sama orang tua. Disebutin manfaatnya. Ya. Dan kita disebutin manfaatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis ini dari Mu'adz bin Jabal kalau tidak salah, radhiyallahu anhu. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man barra walidayhi, barang siapa dua orang tuanya, tuba lahu, sungguh beruntung orang tersebut. Beruntung sekali orang tersebut. Beruntung sekali orang tersebut. Tuba lahu. Sebagian ulama mengatakan tuba itu pohon di surga. Ada sebagian mengatakan tuba itu keuntungan yang sangat besar sekali. Zadallahu azza wa jalla fi umurihi. Allah azza wa jalla tambah panjang umurnya. Gara-gara dia berbakti sama kedua orang tuanya. Ya. Keutamaan yang sangat luar biasa. Kita sebagai seorang anak, hendaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Man barra walidayhi, barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, tubalahu, sungguh beruntung dia. Sungguh beruntung dia, dia beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Allah akan tambah umurnya semakin panjang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pelayanan ambulan gratis. Alhamdulillah, Ambulan Peduli Muslim beroperasi sejak 1 Oktober 2017 melayani masyarakat secara umum, tidak memandang suku, ras, dan agama, serta tidak dipungut biaya alias gratis. Melayani antar jemput pasien, rumah, rumah sakit, puskesmas, wilayah daerah istimewa Yogyakarta, dan sekitarnya. Permohonan ambulan pasien, nama pasien, umur, sakit, disabilitas, bisa jalan atau tidur, alamat penjemputan, alamat antar, hari dan tanggal jemput, jam jemput, nomor telepon pasien atau keluarga. Kirim permohonan ambulan pasien ke WhatsApp di nomor 081-38-33-33-118. 081-38-33-33-118. Dukung Peduli Muslim untuk terus berkhidmat. Salurkan donasi Anda melalui rekening khusus operasional BNI Syariah 04444-43222 atas nama Peduli Muslim. Kode transfer dari non-BNI 009 atau 427. Swift kode transfer dari Bank Luar Negeri B Ninja. Mari, sahabat muslim dimanapun sahabat berada, manfaatkan pelayanan ambulan gratis ini.
2: Terima kasih atas kerjasamanya. Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memisalkan dunia seperti apa? Bangkai anak kambing yang cacat, yang tidak ada harganya sama sekali di hadapan kita semuanya. Saudaraku, lalu apa fitnah dunia yang sangat berat apabila dunia itu masuk ke dalam hati kita? Ketika cinta dunia telah memenuhi ruang-ruang hati kita, mengakibatkan cinta akhirat pun akan semakin sirna dan berkurang. Karena cinta dunia dan cinta akhirat itu tidak akan bertemu, saudaraku. Orang yang cinta dunia, ketika cinta dunianya telah 60%, maka cinta akhirat tinggal 40%. Ketika cinta dunia itu semakin kuat di hati seorang hamba, 80%, cinta akhirat tinggal 20%. Karena hati kita ini seperti bejana, kata Rasulullah SAW. Lihat, kalau kita melihat bejana, kita masukkan air padanya. Kemudian kita masukkan padanya tanah, maka air akan keluar. Demikian pula hati kita, saudaraku. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Orang yang memenuhi ruang-ruang hatinya dengan cinta dunia, berkuranglah dan sirnalah cinta akhirat di hatinya. Akan terlihat orang-orang yang hatinya telah dipenuhi dengan cinta dunia itu ternyata lebih semangat kepada dunia. Ketika dipanggil kepada kehidupan akhirat, terasa berat bagi dia. Ketaatan menjadi berat dalam hidupnya. Tapi ketika ia dipanggil kepada keuntungan dunia, maka ia semangat sekali, saudaraku.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Segala kemaksiatan itu racun bagi hati. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala berkata, "Ra'aitu adh-dhunub tumitul qulub." Aku melihat dosa-dosa mematikan hati. "Wa qad yurisu adh-dhulla idmanuha." Terus menerus melakukan maksiat bisa mewariskan kehinaan. "Wa tarkuz dhunub hayatul qulub." Meninggalkan dosa menghidupkan hati. "Wa khairun li nafsika isyanuha." Maka meninggalkan dosa lebih baik bagi dirimu. Barang siapa yang menginginkan hatinya selamat, hatinya tetap hidup, maka hendaknya dia meninggalkan dosa dan maksiat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, فالموريات

0: meningkatkan iman dan takwa. IMTA 107,7 FM Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Simak terus www.radiomuslim.com. Radio Konsultasi Islami, Murtal Al-Quran dan Kajian Islam.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Di antara hikmah dari kita terjerumus dalam dosa yaitu bahwasanya tatkala kita ingat dosa-dosa kita, maka kita tidak merasa tinggi. Kita tidak pernah merasa ujub. Sekarang mungkin alhamdulillah Allah telah selamatkan kita dari jurang kenistaan. Allah selamatkan kita dari kemaksiatan. Kita tidak menjadi angkuh setelah itu. Kita ingat kita pernah dulu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup aib-aib kita. Kita ingat dulu kita pernah berlezat-lezatan dalam kemaksiatan. Orang beriman harusnya kalau bermaksiat dia benci. Hatinya gelisah tatkala dia bermaksiat. Hatinya berontak. Tapi sebagian kita tatkala bermaksiat bukan hatinya berontak, dia benar-benar berlezat-lezat. Kata Ibnul Qayyim, orang seperti ini butuh dua taubat. Taubat kepada dosanya, taubat kepada berlezat-lezat tatkala sedang bermaksiat. Dengan kita mengingat hal ini, kita tidak akan ujub. Karena sebagian orang tatkala dia beramal saleh, dia lihat

0: saudara-saudaranya mungkin yang bermaksiat, kemudian dia menghinakan, dia merendahkan, dia merasa dirinya tinggi. Jangan ya akhi. Kasihan mereka, doakan mereka. Sebagian kita juga dulu pernah seperti mereka. Sayangi mereka. Tarik tangan mereka, ajak mereka untuk mengaji. Ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat mereka putus asa. Tebarkan rahmat Allah, sampaikan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Nasihat singkat Radio Muslim.
2: Karena bagi seorang mukmin yang mencintai akhirat, tidaklah kehidupan dunia melainkan persiapan menuju akhirat itu. Hari demi hari yang dia lalui adalah penantian datangnya kematian, dan dia selalu bersiap di atas ketaatan sebagai wujud dari perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam. Jangan wafat kecuali dalam keadaan taat. Innamal ibratu bil khawatim. Penilaian Allah terhadap seorang hamba tergantung bagaimana seorang mukmin, seorang mukminah mengakhiri hayatnya di permukaan bumi. Maka kehidupan dunia di sudut pandang seorang muslim adalah persiapan menuju akhirat. Hari demi hari yang kita lalui adalah hari demi hari mendekati waktu yang namanya kematian. Sehingga dengan mengingat kematian, seorang hamba selalu bersiap untuk berhadapan dengan hari akhir. Makanya Nabi kita tercinta dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud memerintahkan kita untuk selalu memperbanyak ingat kematian. Akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian ingat yang akan menghancurkan kelezatan dunia. Di dalam riwayat lain bacaannya akthiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian selalu mengingat pemutus kelezatan. Lihat bagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu ingat kematian agar kita bersiap untuk apa yang terjadi pasca kematian itu. Kalau hidup kita di permukaan bumi tidak cukup satu hari, maka kehidupan kita di hari akhirat adalah untuk selama-lamanya tanpa batas waktu. Dan seorang yang cerdas adalah bersabar dalam kehidupan yang tidak cukup satu hari, menanti datangnya kematian untuk kemudian menikmati kenikmatan selama-lamanya di kehidupan tanpa batas waktu.
1: Nasihat singkat Radio Muslim.
3: Para ulama mengatakan, mengapa hak ibu lebih banyak daripada hak ayah? Karena tiga sebab. Pertama, ibu kita yang telah mengandung kita 9 bulan dengan susah payah, tidur susah, mau tidur miring tidak bisa. 9 bulan tidak sebentar ya ikhwatul iman. Bahkan bagaimana pada saat kita dikandung oleh ibu kita, janin kita besar, bertambah besar terus. Begitu beratnya dia membawa kita di dalam. Tapi dia betul-betul menikmati. Kadang-kadang dia pada saat tidur sedang nikmat itu ditendang oleh kita. Sampai dia terbangun. Sampai bilang, nak jangan tidur, jangan tendang ibu ya. Sampai dia berbicara sendiri. Karena ada kontak batin dengan kita ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita. 9 bulan ya ikhwatal iman, nyeri iya, ditendang oleh kita iya, bahkan kadang-kadang susah tidur, sering kali banyak sekali penderitaan yang dialami selama dia mengandung kita. Yang kedua, dia mempertaruhkan nyawanya ketika dia melahirkan kita, melahirkan secara normal itu antara hidup dan mati. Bagaimana Allah menggambarkan Maryam alaihissalam begitu sakitnya ketika akan melahirkan Isa alaihissalam. Begitulah Allah Jalla wa'ala berikan pahala yang besar kepada seorang wanita ketika dia melahirkan. Karena begitu sakit, begitu banyak penderitaan. Bahkan di hotel iman, kalau seandainya kita suami coba dampingi supaya tahu bagaimana besarnya penderitaan seorang ibu ketika melahirkan. Terkadang kita ketika melihat istri kita begitu menderita pada saat akan melahirkan anak kita, kita menangis, ya Allah, berarti ibu kita bagaimana dulu waktu melahirkan kita. Ya Allah, sampai dia tidak terasa menggenggam tangan kita sampai merah kita, sampai biru. Karena begitu sakit, sakitnya luar biasa. Apalagi dari pembukaan pertama, kedua, ketiga, terus sampai pembukaan terakhir. Allah, kadang-kadang pembukaan 3, 4, sampai kemudian pembukaan berikutnya. Itu lama berjam-jam, sampai dia pulang lagi ke rumah. Kata bidan, masih lama, sabar, masih lama, tunggu. selama itu mulesnya, ya Allah, mules kalau bisa dikeluarin segera mungkin. Apalagi nanti ada masalah sungsang, ada masalah yang air ketubannya keburu habis. Allahu Akbar. Hanya demi anak ibu menderita. Yang ketiga, yang menyebabkan hak ibu lebih besar dan lebih banyak daripada hak orang tua, hak atau hak ayah. Yang ketiga adalah karena mereka menyusui kita selama 2 tahun. Lihat, menyusui kita. Awal-awal mungkin mereka menikmati, lama-lama apa? Lama-lama dia nyusu. Kadang-kadang anak hanya ingin nyusu sebelah kanan. Kalau kiri dia gak mau. Dikasih kiri, kanan terus. Sehingga ibu miring kanan terus sampai pegel. Sampai pegel. Sampai betul-betul pegel. Posisinya sampai dia kram. Tapi tidak apa-apa demi anak. Bayangkan ikhwatul iman. Kemudian apalagi? Kadang-kadang anak pada saat dia sudah tumbuh gigi. Dia gigit puting ibunya. Sampai kesakitan. Sabar dia. Dikasih obat merah. Kemudian dia beri lagi. Kadang sering kali menggigit. Dan banyak sekali. 2 tahun demi anak ikhwatul iman.
1: Nasihat singkat. Radio Muslim.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka senantiasa beristighfar. Maksud, selama engkau ada di tengah-tengah mereka, kalau sekarang Nabi SAW sudah meninggal dunia. Lalu apa yang bisa menyelamatkan kita adalah selama sunnah beliau ada di tengah-tengah kita. Kita jalankan, kita hidupkan, maka kita akan menjadi selamat. Kemudian istighfar. Dengan istighfar itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan mara bahaya. Karena dengan istighfar dosa-dosa kita diampuni. Beramal soleh. Di antara sikap yang dapat menyelamatkan seseorang dari fitnah ada memperbanyak amal soleh. Sebagaimana telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Rawahu Muslim. Bersegeralah, bergegaslah beramal sebelum munculnya fitnah. Segera kita, apapun amal kita, segera. Ada kesempatan kita untuk menyumbang, kita menyumbang. Ada kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, kita lakukan kebaikan. Jangan ditunggu-tunggu dulu. Ah, nantilah saya melakukan ibadah kalau saya sudah berumur sekian. Nantilah saya akan menyumbang kalau saya ini harta saya sekian. Tapi selama ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, beramal soleh, lakukan hal itu. Karena sebelum datangnya fitnah yang telah kita gambarkan tadi, fitnah yang akan menimpa bagaikan potongan dari malam yang gelap. Bagaimana malam yang gelap? Kita tidak mampu berjalan dengan baik kalau seandainya kita tidak memiliki cahaya. Penerang, penerang dalam kegelapan dunia adalah ilmu.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.

Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887. Dengan hormat, nama pagar, kota pagar nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Gondokusuman, Yogyakarta.

0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Di antara sebab terkabulnya doa adalah bersegera memenuhi perintah Allah. Yang keempat, apa? Bersegera memenuhi perintah Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita pengen sesuatu sama Allah, ya jalani perintah-perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Makanya berapa kali orang konsultasi datang ke sini, macam-macam lah dari beberapa daerah. Ustaz, saya ini sakit sudah lama kayak gini Ustaz. Macam-macam sakitnya. Dikira saya dokter, saya bukan dokter. Ya, orang konsultasi tidak apa-apa. Tapi orang datang ke sini, Ustaz, saya sakit Ustaz. Biasanya, kalau yang pertama kali saya tanya, jenengan sholat napa mboten? Jenengan sholat napa mboten? Kalau dia katakan, ge pun dangu. Pun dangu napa ne? Mboten ne. Oh, Masya Allah. Ya. Kalau seperti itu, saya langsung katakan sama dia, jenengan, kalau enggak mau sholat, ora mari. Aku jadi kalau jenengan enggak mau sholat, enggak sembuh. Saya bilang. Karena yang menyembuhkan siapa? Allah. Saya bilang, saya tantang. Panjenengan pergi ke kiai manapun, insya Allah jawabannya pada. Ya. Insya Allah jawabannya sama. Bahwa kalau orang pengen sembuh, minta sama Allah. Dan supaya dikabulkan sama Allah, taat sama Allah. Yang patuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan inilah sebuah prinsip yang harus kita pahami. Ya. Dan kebanyakan sakit-sakit itu, banyak di antara penyakit-penyakit itu, selain memang karena cobaan dari Allah, juga akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya. Orang-orang yang hidupnya gak tenang, ya. Orang yang hidupnya sakit-sakitan, sakit ini, sakit itu. Bisa jadi itu adalah merupakan teguran dari Allah akibat dari dosa-dosa yang selama ini dilakukan. Ya. Orang yang mungkin maaf ya sampai sakit parah ya entah kanker entah apa, coba diperiksa hartanya itu halal apa tidak nafkahnya. Ternyata kehidupan kesehariannya penghasilannya jadi sesuatu yang haram, riba ya dan yang semisalnya ya. Akhirnya betul sakit-sakitan. Nah, kalau misalnya jenengan ingin sembuh, tinggalkan itu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang haram-haram ditinggalkan. Makanya Nabi SAW ketika bercerita tentang orang yang sudah berdoa, menghibah, merintih kepada Allah enggak dikabulkan, apa kata Nabi SAW? Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram. Makanannya haram, minumannya haram. Ya kalau pengen dikabulkan, tinggalkan yang haram-haram itu, bersihkan. Bersihkan diri kita. Perintah Allah dijalankan, larangannya ditinggalkan. Inilah sebab yang keempat. Jadi kalau kita pengen dikabulkan doa kita, maka jalankanlah perintah Allah. Jalankanlah perintah Allah, jauhilah larangannya. Ya. Perintah-perintah yang prinsip akidah, ya. Tinggalkan kesyirikan, sholat lima waktunya dijaga, puasa Ramadannya juga. Zaman kita ini subhanallah yang namanya sholat sudah begitu ya diremehkan oleh banyak orang. Bahkan kalau misalnya ada orang rajin ke masjid itu malah dianggap aneh. Ke masjid boy. Ya. Masjid boy cuma 5 kali dalam sehari ke masjid kok dikatakan ke masjid boy. Cuma 5 kali dalam sehari ke masjid. Ya. Tapi ya umumnya masyarakat di sebagian wilayah itu memang ke masjidnya ya jarang-jarang. Ya. Ada yang cuma Jumatan nyotok. Ya. Yang agak mending maghriban toh. Tapi kemarin saya diceritai ada masjid atau musola sampai maghrib pun sepi. Padahal biasanya masjid itu ramainya kapan? Maghrib. Sepinya zuhur, asar. Sepinya seperti itu. Zuhur, asar, kadang-kadang isya juga subuh. Biasanya rame-ramenya masjid. Berarti kalau masjid maghrib sepi, apa maning? Ya, apalagi yang lainnya. Ya. Maghrib saja yang biasanya rame itu sepi, apalagi sholat-sholat yang lainnya. Nah, yang seperti ini bagaimana mau dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala permintaannya? Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yang artinya apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, Ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku. Ya, ini tentang Allah. Allah itu bagaimana? Kalau kita meminta sama Allah, apakah teriak-teriak atau pelan-pelan? Ya, teriak-teriak karena jauh, pelan-pelan karena dekat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Wahai Muhammad, kasih tahu bahwa aku ini dekat. Dekat itu maksudnya mendengar setiap apa yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi enggak perlu kita teriak-teriak. Ya, kita enggak perlu ketika berdoa teriak-teriak, angkat suara tinggi-tinggi. Ya. Kita dengan suara yang lirih Allah sudah dengar. Jangankan pakai suara lirih, isi hati kita saja Allah tahu. Ya, fa inni qaribun, sesungguhnya aku ini dekat. Uji budawata da'i ila da'ani. Aku akan kabulkan permintaan hambaku kalau dia mau minta kepadaku. Subhanallah. Jadi syaratnya cuma satu saja. Mau minta apa enggak? Nah sekarang kita mau minta apa enggak? Ya. Kita masalahnya mau minta atau tidak. Dan kita ini mintanya tekun atau tidak. Sering kata Ustaz ini gimana anak saya ini Ustaz kok sulit banget diatur. Jenengan doakan anak jenengan berapa kali dalam sehari. Ya, nek kemutan. Ya, kalau ingat, ya. Lah jenengan ingatnya anu berapa kali sehari? Ya, mungkin seminggu sekali. Ya, seperti itu gimana mau dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan permintaan hambaku kalau dia mau minta aja. Kemudian setelah itu Allah katakan falyastajibuli, yang artinya hendaklah mereka memenuhi perintahku. Inilah yang saya katakan tadi. Jalankan perintah-perintah Allah. Niscaya Allah akan kabulkan permintaan kita. Karena ini salah satu syarat supaya dikabulkannya doa falyastajibuli. Hendaklah mereka memenuhi perintahku wal yu'minu bi. Hendaklah mereka beriman kepadaku la'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Maka dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar memenuhi perintah-perintah Dia. Dan semakin tinggi tingkat kepatuhan seorang hamba, maka peluang doa yang dikabulkan akan semakin besar. Jadi kalau semakin patuh, doanya semakin mustajab.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
3: Sebagian orang ada yang mereka mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Mereka mengatakan cukup bagi kami Al-Qur'an, ya. Dan kami tidak perlu hadis. Kami tidak perlu pada hadis. Karena apa? Kata mereka, karena hadis itu berbeda-beda. Banyak berselisih pendapat. Hadis tentang ini ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Hadis tentang itu ada yang bilang sahih, ada yang bilang dhaif. Maka kami tidak percaya. Kami percaya pada Al-Qur'an saja. Baik, kalau demikian, maka bagaimana kalian sholat kalau misalnya cuma percaya Al-Quran saja? Ya, di Al-Quran cuma dikatakan kanat alal mu'minin kitabun mawquta, bahwasanya sholat itu ada waktu-waktunya, kata Allah dalam Al-Quran, yang ditentukan untuk kaum mu'minin. Tapi kapan, berapa kali sholat itu dalam sehari, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis. Tadi Rasulullah mengatakan, ya, Anallaha iftarada 'alaikum khamsa salawat, bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka 5 salat, 5 waktu dalam sehari. Makanya kalau orang tidak mengimani hadis Rasulullah SAW, maka repot. Bagaimana dia akan beribadah?
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
4: Pernah di zaman Nabi harga-harga mahal, sehingga kasus harga mahal itu tidak hanya pada zaman sekarang. Harga-harga mahal terjadi di mana-mana. Di zaman Nabi pernah harga-harga melambung, mahal. Sehingga orang datang pada Nabi dan mengatakan, "Lau sa'arta, ya Rasulullah, seandainya engkau kendalikan harga. Seandainya engkau kendalikan harga sehingga menjadi harga tidak begitu melambung tinggi, bisa diturunkan." Maka Rasulullah SAW kunan mengatakan, "Innallaha al-khaliqu al-qabidu al-basitu, ar-rasiku, al-musa'ir. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, Allah sang penahan, Allah sang pemberi, Allah sang pencurah rezeki, dan Allah yang membuat harga itu mahal. Kemudian Nabi mengatakan, wa inni la arju an alqallaha, dan aku sangat ingin seandainya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wala yatlubuni ahadun bimatlamatin zalamtuha, tidak ada seorang pun yang menuntut kezaliman yang aku lakukan, baik kezalimanku berkaitan masalah darah atau harta. Di sini maksudnya Nabi ingin menerangkan soal kejadian satu saat harga melambung, ini semuanya merupakan kehendak Allah. Allah musa'ir, Allah yang membuat harga-harga itu mahal. Akan tapi pula Allah memberikan sebab pula bagaimana cara menurunkan harga. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan rezeki, tapi Allah pun juga mengadakan sebab-sebab bagaimana rezeki bisa tercurah dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadis Nabi mengatakan, man ahabba ayub satolahu rizqu, barang siapa yang rezekinya dilapangkan oleh Allah, wa yunsha'u umru, dan umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Sehingga menyambung silaturahim satu di antara sebab tercurahnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah al-basit, akan tapi Allah pula mengadakan sebab-sebab agar rezeki itu dia tercurah. Sebagaimana pula ketika ada seorang alim ditanya, ketika harga-harga melambung dan orang mengeluh kepadanya, maka apa nasihat orang alim tersebut? Arkhisuha bitaqwa, murahkanlah harga-harga yang ada itu dengan cara kalian bertakwa kepada Allah SWT. Artinya takwa di antara sebab yang akan bisa menurunkan kondisi mahalnya harga-harga yang terjadi. Karena Allah al-musa'ir, Allah yang membuat harga mahal, sehingga dengan ketakwaan pula insyaAllah Allah akan murahkan harga tersebut.
0: Nasihat singkat
1: Radio Muslim.
2: Kenapa kok dalam berdoa kita perlu berbaik sangka, dan apa maksud dari berbaik sangka dalam berdoa? Pertama, berbaik sangka dalam berdoa itu maksudnya adalah kita berdoa sambil berprasangka baik, doa saya akan dikabulkan. Itu artinya berbaik sangka dalam berdoa. Jadi berbaik sangka dalam berdoa artinya adalah ketika seorang hamba berdoa, di dalam hatinya dia berprasangka baik. Ya Allah, aku sudah berdoa, engkau sudah berjanji akan mengabulkan, dan aku berbaik sangka kepadamu ya Allah, engkau akan kabulkan permintaanku. Kebalikannya su'udzon, berburuk sangka. Berburuk sangka bagaimana? Ya tadi, kalau berbaik sangka berarti berdoa dan sambil berbaik sangka kepada Allah akan dikabulkan. Kalau buruk sangka berarti berdoa dan dalam hatinya lah paling tidak dikabulkan. Ya. Sesuai dengan doa-doa saya yang kemarin-kemarin. Yang kemarin juga dikabulkan, apalagi yang sekarang. Ya. Kemarin saya minta yang kecil aja enggak dikabulkan, apalagi sekarang saya minta yang besar. Misalnya nih ya, saya kemarin minta sama Allah sepeda ternyata enggak dikasih. Sekarang saya minta mobil, masa dikasih? Kira-kira seperti itulah. Yang kecil aja yang murah enggak dikasih, apalagi yang mahal. Itu namanya su'udzon. Ini maksud dari berbaik sangka di dalam berdoa. Terus kenapa kita perlu berbaik sangka kepada Allah? Jawabannya, karena Allah itu tergantung bagaimana prasangka kita kepada Dia. Jadi Allah ketika akan menentukan sesuatu kepada kita, untuk kita, itu tergantung bagaimana kita prasangkanya kepada Allah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan beri kebaikan sama kita. Kalau kita berprasangka apa? Baik. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan kasih kebaikan kepada kita. Sebaliknya, ya, kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan itulah yang akan kita terima. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah, firman Allah, aku ini tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Allah sendiri yang mengatakan, aku ini, kata Allah, tergantung bagaimana hambaku berprasangka. Berarti kalau prasangka kita baik kepada Allah, maka kita akan diberi kebaikan. Atau yang bahasa umumnya itu optimis. Yang satunya optimis, yang satunya apa? Pesimis. Daftar misalnya di perusahaan. Optimis. Ah, saya diterima. Insya Allah saya diterima. Dan saya tahu persis di situ baik. Ya, menurut saya di situ baik. Kita optimis. Ya, kalau kita optimis berprasangka baik sama Allah, maka kita akan dikasih seperti prasangka kita. Tapi kalau sebaliknya, dari awal kita sudah pesimis, ah, kayaknya enggak diterima. Maka apa yang terjadi? Beneran enggak diterima. Karena dari awalnya kita sudah pesimis, kita sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama kita yang namanya optimisme, ya, itu sangat dianjurkan sekali. Sebaliknya pesimisme itu sangat dicela. Ya. Makanya Nabi SAW itu yuhibbul fa'lal hasan. Nabi SAW itu mencintai optimisme. Jadi kalau melihat sesuatu optimis, ya. Misalnya hari ini kita keluar rumah kemudian udaranya cerah, alhamdulillah insyaallah barokah. Hari ini insyaallah pahale oleh akeh. Ya, hari ini insyaallah saya dagang di pasar, keuntungannya banyak. Keluar rumah cerah. Ya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau keluar rumah, tahu-tahu begitu keluar rumah melihat ada tabrakan, wah, jan kita sial gitu. Ternyata naudzubillahi min dzalik, sial beneran. Ya. Terus kalau lihat tabrakan apa Ustaz? Ada doanya. Ya, lihat tabrakan, lihat orang cacat, ada doanya. Doanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Napa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Artinya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukan kita ngelihat orang cilaka kita ucapkan alhamdulillah cilaka, bukan. Tapi alhamdulillah saya memuji Allah alladzi afani, yang telah menyelamatkan saya mimma btalahu bihi, dari ujian tersebut. Jadi kita itu sedang bukan mengalhamdulillahi orang yang kecelakaan, tapi kita sedang mengalhamdulillahi kita ini selamat.
5: Radio Muslim memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
6: Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alal dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak Takmir yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang terbaik insyaallah. Sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia, ahabbul bilad ilallah masajiduha tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, masjidnya. Karena di tempat inilah insyaallah manusia paling kondusif untuk semakin dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yang tidak didapatkan di tempat-tempat lain, semisal masjid. Semangat berbuat baiknya, semangat untuk meninggalkan larangan-larangannya, insyaallah masjid tempat yang paling kondusif untuk berzikir kepada Allah, mentaati Allah, meninggalkan larangan, dan seterusnya. Dan kita berharap mudah-mudahan majelis semisal yang kita lakukan pada pagi hari ini terhitung majelis yang dicatat oleh Allah Ta'ala dalam atau dengan semua keutamaan majelis ilmu. Sebagaimana kita telah dengarkan dan telah kita baca dalam banyak riwayat berkaitan keutamaan orang-orang mereka bermajelis dalam rangka untuk mempelajari kitab Allah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa yang pernah Nabi katakan kepada sekelompok sahabat yang sedang ngobrol, berbicara. Nabi katakan, ma ajalasakum, apa yang mendorong kalian bicara di sini, apa yang mendorong kalian duduk-duduk di sini? Kata mereka, jalasna natadzakarul Islam. Ya Rasulullah, kami duduk di sini dalam rangka untuk mengingat nikmat Islam, membicarakan nikmat Islam, dan membicarakan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Nabi mengulangi pertanyaannya dengan sumpah Allah, demi Allah, ma ajlasakum illa dzalik, apa memang benar kalian duduk di sini semata-mata dalam rangka untuk membicarakan nikmat Allah, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala? Kata mereka, wallahi ya Rasulullah, ma ajlasana illa dzalik, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang mendorong kami duduk di sini kecuali motivasi itu, yaitu semata-mata dalam rangka untuk membicarakan nikmat Islam. Lalu Nabi katakan, wallahi lam astaflifkum tuhmatan lakum, demi Allah, lam astakhlifkum, aku tidak bersumpah kepada kalian tuhmatan lakum, karena ingin menuduh kalian yang tidak-tidak. Walakin atani Jibril anifan akhbarani anallaha yubahi bikum malaikatahu. Akan tapi baru saja Jibril datang kepadaku mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ikhwah sekalian, kita berharap mudah-mudahan kita-kita yang duduk di sini terhitung di antara majelis ilmu dan majelis zikir, dan insyaallah kita pun akan bicara tentang nikmat-nikmat Islam dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita pun dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Ta'ala. Tentunya apabila kita datang dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus dalam rangka mencari keutamaan yang ada di sisi Allah Ta'ala, dalam rangka untuk memahami Islam, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan kita tentang Islam, dalam rangka kita untuk bisa lebih mengagungkan Allah dan seterusnya. Pembicaraan kita insyaallah berkaitan dengan kedatangan bulan yang sangat agung, bulan yang banyak menawarkan keuntungan. Seandainya kita ini pedagang dunia, ikhwan, lalu ada kesempatan keuntungan yang berlipat-lipat, kita ditawarkan mengikuti event yang menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat, pasti wataknya pedagang dunia, dia tidak akan sia-siakan kesempatan tersebut, dan dia akan siapkan semaksimal mungkin bagaimana dagangannya, produknya bisa terjual laris sehingga dia bisa meraup keuntungan maksimal dengan adanya event itu. Itu para pedagang dunia. Maka untuk melihat para pedagang-pedagang seperti ini, dia akan selalu memanfaatkan event-event yang akan bisa meraup atau yang secara umum menjanjikan keuntungan besar. Lihat sekarang kayak bulan Ramadan, perdagangan menggeliat, orang belanja banyak, dan dari tahun ke tahun sudah teruji kalau Ramadan itu perdagangan meningkat. Maka antum lihat pedagang-pedagang dunia, dia pasti akan nyetok barang sampai bahkan stoknya itu mesundul empiak sampai mesundul eternit. Itu karena jangan sampai nanti orang butuh kemudian dia kehabisan barang sehingga keuntungan bisa menjadi berkurang. Itu pedagang dunia kayak gitu. Dia tidak ingin rugi, jangan sampai rugi. Apalagi rugi, keuntungan berkurang aja, jangan sampai. Bahkan kalau bisa bagaimana keuntungan berlipat-lipat. Kita ini sama juga. Kita ini adalah pedagang. Tapi kita ini adalah tujarul akhirah. Ini para pedagang akhirat. Dan begitulah Allah menamai kita semuanya. Sehingga hubungan antara kita dengan Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemuliaannya dan ketidakbutuhannya kepada kita, wong semua yang kita miliki itu pemberian siapa? Pemberian Allah Ta'ala. Dan Allah tidak membutuhkan apa yang kita lakukan untuk Allah Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita agar kita ini beribadah kepada Allah, yang rinciannya itu kita supaya salat, puasa, zakat, haji, sedekah, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, kemudian menggiatkan amalan-amalan yang sunnah, itu bukan karena sama sekali Allah butuh kepada kita, sama sekali tidak. Bukan karena Allah membutuhkan kita. Allah katakan Allah itu ghaniyun. Apa artinya ikhwan? Orang kaya, Allah adalah kaya. Dan Allah katakan innallaha laghaniyun 'anil 'alamin, dan Allah itu enggak butuh dengan siapapun dari kalangan para makhluk. Bahkan makhluk ini yang totalitas mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah katakan di dalam sebuah hadis, ini diskusi hadis yang diriwayatkan dari Nabi, yang diriwayatkan Nabi dari Allah Ta'ala, Rasulullah SAW membawakan di sini sehingga redaksinya adalah Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rahli rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin, akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rahli rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an.

sehingga tidak ada segelintir pun makhluk yang taat kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Ini diantara penjelasan Allah tentang rasa tidak butuhnya, sama sekali tidak butuhnya Allah kepada makhluk. Dan ketika Allah Ta'ala menggambarkan tentang kekayaan Allah, Allah katakan pula, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi illa kama yang kusul mihyaw idha udkhilal bahar. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir berkumpul di satu lembah, lalu semuanya minta kepada Allah Ta'ala, dan setiap permintaannya itu diberi oleh Allah Ta'ala, tidak berkurang kekayaan Allah kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Seandainya semua manusia dan jin minta kepada Allah, semua permintaannya dikabulkan Allah, tidak akan berkurang kekayaan Allah kecuali seperti itu. Ini gambaran kekayaan Allah Ta'ala. Sehingga ketika Allah mengajak kita, menawarkan kepada kita, yaitu amalan-amalan agar kita lakukan, maka berangkatnya sama sekali bukan karena kebutuhan Allah kepada kita. Allah enggak butuh sama sekali. Tapi berangkatnya itu dari kedermawanan Allah, yang Allah menunjukkan betul-betul kedermawanannya kepada kita. Sekarang kalau ada orang kaya ngasih harta kepada orang, kemudian orang yang dikasih harta itu diperintahkan oleh orang kaya ini, ikhwan, kamu tolonglah, kamu hutangi orang yang miskin itu, dengan yang kamu keluarkan untuk orang miskin itu, katakanlah 1 juta kamu keluarkan untuk dia, dengan nama itu adalah piutang Anda kepada saya, alias mau enggak kamu mengutangi saya. Kira-kira orang dan orang kaya ini ketika dia melakukan seperti itu, tujuannya bukan dia, orang tadi mengutangi dia karena dia butuh, enggak, supaya dia ketika dia memberikan kepada orang fakir atas nama, yaitu menghutangi orang kaya tadi, nanti piutang kamu tak sahur dengan lipatan berkali-kali, 10 kali lipat umpamanya. Orang kaya ini dikatakan dermawan enggak? Ya, saking super dermawan. Semua harta milik kita ini milik Allah Ta'ala, dan semua yang kita miliki ini milik Allah Ta'ala. Lalu Allah memerintahkan kita, sebagian harta yang sudah kita miliki ini mau kamu keluarkan, itu pun dengan nama, kata Allah, utangan untuk Allah. Dia berarti seperti mengutangi Allah. Nanti Allah akan kembalikan dengan lipatan yang berlipat ganda. Ini sungguhnya Allah menginginkan para kita untuk supaya semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak, berlipat-lipat keuntungan yang lebih banyak. Alhamdulillah, kedermawanan Allah Ta'ala Allah tawarkan kepada kita dalam bentuk Allah mengajak transaksi kepada kita, sehingga kita ini diposisikan oleh Allah, yaitu partner dagang. Partner dagang. Kita ini katakan Allah, ini para pedagang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah Allah mengatakan kepada kita. Antum perhatikan apa Allah katakan dalam surat Saf. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi

0: wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang mukmin, Allah memanggil orang yang hatinya ada iman, bukan orang yang hatinya kosong dari iman. Karena hati manusia itu ada yang kosong dari iman, itulah orang kafir. Ada orang yang hatinya kayaknya berisi iman tapi palsu, itulah orang-orang munafik. Dan orang-orang mereka hatinya betul-betul berisi keimanan yang asli, iman yang betul-betul jujur, iman yang betul-betul ini sebenarnya, bukan iman yang palsu sebagaimana imannya orang munafik. Allah memanggil orang hatinya ada iman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang perdagangan itu kalau anda mau anda akan untung mutlak. Apa bentuknya untung mutlaknya itu? Anda akan selamat dari azab yang pedih. Anda akan selamat dari azab yang pedih. Berapa sih nilainya selamat dari azab yang pedih itu? Kok dikatakan untung yang mutlak? Kau sekalian, Allah Subhanahu wa Taala ketika berbicara tentang orang-orang yang untung dan orang-orang yang rugi, selalu kaitannya dengan kondisi yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Kalau dia selamat dari azab, itu adalah untung. Yang tidak selamat dari azab, itu orang yang rugi. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka benar-benar dia telah sukses. Sebaliknya, ketika Allah bicara tentang orang-orang yang rugi, siapa mereka itu? Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Yang namanya orang rugi itu adalah orang yang mereka benar-benar merugikan dirinya dan keluarganya kelak dari kiamat. Kenapa? Hakikat orang yang untung dan rugi itu adalah berkaitan dengan selamat tidaknya dari kiamat kelak, ikhwan. Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan kepada kita dengan gambaran berangkat dari gambaran orang-orang yang hatinya memang sudah ada iman. Harga untuk selamat dari azab itu mahal, bukan barang yang murah. Seberapa mahalnya untuk selamat dari azab, ikhwan, yang menggambarkan Allah sendiri. Di antaranya satu, Allah katakan dalam ayat, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falayuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban walau iftadabi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kalau sampai dia matinya tetap dalam keadaan kafir, seandainya dia ingin menebus azab itu dengan emas sebesar bumi, maka tidak akan Allah terima tebusan dia. Emas sebesar bumi, antum punya emas sebesar Gunung Merapi saja sudah menjadi konglomerat dunia insyaallah, apalagi punya emas sebesar bumi. Seandainya bumi ini wujudnya emas, berapa beratnya bumi? Nggak tahu, nggak ada yang belajar geografi. Siapa juga yang mau nimbang? Nggak tahu juga. Itu seandainya bumi ini wujudnya emas total milik satu orang, akan dia pakai untuk menebus azab, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Demikian juga, seandainya Anda ingin tebus azab itu dengan semua manusia di muka bumi, juga enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Orang di penjara bisa enggak dijoli gitu? Istilahnya ditukar, ditukar jaminan, inilah yang di penjara ini aja, yang ini dikeluarkan, ini gantinya ini, bisa enggak? Bisa, bisa. Itu seandainya Anda ingin menebus azab itu dengan semua manusia di muka bumi sekalipun, itu enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala juga. Allah gambarkan dalam surat Al-Ma'arij, يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى. Orang-orang mujrim pada hari ketika Allah memutuskan azab, memutuskan di antara mereka, orang-orang mujrim yang saat itu keputusannya adalah azab, seandainya dia ingin menebus, seandainya dia bisa menebus azab, seandainya azab itu bisa dia tebus sehingga dia bisa selamat, dia akan tebus dengan anak kandungnya sendiri. Padahal kita tahu di dunia ini tidak ada orang yang memiliki kecintaan yang tulus, kecintaan yang paling murni sebagaimana kecintaan orang tua kepada sang anak. Dia akan siapkan pengorbanan dalam bentuk apapun untuk sang anak. Ya, korban harta, kadang-kadang korban jiwa, korban perasaan. Ada gak orang tua yang korban perasaan untuk anaknya? Ada gak? Ya banyak. Dia gak izin, gak malu untuk jadi tukang batu, tukang sampah, pemulung, jadi apapun dalam rangka menghidupi anak. Bahkan kalau perlu anak gak usah ikut nimbrung pekerjaan orang tua. Orang tua yang siap membiayai anak, walaupun orang tua kerja keras, itu fitrah orang tua kepada anak. Dia siap berkorban apapun untuk biaya sekolah anak. Orang tua kadang harus jual sawah, kadang harus bahkan utang, dan utang pun dengan mengorbankan perasaan, bagaimana perasaan orang tua ketika harus utang kepada orang. Di hari kiamat kelak seperti ini sudah enggak berlaku lagi. Bahkan seandainya dia bisa korbankan anak kandungnya, itu akan dia korbankan sebagai tumbal untuk keselamatan dia. Kalau belum cukup, akan dia korbankan ini istri dan saudaranya. Kalau belum cukup, akan dia korbankan keluarganya. Kalau belum cukup, akan dia korbankan di semua manusia di muka bumi, bahkan yang penting dia selamat. Tapi Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak akan bisa. Kalla, innaha lada, sekali-kali tidak bisa. Sesungguhnya jahannam adalah api yang menyala-nyala. Nazza'ata lisyawa, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Tad'u man akbara wa tawalla, yang jahannam azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Wa jama'a fa'a, yang jahannam mengundang orang dulu dia berpaling di agama. Wa jama'a fa'a, dan dia hanya yaitu mengumpulkan harta, kan, tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Ikhwah sekalian, ini harga seorang untuk selamat dari azab itu kira-kira segitu. Mahal. sangat mahal. Oleh karena itulah kenapa dunia ini dibilang sangat murah, karena memang sangat rendah dan murah nilainya, dan Allah tidak mau menerima tebusan apapun dalam bentuk perkara dunia. Maka setiap amal ibadah kita yang harusnya itu digunakan untuk menyelamatkan dari azab dan mendapatkan surga, kalau tujuannya itu hanya untuk mendapatkan dunia, itu terlalu murah, remeh. Dunia itu gak ada harganya. Bagaimana harus dia beli dengan amal soleh? Amal soleh itu dilakukan untuk mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Dunia itu sangat remeh. Allah dan Rasulnya telah menggambarkan kepada kita dengan gambaran-gambaran yang sangat jelas. Dunia itu kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatu summa yahiju fatakun musfarran. Dunia itu kayak tanaman yang tumbuh, nampak hijau, menyenangkan penanamnya, petaninya, kemudian mulai yaitu menguning, mulai kering, summa yakunu khutama, lalu hancur. Orang bilang seumur jagung hanya sebentar lalu lenyap. Itu dunia. Dari sisi waktunya sangat singkat. Sangat singkat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kalau Anda ditawari hidup di dunia ini, mintanya berapa tahun? Mau minta berapa tahun? Kalau Nabi membuat patokan umur kita ini, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Kalau antum dikasih 100 tahun, itu artinya ya sus turah. Turah. Dan itu sedikit sekali yang umurnya bisa lebih dari 70 tahun, itu sedikit. Ada, tapi sedikit, kata Nabi. Sedikit yang bisa melebihi umur 70. Coba untuk melihat sekampung ini, sekampung sini dari Ring Road sampai situ, Ring Road Utara, Ring Road ini, selatan sampai Ring Road Utara sana, penduduknya ini dikumpulkan yang umurnya lebih dari 70 berapa persen atau berapa orang. Apalagi sampai 100, bisa tinggal dihitung jari. Kalau seandainya umur kita 100, ikhwan, 100 itu 1/10 dari 1000. 1/10 dari 1000, 1 hari 24 jam, 1/10-nya berarti 2,4 jam. Kalau orang punya umur 100 tahun, itu artinya dia punya umur kurang lebih 2,4 jam. Sehingga kalau dia diberikan oleh Allah kenikmatan maksimal, kenikmatan total dari awal sampai akhir, itu artinya dia nikmatnya itu kurang lebih hanya 2,4 jam. Makanya ketika Rasulullah SAW menggambarkan tentang orang yang Allah berikan kenikmatan senikmat-nikmatnya dari kalangan ahlu dunia, tapi di akhirat dia termasuk min ahli nar, yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Dari kiamat kelak akan didatangkan orang yang paling nikmat dari kalangan ahli dunia, tapi orang ini orang yang termasuk jajaran min ahli nar, dari termasuk kelompok ahli neraka. Fayus baga sabghatan, lalu dicelupkan sekali ke neraka, dirasakan sekali ke neraka. Lalu ditanya, hal ra'aitana iman qat, wahai hamba, apakah engkau merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Apa kata si hamba? Wallahi la ya rab, Demi Allah, la ya Rab. Sama sekali tidak wa ya Rab. Padahal dia di dunia itu bi an'ami ahli dunia. Orang yang paling nikmat sedunia, bukan hanya se-Sleman, bukan hanya se-Jogja, bukan hanya se-Indonesia, bukan hanya se-Asia, tapi sedunia. Tapi begitu dia merasakan sekali celupan ke neraka, maka dia seakan-akan tidak pernah merasakan nikmat dunia sama sekali. Alhamdulillah,
1: dunia ini sangat rendah dan sangat murah, dan gambar-gambarnya sangat hina. Nabi kita pun menggambarkan dengan gambaran, di antaranya laqanati dunya ta'dilu indallahi janaha ba'dha masaqal kafir sarbatan ma. Seandainya dunia itu sendiri dengan sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun setakuk. Gambaran pertama. Gambaran kedua, dunia ini enggak lebih daripada bangkai kambing yang cacat telinganya, bangkai kambing yang cacat dan sudah menjadi bangkai lagi. Sebagaimana Nabi pernah berjalan-jalan di pasar, ketemu kambing yang telinganya cacat, telah menjadi bangkai. Nabi angkat, Nabi tawarkan kepada para sahabat, ada enggak yang mau membeli dengan 1 dirham? Semuanya enggak ada. Sekarang kata Nabi, udahlah gratis, Anda ambil, enggak usah pakai bayar, enggak ada pula. Kata mereka, ya Rasulullah, wallahi law kana hayyan kana aiban li'anna asab. Ya Nabi, seandainya kambing ini hidup, kami memilikinya itu aib karena cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit, apalagi kambing ini telah menjadi bangkai. Nabi ingin memberikan pelajaran yang lebih manfaat kepada mereka setelah mereka bisa berkomentar secara real apa yang mereka katakan tentang kambing cempe yang sudah menjadi bangkai. Wallahi la dunya ahwanu alallah min hadha alaikum. Demi Allah, dunia tidak lebih berharga, dunia tidak lebih berharga dibandingkan dengan bangkai kambing ini di sisi Allah bagi kalian, yang Allah janjikan dengan surga bagi mukminin. Alhamdulillah, harga dunia itu murah. Makanya selamatnya dari azab ini adalah harga yang mahal. Harga yang mahal. Allah mengajak kita bertransaksi jual beli. Allah mendudukkan dirinya sebagai pembeli, Anda dan kita sebagai penjual. Apa kata Allah? Dengan apa Allah akan membeli dan apa yang perlu kita jual? Kita menjual diri kita dan harta kita dengan wujud amal saleh yang kita lakukan. Amal soleh dengan badan kita atau amal soleh dengan harta kita, Allah akan beli. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli harta dan jiwanya seorang mukmin. Allah akan membeli jiwa dan hartanya seorang mukmin
0: dengan apa? Dengan surga. Dengan surga. Sehingga kehidupan seorang mukmin, kalau dia benar-benar senantiasa berada di atas bingkai keimanannya, 24 jam itu adalah saat transaksi dia dengan Allah Ta'ala. Sehingga tidurnya sama dengan bangunnya, artinya bernilai pahala. Apa yang dia lakukan dengan istirahat, dengan tidur, dan apa yang dilakukan ketika dia bangun dengan segala macam amaliyahnya, itu semuanya dihargai oleh Allah Ta'ala. Enggak ada yang sia-sia dalam hidupnya seorang mukmin yang transaksinya dengan Allah Ta'ala. Tidak ada tetesan keringat yang jatuh dari tubuh kita karena mentaati Allah, kecuali akan Allah beli. Akan Allah beli. Tidak ada detik yang lewat karena kita pakai untuk taat kepada Allah, kecuali Allah akan beli, Allah akan hargai. Allah asyakur. Tidak ada rupiah yang kita keluarkan yang sia-sia, Allah akan beli, Allah akan ganti. Sehingga semua apa yang kita miliki adalah aset jual beli kita kepada Allah Ta'ala. Al-baqiyatus salihat, yaitu amal-amal salih. Al-baqiyatus salihat, amal-amal salih. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu semuanya lebih baik harapannya, lebih baik pahalanya, dan lebih baik harapannya bagi orang mukmin. Alhamdulillah, ini adalah Allah tawarkan bagi kita transaksi jual beli. Ah, sekarang ketika Allah menjadikan waktu jual beli kita ini 24 jam sepanjang kita hidup, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Rabbmu sampai engkau mati. Hatta ya'tiyakal yaqin artinya itu sampai engkau bertemu dengan keyakinan, itu al-maut. Sampai engkau mati. Menyembah Allah sampai mati artinya 24 jam sampai kita nanti mati, itu saat kita bertransaksi dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah hadirkan event-event khusus yang ini keuntungannya akan lebih sangat menjanjikan lagi dengan berlipat-lipat. Bahkan satu di antaranya ada satu malam yang kata Nabi, kata Allah, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 malam. Kalau dikeruskan kira-kira 83 tahun 4 bulan. Satu malam ini nilai pahalanya seperti pahala orang yang beramal 83 tahun 4 bulan. Sehingga orang yang mereka kelewatan tidak mendapatkan keuntungan malam tersebut benar-benar sangat rugi. Qanibillah. Maka Allah menggelar dagangan di bulan Ramadan, dan dagangan-dagangan yang paling berkualitas harus kita diantara perhatikan, ikhwan, yang jangan sampai kita betul-betul rugi dengan kesempatan emas tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, saum, jadi puasa. Saum, puasa. Kita semuanya sudah dengar tentang keutamaan puasa. Tapi yang penting penghayatan kita sejauh mana apa yang telah dikatakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Puasa seperti yang banyak Nabi katakan dalam ayat, dalam hadis beliau, di antaranya bahwa man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia berpuasa karena iman dan ihtisab, Allah akan ampunkan dosa dia yang telah lalu. Hanya diampuni dosanya aja. Nah, terus minta apa? Diampunkan dosanya itu bukan harga murah. Orang untuk masuk surga dengan cara bagaimana, ikhwan? Dengan cara dia dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Orang masuk neraka itu karena dosa dia. Karena dosa dia. Bahkan ada dosa yang tidak akan diampunkan Allah Ta'ala, dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru isyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosanya. Diampunkan dosanya itu sebuah kemuliaan yang sangat besar. Kalau antum dikasih uang 50 triliun, kurang banyak enggak? Enggak tahu wujudnya juga seberapa. 1 triliun juga enggak tahu, belum pernah lihat barangnya. 50 triliun, tapi Anda tidak diampunkan dosanya, alias masuk neraka, gimana? Mau? Gak ada gunanya 5 triliun. kalau tidak diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Pengguguran dosa ini sangat mahal, sangat mahal, bukan barang yang murah, bukan barang yang murah. Bahkan diantaranya Allah Ta'ala akan sediakan pintu khusus, pintu istimewa bagi orang yang mereka berpuasa dengan benar, yaitu namanya pintu Rayyan. Surga punya 8 pintu, satu diantaranya pintu Rayyan, pintu yang dimasuki orang yang mereka berpuasa. Bahkan pahala puasa ini dinisbatkan langsung kepada Allah Ta'ala. Pahalanya totalnya hanya Allah yang tahu. Kullu amli ibni Adam yudha'af. Semua amal kebaikan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya Allah Ta'ala. Asrah ila sab'i mi'atin dhi'fin ila adhafin katsiran. 10 sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bisa. Puasa itu untukku, saya sendiri yang akan membalasnya. Artinya puasa ini amalan istimewa yang Allah Ta'ala sendiri akan menilai puasa orang, berapa pahala yang layak untuk diberikan kepada orang tersebut, sampai pahala yang tidak ada hitungannya. Karena dalam puasa ini menghimpun kesabaran yang 3, dan orang yang bersabar, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semuanya Allah akan sempurnakan pahala orang yang bersabar tanpa hitungan. Sehingga puasa ini nilainya sangat luar biasa. Tapi puasanya orang yang bagaimana yang akan mendapatkan keutamaan besar itu? Puasanya orang yang mereka imanan wahtisaban. Orang yang puasanya itu berangkat dari iman. Karena dia beriman kepada Allah dan Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka berangkat dari imannya dia merasa terpanggil oleh Allah Ta'ala. Allah hanya memanggil orang hatinya ada iman, karena yang nyambung mendengarkan panggilan itu hanya orang yang beriman. Kebu itu kalau dipanggil nyambung enggak? Kerbo diadani ke masjid datang enggak? Dia enggak akan datang, enggak nyambung. Makanya Allah katakan yang nyambung itu hanya orang mukmin, manggilnya pada orang mukmin, karena yang nyambung dengan panggilan Allah hanya orang mukmin. Orang tidak iman ngapain puasa? Lapar, haus, lemes, membuat kerja enggak produktif. Kalau dibilang karena puasa itu dapat surga, memangnya kamu sudah pernah masuk surga? Bilang-bilang surga, bilang-bilang neraka, memangnya pernah masuk sana sehingga bisa mengatakan kayak gitu? Ini urusannya itu bukan sudah pernah masuk atau belum, urusannya itu hatinya itu ada iman atau tidak. Kalau memang orang hati yang gak ada iman, ya memang kayak binatang, dipanggil gak nyambung, diajak bicara gak nyambung, karena gak ada iman. Yang ajak bicara kita Allah Ta'ala, yang mengetahui segala-galanya dan yang menyediakan segala-galanya. Puasa ini mahal harganya, sangat besar ini pahalanya. Tapi hanya Allah berikan pada orang mereka berpuasa dengan iman dan ihtisab. Iman dan dia betul mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Ikhwani billah, apa ada orang yang mereka berpuasa tetapi ternyata tidak mendapatkan keutamaan puasa? Banyak. Orang yang bersyahadat saja, dan syahadat itu keutamanya sangat luar biasa, syahadat ini paling minimalnya keutamanya itu menyelamatkan dari kekalnya neraka. Seandainya dia harus diazab dulu di neraka, syahadatnya akan mengeluarkan dari neraka. Tapi ada enggak orang yang mereka bersyahadat tetapi tidak mendapatkan manfaat apapun dengan syahadatnya itu? Ada enggak? Ya ada. Siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik bersyahadat atau enggak? Hah? justru dia itu dikatakan muslim itu karena dia bersyahadat. Zahirnya dia dikatakan muslim karena dia bersyahadat. Tapi apa kata Allah tentang orang-orang ini, munafik ini? Innal munafikina fitarqil asfal minan nar. Orang munafik itu bahkan berada di keraknya api neraka, walaupun dia punya syahadat, tapi syahadatnya enggak ngefek sama sekali. Ada orang berpuasa yang sungguhnya puasa itu pahalanya sangat besar, menggugurkan ampunan, lipatan pahalanya itu lipatan yang tidak terhingga. Tapi ternyata ada orang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Rubba sa'imin laisa lahu min syami ilal juwal atas. Rubba sa'imin hatuhu min syamihi al juwal atas. Berapa banyak rubba itu untuk menggambarkan mayoritas. Banyak sekali, betapa banyaknya. Alangkah sangat banyaknya orang yang mereka berpuasa dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Lapar dan haus itu keutamaan atau keuntungan? Ngapain berlapar-lapar, berhaus-haus dan tidak mendapatkan apa-apa? Kalau kita berlapar dan haus mendapatkan apa-apa, itu keuntungan. Gak apa-apalah lapar dan haus, tapi nanti mendapatkan surga, mendapatkan istana di surga, mendapatkan ampunan Allah. Gak apa-apa berlapar-lapar sebentar, haus sebentar. Tapi ini sudah lapar, sudah haus, gak dapat apa-apa lagi. Kenapa? Sebabnya yang berpuasa hanya perutnya dari makan dan minum. Sedangkan yang lainnya enggak berpuasa, matanya enggak berpuasa, telinganya enggak berpuasa, kemudian yang lainnya enggak berpuasa. Nabi katakan laisa siyam minal aqli wasyarabi. Yang namanya puasa itu bukan sekedar dari makan dan minum. Wa inna masiyam anil lahwi warafati. Yang namanya puasa itu hakikatnya selain menahan dari makan dan minum, itu adalah berpuasa dari lahwun dan rafath, meninggalkan segala perbuatan kesia-siaan yang sia-sia, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, apalagi melakukan yang haram, diantaranya rafath, semua yang berbau pornografi. Ini yang menyebabkan puasa dia menjadi tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan Nabi mengatakan, dan beliau mengatakan kepada kita, malam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayata'a ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang dengan puasanya itu tidak meninggalkan perkataan yang dusta, yang kotor, yang keji, yang haram, dan tidak meninggalkan perbuatan dusta yang haram, maka Allah tidak membutuhkan apapun dari sikap dia meninggalkan makan dan minum. Sehingga tidak ada keutamanya sama sekali dalam meninggalkan makan dan minum yang tidak disertai dengan itu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Makanya ikhwan fillah kata ini Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan idza sumta, kalau kamu itu sedang berpuasa, falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk, berpuasalah pula pendengaranmu, penglihatanmu, kemudian lisanmu, wadak atal jar, dan tinggalkan menyakiti tetangga, wa alayka bil wiqar was sakinah fi yaumi saumik, dan hanya anda bawaannya itu tenang dan berwibawa di hari ketika anda berpuasa, wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa, jangan kamu jadikan antara hari kamu berpuasa dengan tidak berpuasa sama. Ini nasihat beliau. Kalau kita berpuasa, hendaknya telinga, mata, lisan kita puasa. Ada yang berpuasa, lisannya, telinganya enggak berpuasa. Semua suara-suara yang kotor, yang haram, suara-suara yang tidak bermanfaat, dinikmati semuanya. Ada enggak orang berpuasa seharian, dengarkan musik, nyanyian terus, ada enggak? Ada banyak. Katanya untuk nyelimurkan lapar, biar laparnya keselimur. Kalau enggak ginian, mikir luwe terus. Ya siapa nyuruh gituan? Ya jangan dengarkan musiknya, tapi nyelimurnya dengan yang lainnya. Baca Quran, wirid, zikir, kemudian mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan pengajian, apalagi akses pengajian sangat banyak, internet, YouTube, semuanya ada. Telinganya enggak puasa, dia dengarkan kalimat-kalimat haram sia-sia. Nyanyian yang meningkatkan ketakwaan, nyanyian yang mana? Habisnya benarkan nyanyian, Masya Allah, dekat dengan Allah, kemudian khusyuk dalam beribadah. Enggak ada. Kalau ada itu tipuan syaitan, tipuan syaitan. Enggak ada orang yang suka nyanyi, suka musik itu kemudian hatinya tumbuh ketakwaan yang hakiki. Enggak ada. Kata para ulama, yang mengatakan para ulama, empat imam bahkan di antara mereka mengatakan bahwa musik itu, nyanyian itu, musik dan nyanyian itu menumbuhkan nifaq, kayak menumbuhkan rumputan. Orang yang mereka semakin banyak menggemari begituan itu, sifat nifaknya akan semakin subur. Dan pasti nanti benci kepada sunnah, benci kepada ajaran-ajaran Islam yang hakiki. Antum lihat penggemar musik, penggemar nyanyian. Kalau yang religius ya para sufi-sufi penggemar musik nyanyian. Benci dengan sunnah, benci dengan ulama, sunnah, benci dengan yang seperti itu. Dia terbawa arus tipuan syaitan. Berpuasa pula lisan Anda. Puasa sih puasa, tapi sukanya ngumpul. Kalau sudah ngumpul, masa ngumpul gak ngomong? Diem semuanya. Ngapain kita ini ngumpul ngomong? Diem semuanya. Mesti orang ngumpul ngomong. Dan kalau ngomong, cari bahan. Cari bahan. Jarang yang banyak itu manfaat, jarang. Bicarakan Quran, hadis, sirah, apa. Yang ngobrol ya bicara istrinya, bicara suaminya, bicara anaknya, bicara tetangganya, bicara kawannya, bicara apa segala macam, komentar-komentar. Udah terus berpanjang lebar. Akhirnya lesanya gak berpuasa. Matanya jelalatan. Bahkan ada yang buat program khusus, menyiapkan program khusus Ramadan, disiapkan program-program sinetron, program film, program game, sehingga matanya menikmati segala macam hiburan-hiburan yang disiapkan selama Ramadan, sehingga yang puasanya perutnya aja. Kata Nabi, innamasyam anil lahwi wa rafathi. Yang namanya puasa itu dari perbuatan lahu dan rafath. Namanya saya imsak, ikhwan, puasa. Puasa itu imsak, menahan, mengerem. Dengan puasa ini kita dilatih untuk mengerem, biar kita ini remnya itu tambah, punya rem cakram yang bagus. Jangan sampai kita ini hidupnya blong, tanpa rem, buah blas terus, diterjang terus. Antum naik mobil apa Alphard, tapi remnya blong, tanpa rem. Dengan Avanza tahun 2010, tapi komplit semuanya, nyaman mana kira-kira? Pilih Alphard yang memang mobil mewah tapi remnya blong, atau yang Avanza sederhana tapi komplit rem dan segala macamnya? Mana yang dipilih? Qanibillah, kebahagiaan dan sampai pada tujuan itu hanya kalau orang bisa punya rem, ini dalam kehidupannya. Orang sekarang mau ke Solo, antara naik mobil Alphard yang remnya blong dengan mobil Avanza yang remnya komplit, cepat mana kira-kira sampainya Solo? Atau tujuan yang sampai ke Solo kira-kira duluan mana? Hah? Duluan yang pakai Alphard. Iya, duluan masuk jurang. Duluan menemui maut. Tabak, ditabrak, tronton, bisa langsung kemudian melayang. Hidup kita ini perlu rem. Apa yang Allah haramkan, direm. Apa Allah perintahkan, jalan, digas, jalan. Ini adalah puasa kita. Sehingga bisa ngerem, bisa bertahan, bisa berhenti di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan apa yang diperintahkan, kemudian bisa jalan lancar. Ini kehidupan kita. Orang yang mereka hidupnya itu hanya bablas-bablas terus, yang diharamkan bablas, diterajang terus, ini nanti dia hanya akan masuk ke jurang jahanam. Apa saja melatih kita mengerem. Mengerem dari hal-hal yang haram. Makan, minum, jima suami istri yang sudah menikah, itu asalnya boleh atau haram? Boleh. Kemudian di bulan Ramadan di siang hari, kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan, ikhwan? Hah? Karena? Ya karena Allah yang memerintahkan kita, melarang kita melakukan seperti itu. Sehingga kita meninggalkan sesuatu yang asalnya boleh, karena kita taat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana yang asalnya haram di bulan yang Allah mendiri kita untuk mengerem, malah kita bablas-bablas terus melakukan yang haram. Yang asalnya mubah saja Allah perintahkan kita untuk ini tinggalkan, bagaimana yang haram malah bablas dilakukan terus. Maka orang seperti ini kayak orang yang melakukan amal sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Artinya ini tentunya lebih berat. Alhamdulillah, puasa memberikan pendidikan kepada kita itu untuk pandai menahan. Menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan melatih kita disiplin. Disiplin. Waktunya harus berhenti makan, berhenti. Walaupun makannya masih buahnya, tersisa buahnya. Waktunya masuk waktu subuh, berkumandang azan, sudah berhenti. Karena waktunya sudah habis. Tidak boleh untuk dia melanjutkan makan minum. Kemudian waktunya Allah cabut izinnya atau Allah cabut larangannya, buka, kita segera buka. Disiplin. Kita dilatih disiplin, taat aturan seperti yang diaturkan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qanifilah, puasa ini perdagangan yang mahal, sangat mahal. Maka orang yang mereka tidak memperhatikan puasanya, atau dia yakni hanya mengejar puasanya itu asal sah, tapi dia tidak berpikir tentang pahala puasanya, bisa-bisa dia hanya sah puasanya tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Pokoknya tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang hari, puasanya sah. Ya, secara hukum sah, tapi bisa jadi pahalanya nol. Pahalanya nol. Bahkan yang lebih celaka lagi, kalau dia mendapatkan doanya Jibril yang diaminkan Nabi, doa raghiman furajulin, celaka, binasa, terhina, rugi. Orang yang Allah sediakan bertemu dengan ampunan Allah yang banyak, keluar tanpa mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Man dakhala alaihi Ramadan, dia Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi keluar Ramadan tanpa ampunan sedikit pun. Bukan hanya tidak mendapatkan ampunan, celaka, didoakan celaka. Ini tentu orang yang rugi yang seperti itu. Ini amalan pertama, dagangan pertama waktu Ramadan kita adalah puasa. Jadikan puasa kita puasa yang berkualitas. Puasa orang betul-betul puasa yang berkualitas. Sehingga akan menjadi sebuah dagangan yang mahal di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, dagang kita adalah qiyamul lail, yaitu salat malam. Qiyamul lail adalah sama dengan puasa yang Nabi katakan, man qama ramadana imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia salat malam qiyamul lail dengan penuh keimanan dan ihtisab, Allah akan gugurkan dosa yang telah lalu. Qiyamul lail adalah salat sunat yang paling utama. Afdalus salah ba'dal maktubah qiyamul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Karena qiyamul lail salat yang paling yaitu mendekatkan kepada keikhlasan, dilakukan di malam hari. Kemudian paling utamanya setelah tidur, tidak ada orang yang melihat. Maka suasana yang membuat orang itu semata-mata amalnya itu hanya karena Allah Ta'ala. Makanya jangan sudah qiyamul lail, waktu sepertiga malam yang terakhir sudah tersembunyi, antum umumkan lewat Facebook, selfie kemudian dikirim si share ke sana kemari, nih baru qiyamul lail. Diumumkan kepada manusia, mengancam, pahalanya terancam. Ikhwan fillah, qiyamul lail juga dabus salihin kata Nabi. Qiyamul lail kebiasaan orang saleh. Kalau kita ingin dimasukkan dalam deretan orang saleh, maka pelihara qiyamul lail walaupun satu rakaat witir. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Seandainya bangun tidur itu terasa susah, setiap bangun sudah masuk waktu subuh adzan, antum sebelum tidur qiyamul lail witir dulu, biar kalau kebablasan tidurnya antum sudah punya witir. Tercatat orang yang mereka memiliki qiyamul lail. Dan sifat ibadur rahman apa itu? Yaitu walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama, melewati malam-malamnya dengan sujud dan berdiri. Ini qiyamul lail. Dan qiyamul lail akhlaknya ahlul jannah. Nabi ketika kalimat yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam saat di Madinah, yang kemudian menjadikan dia pun masuk Islam, apa diantaranya? Kata Nabi, ayuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bilayli wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, kemudian berilah manusia makan, kemudian salatlah di waktu malam itu, sambunglah silaturahim, salatlah di waktu malam ketika manusia tertidur, kamu akan masuk surga penuh dengan keselamatan, masuk ke surga bisalam. Alhamdulillah, ini qiyamul lail. Dan qiyamul lail yang akan banyak memberikan keteguhan hati kepada seorang. Rasulullah SAW di antara ketika Allah membebankan dakwah kepada manusia, dan dakwah itu qalan saqila, pekerjaan berat di tengah-tengah umat, sebagaimana Nabi mengalami beratnya dakwah, maka di antara bekalnya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail supaya hatinya kokoh, tidak rapuh, karena punya sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail. Oleh karena itulah Ramadan hendaknya dia betul-betul dia usahakan qiyamul lail, perkara yang betul-betul sangat dia yaitu jaga. Yang ketiga yaitu sedekah Yang ketiga sedekah. Sedekah yudfi'u ghadab ar-Rahman. Sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah yang Maha Rahman. Sedekah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nara. Sedekah bisa menggugurkan dosa sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Dan Nabi ketika Ramadan ajwad, lebih dermawan dibandingkan dengan selain Ramadan. Nabi dikatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan. Nabi pernah memberi kepada seorang badui dua lah itu kambing sebanyak dua lembah. Memberikan kambing kepada seorang badui sebanyak dua lembah. Banyak enggak kira-kira? Bukan lembah desa. Lembahnya luas. Sehingga sampai si badui ini mereka mengumumkan kepada orang kampungnya, wahai kaum, masuklah kamu ke dalam Islam karena Muhammad dia telah memberi yang tidak takut miskin. Dia dari orang yang tadinya yaitu mu'alaf, ditaklukkan hatinya oleh Nabi dengan harta, pulang menjadi da'i yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam. Qadibillah, Nabi orang yang paling dermawan. Tapi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Dan lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Dan lebih dermawan lagi ketika bertemu dengan Jibril, yaitu qiraatul Quran, menyimakkan Quran. Sehingga tidak bisa kita bayangkan bagaimana dermawannya Nabi SAW. Nabi pernah gelisah. Nabi pernah habis sholat, tahu-tahu kemudian kelepat. Apa kelepat? Habis sholat, tahu-tahu kemudian pergi, langsung pergi. Ketika ditanyakan, kok ada apa? Kok Nabi sholat langsung pergi? Beliau ingat ada perak atau apa yang belum disedekahkan, dia masih tersimpan belum disedekahkan. Ini Nabi. Sahabat ada yang pernah gelisah, nangis gelisah, bukan karena miskin, bukan karena kekurangan harta, bukan karena dagangannya bangkrut, tapi gelisah nangis karena hartanya banyak mengalir deras, bingung. Lalu kata istrinya ketika ditanya, kok kamu sedih menangis, kenapa? Sedih karena hartanya banyak dan bingung. Kata istrinya, udah bagi-bagikan aja. Lalu bagi-bagikan habis. Begitu para sahabat. Bagaimana kedermawanan mereka? Bagaimana orang-orang yang seperti ini tidak menjadikan banyaknya manusia mereka cepat masuk Islam? Cepat masuk Islam karena kedermawanan Rasul dan para sahabat yang luar biasa. Pernah orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam, yang ikut perang Nabi,

itu mungkin bawakan truk, berapa truk diangkut semuanya. Masya Allah, Nabi mereka bagaimana dermawannya Nabi Sallam. Alhamdulillah, di Al-Bilipi di bulan Ramadan. Ramadan, kenapa Nabi sangat dermawan di bulan Ramadan? Karena diantaranya sedekah itu amal baik. Bertemu dengan bulan yang baik itu akan semakin berlipat pahalanya. Kemudian apalagi bertemu dengan amal baik yang lainnya, puasa, pahalanya semakin berlipat. Puasa itu junnah, apa ya kawan? Benteng, tameng. Sedangkan sedekah pemadam. Orang kalau menghadapi api, kalau dia punya benteng, punya tameng dan punya pemadam, sempurna. Dia punya tameng tapi enggak punya pemadam, masih dia kena jilatan api. Dia punya pemadam tapi enggak punya tameng, bisa juga dia kena api. Kalau punya dua-duanya, maka dia sempurna. Yang ketiga, yang keempat, qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah bulan Ramadhan, bulan khusus, bulan istimewa untuk baca Quran bulan Ramadhan. Sampai Imam Malik, beliau yang biasa punya majlis hadis, itu diliburkan, ditutup majlisnya itu, fokus baca Quran. Kita pengennya kalau bisa begitu, tapi Ramadhan undangan ceramahnya bludak, gak dituruti. Bagaimana dituruti? Qurannya jadi keteteran. Padahal ceramah itu ya bukan kayak tinggal nuangkan air langsung cur-cur-cur gitu aja. Orang mau ceramah ya perlu persiapan, perlu butuh persiapan, murojaah. Apalagi kalau ceramahnya banyak, kemana-kemana, persiapannya lebih banyak lagi, waktunya bisa lebih banyak habis. Ya sesungguhnya Ramadan bulan syahrul Quran, bulan muamalah khusus dengan Quran. Sehingga para imam-imam kaum muslimin, muamalah mereka dengan Ramadan, dengan Quran spesial. Sampai ada yang khatam Quran sehari sekali. Imam Syafi'i di rata-rata bisa dua kali sehari. Kalau kita ini dua kali sebulan itu udah peng-pengan. Sudah peng-pengan. Ini Imam Syafi'i sehari bisa dua kali. Dan Quran dia akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, dari kiamat kelak Quran akan datang memberikan syafaat kepada ashabi, ashabul Quran, ashabul Quran. Orang kalau dikatakan bersahabat, kalau dia jaraknya jauh sering komunikasi atau tidak? Sering komunikasi. Kalau jaraknya dekat sering runtang-runtung atau enggak dikatakan sahabat? Sering runtang-runtung. Ashabul Quran, sahabat Quran, ini orang yang mereka menampakkan keakraban kepada Quran, nampak akrab dengan Quran, akrab. Sehingga kalau bisa kemana-mana bawa Quran, ada kesempatan dibuka, dibaca, sehingga nampak akrab dengan Quran. Amalan yang lain ikhwan yang sangat bermanfaat, yaitu diantaranya adalah yang sering dilupakan orang, duduk ba'da subuh berzikir sampai terbit matahari, langsung dua salat dua rakaat. Man sallal ghada fi jama'atin summa yaqa'ada yadhkurullaha hatta tatru asy-syamsu summa yusalli rak'atain. Barang siapa yang dia sholat subuh dengan jamaah, lalu duduk berzikir sampai terbit matahari, lalu dia sholat dua rakaat, baginya adalah pahala haji atau umroh tamah, sempurna. Pahalanya besar. Sesekali diusahakan selama Ramadan, dipernahkan paling enggak duduk dari subuh sampai terbit matahari,
zikir atau baca Quran.

0: atau taklin, kemudian ditutup dengan sholat dua rakaat setelah terbitnya matahari. Wallahualam. Dan amalan-amalan yang lainnya, di antara yang perlu kita lakukan ini terakhir, itu zikir. Zikir adalah amalan yang mesti banyak kita lakukan di bulan Ramadan. Zikir lisan yang hatinya berusaha untuk dihadirkan, kesempatan berzikir diperbanyak pagi, siang, sore, malam. Dan bisa kita lakukan dimanapun juga, sambil nyetir kendaraan, sambil istirahat, sambil jaga toko, sambil masak, sambil momong bayi, sambil jualan, segala macam bisa disambil berzikir. Selama pokoknya lesannya gak digunakan, bisa untuk berzikir. Lesannya kalau gak pas tinggal dipakai, dipakai untuk dia berzikir. Dan zikir itu, kata Allah memerintahkan kepada kita bukan sekedar berzikir, tapi waskurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan sekedar zikir, tapi zikir yang banyak. Banyak-banyak berzikir. Sehingga ada zikir pagi, zikir sore Nabi ajarkan, dan zikir pada saat-saat tertentu yang muqayyad, yang mutlak. Dan zikir ini kalimat yang ringan tapi berat di timbangan. Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Dua kalimat, yang kalimat ini, dua kalimat ini dicintai Allah yang Maha Rahman, ringan di lisan, berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Dan semua kalimat zikir ada keutamaan yang banyak. Bahkan Nabi sebutkan satu keutamaan yang hebat, luar biasa, yang mungkin antum gak tahu, mudah-mudahan percaya juga. Kata Nabi apa? Itu hal unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa aska inda malikikum wa arfa'ikum darfi darjatikum wa khairul lakum min infaqidhab wal fitah wa khairul lakum min antalqaw aduakum fatatribu a'naqahum aw yatribu a'naqakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan bi khairi amalikum, amal yang terbaik bagi kalian, amal yang paling suci di sisi Allah Ta'ala, amal yang akan mengangkat derajat kalian tinggi-tinggi di hadapan Allah Ta'ala, amal yang lebih baik daripada infak emas dan perak, amal yang lebih baik dibandingkan dengan anda ketemu musuh lalu anda penggal lehernya atau mereka memenggal leher anda. Apa itu ya Rasulullah? Zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala. Dan ingat ya kawan, sesungguhnya semua ibadah ini kita tegakkan untuk menegakkan zikrullah. Apa kata Allah tentang salat? Kata Nabi salli, kata Allah Ta'ala, aqimi salah li zikri, tegakkan salat untuk mengingatku, untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Ketika Nabi bicara tentang tawaf, sa'i, ramyul jimar, balang jumrah, wajuilat at-tawafu fil bait wa sa'yu wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah, dijadikan tawaf kemudian sa'i, balang jumrah, itu untuk menegakkan zikrullah, menegakkan ingat kepada Allah Ta'ala. Selesai kita salat Jum'ah, apa kata Allah? Wa idza qawaida qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Selesai kita haji, wa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum abakum aw ashadda dzikra. Kalau anda selesai haji, ingatlah kepada Allah sebagaimana anda mengingat kakek moyang kalian atau lebih besar daripada itu. Sehingga semua yang kita lakukan sesungguhnya ibadah ini harus menghasilkan zikrullah. Ketika Nabi bicara tentang amal ibadah yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya, aksa aksaru ajran, yang mana itu yang paling banyak zikirnya? Salat yang bagaimana yang paling banyak pahalanya? jihad yang bagaimana yang paling banyak pahalanya, mengiringi jenazah bagaimana yang paling banyak pahalanya, kata Nabi, itu aktsaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak ingatnya kepada Allah Ta'ala. Maka ibadah-ibadah yang kosong dari zikrullah itu menjadi ibadah yang mati. Bahkan orangnya bisa celaka dengan ibadahnya itu. Orang salat ada yang qad aflaha, yang sungguh untung dengan salatnya, ada yang fawailun lil musallin. Orang yang puasa ada yang untung besar dengan puasanya, ada yang mereka rubba saimin laisa lahu ilal ju wal atas. Semua yang lainnya begitu. Kenapa? Kosong dari zikrullah. Sehingga enggak ngefek, ibadahnya itu enggak ngefek sama sekali. Alhamdulillah, kita tutup pembahasan kita. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang Allah berikan kepada kita barakah, Allah berikan kepada kita taufik, dan sambutlah Ramadan yang pertama dengan ilmu. Anda pastikan Anda masuk Ramadan sudah komplit ilmu Anda tentang Ramadan. Baca buku, simak pengajian, ikuti muhadharah berkaitan masalah Ramadan. Yang kedua, siapkan hati Anda baik-baik. Sambut Ramadan dengan gembira agar kita enteng melaksanakan Ramadan. Fahami hakikat Ramadan itu apa, kemudian tinggal segala keutamaannya sehingga akan kita merasa ringan. Dan bertaubatlah kita masuk Ramadan, karena dosa itu beban yang memberatkan kita dan virus yang membuat kita lambat. Dosa itu titik hitam yang buat kita enggak jernih. Itu semuanya karena dosa. Dan maksimalkan kita dalam meraup keuntungan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita rugi Ramadan lewat tanpa ada keuntungan sama sekali yang kita dapatkan, atau bahkan kita terancam kerugian besar. Terima kasih banyak. Dan bicara tentang Ramadan itu panjang lebar, kita cukup sekian. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama berkaitan dengan mengawali makan atau mengawali atau sahur. Allah katakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Silakan Anda makan dan minum sampai jelas bagi Anda benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Sehingga munculnya fajar, ini fajar sotik yang dimaksudkan, adalah batas kita haram makan, berhenti makan adalah munculnya fajar sotik. Sehingga diantara kekeliruan adalah imsak yang diadakan dalam rangka kehati-hatian 10 atau 15 menit sebelum adzan subuh. Adapun berkaitan dengan adanya istilahnya ungkapan bahwasanya fajar kita ini hitungannya enggak tepat, Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang jelas kita yakinnya sekarang sedang jadikan patokan pokoknya Fajar Shadiq mau dilihat sendiri atau dengan patokan itu yang sudah ada, itu sementara yang kita jadikan patokan. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha, kan itu yang bisa kita lakukan, maka kita patokannya itu. Kalau kita sudah berpatokan itu, maka begitu sampai pada waktunya itu, maka kita berhenti makan dan minum dengan patokan, karena memang batasnya adalah munculnya Fajar Shadiq, dan kita tahunya Fajar Shadiq adalah munculnya atau dengan jam yang ada dengan penanggalan atau perhitungan seperti itu. Adapun di luar itu kita enggak di luar kemampuan kita, kita minta udzur di hadapan Allah Ta'ala. Dan jangan punya semangat menyelisih umum. Pokoknya menyelisih umum. Menyelisih umum itu belum tentu benar. Kalau keumumannya itu sesat, menyelisih umum insya Allah benar. Tapi tidak, belum tentu menyelisih umum itu semuanya benar. Kadang-kadang kita suka menyelisih umum tapi tanpa kaidah dan tanpa patokan yang benar. Adapun sholat di masjid yang imamnya ruwet, atau juga ya pokoknya ruwet kondisinya itu, dan kita gak bisa tumaknina, gak bisa khusyuk, sholat tarawih umpamanya 21 rakaat 7 menit, ya kita cari masjid yang menenangkan hati, yang bisa khusyuk, yang bisa merasa maksimal sholatnya. Kalau kita juga ngasih saran-saran juga gak diterima, didakwai juga gak bisa, susah, ya kita mencari yang kira-kira manfaat untuk kita. Tapi kalau hanya kekurangan-kekurangan sana sini, kurang dikit bacaannya, kurang pas, ya kita orang Indonesia baca yang pas-pas betul susah. Ya kalau kira-kurangnya kurang-kurang enggak nemen-nemen itu aja, ya kita sambil dakwah, sambil sholat di situ. Tapi kalau parah-parah sekali, Qur'annya diringkes-ringkes umpamanya, bacaannya rusak semuanya, sholatnya juga enggak karuan, ya kita cari yang kira-kira lebih menenangkan hati kita. Keluar masjid setelah adzan dikumandangkan, ya keluar masjid, kita kalau udah di masjid situ ada adzan, ya kita ikut sholat di masjid tersebut. Kita jangan keluar dari masjid tersebut sehingga kita ikuti sholat setempat. Pola alam sholat, nanti fikihnya bisa ditanyakan ke ustadz yang lainnya.

0: Di bulan Ramadan lebih utama untuk memperbanyak membaca kitabullah atau menghafalnya. Ya, kalau bisa digabungkan dua-duanya digabungkan. Yang penting antum punya perhatian dengan Quran yang lebih di bulan Ramadan. Demikian ikhwan, jazakumullah khair. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887.
3: Yuk dukung kami Radio Muslim.
4: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadilah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852 9334 8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jaga napas dakwah, amankan izin Radio Muslim. Sobat Muslim, mari pastikan frekuensi 107,7 FM tetap mengudara secara legal di Yogyakarta hingga masa depan. Saat ini, kami membutuhkan dakwah untuk penguatan fondasi hukum dan keberlanjutan dakwah tahun 2027 hingga 2032. Kebutuhan dana jangka panjang, legalitas dan notaris, dibutuhkan 15 juta dan izin dokumen pajak ISR 2026 sampai 2032. Kurang lebih 5.600.000. Total kebutuhan 20.600.000. Mari bersinergi agar rumah dakwah ini tetap amanah secara hukum dan terus menyebarkan sunnah. Kami tunggu info terbaik Anda di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Asari. Barakallahu fikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadikanlah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Investasi terbaik. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ada hikmah di baliknya. Dan insyaallah untuk tema dari kajian kita pada pagi hari ini adalah hikmah di balik musibah. Dan langsung saja pada kesempatan kali ini langsung kami berikan kepada guru kita, kepada Ustaz Hafizullah taala, fatafadhal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah.

Hadirat, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswa dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang disampaikan tadi, bahwa dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan sedikit hal yang berkenaan dengan hikmah diberikannya musibah setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ma'asyiral muslimin, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kepada kita sebuah nikmat yang mulia, yang agung, yang besar. Yang nikmat itu bernama ucapan dua kalimat syahadat. Yang nikmat itu adalah ucapan yang jika telah kita ikrarkan, maka yang laki-laki disebut muslim, yang perempuan disebut muslimah. Nikmat yang selagi kita tidak terjatuh dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu hari ini dan insya Allah sampai akhir hayat kita, kita miliki dan kita pertahankan sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, beberapa hari yang telah lewat, kita yang berada di kampung ini, di lokasi ini, dan lokasi-lokasi yang lain, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Banda Aceh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Dengan musibah. Dengan adanya banjir bandang yang mengakibatkan rumah-rumah kita, sawah-sawah kita hancur, hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan ganti yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan ganti yang lebih banyak di hari-hari mendatang kita insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat, ketika menghadapi musibah, maka lisan kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam musibah ini ada beberapa saudara kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semua mereka syahid insyaallah taala. Dan kita yang ada di sini cepat atau lambat juga akan menyusul akan kepergian saudara-saudara kita. Kenapa? Karena kematian adalah sebuah keniscayaan. Kematian adalah sebuah keharusan. Kematian adalah sebuah hal yang harus terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa, panjenengan, saya dan yang lain pasti akan mati. Dan ketika kematian itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diajukan sebentar dan tidak bisa diundur sebentar. Pasti datang pada waktunya. Ma'asyiral muslimin, kita yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang agung. Dan nikmat itu adalah

0: Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita para hambanya, maka Allah akan menguji kita. Maka ujian yang kita dapatkan sesungguhnya adalah wujud dari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka berbahagialah dengan hadirnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadapilah ujian ini dengan sabar. Maka hadapilah ujian ini dengan kita berlomba di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan di dalam kita meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kita yang muslim-muslimah ini, yang kita hadapi setiap harinya tidak pernah keluar dari dua kemungkinan. Kalau tidak mendapatkan nikmat kebaikan, maka kita mendapatkan nikmat sebaliknya. Ketika nikmat yang kita dapatkan kebaikan, kita bersyukur, maka pahala baik kita. Ketika nikmat kejelekan yang kita dapatkan, maka kita sabar. Dan masing-masingnya berbuah dengan kebaikan. Masing-masingnya berbuah pahala. Ma'asyiral muslimin, dua kalimat syahadat yang telah kita ikrarkan menjadikan semua kita adalah bersaudara. Kami yang dari Jawa adalah bersaudara dengan semua yang ada di Padang ini dan juga tempat-tempat yang lain. Maka kewajiban kita adalah berbagi, tolong menolong, saling memberi bantuan dari bantuan sedikit pun yang kita miliki. Maka dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, sedikit kita akan hadirkan sedikit bantuan, sedikit hadiah. Semoga dengan bantuan ini memberikan rasa gembira sedikit, memberikan hiburan sedikit untuk semua yang hadir, para ibu-ibu dan para bapak-bapak yang ada di lokasi ini. Saya tidak bisa berbicara banyak karena saya harus segera ke airport untuk terbang ke Jakarta. Maka yang hadir semuanya, yang laki dan perempuan, mohon tidak bergerak dari tempatnya. Insya Allah kita akan bagi, bukan sembako walaupun ada sembako. Jangan kita bagi bukan makanan walaupun ada makanan. Jangan kita bagi bukan minuman walaupun ada minuman. Yang kita bagi ada lembaran merah yang silakan digunakan untuk membeli apa yang jenengan hajatkan. Maka tidak bergerak dari yang ada, bapak-bapak juga duduk manis semua. Silakan merapat yang belum rapat. Salam silakan ibu-ibu langsung ke sana. Ayo cepat-cepat. Iya langsung cepat, iya oke. Okay. Ya, barangkali itu ibu-ibu yang kita sebisa sampaikan, tidak bisa kita bicara panjang. Kami yang dari Jawa betul-betul ikut bersedih atas musibah yang terjadi. Karenanya mohon didoakan kami bisa berusaha untuk mencarikan dana bantuan untuk bisa kita sebarkan di saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat secara khusus, dan tempat-tempat bencana yang lain secara umum. Demikian yang kita bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Sekarang? Iya sekarang. Iya. Gini-gini lagi. Sebentar. Apa? Dibagi dua biar cepat. Antum naik. Iya. Ada dari belakang.
2: Ya, pada asalnya
0: bantuan ini hanya untuk perempuan, tetapi karena laki-laki juga hadir, tidak apa-apa. Ya. Tapi laki-laki tidak boleh bergerak, duduk sampai yang perempuan sudah dapat uang bantuan dari kita. Ya, sekali lagi, bapak-bapak tidak bergerak dari tempat duduknya. Iya. Kemudian, seperti yang saya sampaikan bahwa setelah musibah ini kita dapatkan, dan sesungguhnya musibah itu adalah disebabkan karena kemaksiatan kita, maka jangan lupa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antaranya sholat, jangan dilupakan sholatnya. Ya, Ustaz panitianya juga dikasih semua. Iya. Ya, jadi itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
3: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كما يحب.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sobat muslim dimanapun anda berada, masih bersama kami di Radio Muslim Jogja, yang insya Allah siang hari ini kita akan melakukan kajian bersama Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala, yang akan membahas kitab Al-Aqidatu Awalan Lau Kanu Ya'lamun. Mari sobat muslim bersama kita saksikan kajian ini. Kita siapkan alat tulis kita supaya kita bisa mengambil faedah sebanyak-banyaknya. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita, mengambil dari pembahasan dalam kitab Al-Aqidah Awalan Lau Kanu Ya'lamun. Di antara pula jajaran orang mereka masuk dalam kategori Al-Mujrimun, para penjahat, para penduraka yang mereka terancam menjadi para penghuni neraka, sifat ahlun nar, adalah an-namam, yaitu orang-orang yang mereka suka melakukan namimah. Orang-orang yang mereka suka melakukan perbuatan namimah. Siapa itu an-namam? An-namam adalah orang yang mereka suka menukil perkataan di antara manusia dari A ke B, dari fulan ke fulan, dan merangka untuk merusak hubungan di antara mereka. Yang tadinya harmonis, gara-gara kalimat yang dinukil-nukilkan itu, diadu-adu sehingga menjadi rusak. Dalam rangka untuk memisahkan, memecah belah di antara mereka. Dalam rangka untuk menimbulkan al-adawah, permusuhan di antara mereka. Dalam rangka menimbulkan kebencian di antara mereka. Ini adalah amal yang sangat buruk. Amal yang sangat tercela. Amaliyahnya ahlun nar. Sehingga namimah ini, yaitu perbuatan menukil perkataan dari satu orang ke orang lain, dalam rangka untuk mengadu domba, memecah belah, menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian, ini adalah akhlak yang sangat buruk, penyakit yang sangat yaitu merusak, dan membangkitkan fitnah. Membangkitkan yaitu fitnah di antara manusia, menanamkan kebencian, menanamkan kedengkian, memecah belah jamaah, memecah belah umat, memecah belah orang mereka tadinya saling mencintai. Maka namimah ini adalah dia racun yang mematikan. Penyakit yang kronis, yang sering menjadi hiasan bibirnya orang-orang yang bodoh. Perlu kita memperhatikan bagaimana Allah dan Rasul-Nya memberikan catatan-catatan tentang namimah ini. Yang pertama, ketahuilah wahai orang, mereka suka mengadu domba, dan ini adalah penyakit yang masya Allah di zaman kita ini luar biasa, khususnya di dunia medsos. Bagaimana orang melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang super tercela, sangat tercela, baik dengan menukil perkataan antar manusia sehingga timbul kebencian dan kedengkian, atau bahkan sengaja memframing, memotong-motong kalimat, memotong video, apalagi dipotong dengan curang, kemudian sehingga seakan-akan hal asli. Ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa merusak di zaman kita sekarang ini. Maka seorang muslim perlu hati-hati. Bagaimana Islam mengajarkan kita berkaitan dengan masalah ini? Dan kita enggak boleh curang, enggak boleh kita zalim. Sebenci apapun kita dengan orang, enggak boleh kita zalim. Enggak boleh kita ada kecurangan-kecurangan, pengkhianatan-pengkhianatan. Catatan pertama, bahwa orang yang mereka namam para pengadu domba ini, mereka betul-betul dikatakan mujrim, penjahat, pelaku kejahatan, kedurakaan. Li'annahu yakhudhu bilisanihi mal kha'ibin. Dia ini mereka berbincang dengan para ini pelaku kebatilan. Namimah adalah perbincangan yang isinya kebatilan. Perkataan-perkataan batil yang merusak. Karena dia merusak atau menyakiti manusia dengan lisannya. Karena dengan lisannya dia memecah belah di antara dua orang yang mereka saling mencintai. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para penghuni neraka Saqar di antaranya, masalakakum fi Saqar, apa yang menyebabkan kalian kok berada di neraka Saqar itu? Satu di antaranya yang Allah katakan, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, perkataan para penghuni neraka ini, karena kami orang yang memperbincangkan kebatilan bersama dengan para ini pembincang kebatilan. Mereka saling mengobrol berkaitan kebatilan, mereka asyik membicarakan kebatilan, dan nama salah satu di antara minal khaibin, orang mereka memperbincangkan kebatilan. Dia berada di majelis perbincangan kebatilan. Dia menukil perkataan satu ke dinukil ke yang lainnya dalam rangka menimbulkan perpecahan, kebencian, kedengkian di antara orang mereka saling itu tadinya mencintai, menyayangi, saling akrab, saling bersahabat, menjadi rusak, menjadi saling benci, menjadi saling tertanam kedengkian. Itu karena ulah namam ini, ulah pengadu domba ini. Yang kedua, bahwa namam ini min syarrin nas, termasuk di antara sejelek-jelek manusia. Yang mereka bergerak ke sana kemari untuk memecah belah di antara manusia. Memecah belah di antara orang mereka saling tadinya mencintai. Memecah belah suami istri, memecah belah persaudaraan, memecah belah ini suatu kaum. Berapa banyak orang yang tadinya bersaudara, saling menjalin persahabatan yang bagus, yang akrab, yang sangat mesra, sudah menjadi terputus, menjadi saling ada tertanam kebencian, kedengkian, dendam, karena ulah namam ini, ulahnya para pengadu domba ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya menyebutkan, syiraru ibadillahi al-masyauna bin namimah, sejelek-jelek hamba Allah ada orang mereka al-masyauna bin namimah, yang berjalan ke sana kemari dalam rangka untuk mengadu domba, dalam rangka untuk menimbulkan permusuhan. Itu al-mufarriquna bainal ahibbah, orang mereka mecah belah di antara orang mereka saling ya ini mencintainya. sehingga terjadi permusuhan, terjadi perpisahan, tertanam kebencian. Maka ini termasuk di antara yaitu syiraru ibadillah,

yang lesannya itu dia gunakan untuk mengadu domba di antara manusia. Dan orang mereka itu berwajah begini, memiliki dua wajah, memiliki dua lisan, ke sana dengan wajah ini, ke sini dengan wajah ini, menjilat dan mengadu. Nabi katakan tentang orang seperti ini, tajiduna min syirarin nasi dzul wajhain alladhi ya'ti ha'ula biwajhin wa ha'ula biwajhin. Kalian akan mendapatkan sejelek-jelek manusia di antara sejelek-jelek manusia adalah pemilik dua wajah. Datang ke sana dengan wajah yang begini. Datang ke sini dengan wajah yang begini. Bukan wajah yang menimbulkan kebaikan, tapi wajah yang menimbulkan musibah, malapetaka, bencana. Mengadu domba di antara dua kelompok, dua orang bersaudara, sehingga terpecah, terputus, tertanam saling kebencian dan kedengkian, permusuhan, gara-gara omongan dia. Maka lisan ini betul-betul sangat berbahaya. Seorang mukmin akan menjadi orang yang betul-betul sangat menjaga lisannya, yang sampai lisannya itu menimbulkan marah bahaya. Bagaimana nikmat-nikmat yang asalnya nikmat Allah semuanya ini menimbulkan kebaikan di antara para manusia. Karena kita ini plot-plotannya adalah umat yang diharapkan selalu berbuat baik. Waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Berbuat baiklah kalian agar kalian ini beruntung. Bagaimana mendamaikan orang yang mereka bermusuhan? Bagaimana mendekatkan orang mereka saling berjauhan? Bagaimana mengajari orang tadinya bodoh? Bagaimana menuntun orang tadinya sesat? Sehingga harusnya lisannya digunakan untuk hal yang bisa mengantarkan manusia keluar dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kalau ini enggak, lisannya dipakai untuk membelah dua hal yang tadinya menyatu, mencerai berikan dua yang tadinya itu melekat, tadinya berkumpul, dipisahkan. Mangkana dzalisanain, kata Nabi. Barang siapa yang di dunia ini mereka memiliki dua lisan, lisan ke sana, lisan ke sini, lisan yang digunakan untuk memecah belah, mengadu. Ja'alallahu lahu yaumal qiyamati lisanain min nar. Dari kiamat kelak, Allah akan menjadikan dua lisan baginya di neraka. Sehingga, ya jazaan wifaqah, balasan sesuai dengan perbuatan dia. Di dunia memiliki dua lisan, maka Allah pun akan berikan dua lisan tapi dari api neraka. Yang keempat, bahwa an-nammam ini, yakumu bi'amali min a'malil munafikin. An-namam yakum bi'amalin min a'malil munafikin. An-namam ini dia melakukan perbuatannya orang-orang munafik. Orang munafik. Dia memiliki wajah, berbagai wajah. Wajah ke sana, wajah ke sini. La ilaha ula, wa la ilaha ula. Wajah untuk mereka itu amal orang munafik adalah amal yang kayak bunglon, kesana berubah begini, kesini berubah begini. Dia kesana ambil perkataan orang, kesini menyampaikan perkataan orang, tapi untuk mengadu domba, untuk membangkitkan permusuhan. Lihatlah bagaimana Allah SWT ketika berbicara tentang orang-orang munafik yang lisannya bisa lebih manis daripada madu,
tetapi isinya racun. Dia bisa menjilat sana, menjilat sini, lalu pakai untuk dirubah menjadi api yang membakar untuk memisahkan manusia. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila orang-orang munafik itu bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, kami beriman. Seakan-akan mengambil hatinya orang mukmin sehingga dia bisa ridha dan menerima orang-orang munafik tersebut, menyesuaikan dengan siapa yang dia temui. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, kalau dia berkumpul kembali kepada syaitannya, gengnya, kepada kelompoknya yang sejiwa betul dengannya, lalu dia mengatakan, mereka mengatakan, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami bersama dengan kalian, kami hanya ingin mentertawakan, mengolok-olok orang-orang mukmin saja. Ketika ketemu orang mukmin, seakan-akan bagian daripada mukminin. Ungkapannya, bahasannya, kemudian gaya tubuhnya, itu seakan-akan betul-betul bersama mukminin. Tapi kalau ketemu setan-setannya, ketemu kelompoknya, ketemu yaitu golongannya yang betul-betul sejiwa, sama-sama kafirnya, sama-sama rusaknya, sama-sama ahlul batilnya, mereka katakan bahwasanya dengan orang mukmin itu dia hanya ingin mengolok-olok saja, ingin menghinakan, merendahkan, mentertawakan saja. Maka ini tampilan yang berbeda tapi untuk merusak. Maka tampilan orang munafik itu, wa idza ra'aita tu'jibuka jasamuhum, kalau Anda lihat jasadnya, maka nampak mengagumkan betul, menakjubkan, membuat Anda terkagum-kagum dengan tampilannya itu. Wa yaqulu tasma' li qaulihim, kalau dia bicara, kamu akan dengarkan perbuatannya, akan mendengarkan perkataannya. Perkataannya manis, mantap, penuh dengan penekanan, pakai sumpah-sumpah, itu biasa pembicaraan orang munafik. Karena khusubu musayyadah, musannadah, mereka ini seperti yaitu kayu yang bersandar. Ya sabuna kula sayhatin alaihim, dia sangka setiap suara itu arahnya ke dia. Humul aduwu fahdarhum, mereka adalah musuh-musuh, maka waspadilah mereka itu. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana akan bisa ini tertipu oleh mereka. Mereka punya tingkah yang kayak bunglon tadi. Kesana pakai warna ini, kesini pakai warna ini, berubah warna begini. Kalau lihat perkataannya sih, Masya Allah, manis banget. Kalau lihat tingkahnya kayak Masya Allah, mantap banget. Tapi dia menyimpan kekafiran, kemunafikan, kebencian. Sehingga dia hanya ingin membuat permusuhan di antara para itu manusia. Perkataannya penuh dengan racun. Yang kelima, annamam kha'inul kha'inil amanah. Annamam kha'in, ini dia orang yang khianat lil amanah, terhadap yaitu amanah. Karena dia tidak menjaga amanah majelis. Dia bermajelis ini, kemudian dia bermajelis lagi ke sana. Yang di majelis yang pertama tadi, dia bawakan ke majelis yang kedua. Tapi bukan untuk mencari kebaikan, tapi untuk menimbulkan permusuhan, kebencian, kedengkian. Kemudian kebencian di antara mereka. Sehingga dia pindah dari majelis ke majelis, itu untuk saling menukil dan menceritakan, dan saling untuk menimbulkan permusuhan, dan ini pengkhianatan. Pengkhianatan.
Sikap khianat, tidak menjaga amanah. Seorang mukmin itu baginya harusnya bagaimana lakukan islah. Bagaimana memperbaiki, bukan merusak. Bagaimana menyatukan, bukan memisahkan. Bagaimana mendekatkan, bukan menjauhkan. Antar kaum mukminin, antar orang-orang mereka layak untuk didekatkan, disatukan. Tapi ini adalah tingkah merusak. Menyatukan, bukan memisahkan. Bagaimana mendekatkan, bukan menjauhkan. Antar kaum mukminin, antar orang-orang mereka layak untuk didekatkan, disatukan.

saling memanasi satu dengan lainnya sehingga saling panas. Ini perbuatannya para pengkhianat. Para pengkhianat. Kalau orang orang Jawa sengkuni, pengadu domba ya sengkuni. Dia pinter ya suluman-suluman untuk mengadu, yaitu manusia. Dia tidak menjaga amanah majelis. Dia berkhianat dengan ya ini majelis yang dia datangi. Yang Islam mengajarkan bagaimana kita bersikap amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah Ta'ala. Allah mengamanahkan kepada kita agama. Agar kita beribadah kepada Allah, agar kita mentaati Allah, agar kita mempelajari agama Allah, mendakwakan agama Allah. Ini adalah amanah. Yang bagaimana seorang mukmin dia amanah menjalankan apa yang menjadi beban yang Allah amanahkan kepada kita. Demikian pula jangan khianati Rasul dengan membuat bid'ah-bid'ah, menyelisih ajaran Rasul. Wa takhunu amanatikum, jangan pula kalian khianati amanah-amanah kalian. Kita mendapatkan amanah dari manusia, amanah-amanah yang dibebankan kepada di pundak kita. Bagaimana kita berusaha untuk mengemban amanah-amanah itu, jangan berkhianat. Amanah menjadi kepala keluarga, amanah menjadi orang yang dikasih pekerjaan, dikasih tugas, dikasih kepercayaan, dikasih jabatan. Maka amanah-amanah di antara manusia pun tidaknya ditunaikan. Jangan sampai dia menjadi orang yang berkhianat, yaitu berkhianat terhadap itu amanah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian ini mengetahui. Allah juga mengkhabarkan dalam kitabnya bahwa Allah itu enggak suka dengan perbuatan pengkhianat, dengan para pengkhianat dan pengkhianatan yang mereka lakukan. Dan pengkhianatan mereka akan menjadi penghalang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul kha'inin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada para pengkhianat. Allah benci kepada para pengkhianat. Sehingga jangan sampai kemudian perbuatan kita justru mengundang kebencian Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin, dan Allah juga tidak memberikan petunjuk kepada makarnya para pengkhianat. Sehingga perbuatan pengkhianatan itu akan bisa menjadi penghalang dari hidayah Allah SWT. Hidayah Allah membutuhkan orang mereka itu baik. Hidayah Allah bersama dengan orang baik. Lawan khianat dan amanah. Bagaimana hidayah Allah dekat dengan orang mereka amanah. Karena orang amanah menunjukkan hatinya baik, dia mempersiapkan tempat yang baik untuk menyambut hidayah, dia menjadi orang yang jujur, dia bisa dipercaya. Ini adalah apa yang Allah sebutkan. Sehingga sikap amanah dicintai Allah, sikap khianat dibenci Allah Ta'ala. Sikap amanah mendekatkan kepada petunjuk, sikap khianat menjauhkan dari petunjuk. Dan Nabi jelaskan tentang para pengkhianat ini, dia telah berakhlak dengan akhlaknya munafikin. Paling enggak dia telah mengambil atau telah berakhlak dengan modelnya akhlak munafikin. Yang Rasulullah SAW diantaranya menyebutkan tentang akhlak orang-orang munafik ini, arbaun mangkuna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat hal yang kalau empat perkara itu ada pada diri seorang, dia menjadi munafik yang tulen, munafik yang betul-betul munafik, asli munafik. Wa man kanat fihi hislatun min hunna kanat fihi hislatun minan nifaq hatta yada'aha. Kalau sebagian sifat itu ada pada seorang, maka dia memiliki sebagian sifatnya orang-orang munafik sampai dia tinggalkan. Apa empat hal itu? Idza tumina khana. Jika diamanati, dia khianat. Dikasih amanat, khianat. Maka seorang mukmin
dia berusaha untuk betul-betul

0: memegangi amanah tersebut. Dia menunaikan amanah itu. Dia tidak akan meremehkan amanah. Kalau dia kasih amanah, walaupun nampak kecil, maka dia berusaha untuk menunaikannya. Itulah mukmin. Ada rasa bertanggung jawab dengan amanah yang dibebankan kepadanya. Ada kesadaran untuk menunaikan amanah. Dan tidak menunaikan amanah itu tidak dia anggap kecil. Karena berkaitan dengan sifat pengkhianat, ini sifatnya orang munafik. Wa idza hadatha kadzaba. Di antara sifat munafik itu, kalau dia berbicara, dia dusta. Enggak sesuai dengan kenyataannya. Dan dusta ini sudah menjadi hal yang biasa. Sehingga pintar berdusta. Salah seorang mukmin berdusta itu, dia akan betul-betul gelisah. Dibuat gelisah dengan perbuatan yang dia lakukan itu. Karena itu akan mengantarkan kepada, ya ini, kebinasaan. Dan dia takut binasa. Dan dia tahu apa yang dilakukan itu dilihat, dicatat oleh Allah SWT. Maka gelisah, ada kegelisahan dalam hatinya itu dengan kedustaan yang dia lakukan itu. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji, maka dia khianati, dia selisihi, dia tidak tepati. Sehingga ini pengkhianat juga. Wa idza khasama fajara, kalau dia berselisih, dia curang, tidak gentle, dia main belakang, dia curang. Ini adalah sifat yang sangat buruk. Ini sifatnya orang-orang munafik. Dan sifatnya namam, sifatnya para pengadu, ini domba, dusta di antaranya. Bicara dusta, dia dari sana dibawa ke sini, kemudian mengolah perkataan dengan bumbu kedustaan-kedustaan, sehingga kemudian menjadi sebuah kalimat yang membuat nyala permusuhan, menyalakan kebencian. Ini adalah perbuatan buruk, perbuatan yang merusak di tengah-tengah kehidupan manusia. Sedangkan kita ini orang diplot oleh Allah Ta'ala menjadi orang berbuat baik. Bermau melakukan islah, melakukan kebaikan, melakukan islah, tidak memecah belah, bagaimana kemudian menunaikan amanah. Ini adalah termasuk di antara sifat-sifat baik yang diajarkan Allah dan Rasulnya, sehingga akan terwujud kebaikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, dan menjadikan saling mencintai, saling menyayangi, saling menasihati, saling mengingatkan, bukan malah saling membenci, saling menimbulkan permusuhan, saling menimbulkan perpecahan, karena perbuatan namimah yang dia lakukan. An-namam, yang keenam, catatan keenam, an-namam adalah kadzab. Namam adalah kadzab. Mereka adalah para pendusta. Kenapa? Karena mereka yufsidu bainan nas, merusak di antara manusia. Dia nukil perkataan seseorang, dibawa kepada seseorang. Dia berkata, dia nukil sesuatu yang di majelis, dia bawa ke majelis yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah orang yang tadinya saling mencintai, memecah belah yang tadinya saling yaitu dekat, saling akrab. Dia tambah, dia bumboni perkataannya. Bumboni itu sehingga perkataannya jadi sedap, kelihatan bagus, sehingga orang menjadi terpancing dengan perkataannya, sehingga tadinya enggak ada apa-apa menjadi muntab, marah, kemudian benci, menyimpan dendam untuk membalas, dan seterusnya. Ini semuanya karena ulah si namam itu. Dia menukil perkataan dari satu kasangka yang lainnya itu diolah dengan kedustaan. Dan rangka menimbulkan permusuhan, kebencian di antara manusia. Dan Allah mengatakan, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang mereka melampaui batas, musrif, berlebihan, lagi kadzdzab, ini berdusta. Maka termasuk penghilangan, termasuk penghalang hidayah adalah orang mereka punya kebiasaan dusta. Dan di antara kedustaan yang dilakukan manusia lah, yaitu dengan mereka lakukan namimah. Namimah berisi kedustaan, sehingga menjadikan orang terpancing atau orang terprovokasi, terbakar untuk mereka saling kemudian bermusuhan, membenci, membalas, dendam, dan seterusnya. Dan kita ini orang yang diingatkan Nabi agar menjauhkan dari sifat dusta sejauh-jauhnya. Menghindari kedustaan betul. Termasuk kedustaan dalam hal bermuamalah. Ada dusta itu kepada Allah, dusta kepada Rasulnya, dusta kepada para ulama. Ada dusta di antara pergaulan kita, dan dusta itu semuanya menghasilkan keburukan. Semuanya menghasilkan keburukan. Maka Nabi katakan di antaranya, iyaka wal kadiba, hendaklah kalian jauhi kedustaan. Anda jauhi kedustaan. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Karena dusta itu akan menuntun kepada perbuatan fajir, dan perbuatan fajir itu akan menuntun kepada neraka, menuntun ke neraka. Sehingga seorang mukmin yang arah hidupnya adalah ke surga, hendaklah menjauhi perbuatan dusta, perbuatan menukil perkataan, disampaikan ke tempat yang lainnya untuk menimbulkan permusuhan. Ini adalah perbuatan tukang fitnah, tukang adu domba, tukang membakar masalah, tukang membangkitkan yaitu permasalahan. Dan di dunia medsos, dunia maya, di medsos, itu sangat dahsyat sekali. Orang mereka menjadi para namam, menjadi para pengadu domba, satu dengan yang lainnya, pemimpin diadu dengan rakyatnya, pejabat diadu dengan ini masyarakat, kemudian kelompok diadu dengan kelompok, person diadu dengan person, suami diadu dengan istri, orang tua diadu dengan anak, teman diadu dengan teman yang lainnya, sehingga betul-betul merusak. Ini perbuatan setan betul. Dan banyak yang tampil sebagai setan dalam perkara ini. Sehingga mereka betul-betul perbuatannya keji, mengadu domba, bahkan ya karena itu untuk melaksanakan konten-konten yang dia buat dengan melakukan kedustaan kayak gitu, merusak di antara para manusia. Wartawan-wartawan jahat atau para pengguna medsos yang jahat. Yang ketujuh, annama minal mufsidin fil ardi, bahwa para pengadu domba ini pelaku kerusakan di muka bumi. Karena menimbulkan kerusakan, ini saling bermusuhannya dua orang atau lebih. Saling bencinya dua orang atau lebih. Mereka saling memisahkan dua orang yang tadinya mereka bersahabat karib. Mereka merusak hubungan antara dua orang yang mereka tadinya bagus. Ini para perusak. Para perusak. Termasuk mufsid minal mufsidin. Yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada seorang mukmin agar berangkat dari imannya itu selalu berusaha untuk melakukan islah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Di antara orang-orang mukmin itu mereka bersaudara. Antar mukmin itu mereka bersaudara. Yang mereka telah diikat dengan persaudaraan iman. Yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Memperbaiki persaudaraan di antara mukminin adalah termasuk bagian amal ketakwaan. Dan termasuk di antara hal yang akan mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Karena faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang paling besar jatah rahmatnya, yang paling besar upaya untuk melakukan islah di antara kaum mukminin. Maka dalam kunci pergaulan, perbuatan itu sekecil apapun kalau berpotensi untuk meretakkan hubungan, hindari. Sebaiknya perbuatan itu sekecil apapun kalau berpotensi untuk merekatkan hubungan, maka lakukan. Supaya terjadi keindahan, kebaikan, islah. Bukan kemudian malah justru rusak, berpecah belah, berpisah, saling mendengki, membenci. Maka ini perkara yang diperintahkan Allah SWT. Waslihu dhata bainikum. Ini perbaikilah hubungan di antara ini kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasulhu khair, kedamaian, perdamaian itu telah baik, sehingga bagaimana mencairkan, menyatukan, mendekatkan, itulah perbuatan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Bahkan satu di antara yang Allah sebutkan tentang majlis yang tidak ada kebaikannya, la khaira fi kathiri min najwahum, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan yang dilakukan mereka. Di antaranya adalah illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, kecuali bisikan-bisikan yang sifatnya memerintahkan sedekah, sehingga orang mengeluarkan sedekah, sehingga mereka berbuat baik kepada manusia, mereka berbuat makruf, membisikkan yang makruf, agar orang berbuat makruf, atau islah bainan nas, atau ini mengislah di antara para manusia. Maka ini perbuatan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada ini kita, ini semua. Dan di antara sifat perusak itu adalah wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wal nasla. Kalau dia diberikan kekuasaan oleh Allah, mereka bergerak melakukan kerusakan di muka bumi. Ini perbuatannya para perusak. Mereka ini memutuskan perjanjian Allah, memutuskan apa yang diperintahkan untuk disambung, kemudian melakukan yufsiduna fil ardi, melakukan kerusakan di muka bumi, dan ini perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, ulaika lahumul laknah, maka mereka lah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, annamam waqa'a fi jarimatin namimah. Annamam, mereka telah terjerumus dalam kejahatan namimah, dalam kejahatan ghibah, dalam kejahatan tajasus. Ya, mereka ghibah. Karena dia membicarakan fulan ke fulan. Dia tajasus, dia cari-cari di majelis ini, cari-cari di orang ini, kemudian dipindah kepada orang lainnya. Tajasus, dia memata-matai. Ya, sehingga nanti dia hanya dalam rangka untuk menimbulkan kegaduhan, kerusakan hubungan di antara mereka, untuk merusak di antara mereka. Maka namanya jarimah merupakan kejahatan besar. Yang Islam mengajarkan kepada kita, di antaranya wala tajassasu, jangan kalian saling tajassus, memata-matai, mencari-cari, tahu tentang seorang, untuk kemudian jadikan sebagai bahan, membicarakan ke sana kemari untuk mengadu domba, menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan. Ini termasuk yaitu perbuatan buruk yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita berhadapan dengan orang yang mereka melakukan namimah, apa yang mesti tertuntut dari kita? Kalau kita mendapati orang melakukan namimah, apa yang kita mesti kita lakukan? Yang pertama, Allah tusaddiquhu fima yaqul. Jangan benarkan omongan orang yang melakukan namimah itu. Jangan benarkan. Orang yang mereka suka mengadukan orang kepada Anda, dia akan pula seperti itu, akan gampang pula mengadukan Anda kepada orang lain. Sehingga Anda akan kemudian diadu-adu oleh orang itu. Maka ketika menghadapi orang mereka melakukan namimah kepada kita, atau dia melaporkan sipulan kepada kita, jangan benarkan dulu. Jangan benarkan. Karena Anda pun akan bisa diperlakukan seperti itu oleh si orang tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang beriman, kalau datang orang yang kepada Anda, orang fasik dengan sebuah berita, maka tabayyunlah. Intinya, jangan benarkan dulu, lakukan tabayyun, sehingga terjadi kebaikan di antara Anda dan tidak bisa diadu oleh orang yang mereka ingin mengadu tersebut. Karena ini musibah. Kalau sampai kemudian terjadi kebencian, permusuhan, kemudian ya saling menyimpan dendam, ini adalah musibah. Maka ketika ada orang mereka melakukan iman di depan kita, dia mengadu-adu kepada kita, yang akan memunculkan kebencian kepada seorang, jangan benarkan dulu. Yang kedua, anta murahu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Perintahkan dia melakukan yang ma'ruf dan larang dia dari yang mungkar. Karena perintah Allah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, namimah kemungkaran. Maka ketika ada orang makan namimah seperti itu, maka ingatkan, nasihati. Dan ini merupakan bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Karena kalau Anda biarkan berarti Anda mendukung namimah dia. Dan ini merupakan bentuk nasihat. Nasihat itu adalah menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Sehingga Anda tidak membiarkan orang namimah itu kebablasan. Nah, bisa Anda ucapkan kalimat ittaqillaha fi lisanik wa fulan, bertakwalah kepada Allah tanta dalam lisan Anda. Jangan sampai lisan Anda menjerumuskan Anda ke dalam jahanam gara-gara lisan. Sebagaimana Nabi ingatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Dan yang ketiga, diantaranya wajib untuk bagi Anda untuk melakukan kebencian billah karena Allah Ta'ala. Sampai kepada dia, akhi, saya membenci Anda karena Allah Ta'ala. Karena Anda sedang melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Ya seperti memang berat. Tapi kalau dia lakukan jujur karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan pun akan menimbulkan keberkahan. Ya, mungkin menimbulkan dia gak senang dengan kita, tapi gak ada masalah. Karena bagaimana berusaha untuk mewujudkan kebencian karena Allah Ta'ala. Yang keempat, wajib bagi Anda untuk bersangka antadunna bi akhika alladhi nuqila laka anhu al-kalam khairan. Tentang orang yang dibicarakan orang itu kepada Anda, maka Anda wajib untuk bersangka baik. Jangan dulu langsung muncul suudan kepada orang yang dibicarakan di hadapan Anda itu. Anda ingkari dia, Anda tetaplah bersangka baik kepada yang dibicarakan kepada Anda tersebut, sehingga mudah-mudahan akan terwujud kebaikan, sehingga tidak akan berlanjut pada ini keburukan. Karena kadang-kadang begitu kita dapat laporan, dapat aduan, lalu kemudian kita langsung muncul suudan, langsung membenarkan, ini akan menjadi sebuah insiden buruk dalam kita bersaudara, dalam kita berumah, dalam kita ini bergaul. Ini termasuk diantara don-don akan munculkan don-don yang buruk dan menjadikan keburukan dalam membangun ini pergaulan kita. Yang kelima, iyakah antara tajassasa ala akhika, hendaklah jauhi tajassus. Lalu Anda menyelidiki, mencari-cari, jangan-jangan benar dikatakan sifulan tersebut. Ini adalah juga menyeret kita kepada sikap tajassus. Hindari-hindari hal seperti itu sehingga Anda tetap memiliki pergaulan yang baik dengan orang yang dilaporkan kepada Anda. Maka yang diperintahkan oleh Allah, wala tajassasu. Jangan kalian saling melakukan tajassus. Tajassus memata-matai, ingin mencari tahu, sengaja mengorek-orek atau ya mengorek-orek tentang keburukan seseorang. Dan jangan sampai pula perkataan yang dilaporkan kepada Anda, Anda nukilkan pula kepada ini orang lain. Ini akan menjadi musibah beruntun. Anda berarti terpancing, terprovokasi. Ada orang mengadu kepada Anda. Lalu Anda ambil perkataan itu, dinukilkan kepada orang lain lagi. Sehingga akan berantai, menukilkan perkataan, dan bisa menukilkan permusuhan yang berantai pula, kebencian pula yang ya ini berantai. Maka diingatkan oleh Allah Nabi kepada kita sekalian, la yadkhulul jannah qattat. Qattat itu namam. Tidak akan masuk surga, ancaman, ini dia terancam dengan tidak masuk surga. Namam, tidak masuk surga itu sekali lagi, ada yang tidak masuk surga itu artinya tidak masuk surga dari awal, sehingga tertahan dulu, awalnya masuk ke neraka dulu. Baru kemudian ketika dia masih punya iman dan tauhid, maka dikeluarkan dari kekalnya neraka. Sehingga ancaman lain kulul jannah ini, maksudnya ada ancaman tentang perbuatan dia bisa menyebabkan ke neraka. Ini orang-orang yang mereka melakukan namimah. Melakukan namimah. Dan Nabi juga katakan tentang orang mereka itu disiksa di kuburannya, di antaranya karena mereka ini kana yamsi bin namimah. Dia suka jalan-jalan untuk melakukan namimah, mengadu domba satu dengan yang lainnya. Dan banyak kasus muncul kemudian terjadi bahkan sampai pembunuhan itu karena atas keberhasilan pengadu domba meyakinkan Anda sehingga Anda mengikuti alurnya pengadu domba ini. Nah, ini musibah yang sangat besar dan banyak cerita yang seperti itu, sehingga hanya seorang betul-betul waspada. Dan mudah-mudahan Allah menjaga para guru kita, diri para pengadu domba, karena banyak oknum yang kadang mengadu domba, ustadz dengan ustadz, mengadu domba, majelis dengan majelis, mengadu domba, panitia dengan panitia, mengadu domba, ini ya antar bertetangga, dan seterusnya. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari perbuatan para namam ini, sehingga terjalin kebaikan di antara kita, terjaga di perbuatan yang akan menjerumuskan ke neraka, dan keindahan di masyarakat akan terwujud dengan menjauhkan sikap ini perbuatan namimah, dan menjauhkan dari para namam, orang yang mereka suka mengadu domba. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin, semoga Allah memberikan taufiknya kita, kita sendiri dijauhkan dari sikap yaitu namam sebagai orang yang suka mengadu domba, dan juga tidak terpancing dengan para namam yang suka mengadu domba, dan betul-betul kita bisa bersikap yang penuh dengan preventif, penjagaan, untuk tidak terpancing dengan para yaitu namam. Maturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Naukanu Ya'lamun. Masih dalam pembahasan sifat alunar, sifat alin neraka, yaitu pengadu domba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan kita berusaha untuk tidak menjadi masuk ke dalam golongan yang mengadu domba. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, atau Anda bisa menghubungi kami baik di layanan line telepon biasa atau layanan line telepon WhatsApp di 0218236543. Nah, yang pertama Ustadz kami ajukan di pesan WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan senada. Ya Ustaz, jika ada orang yang menegur anak ya laki-laki dan kita mengadukan kepada orang tuanya, atau misal seorang istri yang mengadukan kelakuan anak remajanya sehingga dimarahi oleh bapaknya atau orang tuanya, Ustaz, apakah hal tersebut masuk ke dalam mengadu domba, Ustaz? Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Mengadukan keburukan sang anak bapaknya kepada orang tuanya atau istri kepada suaminya. Kalau ini sih bukan mengadu domba. Ini adalah ini harusnya upaya untuk bagaimana memperbaiki anak itu. Kalau mengadukan kepada istri kepada anak kepada ayah, tentu istri punya pertimbangan bagaimana memperbaiki akhlak si anak ini. Dia juga lihat-lihat apakah mengadukan, kalau dia memang bisa menangani keburukan anak itu, mestinya sang istri dia berusaha untuk melakukan pendekatan kepada sang anak dengan baik-baik, dengan lembut. Karena kadang-kadang anak itu lebih dekat dengan istri, dengan ibu dibandingkan dengan sang ayah. Karena dengan ayah itu kadang takut, karena galak, takut kemudian sehingga seringnya hanya menerima marah dan takut. Tapi kalau dengan ibu bisa dia hati-hati, bisa dia dekat. Maka kalau ibu melihat keburukan anak, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki anak, dia tempuh dulu. Sebelum dia ke bapaknya, dia tempuh dulu. Kalau kira-kira memang kesulitan untuk memperbaiki anak ini, dia bisa mengadu ke suami, bermusyawarah. Sifatnya bermusyawarah. Bagaimana memperbaiki sang anak tersebut. Bukan sifatnya untuk mengadu supaya anak itu nanti dipukuli sama ayah dan niatnya buruk. Enggak, tapi kalau ini berkaitan bagaimana cara memperbaiki. Jadi mengadukan tapi dalam rangka untuk perbaikan. Dan itu juga termasuk di antara ghibah yang boleh. Ada ghibah, hak ghibah asalnya haram. Tapi ketika ada kebutuhan, maka ghibah itu menjadi boleh karena ada maslahat yang diinginkan dari pengaduan tersebut. Apakah mengadukan ke hakim, atau mengadukan ke seorang untuk bisa dia memberikan jawaban yang tepat kepada kita, dan seterusnya. Intinya ada maslahat yang akan didapatkan. Tentu pengaduan ibu kepada sang suami atau ayahnya, atau tetangga kepada orang tuanya, itu sifatnya adalah bukan yang provokatif, tapi bagaimana supaya bisa yang berhak memperbaiki itu bisa bertindak memperbaiki dengan lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Syukuran jazakumullahu khairan atas jawaban dan penjelasannya, Ustaz. Selanjutnya mungkin bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan kami berikan kesempatan untuk Anda menghubungi di layanan yang telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Iya. Sambil menunggu kembali, Ustaz, pertanyaan di layanan pesan untuk Asep, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana cara menghadapi orang tua yang sering menjelek-jelekkan anak satu ke anak yang lainnya, Ustaz, sehingga kami tidak terasa bermusuhan. Sudah dinasihati, namun malah kebalikannya, kita yang dimarahi. Mohon nasihatnya, bagaimana sikap kita sebagai anak untuk bersikap kepada orang tua. Nah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kita anak pada orang tua memang walatan arhuma wasahibuma ma'rufa. Kita diperintahkan memperkenalkan orang tua dengan baik. Dan yang jangan kita membentak-bentak orang tua. Dan kalau orang tua kita memiliki perbuatan yang ibaratnya itu sangat menjengkelkan kita, yang pertama kita berusaha untuk memiliki kesabaran. Kesabaran terhadap keburukan orang tua. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk dengan cara yang terbaik bisa mengingatkan orang tua. Kemudian dengan cara yang terbaik bagaimana kita bisa menyadarkan orang tua. Dan kemudian kalau kita umpamanya diadu-adu dengan yaitu saudara-saudara kita, anaknya orang tua, saudara-saudara kita sendiri, kita umpamanya 5 bersaudara. Terus ibu atau ibu ini suka banget ngadu-adu kita dengan saudara yang lainnya. Di satu sisi bagaimana kita punya proyek garap orang tua kita ini jadi baik. Yang kedua, maka bagaimana kita berusaha untuk melakukan juga pendekatan pada saudara-saudara kita agar tidak terprovokasi dengan cerita-cerita ibu yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga mereka bisa saling paham juga ketika ada ibunya menceritakan gini-gini, jangan cepat ditanggapi. Ya, paling yang bisa kita lakukan itu. Kemudian setelah itu, ya selebihnya kita bersabar, kita berusaha untuk mencari yang solusi yang terbaik, kita melakukan pendekatan-pendekatan. Ya, karena ya hanya itu yang bisa kita lakukan, keterbatasan dalam kita berusaha untuk memperbaiki kenyataan yang ada. Intinya membutuhkan kesabaran, apalagi pada orang tua, kesabaran yang lebih ekstra lagi, jangan sampai kita pegel, kemudian orang tua kita sikat gitu aja, tidak boleh. Tetap kita bagaimana berusaha untuk berusaha berlaku yang baik pada orang tua dengan cara-cara yang baik. Karena bagaimanapun juga menghadapi kesalahan orang tua berbeda dengan menghadapi kesalahan yang lainnya. Membutuhkan kita perlakuan yang lebih lembut, lebih baik, penuh dengan kesabaran. Yang kalau kemudian kita diuji dengan orang tua yang kadang-kadang itu sangat menjengkelkan, sangat merusak, ya kita bagaimana diuji dengan kesabaran yang ekstra, bagaimana tetap menjadi anak yang bersabar. Dan itu merupakan bagian, tentu merupakan bagian perjalanan hidup kita yang kadang-kadang kita diuji dengan orang tua yang kayak gitu. Sehingga sangat dilematis sekali. Dan gak mungkin kita kemudian putuskan pula dengan orang tua tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Terima kasih banyak Ustaz, syukuran jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Ya demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan dan telepon. Silakan untuk bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Silakan, halo. Ya, silakan. Ada yang terhubung di layanan WhatsApp. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan... Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Dengan... Iya, Ibu. Sudah terhubung, Ibu. Halo.
2: Oh, ada 2 orang masuk ya?
1: Enggak, Ibu dikecilkan volume TV-nya atau radionya supaya tidak ada pantulan suara. Langsung, silahkan, Ibu. Pertanyaannya apa, dari mana, dengan siapa dan dari mana? Halo Bu, masih bersama kami? Ya, rupanya belum ya, bisa menyimak ya suara kami untuk Ibu. Silakan yang lainnya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan siang hari ini untuk bisa menghubungi kami di nomor 0218236543. Silakan. Halo. Nam. Iya. Pertanyaan kemarin kami ajukan di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana hukumannya sebenarnya dalam Islam bagi mereka yang memang telah ketahuan terang-terangan pelaku mengadu domba Ustaz? Apakah ada hukuman had tertentu untuk pelakunya Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Hukum had tertentu kayak pencuri dipotong tangannya, kemudian pezina dirajam, kalau muhsan. Yang pertama, hukuman had itu tidak boleh kita lakukan kecuali adalah penguasa yang memiliki kekuasaan. Adapun yang tidak memiliki kekuasaan dan tidak diterapkan hukuman itu di negeri tersebut, maka tidak boleh diwujudkan, dilakukan hukuman had yang seperti itu. Potong tangan, kemudian dirajam atau yang bersina. Adapun ghibah, namimah, kita akan ketahui dia itu namimah, maka ya hukumannya bagi kita, ya pertama kewajiban kita dulu adalah menasihati, mengingkari, menyampaikan, mengingatkan tentang buruknya perbuatan dia. Kemudian ya kalau kemudian dia tetap yaitu terus melakukan perbuatan itu, kita sudah mengingkarinya, maka kita ingatkan teman-teman yang lainnya bisa agar jangan sampai terpengaruh dengan si fulan-fulan ini, dan hak kita untuk mengingatkan orang lainnya karena dia telah merusak, telah dinasihati dengan dinasihati juga tidak menghiraukan, maka kita bisa mengingatkan teman-teman kita dari kejahatan para perusak ini, kejahatan tukang namam ini. Karena sudah terang-terangan dia melakukan namam dan merusak ini di antara manusia, maka kita pun juga membentengi orang lain juga dan rangka menyelamatkan kejahatan di kejahatan orang tersebut. Boleh kita mengingatkan kawan-kawan kita sendiri yang kira-kira punya potensi didatangi namam ini supaya tidak dirusak oleh ini namam tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian, matur nuwun, minta maaf. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil pertemuan kita pada siang hari ini. Minimal mengingatkan kita bagaimana Islam mengingatkan kita perbuatan yang sangat buruk ini dan bagaimana kita diarahkan oleh Allah SWT untuk selalu melakukan islah di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan terpancing, jangan ikut-ikutan, jangan terbawa arus, tapi selalu berusaha untuk berusaha mencari yang terbaik sebagaimana panduan Islam dalam kita membangun muamalah. Demikian, matur nuwun, jazakumullah khairan, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang telah disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini, dan semoga Allah terus bisa memberikan kesehatan kepada Ustaz supaya bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua di kesempatan yang akan datang. Dan jazakumul khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini dari pembahasan kitab Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, pembahasan bab sifat ahlun nar, sifat ahli neraka, yaitu pengadu domba. Semoga lisan kita bisa menahan untuk tidak berbuat dosa besar tersebut dan menjauhi saudara-saudara kita untuk dari perbuatan tersebut. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita saksikan bersama kajian bersama Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala yang membahas kitab Al-Aqidatu Awalan Lau Kanu Ya'lamun. Semoga kajian ini bisa kita dapat faedahnya supaya kita amalkan dan kita bagikan ke yang lain. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Bila kami ada salah, kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadilah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.

0: حصن المسلم
1: ما يقول إذا دخل بيته.
2: دعاء ketika masuk rumah.
3: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا.
2: Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan ketika masuk dan keluar dari rumah. Dengan nama Allah, kami masuk, dan dengan nama Allah, kami keluar, dan hanya kepada Rabb kami, kami bertawakal.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
5: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
4: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul Islam. Itu nikmat yang sangat besar yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya, itu hamba-hambanya yang tunduk kepada syariatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan mulai pembahasan mengenai tafsir sebuah surat yang sangat agung, yaitu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah, yang insya Allah Ta'ala kita semua telah menghafalnya, dan setiap hari kaum muslimin membaca surat ini di dalam salat mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca fatihatul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan surat Al-Fatihah bagi salat, di mana salat tidak dinilai sah, tidak dianggap sah apabila tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membaca keterangan mengenai faedah-faedah dari surat Al-Fatihah ini dari sebuah buku kecil yang kita akan membaca keterangan mengenai faedah-faedah dari surat Al-Fatihah ini dari

dalam menjelaskan faedah surat Al-Fatihah ini, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengambil pedoman, yaitu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, sebuah risalah yang disebut sebagai Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, yaitu sebagian faedah dari Surat Al-Fatihah. Dari judul ini, kawan sekalian, kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga, di mana para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu, sangat rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan para ulama adalah orang-orang yang terdepan di antara ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka dari judul yang dituliskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yaitu Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, sebagian. Beliau mengatakan sebagian dari faedah dari Surat Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan, ikhwah sekalian, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menguasai tafsiran surat ini dengan secara sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ahli tafsir, para ulama, mereka hanya berusaha untuk menjabarkan, menuliskan dan menjelaskan. Adapun kandungan yang sesungguhnya daripada surat yang agung ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau memberikan judul Ba'du sebagian faedah dari surat Al-Fatihah, menunjukkan bahwasannya apa yang akan beliau jelaskan di sini itu hanya sebagian saja dari faedah dari surat Al-Fatihah. Jadi sebagian pelajaran yang ada dalam surat ini. Ini menunjukkan betapa para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwasannya ciri kebahagiaan pada diri seseorang yaitu ketika semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambahlah tawaduknya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sesama manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmani alladziina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, yang syuna alal ardi haunan, mereka hamba-hamba yang baik, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisinya, yang syuna alal ardi haunan, mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Maka demikianlah di antara ciri para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama salafus saleh, di mana mereka senantiasa berusaha untuk memulai dakwah mereka, dakwatu tauhid, dakwatu ila sunnah, dakwah kepada sunnah, sebuah dakwah yang mulia, dakwah yang paling penting, wazifatul dakwatir rusul, yaitu tugas dakwahnya para rasul alaihimussalatu wassalam, dakwatu tauhid. Akan tapi mereka tidak menyombongkan dirinya dengan dakwahnya. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan tawadu, karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka pahami dari ilmu tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya belumlah seberapa. Mereka menyadari bahwasanya untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mengamalkannya, seorang tidak hanya butuh pemahaman semata, tidak hanya butuh wawasan, akan tapi lebih daripada itu, seorang hamba itu senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala agar mengilhamkan kepada hatinya, kepada dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan itulah di antara kandungan termulia yang terdapat dalam surat ini, yang insyaallah taala nanti kita akan jelaskan satu persatu.

0: satu dari apa yang dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan bahwasanya risalah ini, yaitu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini khusus menjelaskan tentang faedah-faedah surat Al-Fatihah. Ini adalah sebuah surat yang sangat agung. Disebut sebagai surat Al-Fatihah karena mushaf, yaitu Al-Quran yang mulia, itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita semua mengetahui, kalau kita membuka mushaf Al-Quran, maka surat yang pertama kali kita temukan adalah surat Al-Fatihah, ya, bukan surat yang lainnya. Fahiyya awalu suratin fihi, maka surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Jadi nama yang pertama yang dijelaskan di sini, surat Al-Fatihah itu memiliki nama Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua, wa tusamma bisab'il masani. Al-Fatihah itu juga memiliki nama lain, yaitu asab'ul masani, itu yang artinya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa dikatakan asab'ul masani? Dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, li'annaha sab'u ayatin, karena surat ini, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dalil bahwasannya sab'ul masani itu merupakan nama lain dari surat Al-Fatihah adalah dari Al-Quran, dan demikian juga dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran bisa kita lihat dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat ke-87, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, walaqad atayna kasaba'an minal masani wal Qur'anul Azim. Sungguh kami telah memberikan, mengaruniakan kepada engkau wahai Muhammad, sab'an minal masani, yaitu as-sab'ul masani, wal Qur'anul Azim, dan Al-Qur'an yang mulia. Apakah yang dimaksud dengan as-sab'ul masani? Maka dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadailul Quran, bab keutamaan surat Al-Fatihah, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Ibnul Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Sa'id, maukah aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari masjid, maka sahabat ini pun menagih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya surat tersebut adalah alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan surat Al-Fatihah itu sebagai dengan perkataan alhamdulillahirabbil alamin. Wahiya sab'ul masani. Kemudian Rasul mengatakan itulah as-sab'ul masani, itulah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Hijr ayat 87, merupakan dalil yang jelas bahwasannya as-sab'ul masani adalah surat Al-Fatihah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasannya Al-Fatihah itu selain namanya Al-Fatihah, dia juga memiliki nama as-sab'ul masani. Kemudian dia juga memiliki nama Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Jadi Rasulullah SAW menamakan Al-Fatihah itu sebagai surat Alhamdu. Ya. Sebagaimana sebagian para ulama menamakan surat Al-Fatihah ini dengan nama surat Alhamdu. Alhamd, yaitu pujian. Berdasarkan di sini, yaitu Rasulullah SAW menyebut surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian dijelaskan di sini, di sebagian ini penjelasan ini tidak saya ambilkan dari perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan surat Al-Fatihah itu disebut Al-Masani. Karena apa? Karena dia dibaca berulang-ulang di setiap rakaat di dalam sholat. Ya. Kenapa disebut Al-Masani? Yaitu karena dia dibaca berulang-ulang setiap kali sholat. Jadi kalau setiap kali sholat, ya orang itu hendaknya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita mengetahui beberapa nama surat Al-Fatihah, itu yang pertama tadi Al-Fatihah, kemudian As-Sab'ul Masani, kemudian Alhamdu, dan berikutnya dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan bahwasanya Al-Fatihah itu juga memiliki nama Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu memiliki ibu atau memiliki induk, ya, induknya itu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa disebut sebagai induk Al-Quran? Karena surat Al-Fatihah itu makna-maknanya itu kembali kepada kandungan surat Al-Fatihah ini. Jadi kalau kita kaji, kita renungkan, jadi misalnya seorang itu membaca Al-Quran dari depan sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka kalau misalnya dirangkum-rangkum, diringkas, ya, perkara-perkara yang sama itu disatukan, yang berbeda dipisahkan, maka secara keseluruhannya kandungan dari surat-surat Al-Quran itu semuanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-aslul ladzi yarji'u ilaihi syai', yaitu sumber yang menjadi rujukan kembalinya segala sesuatu. Ya, makanya apa namanya? Misalnya ada di suatu negara ada namanya ibu kota, nah, itu menjadi pusat kegiatan, itu maka nama disebut sebagai ibu kota. Maka Al-Quran itu ibunya atau induknya adalah surat Al-Fatihah, di mana makna-makna yang terdapat dalam ayat-ayat yang lainnya itu kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Maka dari faedah ini, khusus sekalian, kita mengetahui betapa pentingnya kita mempelajari makna atau tafsir dari surat Al-Fatihah. Bagaimana tidak, wong, setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah ini ya minimal 17 kali di dalam sholat, ya. 17 kali di dalam sholat wajib 5 waktu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaknya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah di atas ilmu. Kita harus beribadah di atas ilmu. Kenapa demikian? Karena seorang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, maka ibadahnya itu bisa jadi tidak sah, bisa jadi berkurang pahalanya, bisa jadi bahkan berdosa. Tidak sah misalnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang salat, tapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, maka jelas ini tidak sah, tidak diterima. Dan bisa juga seorang itu beribadah kepada Allah tapi berkurang pahalanya karena tidak ada ilmu pada dirinya. Misalnya orang yang sholat membaca Al-Fatihah tapi dia tidak paham apa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an?" Tidakkah mereka mentadaburi, merenungkan makna Al-Qur'an? Padahal kita semua tahu bahwasanya Ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an itu pada surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah saja kita tidak paham, bagaimana surat-surat yang lainnya? Maka sangat tepat sekali diletakkannya surat Al-Fatihah ini di depan, di bagian yang paling depan dalam mushaf Al-Qur'an. Menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari kandungan yang ada di dalamnya. Nanti insyaallah akan kita jelaskan satu persatu. Dan demikian juga seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka bisa jadi dia terjerumus dalam dosa. Sebagaimana orang yang misalnya menjadikan bacaan surat Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau dia jadikan bacaan surat Al-Fatihah itu sebagai permulaan bagi setiap acara yang mereka lakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya dalam surat Al-Fatih, yaitu sebagian orang memiliki kebiasaan yang keliru, di mana setiap kali ada memulai apa namanya acara, misalnya pengajian atau apa, maka setiap kali diadakan acara tersebut maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Maka ini tidak tepat ya. Surat Al-Fatihah jelas bagian dari Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca ayat Al-Qur'an, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Namun bukan berarti seorang itu boleh membaca surat Al-Fatihah ini di kapan saja tanpa ada mengikuti tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada umatnya, "Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, mencintai Al-Qur'an, mencintai surat Al-Fatihah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam memahami Al-Qur'an, mengajarkan kepada kita bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, bagaimana membaca surat Al-Fatihah. Apakah setiap kali ada pertemuan kemudian dibacakan surat Al-Fatihah? Maka yang demikian itu tidak kita jumpai dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwas kalian, penting sekali bagi seorang mukmin untuk apa? Memiliki perhatian dalam masalah ilmu, masalah ilmu, karena ilmu itu merupakan sebab kebaikan. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, yang diambil secara khusus bagian tentang ilmu oleh Syekh Ali bin Hasan hafizahullah ta'ala dalam sebuah kitab yang beliau beri nama Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasannya segala sifat-sifat yang terpuji yang ada di dalam Al-Quran, maka itu sumbernya adalah ilmu. Karena orang itu memiliki ilmu. Kenapa dipuji seseorang itu? Karena sumbernya adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka orang yang berilmu itu terpuji, lebih terpuji daripada orang yang tidak berilmu. Demikian juga anjing. Anjing yang berilmu, artinya dia terlatih untuk memburu-buruannya, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya daripada anjing yang tidak terlatih untuk memburu. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu merupakan sumber kebaikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dalam masalah ad-din, dalam masalah agama. Jadi nilai seseorang itu letaknya di mana? Kepahamannya terhadap agama. Tapi satu hal yang perlu kita luruskan, ikhwan sekalian, kepahaman dalam masalah agama itu tidak sekedar letaknya adalah dalam masalah wawasan. Maksudnya itu ketika seorang mengetahui bahwasannya ini benar, ini salah, ya sekedar jadi wawasan saja, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Akan tetapi pengetahuannya hanya menjadi wawasan belaka, tidak ubahnya sebagaimana komputer yang menyimpan data-data. Maka yang semacam ini, kalau sekalian, bukan ilmu yang nafi, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan faham namanya. Demikian juga yang namanya ilmu, ikhwas sekalian, kepahaman dalam masalah din, yang Rasulullah mengatakan, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, al-fiqhu fid din," bukan sekedar banyaknya hafalan atau kuatnya hafalan, meskipun itu merupakan ciri di antara ciri orang yang faqih. Akan tapi bukanlah itu hakikat dari al-fiqhu fid din. Karena hakikat dari al-fiqhu fid din, ikhwas sekalian, itu ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dia bertanya kepada ayahnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, tentang seorang ulama atau seorang tokoh, tentang seorang tokoh ini, namanya saya agak lupa, Ma'ruf Al-Kurfi kalau tidak salah. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad oleh anaknya, itu Abdullah bin Imam Ahmad, tentang orang tersebut. wahai bapakku, apakah orang ini memiliki ilmu? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, sungguhnya dia memiliki aslul ilmi, itu pokok sumber dari ilmu, yaitu khasyiatullah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwas sekalian, al-fiqhu fi din, kepahaman dalam masalah agama, itu adalah kepahaman yang membuahkan rasa takut seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ciri orang-orang yang berilmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan karakter, sifat para ulama, Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang berilmu adalah yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, nanti akan kita dapatkan makna yang lebih dalam tentang masalah ini dalam surat Al-Fatihah ini insyaallah ta'ala. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah ta'ala, di antara nama dari surat Al-Fatihah yaitu As-Shalah. Yaitu As-Shalah. Itu surat Al-Fatihah disebut sebagai As-Shalah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang biasa dikenal sebagai hadis qudsi, atau sebagian ulama mengatakan lebih tepat dikatakan sebagai hadis ilahi. Itu hadis yang dimana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah subhanahu wa taala, namun hal ini tidak dicantumkan dalam ayat Al-Qur'an. Dan membacanya tidak sebagaimana membaca Al-Qur'an. Kalau orang membaca Al-Qur'an, maka dia man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Pahalanya demikian. Kalau dia membaca satu huruf, maka pahalanya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun hadis qudsi, maka tidak demikian. Ya pahalanya ya karena seorang menuntut ilmu atau mengajarkannya. Maka itu pahala ketika seorang membaca hadis qudsi. Dalam hadis qudsi atau hadis ilahi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi niswain. Aku membagi salat. Yang dimaksud salat di sini adalah surat Al-Fatihah, ya. Sebagaimana bisa kita pahami dari kelanjutan hadis ini. Aku membagi salat itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba dia membaca alhamdulillah rabbil alamin, berarti as-salat di sini maknanya apa? Surat Al-Fatihah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Fa'idha qala ar-Rahmanir-Rahim, apabila hambaku mengatakan ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, asna alaiya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa'idha qala maliki yawmiddin, apabila hambaku mengatakan maliki yawmiddin, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala, apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hadza baini wa baina 'abdi. Inilah sebuah ayat di mana separohnya adalah hakku dan separohnya adalah hak hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta, yaitu permintaan sesudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwasanya di antara nama surat Al-Fatihah itu As-Shalah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, ya. Dengan kesepakatan para ulama. Dan berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala membagi 7 ayat ini menjadi 2 bagian. 7 dibagi 2 berarti 3,5, ya kan? Berarti 7 bagi 2 3,5. Berarti 3 ayat plus setengah ayat itu adalah berbicara tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian 3 ayat plus setengah ayat itu berbicara tentang hak atau apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Maka dari manakah pertengahannya, ikhwas sekalian? Maka berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya tengah-tengahnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi. Inilah antara diriku dan hambaku. Ya, separuhnya ini adalah iyyaka na'budu, itu hak Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan meminta pertolongan itu adalah hak hamba. Ya. Sampai akhir surat, maka itu adalah apa namanya 3,5 ayat yang terakhir. Adapun 3,5 ayat yang pertama itu adalah dari sebagaimana berdasarkan hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya ayat yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, masih berbicara tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya nama lain surat Al-Fatihah ada juga yang memberikan nama Al-Kafiyah, yaitu yang mencukupi. Ada juga yang menamakan surat Al-Fatihah itu Ruqyah. Apa dalilnya tentang penamaan Ruqyah ini? Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Dan ini ada ceritanya asal-usulnya, yaitu dulu ketika di zaman para sahabat masih hidup dan Rasulullah SAW masih ada di antara mereka, suatu ketika sebagian sahabat itu mereka mampir di suatu daerah, ya, di suatu wilayah di antara kabilah-kabilah Arab, ya, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara ciri atau di antara sifat terpuji orang-orang Arab zaman dahulu, orang-orang jahiliyah, yaitu mereka itu memuliakan tamu. Itu adalah apa, tradisi yang baik dari orang-orang jahiliyah, dan itu dilestarikan dan dilanjutkan oleh Islam. Namun berbeda keadaan dengan orang-orang yang para sahabat ini, mereka bertamu kepada mereka, yaitu ketika itu mereka datang kepada suatu kabilah dan mereka meminta agar kabilah tersebut menjamu mereka. Akan tapi ya, anehnya mereka tidak mau apa namanya menyambut kedatangan tamu, yaitu para sahabat ini. Ternyata tiba-tiba ketika itu terjadilah musibah, yaitu salah seorang tokoh mereka, itu pemimpin mereka itu terkena tersengat binatang berbisa. Ya. Maka akhirnya mereka mencari cara kesana kemari, mencari penyembuhan, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka pun datang kepada tamu-tamu tersebut, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka meminta kepada para sahabat untuk meruqyah. Untuk apa? Untuk ruqyah. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya ruqyah itu sudah dikenal sejak sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sebelum datangnya Islam di tanah Arab. Maka salah seorang sahabat mengatakan kepada mereka, ya kami mau meruqyah, ya akan tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah ya kalian mau memberikan imbalan atas ruqyah yang kami lakukan. Jadi ada salah seorang di antara mereka mengatakan kami mau meruqyah, tapi ada syaratnya, itu memberikan imbalan. Itu ada imbalannya, yaitu apa? Supaya suku tersebut itu mau menghidangkan kepada mereka qati'an minal ghanam, yaitu sepotong apa namanya? Daging dari daging kambing. Jadi mereka minta disembelihkan kambing gitu, biar apa? Karena sahabatnya, para sahabat ketika itu apa, kehabisan bekal, dan mereka minta untuk dijamu. Maka akhirnya ketika mereka telah menerima syarat tersebut, maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Ya. Akhirnya pesan pemimpin yang tadinya sakit gara-gara tersengat binatang berbisa itu tiba-tiba menjadi sembuh. Ya, seolah-olah dia itu lepas dari jeratan tali. Gitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya ruqyah itu merupakan salah satu cara penyembuhan yang manjur, ya. Dan kemudian apa namanya ruqyah ini juga diperbolehkan oleh syariat. Apa dalilnya? Dalilnya itu ketika mereka, para sahabat ini pulang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun menceritakan. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Ketika jadi ceritanya mereka itu tidak mau makan dari daging tersebut sampai mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka mereka pulang dengan membawa daging. Kenapa? Mereka khawatir kalau mereka makan daging ini tuh nggak boleh aslinya gitu. Maka mereka datang kepada Nabi untuk bertanya, boleh nggak makan ini kan gitu? Karena kami tadi meruqyah dengan syarat ada imbalan dagingnya. Nah, boleh tidak? Nah, maka mereka pun pulang, menunjukkan betapa mereka itu adalah orang-orang yang sangat warok. Para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat berhati-hati, takut terjerumus dalam perkara yang haram. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menceritakan apa yang mereka alami dan mereka lakukan. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ma adraka, dalam buku ini dikatakan wa ma adraka dalam hadis dikatakan wa mayudrika. Dari mana kamu tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah, yaitu mantra. Maka berdasarkan di sini Al-Fatihah disebut ruqyah. Jadi di sini Rasulullah SAW mengakui yang disebut sebagai takrir dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis kita mengenal bahwasanya hadis Nabi SAW itu ada beberapa macam. Ada yang berupa perkataan. Ya. Ada yang seperti misalnya Rasulullah mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, itu namanya sunnah berupa qauliyah. Ada sunnah Nabi itu berupa perbuatan. Misalnya Rasulullah SAW memiliki kebiasaan, ya, apabila apa namanya Rasulullah SAW itu namanya bersuci atau menyisir rambut, maka beliau memulai dengan sebelah kanan sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih. Maka itu namanya sunnah fi'liyah. Ada juga namanya sunnah takririyah, jenis yang ketiga, yaitu hadis Nabi SAW yang isinya adalah persetujuan Nabi terhadap perbuatan sebagian sahabat. Ya. Seperti misalnya dalam hadis ini diceritakan bahwasanya para sahabat meruqyah dan mereka meminta syarat agar diberikan imbalan berupa makanan. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengatakan wama adraka anha ruqyah. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis ini kelengkapannya dalam kitab-kitab hadis, maka dikatakan di situ bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan yang artinya dan berikanlah kepada saya bagian dari daging tersebut. Artinya Rasulullah pengen makan juga, ingin menunjukkan bahwasanya boleh memakan daging yang diberikan oleh orang yang meminta diruqyah sebagai imbalan atas ruqyah tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa sekalian tentang bolehnya meruqyah, bolehnya meminta ruqyah, meskipun dalam masalah meminta ruqyah ini ada pembahasannya. Bahwasanya seorang yang meminta ruqyah maka dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan tawakal yang bisa menyelamatkannya, yang bisa menyebabkannya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Insyaallah akan datang penjelasannya nanti. Dan hadis ini juga menunjukkan sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya surat Al-Fatihah itu disebut juga sebagai ruqyah. Maka apabila kita cermati Bapak sekalian, begitu banyak nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, itu menunjukkan bahwasanya surat ini adalah surat yang sangat mulia. Jadi demikianlah memang tarikhah Allah Subhanahu wa taala tentara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat berharga, yang tinggi nilainya. Di antara caranya atau sangat penting itu adalah dengan memberikan nama yang bervariasi untuk satu perkara. Apa contohnya? Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat itu dengan banyak nama. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat sebagai as-sa'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat sebagai al-qari'ah. Dan banyak nama tentang yang menunjukkan hari kiamat, mau menunjukkan betapa pentingnya atau betapa besarnya hal itu dalam syariat Islam atau dalam agama Islam. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama, ada tadi namanya adalah Al-Fatihah, kemudian namanya juga Ummul Quran, kemudian namanya yang lain yaitu misalnya As-Sab'ul Masani, kemudian Alhamdulillah, kemudian nama-nama yang lain, maka menunjukkan betapa pentingnya surat Al-Fatihah. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, wahiya suratun azimah. Surat yang adalah surat yang sangat agung, yang menunjukkan keagungannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Artinya kalau orang itu salat dan dia bisa membaca surat Al-Fatihah dan dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Dan juga surat Al-Fatihah ini diulang-ulang, dibaca di setiap kali salat. Makanya menunjukkan betapa agungnya surat ini, ya. Dan surat ini mengandung makna-makna yang mulia, yang agung, di antaranya adalah tentang masalah tauhid, ya. Tentang masalah apa? Tauhid. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masalah tauhid itu adalah masalah yang paling penting yang harus dipahami oleh seorang muslim. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwah sekalian, tidaklah menciptakan alam dunia ini, menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan saja. Kecuali untuk satu tujuan saja, yaitu supaya umat manusia bertauhid. Allah taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku. Artinya, kecuali untuk Aku perintahkan dan Aku larang. sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Rais Ar-Rais, bahwasanya makna yang rajih illa liya'budun, yaitu kecuali untuk aku perintah dan aku larang. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka itu sekalian kita perhatikan dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala memulai perintah kepada hambanya bukan dengan perintah berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada tetangga, tapi Allah Subhanahu wa taala memulai perintahnya dengan wa'budullaha, sembahlah Allah dan jangan kalian persekutukan dia dengan sesuatu apapun, dan janganlah kalian berbuat syirik barang sedikit pun. Maka itu menunjukkan bahwasanya perintah yang paling besar, syariat Islam nomor satu, fikih yang paling besar yang harus dipahami oleh seorang muslim yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dosa yang paling besar, larangan yang paling besar, kotoran yang akan mengotori hati dan jiwa manusia yang harus pertama kali disucikan dari diri seorang hamba adalah syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan syirik sebagai dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala firmankan dalam ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lain yang berada di bawah tingkatan syirik. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya tauhid itu adalah ahammiyatu da'watir rusul, adalah misi utama dakwah para rasul. Allah taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Maka ini menunjukkan bahwasanya hujah Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada umat manusia sejak diutusnya nabi atau rasul yang pertama Nuh alaihi salam, sampai diutusnya rasul yang terakhir, nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada umat manusia. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, semua umat telah diutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Apa tugasnya? Apa dakwahnya? Dakwahnya adalah anibudullaha, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dan berharap kepadanya, mencintainya, bertawakal kepadanya, tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, apa saja bentuknya, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu orang-orang soleh atau para wali, atau bahkan batu dan pohon-pohon. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Fatihah ini insyaallah taala kita akan dapati poros-poros atau pokok-pokok ajaran Islam itu begitu indah tersusun, tersimpan di balik ayat-ayat yang suci, yang mungkin kalau kita baca ringkas, pendek, ya, ringan, dihafalkan juga mudah. Akan tapi kalau kita perhatikan kandungan maknanya adalah kandungan makna yang sangat dalam, yang sangat penting, yang sangat mulia, yang tidak selayaknya seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kemudian dia melalaikan mempelajari kandungan dari surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengetahui betapa pentingnya kandungan surat Al-Fatihah ini, seandainya tidak ada kandungan surat Al-Fatihah ini kecuali tauhid saja, maka itu sudah cukup menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat, ya, lebih bersemangat dalam membuka kitab-kitab para ulama, mengkaji perkataan-perkataan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat dalam hadis dalam surat ini. Bagaimana tidak, sedangkan surat ini, surat Al-Fatihah itu merupakan apa? Sebagaimana tadi kita katakan, Ummul Quran, yaitu induknya ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang 6.000 ayat lebih, itu semuanya kembali kepada 7 ayat, yaitu surat Al-Fatihah. Itu bukan, tentunya itu bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Oleh karena itu sangatlah wajar apabila Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa, untuk membaca surat ini yang di dalamnya terdapat doa yang paling agung. doa yang paling mulia bagi seorang hamba yang akan menentukan kehidupannya, kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Nanti insya Allah Ta'ala akan kita jelaskan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kepahaman dalam masalah agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami dan mempelajari ayat-ayat yang terdapat dalam surat yang pendek ini, 7 ayat. Dan kita berharap ilmu yang kita pelajari nanti itu bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan barokah dengan setiap bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat. Tidak hanya dalam sholat kita, tapi barokah yang meluas bagi masyarakat kita, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam, wa'ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan.

0: خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Lu bisa dipotong videonya.
1: Enggak apa-apa. Tadi takutnya enggak bisa kan. Semisal tadi enggak bisa jadi ada waktu gitu.
0: Nah, ini kok gini?
1: Enggak tahu, Mas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah shalawatullahi wa salam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Masih di dalam pembahasan kitab Al-Kaba'ir oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kita masuk pada dosa besar yang keempat, Al-Kabiratur Rabi'ah, wa hiya tarkus shalah, meninggalkan salat. Meninggalkan sholat. Secara umum, yang kami ketahui, orang yang meninggalkan sholat itu ada dua model. Yang pertama, yang meninggalkan sholat karena meyakini sholat tidak wajib. Meyakini sholat tidak wajib bagi seorang muslim. Maka orang seperti ini adalah orang yang keluar dari Islam, sepakat para ulama tentangnya. Bukan karena meninggalkan sholatnya, karena keyakinan bahwa sholat itu hukumnya tidak wajib, maka ini menentang kewajiban sholat lima waktu yang telah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Maka orang seperti ini diantaranya karena memiliki sebab, background, latar belakang sebelumnya. Diantaranya adalah karena terkena syubhat liberalisme dan sekularisme. Apa itu? Yaitu orang yang meyakini, katanya kewajiban sholat itu cuma ada pada zaman Rasul wajibnya. Adapun zaman sekarang maka sudah tidak wajib lagi. Jadi setiap orang yang mengingat Allah, maka berarti dia telah mendirikan sholat. Maka itu cukup. Berdalilkan dengan ayat aqimish shalah li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, sehingga kalau sudah ingat Allah selesai katanya. Maka tidak ada kewajiban sholat lagi. Ini diantara sebabnya maka orang-orang seperti ini keluar dari Islam dan sepakat para ulama. Kemudian diantara sebab yang lain adalah ada orang yang mengatakan bahwa dirinya telah sampai pada derajat ma'rifat atau hakikat, sehingga mereka merasa kewajiban sholat telah gugur darinya. Yang wajib melaksanakan sholat adalah mereka yang berada di dalam golongan syariat atau pada derajat syariat. Maka orang yang mengingkari kewajiban sholat telah keluar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin dia mengaku umat Nabi Muhammad sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafat beliau ingat apa? Salat. Dipapa untuk keluar dari rumah ke masjid untuk salat. Kemudian dia mengatakan kalau kita sudah sampai derajat ma'rifat maka gugur kewajiban salat. Siapa yang lebih ma'rifat dari Rasul, dari Nabi? Siapa yang lebih hakikat daripada Rasul dan Nabi? Orang-orang ini mengartikan firman Allah Subhanahu wa taala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Katanya kalau sudah sampai derajat yakin, yakin di sini ma'rifat katanya, maka selesai sudah, tidak ada beban-beban syariat lagi bagi mereka. Maka ini adalah tidak benar, karena yakin di situ mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ajal. Bahkan hampir sepakat yang dimaksud adalah ajal kematian. Jadi maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal datang. Kalau ajal datang ya sudah tidak bisa gerak lagi. Dia telah berpindah dari alam dunia kepada alam barzah. Jadi bukan yakin di situ artinya ma'rifat. Kalau sudah sampai derajat ma'rifat, maka dia boleh meninggalkan ibadah sesukanya atau lagi mut-mutan. Saya mau sholat, saya lagi gak mood sekarang dan lain sebagainya. Maka orang model semacam ini dia telah keluar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita tidak tahu nabi siapa yang dia ikuti. Itu diantara sebab-sebab orang yang meyakini bahwa sholat itu hukumnya tidak wajib. Nah, kemudian model yang kedua, kalau tadi mengingkari kewajiban sholat, model yang kedua ini adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi masih meyakini tentang kewajibannya. Maka bagaimana status hukum orang semacam ini? Dia malas, tapi dia yakin masih wajib kewajiban sholat. Maka para ulama berbeda pendapat tentang status orang ini. Pertama, hukumnya dosa besar. Meninggalkan sholat itu hukumnya dosa besar, seperti halnya dosa mencuri, berzina, membunuh. Akan tapi ia tidak dihukumi keluar dari Islam, tidak kafir. Dan ini adalah pendapat mayoritas madhab Hanafiyah, Malikiyah, dan juga dari Syafi'iyah. Tetapi itu hukum bahwa di akhirat mereka tidak kafir, di dunia juga tidak kafir, betul. Tapi ada hukumannya. Nah, madhab Malikiyah dan Syafi'iyah, orang yang meninggalkan sholat karena malas sudah dinasihatin, ayo sholat, ah terserah saya lah. Maka hukumnya dipenggal dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kan masih muslim, tapi ada hukumannya. Sebagaimana membunuh ada dosanya apa? Kisos, bayar diat. Sebagaimana orang mencuri dengan batas tertentu, syarat-syaratnya terpenuhi, dipotong tangan. Sebagaimana orang berzina, terpenuhi syaratnya, di apa? Dirajam. Dalam hukum Islam, maka orang yang meninggalkan sholat sudah dinasihati, ayo sholat, ah saya gak mau, saya tahu itu wajib tapi saya gak mau, malas. Maka madhab Syafi'iyah dan Malikiyah, hukumnya orang itu kalau di wilayah kaum muslimin dipenggal dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, masih muslim. Kalau menurut Hanafi, tidak sampai dipenggal, tapi dipenjara. Dipenjara karena meninggalkan sholat. Kapan keluar dari penjara? Kalau sudah mulai sholat dan dia sudah bertekad ingin sholat dan ada bukti-buktinya dan lain sebagainya. Bayangkan, kira-kira penjara di Indonesia muat gak? Misalkan, kalau yang tidak sholat dipenjara, bayangkan, ambillah pendapat madhab Hanafi yang agak ringan lah. Bayangkan penuh penjaranya, bahkan gak cukup. Menteri yang membawahi penjara, menteri apa jamaah? Ada yang tahu tidak? Kementerian apa? Hukum dan HAM ya. Baik. Kata, aduh kita sudah gak muat, kita harus mengajukan anggaran untuk buat penjara yang baru lagi. Karena gak cukup, subhanallah, bayangkan. Ini pendapat yang pertama. Tidak dihukumi kafir, masih muslim tapi melakukan dosa besar. Sebagaimana berzina, mencuri, membunuh, dosa-dosa besar. Tetapi kalau dinasihatin tidak mau sholat tetap ngotot, di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka hukumnya dipenggal. Bagi madhab Malikiyah dan Syafi'iyah, orang Indonesia menganutnya. Tapi orang Indonesia tidak mempraktikkan hal ini. Kemudian Hanafiyah dimasukkan ke dalam penjara. Ini pendapat yang pertama. Status orang ini tidak keluar dari Islam, tapi melakukan sebagaimana dosa besar. Yang kedua, ini agak berat. Dan kita tahu ada pendapat, dia keluar dari Islam kalau meninggalkan satu sholat yang ada dia tinggalkan. Contoh, dia tidak sholat maghrib, kemudian sampai masuk isya. Kata para ulama, tunggu dulu, karena boleh jadi ada dia berniat jamak. Nanti dia sholat maghrib sama jamak, jamak takhir kan. Kalau sampai menjelang subuh dia tidak sholat, maka dinilai keluar dari Islam. Contoh, sebagaimana sholat zuhur, tidak sholat zuhur, tunggu dulu. Boleh jadi niat dia jamak sama asar, nanti ditunggu sampai masuk waktu maghrib, ternyata enggak sholat zuhur, keluar dari Islam. Dan ini adalah pendapat Ishaq bin Rahuwiyah. Ishaq bin Rahuwiyah ini gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Ahmad.
Pendapat yang masyhur dari salah satu pendapat Imam Ahmad dan juga salah satu pendapat dari Imam Syafi'i, keluar dari Islam satu sholat ditinggalkan dan dia telah keluar dari sholat yang bisa dijamak tadi. Kalau sholat zuhur berarti dia nggak sholat zuhur sampai jamak, takhir pun tidak, sampai masuk waktu maghrib. Sebagaimana sholat maghrib sampai jamak akhir waktu isya misalkan, menurut salah satu pendapat sampai masuk waktu subuh dia nggak sholat maghrib. Sholat isya iya, tapi sholat maghrib enggak sampai masuk waktu subuh, maka dia keluar dari Islam. Jadi ada pendapat ini jamaah sekalian. Jadi hati-hati, kita tidak mau status seorang muslim itu di ujung tanduk, ini kafir atau tidak, bayangkan. Nah kemudian yang ketiga diperinci, kalau dia meninggalkan sholat secara total, KTP-nya Islam tapi enggak pernah sholat, maka ini keluar dari Islam. Tapi kalau dia masih sholat, sekali-sekali sholat maghrib, sekali-sekali sholat isya, banyaknya enggak sholat asar, subuhnya kelewatan, sholat Jumat, sholat dua hari raya, maka dia tidak dianggap kafir tadi, tidak sampai kafir. Tapi kembali ke dua hukum tadi, madhab Maliki sama Syafi'i apa? Dipenggal. Madhab Hanafi di penjara setelah dinasihatin, ayo sholat, ayo. Enggak. Nah. Tapi kalau ini masih sholat-sholat, ya enggak masuk yang madhab Syafi'i tadi. Karena madhab Syafi'i tadi, dia melakukan dosa-dosa besar. Tetapi jamaah sekalian, dia tidak dihukumi keluar dari Islam. Tapi ingat bahwa dosanya adalah dosa-dosa besar. Orang hanya mengingat bahwa dosa besar itu jazakumullah. Kalau menerjang haram, membunuh, berzina, padahal ada yang dosa besar, meninggalkan ketaatan masuk dosa besar, meninggalkan sholat itu masuk dosa besar. Yang satu meninggalkan kewajiban, yang satu menerjang larangan. Ingat, dosa besar itu bisa dari dua sisi, menerjang larangan atau meninggalkan apa? Kewajiban, termasuk meninggalkan kewajiban sholat. Dan pendapat yang ketiga ini didukung oleh Imam Dzahabi, condong, penulis kitab Al-Kabair condong kepadanya. Kalau dia sama sekali tidak sholat, maka keluar dari Islam. Kalau dia masih sholat kadang-kadang, maka dia tidak keluar dari Islam, tapi melakukan dosa besar. Kemudian Imam Dzahabi membawakan dalil-dalilnya tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'di khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba. Para ulama mengatakan fasawfa yalqawna ghayya. Apa yang dimaksud dengan ghayya? Kesesatan. Jadi orang yang salat itu bisa tersesat. Dan sebagian mengatakan ghayya di situ adalah akibat dari kesesatan, yaitu azab yang sangat pedih. Jadi orang yang menyia-nyiakan sholat, fasawfa yalqawna ghayya, fasawfa yalqawna ghayya, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Ayat ini dengan jelas, orang yang meninggalkan sholat akan diazab dengan azab pedih. Kemudian Imam Adz-Dzahabi juga membawakan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Celakalah, wail bagi orang-orang yang salat, "alladzina hum an salatihim sahun," yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Wail, apa arti wail jamak sekalian? Nah, Imam Al-Qurtubi membawakan tafsirnya, wail dimaksud adalah, ada beberapa macam jamaah sekalian pendapat dari para ulama. Wailun pertama artinya itu gunung di neraka. Jadi neraka ada gunung. Nah, mereka akan masuk di sana, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Ada juga yang mengatakan wail bukan gunung tapi lembah di neraka. Ada yang mengatakan wailun itu nama pintu di neraka. Ada yang mengatakan wailun itu telaga di
neraka. Ada yang mengatakan siksaan yang berat di neraka, dan ada yang mengatakan wail artinya kebinasaan secara umum. Wailun lil musallin, kebinasaan bagi orang-orang yang sholat, yang mereka lalai dari salatnya. Intinya jamaah sekalian, barakallahu fikum, ayat ini menunjukkan, ini surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 ini, ancaman bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya. Termasuk orang yang lalai adalah menunda waktu sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya, sampai habis. Demikian juga wailun di sini bagi orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Sujudnya rukunya belum sempat ruku sempurna sudah berdiri. Baru mau sujud langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tidak sholat begitu jamaah sekalian? Ada. Sebentar lagi tarawih biasanya akan viral lagi. 23 rakaat hanya 7 menit jamaah sekalian. Bayangkan 7 menit. Orang yang ada yang bercanda, orang yang kurus itu tulangnya sudah sakit karena belum lurus. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Kemudian orang yang gemuk katanya, mohon maaf saya juga gemuk, bisa agak langsing karena keringat habis itu. 30 langsung keringat banyak. Kemudian orang yang apa namanya, enggak tahu tadi baca apa imamnya ya. Ada yang baca imamnya cuma huruf mukotoa, bayangkan huruf mukotoa itu potongan-potongan huruf. Yasin, Allahu Akbar, Al-Fatihah satu nafas, Yasin. Tadi total berdirinya 2 nafas. Bismillahirrahmanirrahim, Waladhalin, Amin, Yasin, Allahu Akbar. Ada yang ceramah begitu, Allah. Hamim, Alif, Lam, Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Mungkin ini yang paling lama karena ada berapa huruf kan. Bayangkan bagaimana itu jamaah sekalian. Dan mereka berdalil, ya ini sudah dari turun temurun, ini untuk membuat khusyuk. Khusyuk dari mana? Yang wawancara juga, saya lihat wawancaranya manggut-manggut karena orang wawancara kan nggak paham ya, orang umum, orang apa namanya, press apa namanya, pers ya. Yo ya ya, ternyata bisa membuat khusyuk. Allahu Akbar. Bayangkan di kampung saya ada orang non muslim, dia kepala desa baru terpilih sebagai bentuk penghormatan bulan puasa, dia mau ikut taraweh. Masalahnya dia belum pernah sholat, datang ke masjid sebelum isya. Bayangkan 4 rakaat kemudian tambah 2 rakaat, tapi 2 rakaat ba'diyah dia sudah enggak sholat, tapi ikut berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian tarawih 8 rakaat tambah 3 rakaat. Bayangkan berarti total berapa rakaat? 11 tambah 4 berapa? 15. Dan orang belum masuk Islam, cuma nyoba-nyoba. Katanya setelah sholat kayaknya saya enggak mau datang lagi. Cuma setelah itu dia baru terpilih kan 5 tahun sekali ya kalau enggak salah kepala desa. Setelah tahun berikutnya sudah enggak datang lagi. Tahun berikutnya enggak datang lagi. Kapok katanya. Karena tiba-tiba langsung banyak rokaatnya, bayangkan. Maka orang pun sholat itu menunjukkan apa? Dia memiliki keimanan sehingga jangan sampai dia masuk lalai. Yaitu apa? Tidak menyempurnakan ruku, tidak menyempurnakan sujud. Dan ada juga yang sampai, tapi ini sebagian pendapat kecil, orang yang tidak mentadaburi makna-makna kandungan zikir ayat yang dibaca dalam sholat, maka dia ada minimal standar lalai dalam sholatnya. Bayangkan bagaimana lagi kalau orang yang tidak sholat, yang sholat saja yang lalai, yang tidak sempurna ruku dan sujudnya, yang sholatnya salah melanggar, dapat ancaman ini. Wail, yang tadi gunung di neraka, lembah di neraka, pintu di neraka, telaga di neraka, siksaan yang berat di neraka. Maka bagaimana lagi kalau orang yang sengaja
dia meninggalkan sholat. Banyak sholat yang sudah ditinggalkannya. Nasallahu salamu wa afiyah. Mohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat wail, maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Adz-Dzahabi juga jamaah sekalian barakallahu fikum membawakan ayat wa qala ta'ala ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar. Qalu lam nakum minal musallin, mereka berkata kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Penjelasannya adalah sebab mereka masuk neraka pertama kali adalah karena sebab apa? Tidak sholat. Lam nakum minal musallin, kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Dan ini disebutkan sebab pertama orang-orang yang masuk neraka, sebab pertama disebutkan mereka tidak masuk, tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Itu Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat Al-Quran. Kemudian berikutnya Imam Adz-Dzahabi membawakan ayat, membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan lainnya, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka yaitu orang-orang munafik adalah salat. Siapa yang meninggalkannya? Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat maka mereka telah kafir. Dan hadis ini menjelaskan tentang orang yang meninggalkan sholat, bukan menjelaskan orang yang mengingkari kewajiban sholat. Orang yang mengingkari kewajiban sholat jelas para ulama sepakat mereka keluar dari Islam. Tapi yang meninggalkan sholat, maka apa? Maka ada ancaman di sini kekufuran. Man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Imam Adz-Dzahabi juga membawakan ayat man fatathu shalatul asri habita amaluhu. Siapa yang terlewat dari salat asar, tidak mengerjakan salat asar, maka amalan-amalannya gugur. Amalan-amalannya gugur. Apa maksud gugur amalannya? Kata para ulama adalah yang gugur adalah amalan hari itu juga. Jadi dari subuh, dari bangun tidur, dia sudah capek beramal sedekah, bekerja untuk keluarga, dia sudah niatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, dia salat subuh, salat qabliyah, salat sunnah fajar, kemudian salat duha, kemudian dia bekerja mencari nafkah karena Allah, salat zuhur, salat asar terlewat. Gugur seluruh pahala hari itu juga. Semuanya yang hari itu, bayangkan. Karena kenapa? Karena sholat asar adalah sholat di akhir siang hari. Dan malaikat siap-siap melaporkan amalan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada akhir siang hari. Sehingga ternyata amalan hamba tersebut terakhir adalah meninggalkan sholat asar, maka gugurlah seluruh amalannya pada hari itu. Bahwa laporan kepada Allah gugur, enggak ada apa-apa. Bayangkan. Yang kedua, maksud yang kedua, sebagian ulama berpendapat, apa maksud orang yang terlewat tidak melakukan sholat asar, gugur amalannya? Maksud gugur adalah berkurang pahala amalan pada hari itu. Jadi seluruh amalan tadi dari bangun tidur tidak sempurna. Karena kenapa? Karena amalan akhirnya salat asar tidak dikerjakan. Akhirnya amalan pada hari itu dari bangun tidur tidak sempurna. Habis banyak bahasanya. Habis banyak. Ini bukan cuma bocor halus, bocor besar sampai kempes. Saya sudah mau ucap orang logat Sulawesi, kempes. Sampai kempes jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, maksud perkataan para ulama, gugur di sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
kesempurnaan pahala sholat pada hari itu. Pada hari itu yang seharusnya 5 waktu sholat dikerjakan, tapi ternyata dari sholat maghrib, dari sholat isya, dari sholat subuh, dari sholat zuhur, 4 dia hadir semua. Yang terakhir ternyata enggak sholat asar, maka gugurlah kesempurnaannya. Itu maksudnya. Dan jamaah sekalian, ini bisa masuk semuanya. Bisa gugur amalannya hari itu, wallahu a'lam. Atau bisa gugur pahalanya berkurang banyak, atau gugur kesempurnaan sholatnya. Kemudian Imam Az-Zahabi juga membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wassalam, bainal abdi wa bainal kufri, pembatas antara seorang muslim dengan kekafiran awis syirki, dengan kesyirikan, tarkus shalah, adalah meninggalkan salat. Hadis ini sangat tegas menjelaskan, siapa saja yang meninggalkan sholat maka tidak ada iman baginya, seperti ia terjerumus pada kekufuran dan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah mengantarkan dirinya kepada dosa kekafiran. Adapun sholat yang dimaksud pada hadis adalah meninggalkan sholat karena malas, bukan karena mengingkari kewajiban sholat. Maka ini sangat jelas. Oleh karena itu, jamaah sekalian perlu hati-hati bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Kita masih punya keluarga, handai tolan, kerabat, maka dinasihati, ayo kita sholat. Karena perkara ini sholat, kita belum membahas sholat berjamaah atau sholat sendiri. Perkaranya dulu ini diselamatkan untuk lebih dia sholat. Walaupun saya masih di rumah malu-malu, gak apa-apa di rumah dulu. Karena jangan sampai dia tidak sholat sama sekali. Makanya nasihat biasanya orang tua, jangan sampai kamu meninggalkan sholat. Dulu kalau ada orang dulu kreditnya adalah kredit motor, dinasihatin oleh orang tua dalam masalah motor dunia, jangan lupa bayar setoran setiap bulan dan jangan lupa ganti oli. Nasihatnya cuma itu kalau di kampung, supaya motornya gak gampang rusak. Kalau enggak nyetor bulanan 3 kali berturut-turut, setiap bulan motornya diambil dealer dan uang pembayarannya hangus. Diingatkan itu. Dan ada juga petua orang-orang yang paham tentang masalah agama, nak, jangan tinggalkan sholat. Itu pesan Bapak. Dan lain ada yang sedemikian rupa. Ada yang demikian rupa. Alhamdulillah ada yang masih sholat tinggal di luar negeri. Guru kami dulu pernah kerja di Taiwan. Dia cerita dan tahu bahasa daerah di sana, bahasa Taiwan. Dan sayang sekali tugasnya dulu karena cari uang katanya susah. Itu setelah Krismon. Katanya tugasnya adalah menjaga anjing. Astagfirullahaladzim. Menjaga anjing, bayangkan. Menjaga anjing, tugasnya apa? Anjingnya dikurung, dimandikan, dibawa jalan-jalan, pagi hari dikurung lagi, kasih makan. Begitu kerjaannya. Tapi dia merasakan bahwa madhabnya kan Syafi'i, Syafi'iyah. Nah, anjing adalah najis mughalladzah. Jadi setiap hari dia abangnya mandi, habis ini mandi-mandi dan sholatnya harus cepat-cepat karena tuannya, mana si fulan kok enggak ada. Agak slow beliau adalah sholat zuhur dan biasanya kadang dijamak dengan asar sama sholat subuh. Yang lainnya itu agak susah untuk sholat apa maghrib dan isya, dilihat anjingnya dan lain sebagainya. Dan katanya susahnya untuk sholat. Dulu kerja di luar negeri mencari penghidupan katanya. Walaupun beliau mengatakan itu banyak mudorotnya lebih besar dari maslahatnya. Jadi tidak menyarankan kepada kami untuk kerja di luar negeri. Apalagi di negeri yang bukan negeri kaum muslimin. Yang tidak terdengar adzan di setiap apa? Di setiap daerah harus dilihat masjidnya, waktunya dan lain sebagainya.
Nah, kemudian beliau menasihati, beruntunglah kalian yang waktu itu kita di pondok kalian. Alhamdulillah, kan pondok kalau bangun subuh kan susah, atau bangun sholat asar habis tidur, santri habis main susah untuk bangun. Harus semangat untuk sholat. Alhamdulillah, masjid sudah ada, kalian dibangunkan, azannya luar biasa, paling keras karena masjid dekat dengan asrama. Kemudian kalian malas-malas, katanya, dinasihati oleh guru-guru kami waktu di pondok. Beliau menceritakan pengalamannya untuk diambil ibroh, jangan diulang. Sehingga jamaah sekalian, intinya adalah jangan menyia-nyiakan apa? Sholat, jangan meninggalkan sholat. Imam Adz-Dzahabi kemudian membawakan riwayat berikutnya, qala dari man taraka sholat muta'ammidan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholat muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka dia telah berlepas dari tanggungan Allah. Tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya berlepas dari tanggungan Allah, ia keluar dari agama Islam, kafir. Tapi hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis do'if. Dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi, walakin makhul an Abi Dzar walam yudriku, tidak bertemu makhul dengan Abu Dzar. Jadi hadis ini mungkotik, terputus sanadnya, ada rawi yang tidak sampai kepada sahabat, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujah dalam masalah ini. Tetapi kita sudah lewat tadi hadis-hadis yang sahih, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, bahwa dia telah keluar dari Islam. Ada hadisnya. Ada hadis yang lain, man sholla subha. Nah, ini hadisnya hasan, makbul. Barang siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh. Olehnya di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ketika seorang tahanan penjara sudah akan dipenggal, tapi sempat ditanya, tadi subuh sholat gak? Jadi ini akan dipenggal sebelum zuhur di pagi hari, jam 10 lah gitu ya, jam 8 ya, sebelum masuk waktu zuhur. Tadi sempat sholat subuh gak? Nah, orang ini senyum, orang muslim kok gak sholat subuh? Ya sholat, saya sholat lah, saya sholat subuh, katanya. Kalau begitu enggak jadi dipenggal. Loh, kenapa? Karena karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, dia di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat subuh tadi dan dia telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini tidak jadi dipenggal. Sedemikian jamaah sekalian, penjagaan sholat. Maka mau enggak mau kita berusaha untuk menjaga sholat lima waktu tadi. Oh, berarti sholat subuh aja yang saya jaga. Karena melihat umat Islam, lihat dari sholat subuhnya, padahal itu bukan hadis, itu cuma ucapan orang biasa. Kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihat pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, katanya. Tapi kalau engkau ingin melihat orang beriman, lihat dia pada sholat subuh. Nah, tapi itu bukan hadis, itu perkataan orang biasa. Maka itu jangan jadikan patokan, saya mau dianggap orang beriman lah sholat subuh. Terus sholat zuhur, enggak ada ungkapan seperti itu, ya jangan. Kan bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, berusaha kita menjaga sholat subuh kapanpun, dimanapun. Oleh karenanya sejalan, waju'ila liyal ardoh, dan dijadikan bumi untukku tahura masjida, sebagai debu yang suci, hukum asal bumi, dan tempat untuk sujud. Jadi dimanapun kalau sudah datang waktu sholat, enggak ada orang, saya cuma sendiri, kumandangkan adzan dan sholatlah. Dia akan menjadi saksi hari kiamat, gunung-gunung, tanah-tanah, batu-batu, dan apa yang di kandungan bumi menyaksikan, mempersaksikan apa yang terjadi di atasnya, apa yang terjadi di sekitarnya. Dan juga orang yang sholat di situ kelak akan dipersaksikan bahwa si fulan, si A, sholat di sini, kumandangkan adzan juga di sini. Jadi orang yang pergi ke sawah, kalau ke masjid kayaknya terlambat, belum mau mandi penuh lumpur. Biasa di sawah ada air tidak? Biasanya ada ya.
Nah, berwudu di sana selama airnya suci, kemudian dia apa? Dia sholat di sana muamparkan tanah suci, walaupun alas pakai daun pisang. Jamaah sekalian, daun pisangnya ada ulat, najis enggak? Enggak. Masih dianggap suci. Masih dianggap suci ulat. Ulat itu suci, tapi bukan berarti suci itu bisa dimakan ya. Ya ulat jangan dimakan misalkan. Tapi dia suci, bukan najis dia. Soal ulatnya gatal itu soal gatal, bukan beda sama najis. Sholat di atas daun pisang, pisangnya masih segar, daun pisangnya masih segar atau sudah kering, terserah, tidak ada bedanya. Yang penting tidak bekas, bukan bekas orang kencing di sana kan, misalkan. Silakan. Dia sholat di pendopo dan lain sebagainya, akan menjadi saksi hari kiamat. Asar dia juga sholat di sana, kalau belum pulang misalkan, oh sudah masuk asar saya mau sholat sini. Nah nanti maghrib, isya baru dia sholat di masjid, subuh juga. Sholat di mana saja. Atau karena ada halangan, nah, ada keringanannya, sholat bisa diakhirkan. Sholat maghrib bisa diakhirkan dengan apa? Sholat isya, kemudian sholat zuhur bisa diakhirkan dengan asar. Keringanan, kalau kayaknya susah, ribet banget, sulit bagi saya, maka boleh dijamak tadi. Karena keadaan itu alhamdulillah tidak selalu setiap saat berada dalam kesulitan. Berada dalam kesulitan. Barokah fikum misalkan. Imam Adz-Dzahabi kemudian membawakan perkataan-perkataan sahabat tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Qala Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, amma innahu la hadzu fil Islam li ahadin taraka shalah. Sesungguhnya tidak ada bagian untuk seseorang yang meninggalkan salat di dalam Islam. Makanya Umar itu kan ketika ditusuk berada di penghujung akhir hidupnya, ditusuk oleh orang Majusi. Umar ditusuk. Kemudian dia sampai pingsan karena kasan banyak darah. Dan racun kan, beracun. Sehingga diantara penawar racun, oh minum susu. Tapi susunya keluar dari ususnya itu, dari yang kena tusukan itu ususnya keluar. Kemudian sampai pingsan. Nah Umar mau dibangunkan sholat, dibangunkan orang gak sadar. Kemudian ada yang mengatakan, dia tidak akan bangun kecuali diingatkan tentang sholat. Kalau sudah sholat dia akan bangun. Umar sholat. Dia bangun jamaskan, sakit parah. Sampai pingsan, kemudian dia ucapkan ucapan ini. Kan sholat, dibangunkan orang gak sadar. Kemudian ada yang mengatakan, dia tidak akan bangun kecuali diingatkan tentang sholat. Kalau sudah sholat dia akan bangun. Umar sholat. Dia bangun.

sepakat secara diam-diam tanpa harus ngomong, dengan sendirinya sepakat. Jadi rahasia umum, bahwasanya siapa saja yang tidak sholat maka dia adalah keluar dari Islam. Yang tidak sholat, yang tidak sholat subuh dan isya, kata Abdullah bin Mas'ud, kami hanya mengetahui orang yang tidak sholat subuh, sholat isya, kufrun nifak, kufur kenifakan, ma'lumun nifak, yang kemunafikannya diketahui, memang ini orang munafik, nggak sholat subuh sama nggak sholat apa, sholat isya. Apalagi kalau nggak sholat kebanyakan, wah ini Islam apa yang dia bawa ini? Maka karena itulah jamaah sekalian, barakallahu fikum, para ulama itu menjelaskan bahwa meninggalkan sholat itu bertingkat-tingkat hukumnya. Bisa dia dosa besar, kemudian dia bisa hukumannya dosa besar sampai dipenggal tapi masih Islam. Bahkan dosa besar keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam tidak boleh disolatkan ketika dia meninggal, tidak boleh saling mewarisi, dan juga apa, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, tidak boleh disolatkan. Oleh karena itu, untuk menghukumi orang ini harus pakai hakim, karena hakim kekuatannya mengikat. Adapun cuma pendapat orang, itu kan pendapatmu, ini pendapat kiai ini, pendapat ustaz ini, kan beda. Sehingga hakim yang memutuskan. Jadi juga tidak sembarangan, kamu tidak sholat ya, kafir kamu. Kan jangan, jamaah sekalian. Hukum umum, ini hukum teori umum, siapa saja, berlaku dengan tidak sama hukumnya dengan langsung nunjuk personal. Kamu kalau enggak sholat, keluar kamu dari Islam. Nah, jangan nunjuk-nunjuk begitu. Khawatirnya dia sholat tapi sembunyi-sembunyi di rumah, cuma enggak kelihatan ke masjid kan. Siapa yang tahu? Maka jamaah sekalian, barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya bahwa dosa-dosa ini tidak boleh disepelekan, termasuk dosa meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat. Oleh karena itu adalah kewajiban kita mengingatkan orang yang, ayo kita sholat, minimal cuma ajakan, diingatkan dia maksudnya. Apalagi kerabat kita, orang-orang dekat, ayo kita sholat, Pak, ayo sholat, ayo Pak. Walaupun gak nyebut sholat, tapi sudah dipahami, dia kan mau ke masjid, pakai peci, Pak, ayo, yuk. Padahal dia gak datang misalnya. Tapi minimal itu, saya sudah berusaha mengajak, tapi ngucapin langsung kayak berat di lidah, ya sudah, saya cuma ngajak, ayo. Bapaknya jawab, ayo, nanti bapaknya gak pergi. Minimal itu jamaah sekalian. Saya mau ngucap berat usah, ya sudah. Agak berlama-lama lewat sambil jalan di orang yang gak sholat. Sambil lama-lama, ayo sholat. Ya terserah dia mau ngucapin apa. Dakwahnya dia cuma saya bisanya gitu. Kadang kita jamaah sekalian, saking normalnya orang tidak sholat, mau ngajak sholat pun kita sungkan kan. Bibir lidah keluh, enggak enakan. Karena jadi orang apa, enggak enakan. Dulu orang yang enggak sholat dulu sembunyi-sembunyi. Yang biasanya pada zaman sahabat orang munafik kan sembunyi-sembunyi. Kapan enggak sholatnya? Ketika lagi gelap. Sholat subuh dan isya kan enggak ada lampu kan? Enggak ada listrik. Jadi gelap, enggak kelihatan, sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang orang terang-terangan. Azan berkumandang. Yang kita tahu itu Islam, ngalor ngobrol ngidul itu juga Islam, tapi kan tidak lupa. Maka ini tugas bersama kita, saling mengingatkan, berdoa kepada kaum muslimin agar menunjukkan jalan-jalan yang lebih lurus, dan mudah-mudahan mereka menjalankan kewajiban mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat lima waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
1: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030, 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل

0: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jagalah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5.4%. Investor gagal. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khair. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya.
2: Ini dia tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
3: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
4: Nasihat singkat
5: Radio Muslim.
4: Ustaz, mohon bertanya dari Ummul Fata di Malang. Untuk berdonasi dengan tujuan mendapatkan pahala berlipat di bulan Ramadan, baik itu iftar maupun disampaikan kepada yang membutuhkan, lebih baik diberikannya nanti menunggu Ramadan tiba ataukah tidak apa-apa diberikan sekarang dengan tetap mengharapkan keutamaan Ramadan? Jazakallah khairan. Dapat dipahami, Ustaz?
6: Barakallahu fikum. Kepada Ummul Fatah yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Tentunya memberikan donasi terutama bagi mereka yang berbuka adalah keutamaan, memiliki keutamaan tersendiri. Sehingga apabila ada orang yang membuka donasi, terutama ketika kita hendak memasuki bulan Ramadan, maka tidak menjadi masalah ketika kita berikan sekarang. Karena memang sekarang dibutuhkan dananya untuk dibelikan alat-alat atau diberikan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, terutama makanan untuk pembuka puasa, yaitu kurma dan rutab dan yang semisalnya. Oleh karenanya, apabila tujuan daripada donasi kita tersebut untuk Ramadan, maka kita sebutkan kepada tempat penyaluran dana kita bahwa kita mengkhususkan dana ini untuk bulan Ramadan. Sehingga panitia, penyelenggara, mereka akan mengkhususkan dana kita untuk Ramadan dan kebutuhan Ramadan, maka kita pun akan tetap mendapatkan keutamaan kita berinfak di bulan Ramadan untuk orang-orang yang berpuasa. Karena memang dianjurkan bagi kita semua untuk saling memberikan buka kepada kaum muslimin, sehingga kita tetap mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dan itu semua tidak menjadi masalah. Sekarang kita berikan atau di bulan Ramadan pun kita berikan, maka tidak menjadi masalah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat kita, dan semoga Allah menerima infak dan sedekah kita. Barakallahu fikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio. berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Dono Tirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok agar dapat mendengarkan siaran radio muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nasihat singkat
8: Radio Muslim.
5: Ustadz mohon nasihatnya, bagaimana jika sedang bed rest atau sakit dalam waktu yang lama dan terbatas dalam melakukan ibadah, bagaimana agar mendapat pahala yang banyak di bulan Ramadan ini Ustadz dengan kondisi seperti itu? Mohon nasihatnya Ustadz.
6: Tayyib, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya, semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Ya memang lagi berat ya kalau begitu ujiannya. Jelas pertama banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa itu bagian daripada ibadah. Ya, yang kedua coba minta atau dekat dengan teman-teman yang baik ya yang bisa memberikan motivasi, memberikan nasihat pada kita sehingga kita tidak terlena dengan ujian tersebut, dan ada teman-teman yang mengingatkan kepada kita, itu penting sekali. Ya, karena kalau seperti itu bisa jadi kita stres dan lain sebagainya ya. Kalau bisa perbanyak baca Al-Quran, ya, dengan baca Al-Quran insya Allah Allah berikan ketenangan dalam hati kita. Nah, wallahu a'lam bishawab.
9: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insya Allah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga Rp3,6 juta sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030 0853-3634-3030 atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarok.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
10: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
9: 86035530210
10: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
8: Nasihat singkat
11: Radio Muslim.
5: Ustadz, kapan waktu-waktu mustajab untuk berdoa di saat bulan Ramadan? Dan doa apa yang dianjurkan kita banyak mengucapkannya saat Ramadan, Ustadz? Mohon jawabannya, Ustadz.
6: Taib, di bulan Ramadan, doa yang diajarkan Nabi dan kita diperbanyak untuk membacanya adalah doa ketika ba'da sholat tarawih, ya. Jadi semoga Allah berikan ampunan kepada kita dan diberikan amal yang benar diterima dan senantiasa diberikan kebaikan untuk Ramadan kita. Jadi doa yang lain pun juga bisa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ataupun doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya, dan yang lainnya. Maka doa-doa seperti itu bisa kita panjatkan, kita bisa baca di bulan Ramadan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan untuk diri kita, dunia kita, dan akhirat kita. Nah, wallahu a'lam bishawab.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Suara senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadilah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Janib.
1: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Iya.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Tingkatkan iman dan takwa. IMTA 107,7 FM Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Simak terus www.radiomuslim.com. Radio konsultasi islami, murotal Al-Quran dan kajian Islam.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fil azinallahu wa iyakum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, sore hari ini kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka thalibul ilm, menuntut ilmu agama yang menjadi kewajiban bagi kita semua. Dan sebagaimana tadi disampaikan, kami menggantikan beliau Ustaz Afifi Abdul Wadud yang sedang safar. Dan sebagaimana sering kami sampaikan, misalnya pemain cadangan itu ya tidak seperti pemain utama. Dan insyaallah kajian yang sedianya beliau isi dengan kitab Al-Wajibat, sebuah kajian tauhid yang menjadi sebab diciptakannya kita semua, sebagaimana Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku, adalah sebuah hal yang perlu kita perhatikan. Karena itulah dakwah yang diserukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau di Mekah. Beliau menyerukan untuk bertauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Ketika di Madinah pun beliau sallallahu alaihi wasallam setelah Islam tersebar pun tetap mendakwahkan dakwah tauhid. Sebagaimana dalam sebuah hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk menyembah, untuk memerangi manusia sampai mereka.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Muslim memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
5: نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. كم مسلمين مسلمات بابا ابو para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia Radio Muslim dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan dosa yang ke-12, yaitu riba. Pinjam 100, pinjam 1000, kembali 1100, 1500, 50%. Pinjam 1000, kembali 1500. Atau jual beli emas, emasnya tunai, uangnya tunda. Ya, uangnya tunda. Atau tukar tambah emas. Ya. Emas 5 gram 22 karat ditukar dengan 3 gram 24 karat. Tukar tambah. Atau 5 gram tapi 24 karat, kurangnya berapa? Tambah. Ini bentuk-bentuk sederhana, dan tentu nanti insyaallah ta'ala apabila tiba waktunya kita akan sedikit menyinggung tentang beberapa bentuk riba. Kenapa perlu saya sampaikan contoh-contoh sederhana? Pinjam 1 juta kembali 1.100.000. Karena belum lama ini saya waliyadzubillah melihat sebuah potongan video yang mengatakan bahwa riba bank yang semacam itu, bunga bank yang semacam itu halal, boleh. Padahal itu jelas-jelas riba, dengan alasan yang penting di awal sudah tahu, sudah rela sama rela. Alhamdulillah di antara komentator yang ada mengatakan bahwa kalau hal itu haram, maka ridho tidak merubah hukum. Di antara komentator mengatakan bahwa kalau hal itu sudah riba, asalnya riba, hukumnya haram, maka keridhaan dua pihak, kesepakatan dua pihak tidak akan merubah hukum. Ya. Dalam perkara lain juga, kalau sudah haram, maka ridho sama ridho tidak merubah hukum. Mungkin dalam dosa besar yang lalu, di antaranya adalah zina misalnya. Waliyadu billah. Kalau dua pihak ridho, tidak lantas merubah hukum zina menjadi apa? Halal. Contoh lagi adalah qatlun nafas, membunuh jiwa. Kalau korbannya itu ridho, tetap tidak boleh pelakunya membunuh korbannya, tidak boleh, karena itu menghilangkan nyawa tanpa alasan yang hak, yang benar, yang jelas, ya. Dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Durhaka, kalau orang tuanya ridho, maka tidak merubah durhaka kepada orang tua lantas menjadi apa? Halal. Demikian seterusnya. Wallahu ta'ala a'lamu bi'asab. Jadi perlu diberi contoh-contoh sederhana yang mungkin nanti di antara yang tidak hadir mungkin menyaksikan, ingin tahu sekilas apa toh itu riba, contoh nyatanya apa. Maka bank-bank, instansi-instansi yang mengadakan simpan pinjam, meminjamkan 1 juta dengan pengembalian 1.100.000, itu riba, termasuk dosa yang sedang kita bicarakan. Wal'iyadu billahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari hal itu. Baik, pada kesempatan yang lalu kita masih pada ta'liq atau komentar penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang riba. Beliau mengatakan pada kesempatan terakhir kita baca bahwa seorang mukmin hendaklah mengikuti dalil. Dan yang dimaksud dalil adalah Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mengikuti kebanyakan manusia. Walaupun yang mengatakan hal tersebut boleh itu banyak, tapi tetap kita kembali kepada dalil. Dan sangat disayangkan potongan video itu disampaikan oleh seorang guru yang sudah memiliki nama, kedudukan, pengikutnya banyak, dan di komentarnya juga banyak yang setuju. Wah, ini cocok dengan pikiran saya. Ini pikirannya. Alhamdulillah, saya jadi menemukan, oh ternyata memang masih ada yang menyampaikan bahwa hal itu sah-sah saja. Baik. Kata Syekh di sini, jangan kita ikuti kebanyakan orang, karena Al-Qur'an sendiri mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau itu mengikuti kebanyakan orang yang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Wa alaika bittiba'il wahyain al-kitab wa sunnah. Maka wajib bagi engkau wahai seorang mukmin untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah, dan mengikuti salafil ummah, para pendahulu umat ini. Fa inna hadha huwal haqq. Maka ini yang benar. Waliya'lam anna ma hasala min ziyadatir riba fa innahu fil haqiqati naqsun. Ketahuilah bahwa tambahan yang ada pada riba, 1 juta jadi 1.100.000. Jadi tambahan yang ada pada riba itu, fa innahu fil haqiqati naqsun. Maka sesungguhnya pada hakikatnya hal itu adalah pengurangan. Pengurangan apa? 1. Naqsun fi dinil abdi. Pengurangan dalam agama seseorang. Ya. Bukan penambahan tapi berkurang. Nanti iman itu naik dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi mengurangi harta kita yang paling berharga. Apa itu? Iman. Mengurangi keimanan. Waliyadu billah. Naqsun fi dinil abdi. Riba itu hakikatnya pengurangan. Pengurangan dalam agama seorang hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, naqsun fi barakati malil abdi. Pengurangan dalam keberkahan harta seorang hamba. Yang kedua. Yang ketiga, wa ismun wa uqubatun alal abdi. Dan dia itu adalah dosa dan hukuman kepada seorang hamba. Pengurangan dan dosa. Kurang agamanya, kurang keberkahannya, dan dosa serta hukuman yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa hadha huwal haq. Ini yang benar. Amma kaunuhu naqsan fi dinihi. Adapun yang dimaksud berkurang agamanya, artinya adalah falianal ma'asi tungkisul iman. Karena kemaksiatan itu apapun bentuknya, termasuk dalam hal ini adalah riba, dan riba adalah termasuk kemaksiatan yang besar, karena ancamannya adalah neraka. Tungkisul imana wa tukhriquh. Riba itu mengurangi keimanan dan bahkan membakarnya. Melobanginya, mohon maaf. Menggerogoti, tukhriq dari kata kharaq. Kharaq itu artinya menembus, melobangi, membolongi, mengorek-ngorek, dan seterusnya. Ya. Mengurangi dan melobanginya, ya, membocorkan keimanan. Warubbama tumazziquhu asla'an, bahkan bisa mencincang-cincang keimanan. Jadinya pating pertil, pating pertil. Kayak daging dicincang, kayu dicincang, dan seterusnya menjadi sesuatu yang sifatnya apa? Tidak kuat, tercincang-cincang. Wal iyadu billah. Fa innal ma'asi wala siyamal kabairu. Sesungguhnya kemaksiatan itu, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala, sesungguhnya kemaksiatan itu, terlebih kemaksiatan yang merupakan dosa besar, ka'aklir riba, seperti misalnya makan riba, adalah baridul kufri. Itu adalah utusan dari kekufuran. Awal atau asal muasal kekufuran. Perintis kekufuran. Artinya bisa mendorong seseorang terjatuh ke dalam kekafiran. Itu dosa, dosa besar. Kama qala dzalika ahlul ilm, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Li'annal ma'siyata tu'athiru fil qalbi, karena maksiat itu akan membekas di dalam hati. Fa idza ja'atil ukhra, apabila datang kemaksiatan yang lain, zadat ta'thiru wa hakadha, maka pengaruhnya akan semakin besar. Hatta yutba'u 'alal qalb, sampai hati itu akhirnya tersegel. Wal iyadu billah. Fala yasilu ilaihil khair, sehingga tidak bisa dimasuki oleh kebenaran, kebaikan. Jadi kalau sudah terlalu sering, apabila seorang melakukan dosa besar, apabila seorang melakukan dosa besar, maka itu adalah asal permulaan dari kekufuran. Kalau dia lanjutkan, maka terus akhirnya hatinya pun tertutup dari hidayah. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah. Atau terkadang dia menjadi menganggap remeh dosa-dosa yang lain. Wong yang besar saja biasa, apalagi yang kecil. Ya. Wal-iyadu billah. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah. Walasiyama kabairudzunub karriba. Terlebih kalau dosa-dosa yang dikerjakan adalah dosa besar seperti riba. Riba ini dosa besar. Amma kaunuhu naqsan fi malil abad. Itu tadi arti dari berkurangnya agama seseorang. Ya. Jadi apa tadi? Agamanya, imannya berkurang, bolong, bahkan bisa pating perdil. Ya, terpecah, pecah, enggak utuh. Kemudian dikatakan tadi bahwa dosa besar adalah baridul kufur, utusan kekufuran, perintis kekufuran, awal asal muasal atau permulaan sebuah kekufuran. Sehingga ketika seorang melakukan dosa, keimanannya membekas atau pengaruhnya atau memberikan pengaruh dalam hatinya, sehingga ketika datang dosa besar dan dosa-dosa yang lain, terus lama-lama hatinya rusak-rusak, waliyadu billah, rusak-rusak sampai tersegel, sehingga kebaikan tidak bisa diterima. Nas'alullah assalamu alafiyah. Yang kedua, amma kaunuhu naqsan fi malil abad. Adapun yang dimaksud dengan pengurangan dalam harta seorang hamba adalah falianal kasbal harama, karena pendapatan yang haram, yaitu riba dalam hal ini, dan yang lainnya tentunya. Pendapatan yang haram, wa in zadal malu kamiyah fa innahu yanqusu kaifiyah. Meskipun jumlahnya bertambah, sesungguhnya kualitas dan mutunya berkurang. Ya. Jadi ketoke kelihatannya apa? Banyak, ya. Sehingga hidupnya pun apa? Mewah. Tapi hakikatnya mutu harta itu berkurang. Tunza'u minhul barakah. Keberkahan dicabut dari harta tersebut. Dan salah satu di antara keberkahan adalah ketika harta itu mengantarkan seseorang kepada surga. Itu berkah. Kalau tidak berkah adalah harta tersebut mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Dan harta riba sekecil apapun bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Apalagi gede. Apalagi apa? Besar. Kecil saja sudah diancam neraka. Apalagi kalau riba itu besar. Yang menurut orang dilihatnya, wah, oh, gajinya gede. Ternyata penghasilannya besar dari semacam itu. Dan ini dulu sempat menyebar juga semacam jenis-jenis penawaran win-win, paru-paru gitu. Tanam modal 10 juta dapat keuntungan 50% dari modal. Dari mana ini? Ya. Jadi keuntungannya didapat dari separuh modal. Jadi semakin banyak modal, semakin besar keuntungannya. Ya kita yang saat itu memang sedang membutuhkan harta, sangat terpikat. Bayangkan coba, sebulan kita pengin dapat penghasilan 5 juta. Caranya? Tanam 10 juta, balik 5 juta kan zen banget itu. Tinggal kipas, kipas. Semakin pingin besar penghasilan, tanam modal semakin besar. Ini yani pinjamkan uang, pinjamkan, pinjamkan. Ternyata di kemudian hari terbongkarlah itu adalah sebuah akad palsu, ya, penipuan dan yang lainnya. Itu dulu teman ngaji di kampung, boleh dikata mereka murid-murid saya, itu sampai terpikat dengan tawaran seperti itu. Ya bayangkan hidup di desa, bisa saja seorang berpenghasilan 10 juta per bulan. Tinggal mau tanam berapa, ambil 50%-nya udah kena itu. Kipas-kipas. Ya. Maka saat itu saya sampaikan bahwasanya hal ini, apa bedanya kita dengan nasabah bank atau bank sebagai sumbernya, kemudian kita seakan banknya, kita pinjamkan kepada mereka 10 juta, kemudian dia mengembalikan bunganya 5 juta per bulannya. Sempat menarik. Ya. Alhamdulillah kita mendapatkan petunjuk dari Allah, sudah memiliki ilmu saat itu, akhirnya kita tidak terpikat dan di kemudian hari terbukti bahwasanya itu adalah selain dosa juga penipuan. Akadnya sudah salah. Baik. Jumlahnya besar. Itu hak tampaknya, tapi hakikatnya mutunya sangat buruk. Maka kata Syekh di sini, wa in zadal malu kamiyatan bihi, meskipun riba itu bisa menambah jumlah uang, jumlah harta dengan cara yang sederhana, fa innahu yunqisu atau yanqusu kaifiyatan, sesungguhnya pada hakikatnya harta itu mutunya sangat rendah dan berkurang. Tunza'u minhul barakah, di mana keberkahan dari harta tersebut sudah dicabut. Wa yulqa fi qalbi sahibi syuh, bahkan kata Syekh, dan dalam hati pelakunya dimunculkan rasa bakhil. Karena seorang itu kalau sudah orientasinya uang, maka uang itu berkurang sedikit saja sangat berpengaruh, sangat berarti. Ada saking bakhilnya, disebutkan di dalam beberapa tulisan atau sebuah tulisan, saking bakhilnya seseorang itu kalau sudah megang duit dan disimpan, duit ini enggak boleh berkurang. Bertambah boleh, tapi berkurang enggak boleh. Jadi mending dia ngambil dari harta-harta yang lain yang tidak dalam simpanannya. Jadi pokoknya ini duit beku istilahnya. Ya. Melar iso, tapi melar bisa, melar itu bertambah oke, kalau berkurang jangan. Ya. Jadi dia rela kalau adanya uang sedikit, ya sudah gunakan yang sedikit saja, makan apa adanya, kebutuhan seadanya. Yang penting simpanan ini enggak boleh diutak-atik. Ibaratnya seorang di rekeningnya banyak. 10 juta, 100 juta, 200 juta. Kalau ada kebutuhan, pokoknya jangan gunakan yang di rekening. Itu saking bakhilnya. Ada yang menggambarkan sampai seperti itu dan mencontohkan seperti itu. Yang gunakan yang sudah di luar, yang masih ada di luar. Seadanya berapa gunakan. Baik. Ini memunculkan rasa bakhil. Kenapa? Karena orientasinya adalah uang. Riba itu orientasinya adalah uang dengan uang. Pokoknya gimana memperbanyak uang, uang, uang, uang. Sehingga kalau berkurang, bagi dia itu sesuatu yang sangat, sangat berat. Hatta la yantafi'u bimalih. Sehingga seseorang itu tidak mau mengambil manfaat dari hartanya. Numpuk, numpuk, numpuk. Wal'iyadu billah. Kata Syekh. Fayukhlifuhu ila man ba'dahu. Sehingga akhirnya dia meninggalkan harta tersebut untuk orang-orang setelahnya. Rela kere daripada apa? Menggunakan uangnya. Jadi dia senang kalau lihat tumpuannya banyak. Ya. Ini memang orientasinya uang. Beda dengan seorang muslim. Yang dia mengumpulkan harta, tapi untuk orientasi yang lain. Kumpulkan harta untuk umroh. Kumpulan harta supaya dia bisa nyumbang masjid. Kumpulkan harta supaya bisa menafkahi diri dan juga keluarganya, kumpulkan harta untuk ke haji, kumpul dan lain-lain. Ini beda orientasi. Kalau yang pelaku riba ini orientasinya memang uang, uang, uang, uang. Bahkan tanpa barang pun bisa, kalau jual beli kan ada barangnya. Bagaimana seorang bisa mendapatkan barang. Tapi kalau riba ini bagaimana seorang bisa mendapatkan uang. Jadi uang dibalas uang, uang dibalas uang gitu. Wallahu taala a'lamu bi as-shawab. Wa li adzubila. Fa yukhlifuhu ila man ba'da wa yakunu alaihi ghurmu, sehingga orang itu rugi wa li ghairi ghunmu. Orang lain yang dapat untung. Dia enggak bisa mendapatkan faedah dari hartanya, malah nanti orang lain yang menggunakan hartanya. Wa hadza mushahad, kata Syekh, dan ini betul-betul ada. Walihada tajidu aktsaran nasi syuhhan wa imsakan humul ladzina yatalaqawna ma yusammuna bil arbah ala wajhil muharram. Oleh sebab itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kau akan dapatkan kebanyakan atau orang yang paling besar kebakhilannya dan orang yang paling suka nahan hartanya, humul ladina, yaitu orang-orang yang yatalaqawun, yang suka mengambil apa yang disebut dengan arbah, keuntungan. Ya, boleh dikatakan bunga. Ala wajhil muharram, dengan cara yang haram. Wastami ila qaulillahi ta'ala. Coba perhatikan firman Allah Ta'ala, wa ma ataitum mir riban liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, dan apapun atau harta yang kamu dapatkan dari riba, apa yang kamu keluarkan untuk mencari riba supaya dapat berkembang dalam hartanya para manusia. Ini harta yang kamu pinjamkan, kamu berikan supaya berkembang, yaitu dalam bentuk riba. Fala yarbu indallah. Hakikatnya di sisi Allah enggak akan berkembang. Jumlah berkembang, tapi hakikatnya adalah berkurang. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Adapun apa yang kalian bayarkan, berikan berupa zakat, ya, sedekah zakat, turiduna wajhallah, yang kalian berharap wajah Allah dengannya, maka mereka itulah orang-orang yang mud'ifun, yang sesungguhnya mengembangkan hartanya. Jadi harta itu akan berkembang ketika digunakan untuk perkara yang halal, perkara yang syar'i. Dan harta itu justru akan berkurang meskipun tampaknya berkembang apabila digunakan pada jalur yang haram dengan cara yang haram, diantaranya adalah riba. Ini kondisi kenapa harta seorang hamba itu berkurang. Tadi kan berkurang agama, berkurang apa? Harta. Kemudian Syekh menerangkan yang ketiga, bahwa hakikat dari riba itu adalah ismun wa uqubatun alal abad. Dosa dan hukuman yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Tadi kan tiga ya, hakikat riba itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan, naqsun fi dini al-abad, naqsun fi malil abad, berkurangnya agama seorang hamba, berkurangnya harta seorang hamba. Ini dua sudah dijelaskan. Yang ketiga adalah dosa dan hukuman. Kata Syekh, wa amma qawnuhu uqubatan wa athaman. Adapun yang dimaksud bahwasanya riba itulah dosa dan hukuman adalah, falamma sami'ta, tatkala engkau mendengar, ayyuhal mu'min, wahai seorang yang beriman, minal ayatil karima, apabila engkau mendengar ayat-ayat yang mulia, hadis-hadis Nabi, fal wajibu alaika an tatuba ilallah, maka kewajibanmu adalah taubat. Berarti riba itu adalah dosa. Ya. Anta tuba ilallah wa tuqli'a anir riba wa la taqtar. Jadi kewajiban kita adalah taubat dan segera meninggalkan riba. Ini menunjukkan bahwa riba itu adalah dosa, makanya diperintahkan untuk ditinggalkan. Wa la taqtar bima yatakallam fihi nas. Jangan kau tertipu dengan orang yang berkata, berbicara, berfatwa tentang riba, bahwa riba itu yufidul balad, memberikan faedah, manfaat, pemasukan kepada negara secara ekonomi. Apa berarti? Kalau pemasukan negara namanya apa? Ini adalah devisa. Dianggap sebagai devisa negara. Jangan tertipu, jangan terpedaya. Oh, apa ada Ustaz yang bilang begitu? Kemarin yang potongan video diantaranya adalah yang mengatakan bahwasanya meminjam ke bank itu boleh. Ya. Walaupun dia juga menyebutkan hal yang lain, nasihat dan arahan memang bagus. Wow, kalau begitu saya besok akan pinjam. Kata yang berfatwa, ya jangan. Kamu harus berusaha untuk menyelesaikan tanggung jawab kamu itu dan harus berusaha mandiri sehingga tidak pinjam lagi. Jadi sayangnya dia mengatakan tidak mengapa, pinjam bank dengan bunga karena itu sebuah akad yang saling tahu sama tahu, ridho wirridho taradhin, saling apa? Ridho, ya. Dan saya katakan ini diucapkan oleh seorang yang manzilahnya, kedudukannya sudah mulai mapan di kalangan masyarakat, suaranya sudah didengar, waliyadu billah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada beliau dan juga kepada yang lainnya dan juga kepada kita semuanya untuk kembali kepada agama Allah dengan benar. Jangan kita tertipu dengan orang yang mengatakan bahwasanya riba itu adalah memberikan manfaat kepada negara secara ekonomi. Wa anna fihi maslahatun lil akhidhi wad dafi, dan bahwasanya riba itu memberikan maslahat bagi yang mengambil dan yang membayar. Sama-sama diuntungkan. Jangan tertipu dengan perkataan riba itu adalah saling menguntungkan. Yang benar adalah saling membuntungkan. Buntung di mana? Dunia dan akhirat. Di dunia, di akhirat jelas. Di akhirat adalah jelas. Di dunia pun ancaman-ancaman yang sudah kita baca, di antaranya adalah bahwasanya apabila sebuah wilayah sudah muncul namanya riba dan zina, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan kehancuran wilayah tersebut. Ini kan kebuntungan dunia, ya. Adapun kebuntungan akhirat, kerugian akhirat itu jelas. Ya, ancamannya dah besar. Waliyadu billah. Fa innahu wallahi, sesungguhnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, demi Allah, wa in zadal baladu iktisadiyan min haitsul kamiyah, meskipun jumlah devisa negara meningkat, fa innahu yazidu syarran wa fasada, maka hal itu hakikatnya membuahkan kerusakan dan keburukan, min haitsul athar wal uqubat, dari pengaruh yang ada dan siksa-siksa yang muncul. Nanti insyaallah taala akan kita baca hadis-hadis yang menunjukkan hal itu insyaallah taala. Wa inna syai'an qalilan minal malil halal, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sesungguhnya harta meskipun sedikit akan tetapi apa? Halal. Khairun, jauh lebih baik, min ad'afi ad'afihi, dibandingkan sejumlah harta yang berlipat-lipat jauh lebih besar, tapi minal malil haram, tapi didapat dari harta yang haram. Wa fil hadithi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam hadis disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man kasaba malan min muharramin, bahwasanya orang yang mencari harta dengan cara yang haram, fa innahu, maka sesungguhnya, in anfaqahu, apabila dia infakkan, lam yubarak lahu fihi, niscaya tidak akan diberkahi. Jadi orang yang mencari harta dari jalan haram, apabila dibelanjakan, maka belanjaannya tidak akan diberkahi. Wa in tasaddaqa minhu, kalau disedekahkan, lam yuqbal minhu, tidak akan diterima. Wa in khalafahu kana zaduhu ilanna au kana zadahu ilanna, kalau harta itu enggak digunakan apa-apa, dibelanjakan ya tidak, disedekahkan ya tidak, tapi disimpan, maka hal itu akan menjadi bekalnya menuju neraka. Neraka, naudzubillahi min dzalik.

0: Tidak ada pahalanya. Allah tidak.
1: Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
0: Tidak akan menerima kecuali yang baik-baik.
1: Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
0: Itu enggak ada pahalanya.
1: Hayya 'alas salat.

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta bangkitkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Sesungguhnya Allah itu baik, layak balu
3: ilah. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
4: 86035530210
3: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
5: Keberkahan. Nasihat singkat
6: Radio Muslim.
5: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, semoga Ustaz, keluarga dan kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin.
6: Amin ya rabbal alamin.
5: Ya, Ustaz ingin bertanya, bolehkah kita melanjutkan bacaan Quran atau juz pada mushaf kita pada saat kita masuk di bulan Ramadan untuk khataman, atau ketika kita masuk di bulan Ramadan kita riset dari awal Ustaz dalam membaca Al-Quran? Mohon penjelasannya atau jawabannya Ustaz.
6: Baik, barakallahu fiik. Tidak harus di riset ya, tidak harus di awal kemudian kita di bulan Ramadan buka Al-Baqarah awal, tidak harus. Kalau kita punya amal soleh sebelumnya ya, kemudian kita baca Al-Quran ternyata sudah di tengah surah, sebenarnya di surah Al-Kahfi misalnya, ya lanjutkan saja di bulan Ramadan ya. Tidak harus kemudian riset dari awal. Adapun khatam ya, nanti kita akan khatam, mau khatam di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Lanjutkan saja bacaan kita amal soleh di bulan Ramadan, sebagaimana yang setiap hari kita rutin baca Al-Quran. Jadi nggak harus diriset. Kalaupun mau diriset, itu pun juga silakan saja, tidak ada masalah, sebagai kemudian barangkali motivasi untuk kita menghatamkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, wallahu a'lam bishawab.
7: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda, mari jadilah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026, target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Investasi dan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887 dan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 085.

0: Ya, untuk semua usia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari sejagalah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Investor dan kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nasihat singkat
3: Radio Muslim.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk itu dan sebagai pembeda pemisah antara kebenaran dengan kebatilan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan bukan hanya bulan untuk berpuasa, akan tetapi bulan Ramadan adalah bulan di mana kita untuk semakin berinteraksi, merenungi, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama ayat Al-Qur'an. Yang kita tahu bahwasanya Al-Qur'an fihi syifa'ul lima fis sudur. Di dalamnya ada obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Dan Al-Qur'an adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, yang semua orang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengannya. Dan Al-Qur'an ini adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, karena hanya orang-orang yang tunduk kepada Allah yang bisa dan mau untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah umat Islam mendapatkan kemuliaan kecuali dengan kembali kepada Islam dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, sebagaimana dikatakan

0: oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam." Kami adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Maka kapan saja kami mencari kemuliaan dengan selain Islam, azallana Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan. Maka tidak ada kemuliaan bagi umat Islam kecuali dengan kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan dengan kitab Al-Qur'an ini kaum-kaum dan akan merendahkan sebagian kaum yang lainnya. Barang siapa yang mengikuti ajaran Al-Qur'an, maka dia akan mulia, dan barang siapa yang meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk kepada petunjuknya, maka dia akan hina dan dia akan celaka. Demikian sedikit faedah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semuanya untuk semakin bersungguh-sungguh dalam menyambut datangnya bulan yang mulia, bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Bagaimana hukumnya jika di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih, kemudian juga melaksanakan sholat tahajud? Jazakallah khairan Ustaz.
4: Jawabannya boleh, karena witir itu bukan batas akhir sholat malam. Anda sholat tarawih sampai witir bersama imam, kemudian malamnya bangun, bolehkah sholat tahajud? Jawabannya boleh, karena witir itu bukan batas akhir sholat malam. Sehingga tidak ada istilah dilarang sholat setelah witir, tidak ada. Kecuali sebagian ulama Hanafiyah yang mereka punya pendapat, apabila mereka juga tidak melarang sholat setelah witir ya. Jadi mereka punya pendapat, apabila orang selesai witir kemudian ingin sholat, maka witir pertama tadi dibatalkan dengan cara digenepi. Misalnya sudah pernah witir atau sudah witir ketika sholat di masjid, jam 2 bangun ingin sholat, witir itu tidak menghalangi Anda untuk sholat. Tapi kalau menurut Hanafiya, Anda batalkan dulu witir itu dengan cara sholat 1 rakaat dengan niat penggenap untuk witir di awal malam. Nah, selanjutnya bisa sholat tahajud 2-2-2-2 terserah. Terus nanti witir lagi di akhir ketika mau menyelesaikan kegiatan sholat yang dia lakukan di awal malam atau di waktu tahajud. Tapi ini pendapat yang lemah, karena kalau kita perhatikan jadinya menurut ulama Hanafiya ini, berarti orang ini witir berapa kali?
3: Dua kali.
4: Tiga kali.
3: Dua kali.
4: Satu di awal malam, dua pembatalnya, tiga di akhir malam. Dan aneh jadinya ya. Karena itu tidak masalah setelah tarawih Anda salat witir. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Agungkan syiar Allah.
1: Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Selama bulan Ramadan, bolehkah kita gunakan waktu habis subuh untuk tidur? Karena biasanya kalau malam digunakan untuk baca Al-Quran.
4: Ya, tidak disarankan ya. Meskipun kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya, tidak sampai pada tingkatan berdosa, tapi tidak disarankan. Wallahu a'lam. Kecuali kalau misalnya Anda memang tidak kuat, terus sangat ngantuk, akhirnya tertidur. Dan umum kalau Ramadan itu rata-rata setelah subuh ngantuknya luar biasa umum ya. Bawaan orang yang berpuasa setelah subuh itu pinginnya tidur. Ada kejadian ini di Masjid Pogung, di Masjid MPR ya. Jadi selesai ada takmir nih. Takmir ini punya kebiasaan adzan dan iqamah. Dan beliau selalu ngambil posisi di dekat mikrofon adzan dan iqamah. Selesai sholat subuh, lagi zikir, tidur. Tidur. Tiba-tiba teman sampingnya itu nepuk pahanya. Bangun dia. Begitu bangun, berdiri langsung mendekat ke mikrofon, komat. Jadi bayangan dia itu, ini masih nunggu waktu sholat. Karena ketika dia ditepuk bangun, kanan kirinya masih penuh orang berjejer rapi, langsung dia bangun mendekati ke mikrofon mau komat. Nah, terus ditarik ya. Ya, karena memang kebiasaan di tempat kita ketika orang itu habis subuh kadang rasa kantuknya sangat berat. Wallahu a'lam.
5: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
6: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
7: Marilah kita berusaha di bulan Ramadan memenuhi ya dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan dan amal ibadah. Kita berbanyak untuk membaca Al-Qur'an, untuk berzikir, untuk bersedekah dan melakukan ya ketaatan-ketaatan seperti siam, salat dan salat-salat sunnah. Ya termasuk tarawih atau qiyamul lail. Mungkin ini yang perlu ya kita ingatkan karena banyak sekali lagi orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga mereka-mereka itu tidak mempunyai pengaruh yang positif dalam kehidupannya. Tadinya seseorang di bulan Ramadan membiasakan diri bersabar, akan tapi dalam kehidupan sehari-harinya tetap tidak sabar. Tidak sabar terhadap istrinya, tidak sabar terhadap anak-anaknya, tidak sabar terhadap tetangganya, terhadap temannya, dan seterusnya. Maka seharusnya ada kesabaran ketika di selain bulan Ramadan, sebagaimana dia membiasakannya di bulan Ramadan ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, Sedekah Radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
7: Kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas karunia dan nikmatnya kita dipertemukan kembali pada bulan yang agung dan mulia, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaan, bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu kembali ya kita berusaha untuk mengambil ibrah pelajaran dari bulan Ramadan ini. Jangan sampai tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena banyak orang-orang yang tidak bisa mengambil ibrah atau pelajaran di madrasah bulan Ramadan. Artinya tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari mereka setelah bulan Ramadan ini berakhir. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan yang tadinya sesuatu itu halal? Makan itu sebenarnya halal. Minum itu halal. Hubungan suami istri itu halal. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ditahan. Karena sesungguhnya menahan sesuatu yang boleh itu menjadi amalan ibadah yang agung dan mulia karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menahan diri dari sesuatu yang tidak diperbolehkan, itulah yang seharusnya dilakukan. Artinya, kalau seseorang menahan makan, menahan minum, akan tetapi tetap melakukan hal-hal yang dilarang, maka tidak ada gunanya, tidak ada faidahnya, dusta diantaranya. Orang sering berdusta di bulan Ramadan, padahal dia berpuasa. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, tapi dia melaksanakannya, mengamalkannya, melakukannya, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan dia di dalam menahan makannya dan di dalam menahan minumnya. Oleh karena itu, ketika seseorang menahan diri dari sesuatu yang dibolehkan oleh Allah menjadi amalan ibadah yang agung dan mulia, itu kalau hal-hal yang dilarang tidak dilakukan. Akan tetapi kalau hal-hal yang dilarang tetap dilakukan, maka tidak ada gunanya dia melakukan atau menahan makan dan minum. Sebagaimana seseorang berkelahi atau berdebat dilarang di bulan Ramadan. Karena itu bisa merusak pahala seseorang ketika berpuasa. Karena itu ketika seseorang berpuasa dan diajak atau ditantang oleh seseorang, ya, dia mengatakan inni shaim. Sesungguhnya saya adalah orang yang sedang menahan diri. Artinya orang yang sedang berpuasa. Maka ini tidak dilakukan. Karena itu bisa merusak pahala puasa seseorang. Artinya di sana ada hal-hal yang merusak puasa seseorang. Yang itu bisa mengakibatkan seseorang tidak mendapatkan pahala dari Allah. Padahal dia berpuasa. Padahal dia telah menggugurkan kewajibannya yaitu berpuasa. Akan tetapi ternyata tidak ada pahala yang dia dapat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia lakukan kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ini karena beberapa perusak-perusak pahala puasa itu tidak dihiraukan. Artinya seseorang hanya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa yang sudah ma'ruf, yang sudah terkenal. Namun di sana ada hal-hal yang merusak pahala puasa seseorang, hendaknya harus diperhatikan supaya seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
8: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 085293348887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 085293348887. Insyaallah Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, dan tiada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongannya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat sesat atau disesatkan, berbuat kesalahan atau disalahi, menganiaya atau dianiaya, dan berbuat bodoh atau dibodohi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.

0: حصن المسلم.
1: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء؟
2: دعاء ketika masuk WC.
3: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
2: Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan perempuan.
4: Suara senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107.7 FM. Berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadilah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5.4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107.7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.

0: labbaik.
1: Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak disembah selain Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat orang yang senang bersuci. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memuji kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak

0: Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu masjid, tempat terbaik di muka bumi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barakah, mendapatkan kebaikan dan faedah atas berkumpulnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam kesempatan malam hari ini, karena kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, meskipun di beberapa tempat, di beberapa pengajian, di beberapa majelis ilmu sudah dibicarakan, karena malam hari ini Al-Ustaz Zaid tidak bisa menyampaikan pelajarannya, saya mengisi kekosongan. Tentu saja temanya berbeda. Saya ingin menyampaikan sebagian di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada awal-awal bulan Dzulhijjah, yang sekali lagi saya kira jamaah semuanya sudah faham, sudah tahu, sudah biasa mengamalkan, tetapi mudah-mudahan murojaah kita malam hari ini tetap membawa manfaat bagi kita semuanya. Disebutkan dalam ayat Surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Ya, ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam apa namanya? Kitab Lauh Al-Mahfuz disebutkan 12 bulan. Minhunna atau minha minha arba'atun hurum, afan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, artinya yang dimuliakan. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian membuat kezaliman atau berbuat zalim pada diri sendiri pada bulan-bulan tersebut. Di antara 4 bulan yang hurum tadi adalah bulan Dzulhijjah. 3 bulan yang lainnya bulan apa? Bulan Al-Muharram. Terus Dzulqa'dah. Terus Dzulhijjah. Terus tadi Rajab. Ya, jadi ada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram dan bulan Rajab. Alhamdulillah kita sekarang berada di awal-awal bulan Dzulhijjah. Menurut perhitungan kalender, kita sekarang tanggal berapa? 21? 1 atau 2? Alhamdulillah ya. Jadi kita berada di bulan tanggal 2. Jawaban ini mantap sekali ya, mengisyaratkan antum siap untuk berdua. Ya, tidak ragu-ragu lagi ini ya. Jadi yang di belakang ini saya kenal banget ini suara tertawanya ini. Ini sahabat saya ini Mas Doni ini.

0: Ada bulan Zulhijjah, disebutkan salah satu bulan yang utama, bulan yang dimuliakan. Karena apa? Di dalamnya ada ibadah yang sangat agung. Salah satu rukun Islam yang lima jumlahnya, ibadah haji. Tidak bisa dilakukan ya pada bulan-bulan yang lainnya, ya pada bulan Zulhijjah diantaranya. Nah, dalam sebuah hadis pula disebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi minhu min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari, berarti harinya tidak hanya satu, ayam, yang bila amal-amal soleh itu dilakukan, ya, yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berarti 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu hari yang luar biasa. Disebutkan apabila seseorang melakukan amal soleh pada 10 hari pertama itu, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fisabilillah?" Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Artinya apa? Jihad fisabilillah adalah amal yang sangat besar. Apakah juga amalan-amalan lain itu bisa mengalahkan jihad fisabilillah? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Walal jihadu fisabilillah." Termasuk pula bisa mengungguli jihad fisabilillah. Subhanallah. Jadi amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini bisa mengungguli ya, amalan-amalan yang lainnya, termasuk apa? Jihad fi sabilillah. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali ya, rajulun kharaja bi nafsihi wa mali. Seseorang yang berjihad fi sabilillah dengan membawa jiwa dan hartanya. Kemudian walam yarji min dzalika bi syai. Tidak kembali dengan membawa sesuatu pun dari jiwa dan hartanya itu. Baru ini tidak bisa diungguli. Oleh karena itu, bagi seorang muslim, dan ingat ya, seorang muslim adalah orang yang cerdas. Ini satu ungkapan yang tidak boleh dilupakan. Ketika kita seorang muslim, maka ingat seorang muslim adalah cerdas. Senantiasa jeli melihat ya, setiap saat, setiap momen. Ya, kapan dia harus memanfaatkan momen itu sebaik-baiknya untuk beramal. Dan ingat, bulan Zulhijjah bulan keberapa? Bulan keberapa bulan Zulhijjah itu? 11 atau 12? 12, bulan terakhir. Bulan pertama bulan Al-Muharram, subhanallah. Ini bagi para manajer, ini penting nanti mengetahui 12 bulan ini, mengetahui akhir tahun yaitu bulan Zulhijjah dan ini awal tahun bulan Muharram. Apa? Berkaitan dengan masalah manajemen administrasi, keuangan, laporan. Itu ada awal tahun dan tutup tahun. Tutup tahun itu ditutup dengan baik, awal tahun diawali dengan baik. Subhanallah ya. Jadi kalau mendirikan perusahaan, mendirikan lembaga, ini penting tertiban administrasi. Bagaimana di akhir tahun, di awal tahun baik, di akhir tahun juga baik. Apa itu? Istiqamah. Ini penting. Subhanallah, di akhir tahun Allah Subhanahu wa taala memberi kita hadiah. Ketika satu tahun penuh itu dosa kita sudah berapa kalau kita hitung? Habis nih catatannya. Bukunya kurang-kurang terus. Tapi di akhir tahun Allah memberi cukup 10 hari untuk beramal, dan amalan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan di luar itu. Bukankah ini karunia Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ini kesempatan bagi kita untuk menutup tahun dengan amal yang baik? Subhanallah. Luar biasa indahnya Islam. Luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi yang jelas, hal seperti ini hanya bisa ditangkap, diketahui, difahami oleh orang-orang tertentu. Hanya orang-orang yang cerdas yang bisa mengambil kesempatan emas ini. Mengapa? Begitulah sunnatullah. Ya, Subhanahu wa taala. Karena memang Allah menciptakan surga, Allah menciptakan neraka. Ketika Nabi Adam alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengirim anak turunnya kepada neraka, berapa banyak kata Nabi Adam? Min kulli alfin berapa? 999. Ya, berapa itu? Setiap 1000 orang itu calon penghuni neraka dari anak keturunan Adam itu berapa? 999. Yang satu orang masuk ke dalam surga. Inilah orang yang cerdas. yang tahu dirinya manusia, yang tahu dirinya bertugas beribadah kepada Allah, yang tahu dirinya bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu dirinya bahwa dia banyak dosa dan salah, tahu dirinya memanfaatkan momen untuk menutup kesalahan-kesalahan itu dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk satu golongan di antara 1000 orang yang masuk surga itu. Allahumma amin. Jadi, saudara-saudaraku yang saya muliakan, ya, kalau bulan Dzulhijjah itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu mempunyai keutamaan yang luar biasa, maka tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Di tradisi masyarakat kita, kalau bulan Dzulhijjah, bulan besar itu, apa yang banyak dilakukan? Nah, sekarang salah satu amalan yang bisa antum lakukan, mumpung masih ada 9 hari, yang belum punya istri, segera menikah. Yang sudah punya, tambah. Karena itu termasuk amal soleh. Antum bisa beribadah setiap hari, setiap saat. Ya? Bersedekah setiap saat. Subhanallah. Nanti kita bahas insyaallah masalah sedekah pada bulan Dzulhijjah. Berbeda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala tadzlimu fiihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut, ya, kepada diri kalian sendiri. Disebutkan oleh para ulama bahwa fiihinna di situ dhamirnya kembali pada 12 bulan. Terlebih pada bulan apa? 4 bulan yang diharamkan tadi, yang dimuliakan tadi. Yang dimuliakan tadi. Artinya apa? Amalan-amalan saleh pada bulan Dzulhijjah dan bulan-bulan hurum lainnya, Dzulqa'dah, Al-Muharram dan Rajab, itu dilipat gandakan kebaikannya. Sebaliknya, ini juga hati-hati, sebaliknya amalan-amalan dosa juga dilipat gandakan dosanya. Jadi sama-sama berbuat, ya, kalau membaca Al-Qur'an pada bulan-bulan biasa mungkin pahalanya sekian, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. Barang siapa membaca satu huruf Al-Qur'an dilipat, mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu pada bulan biasa. Pada bulan Dzulhijjah dilipat gandakan lagi entah sekian banyak. Begitu pula satu dosa pada bulan-bulan yang lainnya. Ya, sama-sama mungkin mahasiswa kadang-kadang lupa, ya, nyontek gitu ya. Ya mungkin dosanya satu, tapi kalau pada bulan Dzulhijjah ini lagi UTS ya. Mungkin kalau hati-hati kalau sedang UTS ini. Mendingan kita mundur saja kalau suka mencontek, ya, jangan sekali nyontek, ya. Karena ini berbahaya, dosanya bisa dilipatkan. Itu juga dilipat gandakan. Oleh karena itulah mari kita manfaatkan sebaik-baiknya pada bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan beberapa riwayat yang lainnya, intinya bahwa ini hari-hari yang sangat mulia, yang mempunyai banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu saja sebelum kita melihat nanti beberapa amal ibadah yang bisa kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ada hal-hal yang perlu kita hindari. Secara umum adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang kita hindari pada bulan ini khususnya dan juga bulan-bulan lainnya. Mengapa? Pada bulan-bulan ini tentu akan dilipat gandakan dosanya. Adapun secara khusus disebutkan dalam sebuah hadis, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah." Jika kalian sudah melihat hilal, yakni tanggal 1 bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum ay yudhiya," sedangkan ya di antara kalian atau orang yang melihat tadi, ya, ingin menyembelih kurban, artinya sudah berniat untuk apa? Berkurban. Falyumsik min sya'rihi wa adfarihi hatta yudahi. Jangan mengambil atau memotong sedikit pun, ya, dari rambut atau kukunya. Dalam riwayat yang lainnya, wa min basharatihi, kulitnya, ya, sampai dia menyembelih kurban, ya, atau hewan kurbannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fala yamassa min sya'rihi wa basharatihi syai'a. Jangan mengambil, ya, rambut atau kulitnya sedikit pun. Ini larangan yang hendaknya kita perhatikan bagi siapa? Bagi kita yang hendak berkurban. Jadi larangan ini berlaku bagi yang hendak melakukan kurban, menyembelih kurban. Adapun yang tidak, tidak masalah. Yang berlaku ini bagi sahibul kurban saja. Adapun sahibul kurban itu satu ekor kambing atau 1/7 ekor sapi, 1/7 ekor unta, cukup satu orang, dan ini sudah mencukupi seluruh anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan seterusnya, bagi yang sudah punya istri, ya. Kalau yang belum ya untuk dirinya sendiri, ya. Jadi ini cukup, ya, cukup, ya. Hanya dia yang tidak boleh tadi, yang dilarang, apa? Potong rambut, ya, potong kumis, ya, cabut bulu ketiak dan yang lainnya, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Termasuk juga potong kuku yang masih panjang-panjang terlanjur, yang sudah nanti tunggu sampai, ya, hewan kurbannya disembelih. Termasuk pula mengambil kulit kita yang belum berkhitan, sabar, ya. Tunggu sampai nanti, ya, sesudah kurbannya disembelih dulu baru boleh itu sembelih, ya kan? Jadi boleh berkhitan, ya. Termasuk pula yang lainnya, barangkali kadang-kadang kuku ini di ujung jari kan ada kulit-kulit yang suka titil-titil, itu bahasa Jawanya. Ya, saya pernah melihat itu anak SMA. Ya, sholat itu, ini kebiasaan yang buruk sekali. Ya, sudah sholat ini apa? Detail-detail gitu, ya. Ini terjadi. Padahal sebelum sholat tidak begitu. Ini tidak boleh, ngambil-ngambil ini kulit, tidak boleh. Ya, atau mungkin di tungkaknya itu, ya, apa? Di tumitnya juga boleh. Yang belah-belah itu loh, apa namanya? Kapalan itu tidak boleh juga. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh mengambil. Bagaimana kalau mungkin Pak Dokter ini yang operasi? Nah, kalau operasi, kalau bisa ditunda, ditunda. Loh iya, artinya operasi itu, operasi kulit, mungkin yang tidak begitu berbahaya. Padahal, oh dok, saya ingin berkorban. Nah, ini harus dipotong. Oh jangan, berarti tunda sesudah korbannya disembelih. Beda kalau itu memang sangat berbahaya, urusan lain. Termasuk barangkali kuku kita terkena apa, kemudian sobek, sehingga kalau tidak diambil bisa berbahaya, boleh diambil kalau ada sebab. Ya, termasuk juga mungkin kita ada yang luka, kalau tidak diambil sekalian berbahaya, maka ini boleh kalau ada sebab. Tapi kalau sengaja, maka tidak diperbolehkan. Ini penting untuk diperhatikan. Lantas apa hukumnya? Ya, ulama khilaf dalam memahami hukum ini. Ya, apakah itu hukumnya haram? Apa itu hukumnya makruh? Ya. Yang jelas bahwa ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lebih baik kita tinggalkan, jangan dilakukan larangan ini. Terlepas dari itu hukumnya, misalnya makruh, makruh bukan berarti dilakukan. Jadi secara zahir bahwa larangan, hukum larangan adalah menunjukkan haram, maka hendaknya itu yang kita perhatikan. Jangan kita mengambil rambut, kuku atau sebagian kulit kita dengan sengaja, kemudian kita terjebak di dalam larangan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah kita mengetahui keutamaan bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama, lalu larangan yang ditetapkan bagi yang hendak berkurban, kemudian apa saja yang bisa kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah as-siyam, berpuasa. Setiap muslim disunnahkan mengerjakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau yang terkenal dengan puasa Arafah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan puasa Arafah ini, beliau menjawab, "Tukaffiru sanatal madiyah was-sanatal qabilah atau as-sanatal qadimah." Bahwa puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Coba renungkan, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Di akhir tahun Allah memberi kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Setahun kita banyak berbuat dosa dan salah. Sehari saja kita berpuasa, Allah menghapus dosa-dosa kita. Lalu kita nyelengi, nabung untuk setahun yang akan datang. Subhanallah. Kurang apa, ya, kasih sayang Allah kepada kita? Yang kurang itu syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mari ini para pemuda, apalagi para pemuda yang belum tadi siap bulan Zulhijjah ini untuk menikah, bagaimana? Hendaknya berpuasa. Manfaatkan ini untuk berpuasa. Bagi para bujang. Bujang satu, bujang dua. Tetap berpuasa. Nah ini subhanallah, faedahnya luar biasa. Apalagi keutamaan puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang sering kita dengar, kullu amali bin adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal ibadah anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri akan membalas, artinya balasan yang tak terhingga saking istimewanya puasa. Apalagi puasa pada 10 hari bulan Zulhijjah pertama, apalagi itu puasa Arafah. Subhanallah. Dan menurut kalender kita, tanggal 9 Zulhijjah hari apa? Subhanallah. Kita sudah puasa pada hari Senin. Kita puasa tanggal 9 Zulhijjah. Kita puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bukankah terkumpul 3 keistimewaan? Alangkah ruginya orang yang belum berniat, belum bertekad saat ini juga. Subhanallah. Manfaatkan ini. Luar biasa. Ini kesempatan emas. Yang barangkali belum tentu dalam satu ibadah itu berkumpul keutamaan-keutamaan yang lain. Maka manfaatkan kesempatan luar biasa ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula alaika bisawmi fa innahu la mithla lahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kamu suka berpuasa karena puasa itu tidak ada tandingannya. Apalagi ini saya lihat masyaallah sehat-sehat, kuat-kuat. Hari Jumat yang lalu saudara kita, saya punya teman ikhwan, ibunya meninggal dunia. Hari Jumat jam 1.20 menit beliau meninggal dunia setelah menderita kanker payudara kurang lebih sudah lemah itu selama setahun. Dan beliau sempat sholat zuhur, masih minta sholat zuhur. Lalu ditalkin subhanallah. Mudah-mudahan termasuk man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan, karena hari Jumat beliau meninggal dunia. Ya mudah-mudahan husnul khatimah ibu ini. Apa kata anaknya ini, teman saya, dan kemudian bapaknya juga bercerita, apa amalan utama ibu ini? Puasa. Di akhir-akhir hidupnya, beliau masih puasa Senin Kamis. Bahkan Ramadan kemarin, padahal beliau sudah bed rest, itu masih puasa. Subhanallah, umurnya 62 tahun. Bahkan ketika sudah masuk rumah sakit, disuruh berbuka nanti, nunggu. Sudah, artinya orang yang sudah mendapatkan keringanan, sudah mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi subhanallah, luar biasa amalan ibu ini. Makanya subhanallah, mudah-mudahan termasuk husnul khatimah, ini meninggal pada hari Jumat. Setelah melakukan ibadah, kemudian di akhir-akhirnya masih mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Artinya apa? Ini amal ibadah puasa. Kalau seorang muslimah yang lemah, yang dalam kondisi seperti ini masih kuat berpuasa, panjenengan semua yang masya Allah ini gagah-gagah, ini luar biasa, mohon mari kita berpuasa. Apa tadi? Berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Begitu pula, jangan hanya berpuasa pada 9 Zulhijjah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata beliau, awsani khalili sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kekasihku siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku bi salasin, 3 perkara. 3 perkara. Kata Abu Hurairah, yang pertama, siyami thalasati ayyamin min kulli syahr. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Ini nasihat atau wasiat Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa raka'atay dhuha. Dan 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam, dan mengerjakan salat witir sebelum saya tidur. Artinya apa? Puasa 3 hari ini yang berkaitan masalah puasa. Keutamaan puasa 3 hari setiap bulan itu seperti puasa setahun lamanya. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shaumu thalathati ayyamin min kulli syahrin, shaumu dahri kulli. Orang yang berpuasa 3 hari setiap bulan Hijriah tentu saja itu seakan-akan dia berpuasa setahun semuanya. 1 tahun semuanya. Mengapa? Karena satu kebaikan dikalikan berapa? 10. 3 kali 10 berapa? 30. 30 kali 12? 360. Subhanallah. Berarti besok pagi niatkan berpuasa. 3 hari. Kita manfaatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita ambil niat apa? Berpuasa 3 hari 1 bulan. Yang kedua, kita berpuasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Apalagi alasan kita tidak berpuasa. Ya. Ada yang haid? Enggak ada. Kalau enggak ada, sebenarnya puasa insyaallah. Ya, puasa insyaallah. Ya. Ini berarti manfaat kedua apa? Kita niatkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kedua, kita puasa 10 hari pertama. Ini keutamaan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian kita ambil momen yang lainnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan kita supaya berpuasa Senin dan Kamis. Salah satu sebabnya ya, bahwasanya hari Senin dan Kamis itu laporan catatan kebaikan kita disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hari itu kalau kita ambil besok hari Senin, lalu hari Kamis, lalu Senin berikutnya. 3 hari minimal kita puasa. Usahakan minimal 3 hari puasa. Senin, Kamis, lalu Senin lagi. Kita niatkan puasa Senin Kamis. Kita niatkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kita niatkan puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Senin terakhir kita niatkan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Subhanallah, berkumpul berbagai macam fadilah dan kebaikan. Sekarang kita niatkan dahulu. Ya, kita niatkan dahulu. Loh iya. Ya, orang yang berniat, ya, siapa tahu besok mungkin antum safar. Ya mudah-mudahan kita diberi sehat wal afiat, ya, kita kuat. Tapi barangkali safar kemudian kerja keras atau apa capek, ya, mungkin enggak bisa. Tapi kalau kita niatkan, barang siapa yang berniat, maka sudah dapat pahalanya kalau memang ada uzur. Subhanallah. Termasuk mungkin dari istri kita, ya, sampaikan kepada istri kita yang sudah punya istri. Maaf, afan ini yang belum punya istri ya. Sampaikan, barangkali pas saat itu lagi pas halangan. Niatkan sekarang juga mumpung belum ada halangan. Seandainya Allah tetapkan besok itu pas halangan, dia sudah mendapatkan pahala niatnya. Tapi kalau sekarang tidak punya niat, ya sudah tidak dapat apa-apa. Ini subhanallah, sampaikan nanti pesan ini kepada para istri. Bisikkan dengan kata-kata yang lembut. Ya, biasalah ini malam Senin kan gitu ya. Besok Dek, insyaallah kita berpuasa. Sahur bareng ya? Ah, gitu. Sahurnya bareng, ya kan? Ya kita sebelum sahurnya ya macam-macam lah nanti insyaallah begitu. Jadi banyak amalan ibadah, bahkan disebutkan nanti sebagian sahabat itu subhanallah. Ya, boleh itu berbuka dengan apa? Dengan berjima. Ya, subhanallah. Boleh. Dan ini luar biasa menggabungkan ya, berbuka, ya, ya bersedekah, subhanallah menyenangkan istri, menjaga kehormatan, pahalanya berkumpul. Tapi kalau masih bujangan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah. Maka mumpung ini bulan besar, 10 hari pertama silakan. Besok kita kalau perlu kita bikin EO pernikahan massal. Saya hari Jumat sore mampir di Masjid Timur Gorokotia. Itu ada selebaran poster itu KUA Gondomanan itu mendaftar. Jadi siapa mau mendaftar nikah gratis. Biaya gratis, dapat baju pengantin, dapat mahar dari sana gratis. Silakan mendaftar. Ada beberapa KUA itu kecamatan. Kalau perlu kita seperti itu. Subhanallah, kasihan teman-teman kita ini nyari bertahun-tahun enggak dapat-dapat gitu kan mungkin. Subhanallah. Ini kebaikan, termasuk nanti kebaikan yang bisa kita lakukan pada bulan 10 apa? Hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kita tidak hanya ngaji saja tidak, tapi juga memperhatikan saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini penting. Ini berpuasa. Yang jelas kita manfaatkan tadi apa? Puasa Senin dan Kamis. Nabi SAW juga dalam praktek puasa Senin Kamis tidak setiap Senin dan Kamis tidak. Kadang beliau puasa Senin Kamis begitu. Atau Senin Kamis Kamis atau Senin Kamis Kamis begitu. Jadi paling tidak 3 hari saja beliau mengamalkan puasa Senin Kamis ini. Subhanallah. Jadi luar biasa indahnya Islam, luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Oleh karena itulah mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita niatkan saat ini. Setelah kita ilmui, kita niatkan. Kita sampaikan nanti kepada saudara-saudara kita. Ya, berpuasa hari Senin besok insyaAllah kita niatkan. Lalu puasa hari Kamis. Lalu puasa hari Senin berikutnya. Niat kita untuk puasa Senin Kamis. Niat kita untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang terakhir hari Senin niat kita puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, begitu pula niat kita untuk mengisi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini diantaranya. Ini berpuasa. Kemudian amalan kedua adalah memberi buka orang yang berpuasa. Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'. Barang siapa memberi buka orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Perhatikan di sini kalimat ini. Artinya apa? Memberi motivasi kepada seseorang untuk memberi buka orang yang berpuasa, sedangkan orang yang berpuasa dimotivasi untuk mau memakan buka yang diberikan orang lain. Dari mana? Soalnya begini, kadang-kadang, oh enak sekali saya yang berpuasa situ yang ngasih dapat pahala. Iya kan? Jangan begitu lihat. Seandainya kita hanya makan saja sudah nikmat, puasa pahala kita tidak berkurang. Maka di situ ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'. Disebutkan sebagai apa? Sebagai salah satu faedahnya agar orang yang berpuasa itu ya, tidak segan-segan untuk menikmati apa? Hidangan yang diberikan oleh saudaranya. Jangan kemudian ah enak. Enak sendiri saya yang rekoso-rekoso begini, antum yang dapat pahala seperti saya, enggak. Artinya tidak akan mengurangi, tidak akan berkurang sedikit pun. Subhanallah. Ini hasungan motivasi kepada orang supaya memberi buka kepada orang yang berpuasa supaya mau menerima kalau dikasih. Ya. Dan ini luar biasa, amalan yang sangat penting. Memberi buka di luar, misalnya orang puasa Senin Kamis, hari biasa. Memberi buka pahala, oh ya pahala sama. Tapi ini 10 hari pertama, beda lagi. Pahala memberi orang yang berpuasa, pahala pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi niatkan seperti itu. Ini kesempatan langka. Maka silahkan. Ya, kalau perlu masjid biasakan buka bersama. Ya, atau satu orang ngasih buka lah, terserah. Pokoknya bismillah saya ngasih buka orang yang berpuasa. Dan ingat, ya, makanan itu rezeki dari Allah. Hendaknya juga dibelanjakan kepada orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis disebutkan riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ya, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali kepada orang yang beriman. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Dan jangan sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Saatnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, insyaallah banyak orang bertakwa, banyak orang berpuasa. Kasih mereka makanan. Apalagi kasih bagi orang-orang yang rajin ngaji, orang yang mencari ilmu, subhanallah. Ya, luar biasa. Kesempatan kita untuk beramal di bulan yang baik. Di bulan sudah bulan Zulhijjah, sudah begitu 10 hari pertama lagi. Sudah begitu pada hari orang yang berpuasa, subhanallah. Berkumpul berbagai macam keutamaan. Alangkah ruginya kalau kita tidak manfaatkan kesempatan ini hanya sekali dalam satu tahun. Ya. Loh, saya untuk makan sendiri aja enggak cukup, ya sudah berdua. Loh iya. Satu makanan kan makanan seorang muslim cukup untuk dua orang. Ini perhatikan. Ya, perhatikan. Karena apa? Kalau orang kafir itu makan dengan berapa perut? Sekian kali perut. Ya, subhanallah. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu menikmati dunia ini dan makan sebagaimana binatang makan. Maaf, ini yang ngomong bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka pada surat Muhammad. Ya. Jadi, kalau kita seorang muslim, ya jangan berlebihan. Ya, daripada kita berlebihan, ya sampaikanlah kepada saudara-saudara kita, masih banyak yang belum mampu, belum bisa menikmati makanan enak, khususnya pada bulan baik ini, pada hari-hari ketika mereka berbuka. Subhanallah. Ya, apalagi kita kasih makanan istimewa, mesti mereka akan berbahagia. Sudah senang, ya kita dapat pahala, doanya mesti baik. Ya, jangan lupa doanya, dulu sering kita sampaikan. Jangan lupa orang yang sudah dikasih makanan, jangan lupa berdoa. Subhanallah, mesti doanya baik. Ya, ini penting untuk kita perhatikan. Ya, jadi banyak-banyak apa? Banyak memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa. Kemudian amalan berikutnya yang bisa kita lakukan adalah bertakbir pada bulan 10 hari pertama dan juga nanti selepasnya. 10 hari pertama bisa dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah pagi hari. Jadi tanggal 9 pagi hari 9 Zulhijjah kita sudah disunahkan bertakbir. Dan ingat, takbir ini adalah ibadah. Ibadah harus dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, bukan hanya ikhlas tapi caranya ber, macam-macam, atau bukan caranya benar tapi tidak ikhlas. Tapi betul-betul dua hal ini harus diperhatikan. Oleh karena itulah, ya, hendaknya takbir ini betul-betul kita lakukan, ya, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian dikotori, dinodai dengan berbagai macam hal-hal yang tidak sepantasnya. Ya, tidak sepantasnya dilakukan. Jadi ini sebuah ibadah, bisa dilakukan di rumah, di masjid, di kantor, di jalan, di mobil, di pasar, di kampus, di mana saja. Ya, tentu saja karena ini ibadah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, baik dengan berdiri, ya, duduk maupun dia berbaring, kapan saja di mana saja hendaknya kita lakukan. Salah satu adanya bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah, sekali lagi, tidak bisa dicampur adukkan dengan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Kemudian selain takbir, yang bisa kita lakukan adalah menyembelih kurban, yang bisa dilakukan sesudah sholat Id sampai sore hari terakhir hari tasyrik, yaitu bulan tanggal 13. Dan berkurban ini juga hanya ada pada bulan Dzulhijjah. Oleh karena itulah, hendaknya bagi yang mampu, man kana lahu sa'atun falam walam yudahi fala, bagaimana hadisnya, fala yuqarribanna musallana, barang siapa mempunyai kelapangan rezeki lalu dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ancaman keras bagi orang yang mempunyai kelebihan harta lalu tidak mau berkurban. Sekali lagi, masalah hukum kurban, ulama khilaf, hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Tapi kita jangan terlalu beralasan, ah ini kan hukumnya sunnah. Jangan. Seandainya pun itu hukumnya sunnah, maka lakukan. Ya. Mengapa? Karena ini perintah. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Engkau sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, wahai Muhammad. Begitu pula kepada kita umat Islam. Fasholli, maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat itu dengan mengerjakan salat. Li rabbika, ikhlas untuk Tuhanmu yaitu Allah. Wanhar, dan berkorbanlah. Disebutkan dalam ayat. Begitu pula disebutkan dalam hadis tadi. Begitu pula diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh para sahabat. Maka ini perintah Allah, perintah Nabi, amalan Nabi. Maka sangat rugi bagi kita yang tidak mau melakukannya, yang mampu tentu saja. Bagi yang mampu. Ya, terlepas dari hukumnya itu wajib atau sunnah. Ya, meskipun itu sunnah, maka ahlu sunnah tetap mengamalkannya. Ya, bukan berarti ditinggalkan. Kemudian yang bisa dilakukan adalah yang bisa disembelih adalah kambing, kemudian sapi, kemudian unta. Ya, silakan. Yang jelas bahwa kurban itu, berikan kurban itu untuk Allah yang terbaik, paling gemuk, paling sempurna sifat fisiknya. Itu saja. Terserah. Ya, di antaranya, kecuali tadi yang empat itu memang tidak boleh. Yang larangan empat itu tidak sah. Apa itu? Buta sebelah, yang jelas butanya, jelas butanya, apalagi buta dua-duanya. Ya. Kemudian pincang, tapi jelas pincangnya, betul-betul dia tidak bisa jalan dengan normal, jelas loh ya. Kalau tidak jelas, ya, hanya agak pincang tidak masalah. Tapi ini yang nggak boleh, nggak sah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang penyakitan, penyakitnya jelas. Makanya nanti kalau punya hewan untuk kurban, dicekkan dulu, ya. Diperiksakan kepada dokter, ya. Dokter hewan tentu saja, ya. Dibawa dok ini sehat apa tidak dan seterusnya. Ya, kemudian terakhir yang bukan, yang sudah tua, ya, sudah tidak punya lemak, sudah tidak punya daging lagi, ya, sudah kering namanya, itu tidak sepantasnya. Ya. Jadi carilah yang masih gagah, yang masih muda, ya, yang masih ganteng begitu ya. Loh iya. Ya, kalau yang betina yang cantik begitu ya. Boleh enggak kita berkorban dengan hewan betina? Boleh. Kalau ya tidak ada yang tidak yang jantan, bukan laki-laki ya, jantan. Tapi seandainya memang yang jantan ini tidak memenuhi syarat, boleh kita dengan betina. Tetapi secara umum, itu yang jantan biasanya lebih baik, karena harganya lebih mahal daripada yang betina. Tetapi sah, ya insya Allah, dengan korban hewan yang berjenis kelamin betina. Amalan berikutnya adalah, di sini disebutkan, ini saya baca dengan beberapa tambahan, sebagian, itu Majalisu Ashri Dzulhijjah wa Ayyamit Tasyrik, karangan Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Ya. Amalan yang beliau sampaikan di sini adalah at-taubatun nasuh, bertaubat nasuha. Tentu saja meskipun taubat itu bisa dilakukan kapan saja, tapi karena ini hari terbaik dengan harapan ini sebagai amal soleh, karena taubat termasuk amal yang soleh, ya, maka dengan bertaubat ini diharapkan nanti taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang lainnya adalah tentu bagi yang berhaji dan berumrah, ini jelas, yaitu haji dan umrah. Ini amalan khusus dan istimewa yang bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Ada yang mau berangkat? Masih ada? Yang mungkin yang ini ya, yang plus ya. Barangkali masih ada yang berangkat. Ada enggak? Atau sudah habis kloternya? Ya, yang mudah-mudahan tahun depan kita bisa berhaji semuanya. Allahumma amin. Kemudian amalan berikutnya adalah memperbanyak amalan saleh. Memperbanyak amalan saleh. Di antara amalan saleh yang bisa kita lakukan adalah menyambung silaturahim yang pertama. Man ahabba ay yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa saja yang ingin dilapangkan rezekinya menjadi banyak dan dipanjangkan umurnya, silakan menyambung hubungan keluarga. Kalau pada hari-hari biasa, ini biasa dapat pahala jelas. Tapi ini 10 hari pertama, silakan sambung keluarganya. Ya. Ibu bapaknya yang pertama. Kalau jauh ya teleponlah kalau enggak bisa pulang. Ya, SMS, telepon, hubungilah, ya, dihubungi. Sebagai apa? Ini bentuk ya silaturahim kita, menyapa orang tua kita. Ya, berbakti kepada dua orang tua kita yang masih punya. Kalau yang tidak, doa, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk misalnya orang tuanya sudah meninggal dunia. Di 10 hari pertama khususnya, banyak-banyak beribadah ini, berbakti kepada dua orang tua. Ya. Kalau misalnya punya harta, kasih dia hadiah. Kalau orang tua saya kaya, bukan masalah kaya, hadiah diberikan kepada siapa saja. Sebagai tali asih, ya, sebagai apa? Mempererat hubungan keluarga. Kepada kerabat, ya, kepada saudara, kepada orang tua, kirim itu parcel. Ya. Biasanya parcel itu hanya lebaran saja. Tidak, kita budayakan parcel pada hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Silakan saling memberi hadiah. Tahadau tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya saling mencintai. Suami kasih sayang, kasih hadiah kepada istrinya. Oh, afwan yang belum punya istri sekali lagi. Ya. Ini sesekali, jarang kadang-kadang kita lupa. Jarang seorang suami beri hadiah pada istri, iya enggak? Hadiah pada kerabat, pada orang, kasih hadiah, ada orang menikah lain kasih hadiah. Istri enggak pernah dikasih hadiah. Subhanallah. Bahkan sekedar kecupan kasih sayang, kadang-kadang kita tidak pernah kasih hadiah. Subhanallah. Bakhil. Bakhil kita ini kan. Penting ya, maaf ini kalau sudah begini panas nih para pemuda. Mumpung masih ada 9 hari. Subhanallah, hadiah itu. Bukankah kita menyenangkan orang lain hadiah? Kita senyum itu hadiah. Apalagi kasih hadiah yang lain, subhanallah. Luar biasa. Begitu pula kita banyak bersedekah. Ma min yaumin, yarhamukallah, yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidak ada setiap hari ya kecuali ya ada dua malaikat yang turun ya menghampiri setiap hamba. Ya. Apa kata mereka? Fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ini yang berdoa malaikat. Ada dua malaikat setiap pagi menghampiri kita. Berdoa apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ini ganti. Sebaliknya, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah orang yang bakhil, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah ini, kehancuran atas hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Doa malaikat termasuk doa yang mustajab. Maka, mumpung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. Salah satu bentuk infak adalah infak seorang laki-laki untuk memberi mahar kepada calon istrinya. Untuk melakukan walimatul urs. Itu infak bagi pihak laki-laki. Dan ini infak fisabilillah. Berbahala kalau dia mau diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi infak untuk masakin, untuk para janda, ya. Subhanallah, ya. Ada teman ini yang suka mengoleksi, ya. Subhanallah, bukan koleksi apa, koleksi untuk apa? Diberi santunan, subhanallah. Fakir miskin didata, ya, para janda didata, anak yatim didata, subhanallah. Ya, luar biasa. Ya, as-sa'i, perhatikan dalam hadis itu kalimatnya as-sa'i. Itu orang yang berusaha mencari data, mencari siapa yang ini yang butuh, bukan nunggu. Ini penting. Seorang yang kaya, seorang yang mampu, bukan diam di dalam rumah, tapi diam as-sa'i, berusaha mencari. Kalau dia tidak bisa sendiri, buatlah lembaga. Subhanallah. Lembaga itu yang mendata, mencari. Subhanallah. Ini penting ya untuk kita perhatikan. Jadi kita namanya as-sa'i, konteksnya bukan sekedar ini pribadi, tapi bisa dibuat dalam sebuah institusi. Ya, luar biasa sebenarnya kalau kita mau melakukan seperti itu. Lebih luas jangkauannya. Ini berkaitan dengan masalah yang bisa kita lakukan, di antaranya ada berinfak, ya. Termasuk ya di sini adalah salat-salat sunnah tadi. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam, di antaranya siyami salasati ayyamin min kulli syahrin. Kemudian wa rak'atay dhuha, dua rakaat salat duha, salat sunnah. Lakukan pada siang hari, jelas ini siang hari, karena para ulama nanti berselisih. Ketika disebutkan tadi bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sebagai hari terbaik untuk beramal soleh, bagaimana dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ya. Kok ini sepintas? Bukankah di sana ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan dalam satu malam itu, 1000 bulan yang isinya dengan ibadah semuanya, tanpa henti. Bagaimana menggabungkannya? Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ada sebagian yang mengutamakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang mengutamakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi beliau ada yang menggabungkan. Siang harinya itu yang terbaik adalah 10 hari bulan pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun malamnya itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini siang hari salat duha. Ini dua rakaat salat duha. Setiap tubuh kita ada 360 persendian yang wajib kita keluarkan sedekahnya setiap hari. Dan itu bisa diganti dengan apa? Dua rakaat salat duha. Subhanallah. Betapa indahnya. Orang miskin bisa sama dengan orang kaya pahalanya. Kalau orang kaya bisa jadi mungkin sekian-sekian, sudah saya lunasi ini persendian saya. Orang yang miskin makan saja sulit. Cukup dua rakaat salat duha. Bagaimana kalau orang kaya kemudian sholatnya 4 rakaat? Sudah kasih ini. Kata Rasulullah, inulah apa? Fadilah, keutamaan yang diberikan kepada yang dikehendakinya. Jadi orang kaya, jadi dermawan, jadi ahli ibadah, berat, sulit. Ya. Apalagi dia menyantuni para janda. Ya. Dinikahi, Masya Allah, luar biasa. Lu gak ada ini yang bisa menandingi seperti ini. Orang kaya seperti ini, dermawan, itu ahli ibadah, sulit. Ya. Nah, ini penting sekali. Mumpung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, silahkan, ya. Bagi yang mampu tentu saja. Ini kebaikan, silakan. Saya mampunya ini, silakan yang ini. Saya mampunya itu. Saya mampu semuanya, silakan. Ya, jadi intinya seorang muslim tidak boleh menyia-nyiakan waktu ini. Hendaknya kita mempunyai amalan unggulan. Ya, amalan yang kita unggulkan. Tidak mungkin kita bisa semuanya barangkali. Hanya mungkin satu dua yang bisa semuanya. Dia berilmu, dia kaya, dia ahli ibadah, dia ahli sedekah, ahli jihad, ahli ini, mungkin satu dua orang saja. Tapi rata-rata satunya punya ini tapi enggak punya itu, punya itu enggak punya ini, dan seterusnya. Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di antara juga adalah tadi salat, ya, kemudian al-qiraah, membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an tadi silakan pada hari-hari biasa 10 kali, tapi 10 kali pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tentu berbeda, ya, penggandaannya. Ini perlu diperhatikan. Yang lainnya di sini disebutkan wassadaqah. Tadi ya sedekah. Sedekah bagaimana yang miskin? Jangan khawatir. Tidak punya harta bisa sedekah. Senyum itu sedekah. Salam kita sedekah. Doa kita. Kalau kita berdoa, doakan saudara-saudara kita tanpa diketahui mereka. Kalau kita berdoa kepada saudara kita tanpa diketahui oleh saudara kita itu, maka ada malaikat yang ada di atas kita, ya. Dan begitu juga buat kamu, doa kita. Subhanallah. Banyak-banyak berdoa untuk saudara kita. Dan itu salah satu doa makbul. Belum tentu kalau kita doa untuk sendirinya makbul, tapi kalau dia doa untuk orang lain yang tidak diketahui orang itu doa yang makbul. Doa saudara-saudara yang sedang di Suriah. Ya, jangan lupa setiap hari kita berdoa. Sudahkah kita berdoa? Ya Allah, tolonglah mereka. Ya Allah, bantu mereka. Para mujahidin fisabilika. Ya, fisabilillah. Sudah kita berdoa seperti itu? Sudahkah selama ini kita berdoa, ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kita yang sakit? Ya Allah, berilah kekayaan pada saudara-saudara yang miskin. Ya Allah berilah ilmu bagi saudara-saudara, berilah hidayah para mungkin kampung kita, kita mungkin dari desa, teman saudara-saudara kita di sana masih banyak berbuat bergelimang syirikan, bergelimang maksiat. Sudah kita berdoa, ya Allah berilah hidayah dan taufik kepada penduduk negeriku. Ya Allah berilah istri kepada saudara-saudara masih bujang. Loh ya, ini doa subhanallah. Kalau antum berdoa seperti itu, nanti datang sendiri antum punya si satu, punya istri dua, karena doa antum buat saudaranya. Kalau doa sendiri belum tentu. Ya, subhanallah. Ini sebenarnya ya konon katanya begitu. Karena saya ternyata juga belum dikabulkan doa yang itu. Karena yang jelas doa itu dikabulkan oleh Allah tiga. Kalau langsung cash dikabulkan, kalau tidak dihindarkan dari bahaya yang setimpal, dan yang ketiga disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Besok akan kita dapatkan di akhirat. Jangan khawatir. Doa kita masih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga hal ini. Ya. Kemudian yang lainnya, amar ma'ruf nahi mungkar. Silakan amar ma'ruf nahi mungkar. Di mana saja. Ya. Di mana saja. Tadi saya dapat SMS, Ustadz, ini tempat kami ini suka ada orang pacaran sampai malam hari. Dan kebiasaan tempat kami itu, kalau ada orang pacaran sampai malam, dipukuli. Bagaimana Ustadz ini, bolehkah kita pukuli mereka? Seperti pertanyaannya, janganlah, jangan dipukuli. Nasihati baik-baik, ya. Habis itu, ya kalau kira-kira memungkinkan, ya dinikahkan saja, kan begitu. Jangan dipukuli. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita perlu ilmu. Tidak sekedar amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh melakukan kemungkaran, lalu dengan tindakan kita itu menimbulkan kemungkaran yang lebih berat lagi. Ini perlu ya, jadi tidak asal. Itu ada tempat kesyirikan, kita hancurkan. Tidak bisa seperti itu. Kita lihat pertimbangkan dahulu. Siapa yang berhak melakukan, kemudian bagaimana pertimbangannya. Itu hanya ada fikihnya, bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar. Yang jelas, hal-hal yang bisa kita lakukan, dan itu membawa kebaikan bisa kita lakukan. Begitu pula kebaikan-kebaikan yang lainnya yang disebutkan oleh beliau banyak sekali. Intinya kita isi berbagai dengan berbagai amal kebaikan. Yang pertama tadi dengan puasa, ya. Kemudian yang kedua dengan bertakbir, memberi buka orang yang berpuasa, kemudian bertakbir, kemudian berkorban, kemudian berhaji dan umroh, kemudian bertaubat. Kemudian terakhir dengan berbagai amal kebaikan. Maka barangkali orang Jawa itu juga pintar ya mengambil pernikahan itu pada bulan besar. Ya, meskipun ini tidak harus, ya, ini hanya kebiasaan mereka saja. Wallahu ta'ala alam apa alasannya. Tapi yang jelas, ya, kalau niat kita betul-betul memang untuk beribadah kepada Allah, maka ini sungguh satu ibadah yang sangat bagus. Barangkali demikian yang bisa saya baca. Ya, sekedar mengingatkan pada diri saya sendiri khususnya dan kepada antum ikhwah semuanya, begitu pula para pendengar radio muslim yang setia dimanapun antum berada. Mudah-mudahan nasihat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga memberi kita kesempatan untuk mendapati bulan Dzulhijjah tahun ini. Kita diberi kesempatan untuk melakukan berbagai amal ibadah dengan keikhlasan dan ittiba' Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Demikianlah hadirin di Masjid Al-Hasanah dan juga sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun anda berada. Kajian yang disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Abdul Hasan Ahmad MZ Hafidhullah Ta'ala, yang insyaAllah Ta'ala kita akan segera memasuki sesi pertanyaan, yang mana anda dapat kirimkan pertanyaan di line SMS ataupun melalui kertas. Apabila di line SMS dapat dikirimkan ke 0815 7855 0005, 0815 7855 0005. Kemudian mungkin pertama kita angkat pertanyaan dari studio Radio Muslim kepada rekan kita Agil. Silahkan Agil.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang masuk ke meja redaksi dari Radio Muslim, yakni pertanyaan, assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah hukumnya apabila seorang panitia Idul Adha ataupun seorang panitia kurban itu menerima daging kurban? Bagaimana hukumnya Ustaz? Tafadhol Ustaz.
1: Ustaz, mana hukumnya apabila panitia kurban itu menerima daging dari kurban ataupun mengambil dari hasil potongan kurban itu, Ustaz?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ulama menjelaskan bahwa daging kurban itu yang pertama jelas tidak boleh dijual oleh sahibul kurban apapun bentuknya, karena sebagian itu masih dengan alasan menjual kulit, menjual kikil, menjual kepalanya, kemudian diganti dengan daging katanya biar lebih bermanfaat. Maka ini jangan dilakukan ya, karena semuanya itu membawa manfaat dan barakah dan tidak boleh dijual, karena sesuatu yang sudah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua, bagaimana dengan panitia? Panitia itu kan hanya orang-orang yang membantu saja. Sebelumnya saya sampaikan bahwa daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Disunahkan sahibul kurban untuk memakannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat wajib memakannya. Ya. Yang kedua, diberikan kepada sahib karib kerabat sebagai hadiah. Dan yang ketiga, diberikan kepada fakir miskin sebagai sedekah. Jadi 3 orang ini yang berhak menerima bagian daging kurban. Adapun ukurannya, wallahu ta'ala alam bisawab, tidak ditentukan apakah kalau misalnya ini jadi 30 kilo, kemudian 10 kilo, 10 kilo, tidak, sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang saya cukup mencicipi saja, kemudian yang lainnya silakan dibagi, tidak masalah. Ya. Karena Nabi ketika berhaji itu menyembelih 100 ekor unta, 63 beliau sembelih sendiri, kemudian sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengambil sepotong-sepotong daging dari 100 unta itu, kemudian dimasak, lalu beliau cicipi, kemudian beliau minum kuahnya. Ini sebagian ulama berpendapat wajib merasakan, mencicipi dagingnya, yang lainnya berpendapat sunnah. Artinya apa? Hanya sebagian kecil saja. Ini untuk sahibul korban. Kemudian yang kedua, untuk orang yang fakir miskin, jelas hak mereka. Kemudian yang ketiga, sebagai hadiah kepada karib kerabat. Meskipun dia orang kaya, kita kasih hadiah. Karena mungkin kerabat kita, mungkin teman kita, tetangga kita, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan panitia? Kalau yang jelas, yang dilarang menerima upah, perhatikan di sini, yang dilarang menerima upah adalah orang yang menyembelih. Jagalnya itu tidak boleh menerima upah dari hewan kurban tersebut. Jadi kalau misalnya seseorang mau menyembelih tapi dengan upah, sedangkan upahnya itu diambil dari daging ini, maka tidak boleh. Kalau dia menerima upah dari yang lain, terserah berupa uang atau berupa barang, bukan dari binatang kurban ini, lalu dia juga diberi hadiah atau diberi sedekah, mungkin dia orang yang miskin, atau kalau dia tidak miskin tetapi dia berhak mendapat hadiah karena mungkin dia temannya atau kerabatnya atau saudaranya atau tetangganya, maka dia boleh menerima daging kurban yang ia sembelih itu sebagai apa? Sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Itu boleh. Jadi satu sisi kita sudah kasih upah dia, sisi lain dia kasih apa? Hadiah. Boleh enggak? Boleh. Bagaimana dengan panitia? Ada sebagian yang mengatakan ini panitia bukan yang nyembelih. Baik, kita lihat, wallahu ta'ala alam bisawab, ada yang mengatakan tidak boleh, yang berpendapat, ada yang berpendapat boleh. Ini sebagian ustadz yang saya lihat. Ya. Kalau ulama saya belum tahu, karena apakah ada panitia di sana, ya, artinya panitia itu di sini, ya, rata-rata gitu. Sebagian ustadz yang saya ketahui pendapatnya, oh boleh-boleh saja. Ya. Yang lainnya, oh tidak boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau saya, ini juga saya belum tahu. Begini, kalau panitia itu ya, juga orang miskin, maka dia berhak menerima apa? Bagian sebagai orang miskin. Bukan hadiah, sedekah, karena sebagai orang miskin, berhak dia. Kalau dia mungkin temannya, kerabatnya, boleh dia terima sebagai apa? Hadiah. Tetapi dia boleh menerima sebagai hadiah. Kalau dia, saya mau membantu, asalkan dikasih dagingnya. Karena sebagian saya mendapat pengaduan, dia mau membantu, di samping nanti dia warga situ membantu sebagai panitia, itu dia nanti apa? Dapat bagian sebagai warga. Tetapi karena dia menjadi panitia, ditambah lebih sebagai apa? Yang bekerja. Nanti dalam hal ini tolong diperhatikan. Kalau dia berniat saya ingin dapat tambahan itu sebagai upah saya, dan yang memberi ini tambahan itu sebagai upah, wallahu ta'ala alam bisawab, kalau saya lebih baik jangan. Sebagai upah. Tapi kalau tambahan ini di samping hak dia sebagai warga biasa, lalu dia menjadi panitia, ini diberi sebagai hadiah, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi perhatikan, tambahan itu karena jerih payah dia bekerja, lalu dia memang meminta upah, karena ada sebagian, loh aku panitia kok tiga ipodo. Lah ini masalah, berarti dia kerja ingin upah. Ketika dikasih, maka ini pendapat saya, kalau bisa jangan. Kita khawatir itu termasuk. Karena jerih payah dia bekerja, lalu dia memang meminta upah, karena ada sebagian, loh aku panitia kok tiga ipodo. Lah ini masalah, berarti dia kerja ingin upah. Ketika dikasih, maka...

0: duit dari apa, enggak apa-apa. Ya, sehingga aman. Karena sebagian ustaz setahu saya boleh ditambah karena dia bekerja, sebagian yang lain tidak boleh. Nah, kalau saya rinci. Kalau ini ditambah karena sebagai upah, maka lebih baik jangan. Tapi kalau ditambah karena hadiah, tidak masalah. Hadiah itu diberikan kepada siapa saja boleh. Wallahu taala a'lam bisawab.
1: Ya, jazakallah khairan ustaz atas penjelasan yang diberikan. Kemudian masuk pertanyaan dari pendengar Radio Muslim ustaz ataupun dari hadirin di Masjid Al-Hasanah ini ustaz. Assalamualaikum ustaz, apakah boleh menggabungkan niat puasa Senin Kamis 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan juga puasa 3 hari per bulannya secara langsung ustaz? Ini mohon maaf ada teksnya sebagian yang hilang.
0: Iya. Jadi ulama menyatakan apabila satu ibadah itu bentuknya sama, ya, hukumnya sama juga, maka boleh digabung niatnya. Contoh, ketika antum masuk masjid itu habis kira-kira nanti biasanya sudah ada ini ya, ada tanda mau iqomah itu, tinggal 2 menit atau 3 menit. Padahal masuk masjid disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Sebelum subuh misalnya pas sholat subuh, antum juga sangat dianjurkan supaya sholat apa? 2 rakaat qabliyah sebelum subuh. Waktunya habis kalau antum sholat sendiri-sendiri. Maka boleh antum menggabungkan antara sholat sunnah ya, masuk ke masjid, dan sholat sunnah apa? Sebelum subuh. Boleh. Termasuk ini puasa pas hari Senin, pas puasa Arafah, pas juga kita niatkan puasa kalau kita 3 hari, boleh. Itu penjelasan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Ya, jazakallahu khairan ustaz atas penjelasannya. Kemudian masuk pertanyaan yang berikutnya ustaz. Ustaz, bagaimana cara taubat nasuha yang benar? Apakah cukup dengan istighfar ataupun dengan sholat tasbih ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan.
0: Disebutkan tadi di sini bahwa sholat taubat di antara amalan yang beliau sampaikan di sini adalah taubat nasuha, yaitu taubat yang betul-betul dilakukan dengan tulus, ya, betul-betul dia diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menyesali, ya, lalu dia meninggalkan, lalu dia bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi, ya, dosanya itu. Dan kalau itu ibadah dosa berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia selesaikan, ya, selesaikan kezaliman dia atau kesalahan dia kepada sesama manusia, ya. Jadi ya seperti itu sebagaimana syarat-syarat taubat yang lainnya. Adapun ketika berkaitan dengan masalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena ini taubat termasuk salah satu kebaikan, makanya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya, ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan itu akan menghapus perbuatan jelek sebelum yang dilakukan. Dan salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan setelah kita berbuat dosa apa? Istighfar dan taubat. Ya. Maka seperti itu. Wallahu taala alam bisawab, tidak harus dengan salat tasbih. Ya, karena tidak ada salat tasbih untuk bertaubat. Ini salat tasbih berdiri sendiri. Meskipun sekali lagi khilaf di antara para ulama hadis tentang salat tasbih ini sahih atau tidak. Sebagian ulama mensahihkan, di antaranya adalah Syekh Al-Albani. Jadi ada salat tasbih. Sebagian yang lain menganggap ini tidak ada. Wallahu taala alam bisawab. Yang jelas bahwasanya bertaubat sebagaimana tobat biasanya, ya, itu termasuk salah satu kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya bila yang pertama kali diiringi dengan taubat. Karena taubat itu bisa menghapus semua dosa termasuk dosa besar. Kalau itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Ya, jazakallah khairan ustaz atas penjelasan yang diberikan. Mungkin pertanyaan yang ada di meja jenengan ustaz.
0: Ini, apabila orang mengganti puasa Ramadan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah, bisa mendapat pahala yang lebih daripada bulan yang lain? Wallahu taala alam bisawab. Keumuman ya, amal soleh tadi, ini termasuk amal soleh ketika melakukan ibadah meskipun itu qada. Ya, tentu saja, ya, kalau mengqada itu lebih baik, lebih cepat lebih baik. Tapi misalnya, ya, pas kebetulan dia bisanya pada bulan ini, tidak mengapa. Dia beribadah di siang harinya dengan mengqada bulan Ramadan yang lalu. Tidak masalah. Dan kita berharap mudah-mudahan ini termasuk amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan yang lainnya, bagaimana hukum daging kurban yang dikaleng?

0: Maksudnya gimana? Diawetkan itu. Boleh. Karena boleh. Kata Rasulullah, wadakhiru, boleh disimpan. Ya. Kalau memang di daerah setempat, misalnya kita daerah kita ini sudah cukup, artinya sudah merata, maka boleh. Ya. Kita kaleng, kemudian kita simpan. Atau kita taruh di mana? Kulkas. Boleh. Ya. Bagaimana kalau ini untuk kurban di tempat lain? Maka yang lebih utama didahulukan yang daerah setempat antum berada. Tapi kalau di situ sudah cukup bahkan berlebih, maka insya Allah tidak mengapa, ya, itu disembelih lalu dikirimkan ke tempat yang lain. Ya, tidak. Tapi yang pertama dahulukan sekitar kita. Tapi kalau itu sudah cukup, maka boleh kiranya diberikan kepada saudara-saudara kita yang masih membutuhkan. Karena sebagian tempat betul-betul tidak ada itu yang korban. Ya. Jadi kita hendaknya juga memperhatikan dari saudara-saudara yang lain. Boleh insya Allah. Kami sering mendapati daging korban dari negara lain, tapi dibagikan pada bulan lain. Daging itu di freezer sekian bulan lalu dibagian. Bolehkah berkorban dengan cara? Ya boleh-boleh saja. Di sana sudah lebih tadi. Sama ini. Di sana sudah disembelih, kemudian sudah sisa, dikirim kepada kita. Tidak masalah. Kalau antum tidak mau, kasih saya. Gampang. Jadi solusi. Jadi gampang sekali. Islam itu mudah. Jangan dipersulit. Ya, insyaallah demikian. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Ustaz, bolehkah kurban atas nama suami ataupun keluarga ataupun atas nama muslim yang lainnya, Ustaz?
0: Mohon penjelasan. Atas nama gimana? Dikasih begitu.
1: Di sini di atas namakan suami, Ustaz. Pertanyaannya, bolehkah kurban di atas namakan suami?
0: Bagus, misalnya begini. Seorang istri punya duit banyak, pas suami saat ini tidak punya duit. Mas, ya, penjenengan saya kasih duit ini, silahkan dipakai untuk berkurban. Atau saya kasih ini, saya belikan kambing, nanti penjenengan kurbannya. Oh bagus, ini istri salihah. Ya, subhanallah, istri yang tahu diri. Ya, karena apa? Ketika ini diberikan kepada suaminya, lalu suaminya berkurban, suaminya dapat pahala, dirinya dapat pahala, seluruh keluarganya dapat pahala. Subhanallah, ini istri yang cerdas. Ya, subhanallah, luar biasa ini. Ini subhanallah.
1: Ya, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya.
0: Oh ya, termasuk saya tambahkan begini, ada sebagian masyarakat kita itu ada ketika kumpulan arisan, kumpulan pengajian atau di sekolah satu kelas begitu latihan kurban. Lalu 10 ribu atau 20 ribu, 2 ribu kemudian kurban bareng-bareng. Boleh tidak? Kalau untuk kurban tidak sah. Tapi kalau untuk makan bersama sebagai syukuran boleh. Tapi seandainya ini ya sudahlah, kita ini kumpulkan lalu kita kasih ketua kelas atas nama dia. Kita ikhlas lillahi ta'ala kita hadiahkan dia untuk berkurban, boleh enggak? Boleh. Ya, seperti itu. Atau misalnya dikasihkan kepada siapa, satu orang boleh insyaallah. Tapi kalau untuk bareng-bareng, maka satu kambing itu cukup untuk satu orang saja. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab.
1: Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Ustaz menutup kesempatan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Pertanyaan yang masih terkait dengan istri Ustaz. Afan Ustaz, apakah si istri, mungkin istri pertama ini Ustaz yang dimaksud, menawarkan suami untuk nikah lagi mendapatkan pahala juga bagi istri pertamanya Ustaz? Nah, benar, istri pertama.
0: Wah, saya bagaimana menjawabnya nih? Soalnya belum belum pernah ya. Tapi yang jelas itu sebuah kebaikan. Ya, barang siapa mandalla ala hudan, barang siapa menunjukkan pada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Pertama. Yang kedua itu menyenangkan orang lain. Ya. Banyak hal nanti, kaidah-kaidah umum. Subhanallah, ini juga termasuk istri yang salihah dan istri yang cerdas. Subhanallah. Ya, luar biasa ini. Bersyukurlah seorang suami yang mendapatkan istri model seperti ini. Ini 1001 barangkali. Ya, luar biasa ini. Mari kita berdoa. Bukan untuk kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang masih bujang ini semoga mendapatkan istri yang salihah lagi cerdas. Allahumma amin. Iya. Iya, mudah-mudahan diamini juga buat saya, kan begitu. Subhanallah, ini doa kita. Ya. Jadi luar biasa ini. Subhanallah, barang langka di zaman seperti ini. Betul. Ya, di zaman seperti ini. Barang termasuk ini menghidupkan sunnah yang luar biasa. Subhanallah. Kalau jujur setiap istri enggak mungkin dia rela 100%, enggak mungkin. Tidak ada itu yang rela. Kita lihat bagaimana kondisi keluarga Nabi SAW. Bagaimana juga mencak-mencaklah namanya istri. Nabi pulang membawa istri baru lagi. Sudah beribut. Namanya manusia. Apalagi perempuan seperti itu wajar. Tapi sikap seperti itu menunjukkan apa? Rasa cintanya. Kecemburuan itu menunjukkan cintanya kepada sang suami. Luar biasa. Tapi itulah. Ya. Jadi kalau kita minta persetujuan kepada istri, ya mana ada istri yang mau menyetujui, kan begitu ya. Ya, salahnya minta persetujuan, enggak perlu persetujuan, mestinya begitu. Cuman dalam undang-undang kita memang seperti itu, enggak masalah. Subhanallah, ini istri yang luar biasa. Ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberi saudara-saudara kita istri-istri yang salihah, istri-istri yang cerdas dan berlapang dada. Tari mengamalkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini seorang yang berusaha menjadi seorang wanita yang beriman dengan sempurna. Apa? Kalau dia bisa merasakan nikmatnya bersuami dengan suaminya saat ini, bagaimana saudaraku yang belum punya suami bisa menikmati indahnya bersuami dengan suami dia? Subhanallah. Alangkah indahnya. Ya, bukankah ini dia ingin kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mendapatkan kebaikan pada dirinya? Luar biasa. Barangkali orang-orang seperti ini yang perlu kita kasih hadiah. Oh iya, jadikan dia kasih hadiah saudara. Masya Allah. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberkahi keluarganya, memberkahi dirinya, memberkahi anak turunnya. Subhanallah. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya, atas doanya. Mungkin nanti bisa menjadikan nasihat untuk para umahat ataupun para akhwat yang mendengarkan radio ini Ustaz. Jazakallah khairan. Kemudian Ustaz, mungkin sebelum ditutup ada kesimpulan terkait dengan pelajaran kita di kesempatan kali ini Ustaz. Bisa dijelaskan. Tafadhal.
0: Intinya, ketika kita sudah mendengar ada bulan-bulan baik, artinya bulan-bulan istimewa, di antaranya adalah bulan Dzulhijjah, dan disebutkan tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ayyamin al-amalu salihu fihi khairun ahabbu ilallahi minhu min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang bila dilakukan amalan-amalan soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada 10 hari pertama ini. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka tentu saja kalau kita jujur ingin menggapai surga, kalau kita mengakui diri kita banyak dosa, mari kita tutup tahun 1434 Hijriah ini dengan saldo. Ya, jangan sampai kita apa? Defisit. Tapi kita hendaknya apa? Apa? Kalau lebih itu apa? Surplus gitu ya. Harus begitu. Ya, dan bahkan kita harusnya menabung untuk tahun berikutnya. Subhanallah. Inilah yang saya katakan tadi, seorang muslim adalah seorang yang cerdas ketika dia memanage bagaimana rumah tangganya, bagaimana perusahaannya, bagaimana dia. Subhanallah. Di akhir tahun dia tutup buku dengan husnul khatimah. Kan begitu? Akhir yang baik. Oleh karena itulah mari kita manfaatkan sebaik-baiknya karunia kesempatan yang Allah limpahkan kepada kita yang hanya diberikan kepada umat Islam. Ya, hendaknya kita gunakan sebaik-baiknya dengan tentu saja berharap, berdoa, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi hidayah, taufik, kekuatan, kemampuan, keikhlasan serta itibar dalam mengisi bulan Dzulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Demikian kurang lebihnya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
3: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
4: Nasihat singkat Radio Muslim.
5: Ketahuilah bahwasanya kita semua adalah seorang yang musafir. Kita adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas seorang musafir adalah mempersiapkan segala perbekalan selengkap-lengkapnya. Anda yang usianya 30 tahun adalah orang yang berjalan kepada Allah. Anda yang usianya 40 tahun adalah orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pikiran Anda adalah bagaimana Anda mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan dan menakdirkan para hambanya untuk menjadi seorang musafir, Allah Subhanahu wa taala meletakkan pos-pos peristirahatan dan pos-pos pencarian bekal. Di antara pos yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pasar murah bagi para hambanya sehingga mereka bisa belanja sepuas-puasnya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah kesempatan, adalah tempat di mana seorang musafir yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala untuk belanja bekal sebanyak-banyaknya. Kita ini adalah seorang musafir sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau ini di dunia seperti orang yang asing. Orang yang bukan berada di tempat tinggalnya. Tidak mungkin orang yang asing ingin meletakkan hatinya di tempat tersebut. Anda adalah orang yang asing di dunia. Janganlah bangun rumah buat hati Anda di dunia. Rumah Anda adalah di akhirat kelak. Au'a biru sabilin, atau hanya orang sekedar numpang lewat saja. Maka ketika kita lewat di pasar Ramadan, di mawasimil khair, bulan-bulan yang penuh kebaikan seperti Ramadan ini, mari kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya semaksimal mungkin untuk memperbanyak bekal kita. Maka Abdullah ibn Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir sabah." Kalau kamu sudah di sore hari seperti ini, jangan tunggu besok. Kesempatan sekarang adalah kesempatan untuk sholat maghrib, kesempatan untuk sholat isya, kesempatan untuk sholat tarawih, kesempatan untuk membaca Quran. Jangan ditunda untuk besok hari. Besok pagi hari itu adalah kesempatan yang lain. Kata Ibnu Umar, "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau kamu sudah di pagi hari, jangan tunggu sampai nanti sore. Pagi hari adalah kesempatan untuk sholat subuh, kesempatan untuk sholat duha, kesempatan untuk baca Quran, untuk birrul walidain, untuk mencari nafkah buat keluarga, untuk sholat duhur, untuk sholat asar, demikian seterusnya. Jangan kita gunakan waktu kita untuk pekerjaan yang sia-sia. Suatu perbuatan, suatu pekerjaan yang nantinya tidak akan masuk dalam deretan bekal kita, itu kita tinggalkan. Kita sibukkan waktu kita dengan menghabiskan waktu di depan televisi, menyaksikan pertandingan sepak bola, menyaksikan sinetron-sinetron. Itu enggak akan Anda bawa mati. Bahkan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudh lisihhatika qabla mautik." Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. "Wa khudh min hayatika qabla mautik." Dan gunakan masa hidupmu sebelum masa matimu. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, gunakan sebaik-baiknya. Carilah bekal yang sekiranya bermanfaat bagi kita dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000 di mana kami membutuhkan dana sekitar 1 juta rupiah. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nasihat singkat
7: Radio Muslim.
8: Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa berusaha untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian berkebalikan dengan kriteria yang ada pada istilah takwa itu sendiri. Dan ketakwaan yang ada pada diri kita harus kita bawa. Harus kita bawa dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'ati al-hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda berada. Baik ketika kita dalam keadaan bersama-sama banyak orang ataupun ketika bersendirian, baik ketika kita berada di awal Ramadan, lebih-lebih lagi ketika di akhir Ramadan, baik ketika kita berada pada bulan Ramadan itu sendiri ataupun kita berada di luar bulan Ramadan. Nah, juga kembali fenomena yang muncul di tengah-tengah kita kaum muslimin, munculnya slogan-slogan yang membesarkan hati kaum muslimin namun sekaligus menipunya, seperti istilah-istilah yang banyak terpampang ketika di akhir-akhir Ramadan, bahwasanya kita adalah termasuk orang-orang yang menang, kita termasuk orang-orang yang suci kembali, sebagaimana ketika kita dilahirkan dari perut ibu kita sementara. Orang-orang yang membuat slogan-slogan semacam itu, terkadang kita lihat Ramadan saja tidak menjalankan ibadah puasa, malamnya tidak dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak dia iringi dengan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi ternyata bisa-bisanya mengucapkan kata-kata yang semacam itu. Sehingga ketika akhir Ramadan mengatakan kita sama-sama kosong, tidak punya dosa, sebagaimana ketika kita dilahirkan dari perut ibu kita. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita sebagai orang-orang yang terdidik, sebagai orang-orang yang bisa berpikir secara sehat, marilah kita senantiasa berusaha bagaimana supaya kita ini mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian kita tertidur, bukan kita kemudian terkagum-kagum dengan slogan-slogan yang ada. Maksimalkanlah mari ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi adalah pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi peringatan, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan secara maksimal, sehingga gelar muttaqin itu pun akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya.
6: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan berlindung dengan wajah-Nya yang mulia dan kekuasaan-Nya yang kekal dari gangguan syaitan yang terlaknat.

0: والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا.
1: Wahai Rabb kami, hanya bagimu segala pujian. Aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Pujian sepenuh langit dan bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba, dan kami seluruhnya adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, hanya darimu kekayaan itu.

Mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada ucapan hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka ketika itu mengucapkan la haula wala quwata illa billah dan doa setelah azan. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Aku ridha bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul dan Islam adalah agama. Dan juga mengucapkan, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad kedudukan yang tinggi dan kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan padanya.

0: حصن المسلم.
1: ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين.
2: دعاء ketika duduk di antara dua sujud.
3: Rabbi ighfir li warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini.
2: Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rizki dan petunjuk untukku.
4: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jagalah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5.4%. Investasi terdapat kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.

0: hamdih,
1: Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Atau mengucapkan, Maha suci Rabbku yang maha tinggi, dan pujian untuknya.

0: ويسمي حاجته.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu untuk mengatasi persoalanku dengan kekuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahuinya. Dan engkau adalah maha mengetahui hal yang gaib. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku di dunia dan di akhirat, takdirkanlah untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berilah berkah. Akan tetapi, apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepadaku, maka singkirkanlah persoalan tersebut dan jauhkanlah aku darinya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada. Kemudian berilah kerelaanmu kepadaku. Kemudian dia menyebutkan hajatnya.
2: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
3: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
4: Nasihat singkat Radio Muslim.
5: Hal terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Allah menyebutkan Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an di bulan Ramadhan dibaca. Al-Qur'an di bulan Ramadhan selalu dikaji, entah itu kuliah subuh, kuliah tarawih. Di rumah ataukah di masjid dilantunkan suara Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an adalah hal yang selalu kita harapkan. Maka salah satu di antara doa adalah Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a sudurina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini adalah penyejuk mata buat hati kami. Allahumma ja'alil Qur'an hujatan lana wala hujatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini adalah hujah, petunjuk, kekuatan untuk kami, bukan bukti atas kami. Allahumma ja'alil Qur'ana, ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an jala'a wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikanlah dengan Al-Qur'an itu membuat kita yang sedang sedih hilang sedihnya. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Dan jika seseorang baca Al-Quran, maka hatinya akan tenang. Maka Allah menyebutkan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Yang kedua, termasuk di antara keutamaan Ramadan, Maka Rasulullah SAW menyebutkan Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya itu akan ada di sana penghapus dosa di antara keduanya. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya itu akan menjadi penghapus. Makanya kalau kita berlebaran, begitu kita lebaran, sering yang kita dengar dari orang tua kita, pakde kita, mbokde kita, mbah kita, siwo kita, mugi-mugi Gusti Allah ngelebur. Ya betul, ngelebur. Masya Allah. Maksudnya adalah menghapus dosa-dosa yang barusan kita lakukan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya. Nikmat boten nek badan niku. Orang badan itu nikmat. Orang lebaran unjung-unjung niku nikmat. Kalau hari-hari biasa mungkin seseorang mau silaturahim niku bingung betok oleh-oleh. Ini nek bodoh niku pun rada go oleh-oleh kok niku. Semuanya punya makanan dan semuanya memiliki hati yang senang. Bahkan kalau kita didatangi saudara kita jauh-jauh, kok kita sedang di luar, mungkin dari rumah perjalanan setengah jam, saya sudah mulai, saya aku tak mulai bayar si dua acara nih. Oh, masya Allah. Ya, betul. Kenapa? Karena cinta dengan saudara kita. Ndak mesti to yo arep kondangan. Ha niki kula pun teng ajeng dalem jenengan. Ya wis aku tak mulai sik. Oh, masyaallah. Kenapa? Lebaran adalah suatu hal yang dinanti, hari yang dinanti dan di bulan Ramadan di sana ada penghapus dosa. Di antara keutamaan Ramadan, maka Rasulullah SAW menyebutkan di dalam suatu hadis yang sahih, maka beliau menyatakan bahwasanya umratun fi Ramadan ta'dilu hajah. Sinten mawon engkang tindak umroh teng sasi Ramadan. Sinten mawon, siapa saja yang berangkat umroh di bulan Ramadan, maka nilai umroh tersebut seperti haji. Insyaallah. Dikatakan dalam riwayat lain dikatakan ta'dilu hajatama'i, seperti haji bersamaku. Nikmat orang yang bisa berangkat umroh di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Berikutnya di antara keutamaan Ramadan, maka Rasulullah SAW bersabda di dalam suatu hadis. Rasulullah SAW menyebutkan, jika Ramadan itu datang, idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun niran, wa sufidatis syayatin. Jika Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah, maka yang namanya pintu surga itu dibuka. Orang banyak melakukan ketaatan, silaturahim di bulan Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, akrab dengan istri, akrab dengan suami, akrab dengan anak-anak. Kapan? Di bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah, jika Ramadan itu datang maka dibukalah pintu-pintu surga. Di hari-hari biasa kadang orang berat baca Al-Quran, tapi di bulan Ramadan maka orang dengan mudahnya baca Al-Quran. Di bulan Ramadan orang mudah bersedekah, di hari-hari biasa kadang orang sulit bersedekah. Cepetan. Bahkan anak kita, ataukah mungkin kita, ataukah suami kita, waktu yang masjid, ajeng traweh, di masjid, mau subuhan, maka kita bilang sama suami kita, Pak wis nggak wajib durung. Pun beto wajib durung. Pun beto wajib dereng, Pak. Oh, nek biyen bahasane pun apa? Wajib. Sakniki infak. Wis kok infak durung. Mpun piro 1000, Pak. Ya tambahi nyo 2000. Nggih, mboten. Masyaallah. Sehingga kadang orang ke masjid di hari-hari biasa mungkin kadang infak, kadang mboten. Tapi di bulan Ramadan kalau enggak infak kadang malu. Nggih, mboten. Mosok kotak infak melaku di depanku begitu saja. Mboten, ya kudu leren. Ra ketemu 500. Ditaruh di tisu enggak apa-apa, men ra metu suarane. Dan di bulan Ramadan pula dikatakan futihat abwabul jannah, pintu kebaikan dibuka. Sehingga itu adalah isyarat pintu surga dibuka karena di sana yang namanya orang banyak melakukan ketaatan. Orang buka puasa. Tak pun diwode arek buka puasa, arek ono bukoane. Masyaallah. Mejang yang undang saya je. Oh, masyaallah. Luar biasa. Kenapa? Bukoan puasa. Orang ngasih buka puasa itu pahalanya banyak. Orang sedekah makanan 10.000 nasi kotak. Ataukah 15.000 nasi kotak sama minuman ada buahnya. Abot, boten? Abot. Coba kita ngeluarkan uang 15.000 kadang abot. Tapi begitu Ramadan, maka kadang kita ngundang banyak orang buka puasa. Pun ra hitung-hitungan. Masya Allah. Jemudan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Majid Al Mubarok. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 085293348887. Insyaallah Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al Mubarok. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan, siksaan, dan kejahatan hamba-hambanya, dan dari godaan syaitan, serta jangan sampai syaitan mendatangi.

orang-orang yang berpuasa, berbuka di tempatmu, orang-orang baik makan hidanganmu, dan para malaikat bersalawat atasmu.

0: حصن المسلم
1: ما يقول عند الإفطار بعد الصيام.
2: دعاء بربوكا بواسا.
3: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.
2: Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan insya Allah.
4: Ini dia tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77 55330099. 77 55330099. Konfirmasikan ke nomor 0852 9334 8887. Sobat muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
7: 86035530210
6: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852 9334 8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi harta kaum muslimin sekalian Jami Al Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro.

FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: حصن المسلم.
1: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود.
2: دعاء ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad.
3: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
2: Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab neraka.
4: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jagalah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Investor gagal kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khair. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.

0: حصن المسلم
1: ما يقوله إذا رأى ما يكره.
2: Doa ketika melihat sesuatu yang tidak dia sukai.
3: الحمد لله على كل حال.
2: Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan.

0: Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika istiftah qiyamul lail, beliau membaca, "Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah memulai penciptaan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya, dalam keadaan lurus mengarah kepada Al-Haq, lagi berserah diri, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya salatku, ibadah, sembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku adalah orang-orang yang pertama kali berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah Raja. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkaulah Rabbku, dan aku adalah hambamu. Aku telah menzalimi diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau. Dan palingkan atau jauhkanlah aku dari kejelekan akhlak, dan tidak ada yang dapat menjauhkanku dari kejelekan akhlak kecuali Engkau. Aku terus-menerus menegakkan ketaatan kepadamu, dan aku terus bersiap menerima perintahmu dan terus mengikuti agamamu yang Engkau ridai. Kebaikan itu seluruhnya berada pada tanganmu, dan kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu. Aku berlindung, bersandar kepadamu, dan aku memohon taufik padamu. Maha suci Engkau, lagi maha tinggi. Aku mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Atau membaca, "Ya Allah, wahai Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, wahai yang memulai penciptaan langit-langit dan bumi tanpa adanya contoh sebelumnya, wahai Zat yang mengetahui yang gaib dan yang tampak, Engkau menghukumi atau memutuskan di antara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Tunjukilah aku mana yang benar dari apa yang diperselisihkan dengan izinmu. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus." Atau membaca, "Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau adalah cahaya bagi langit, bumi, dan siapa saja yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah penegak yang menjaga dan memelihara langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah Tuhan langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Hanya milikmulah kerajaan langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Dan hanya milikmulah segala pujian. Engkau adalah Raja langit-langit dan bumi, dan siapa yang ada di dalamnya. Engkau adalah Al-Haq, Zat yang pasti wujudnya. Janjimu benar, perjumpaan denganmu benar, ucapanmu benar, surga itu benar ada, neraka itu benar adanya, para nabi itu benar, Muhammad itu benar, dan hari kebangkitan itu benar akan terjadi. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku bertawakal, hanya kepadamu aku berserah diri, dan hanya kepadamu aku kembali, dan hanya kepadamu aku berdebat, hanya kepadamu aku berhukum. Maka ampunilah dosa-dosa yang telah kuperbuat dan yang belakangan kuperbuat. Ampunilah apa yang aku rahasiakan dan apa yang aku tampakkan. Engkau adalah zat yang terdahulu dan engkau adalah zat yang paling akhir. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali engkau. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah.
1: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.

Berilah petunjuk padaku, sebagaimana engkau berikan petunjuk kepada selainku. Berilah keselamatan padaku, sebagaimana engkau berikan keselamatan kepada selainku. Jadikanlah aku walimu, sebagaimana engkau jadikan selainku sebagai wali. Berilah berkah kepadaku pada semua pemberianmu. Lindungilah aku dari kejelekan takdirmu. Sesungguhnya engkau menakdirkan dan tidak ada yang menentukan takdir bagimu. Dan orang yang engkau jadikan wali tidak akan terhinakan. Dan orang yang engkau musuhi tidak akan mulia. Maha suci dan maha tinggi engkau, ya Rabb kami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kerelaanmu dari kemarahanmu, dan dengan keselamatanmu dari siksamu. Aku berlindung kepadamu dari ancamanmu. Aku tidak mampu menghitung pujian dan sanjunganmu. Engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Ya Allah, kepadamu kami menyembah. Untukmu kami melakukan sholat dan sujud. Kepadamu kami berusaha dan melayani. Kami mengharapkan rahmatmu. Kami takut pada siksaanmu. Sesungguhnya siksaanmu akan menimpa orang-orang kafir. Ya Allah, kami minta pertolongan dan minta ampunan kepadamu. Kami memuji kebaikanmu. Kami tidak ingkar kepadamu. Kami beriman kepadamu. Kami tunduk padamu dan berpisah pada orang yang kufur kepadamu.

0: حصن المسلم.
1: الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود.
2: دعاء ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad.
3: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
2: Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari azab neraka.

0: Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan bagi-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.
1: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.

0: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Nasihat singkat
4: Radio Muslim.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini dari Fulana. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada Ustaz dan keluarga.
6: Amin.
5: Amin. Amin. Serta seluruh kru Radio Muslim. Amin, amin. Semoga demikian juga untuk Anti ya. Afwan Ustaz, bercerita sebentar. Ana seorang guru di sebuah TK. Setiap tahun ada agenda penyerahan rapot untuk orang tua. Nah, hampir setiap tahun, mayoritas orang tua dari murid ini mengeluhkan tentang anak-anak mereka yang kecanduan HP atau gadget, Ustaz. Dan ketika di rumah, sulit diminta murojaah ilmu yang sudah diajarkan di sekolah. Mohon solusi dari Ustaz agar kami bisa sampaikan kepada para orang tua murid seperti apa, Ustaz. Ya, mohon dinasihati Ustaz dan diberi solusi. Tafadhol, Ustaz.
6: Baik ya, baik. Syukran ya. Barakallahu fik ya buat ini ya, buat sang penanya ya. Baik, sang penanya adalah seorang guru TK, lalu kemudian ingin minta nasihat bagaimana ya intinya memberitahu kepada orang tua supaya anak-anak di rumahnya itu bisa dimonitor tentang murojaahnya dan lain sebagainya, dan minta pandangan ya bagaimana caranya yang baik ya, jadi supaya kesannya tidak menggurui dan semisalnya. Baik, yang perlu kita pahami bersama adalah lembaga sekolahan, apalagi usia dini, itu kita harus memperbaiki mindset dulu. Dan ini juga harus melibatkan yayasan atau pemilik sekolah. Untuk apa sih tujuannya mendirikan sekolah itu, apalagi sekolah anak usia dini? Mindset yang harus dibentuk adalah, anak-anak usia dini itu sebenarnya yang paling utama dan pertama dan yang paling wajib untuk mendidik dan mengajari mereka itu adalah orang tuanya, bukan guru-guru TK-nya, guru-guru usia dininya, bukan, tapi orang tuanya. Itu konsep pertama, mindset pertama, ya. Nah, tapi mungkin orang tuanya memiliki keterbatasan, ya, sehingga dia butuh bantuan. Boleh kita bermitra, berpartner dengan orang-orang lain, diantaranya lembaga sekolah, guru-gurunya, tapi perhatikan, anak dijadikan sebagai, guru, maksud saya, guru itu dijadikan sebagai mitra, partnernya orang tua di dalam mendidik anak, bukan menjadi tempat penitipan anak, ya, sehingga semuanya diserahkan kepada gurunya. Sedangkan di rumah, akhirnya anak dibiarkan. Ini suatu konsep yang keliru. Karena itu, makanya, sekolahan harus memfasilitasi ya supaya yang namanya partnership atau kemitraan ini bisa berjalan. Yaitu dengan memfasilitasi adanya kajian-kajian parenting. Buat mereka, para orang tua, harus ada. Yang kedua, juga ya harus ada komunikasi yang baik, dua arah, ya. Dan timbal balik antara guru dengan orang tua, artinya ya entah itu dengan catatan, dengan buku atau dengan komunikasi WA dan lain sebagainya, harus ada komunikasi ya. Guru menyampaikan perkembangan di sekolah, orang tua juga harus melaporkan kondisi anaknya di gurunya, idealnya seperti itu gitu loh ya, supaya apa namanya kebentuk bahwasanya mendidik anak ya itu bukan cuma di sekolah tapi yang paling penting, yang paling utama di rumah, itu perannya orang tua gitu loh. Dan mendidik karakter anak yang paling efektif itu bukan di sekolah, tapi di rumah. Nah, karena itu, ini perkara-perkara yang harus bisa disampaikan kepada lembaga sekolah atau yayasan. Kemudian yang ketiga, bagi sang guru tadi, dia boleh akan baik untuk menjalin komunikasi dengan para orang tua. Ya, dalam rangka untuk apa? Untuk ya sama-sama kita mendidik anak-anak tersebut. Anak itu adalah anak didik daripada guru-guru tadi. Tapi mereka adalah anaknya orang tuanya. Amanat Allah kepada orang tuanya. Ya. Nah, sehingga kita boleh memberikan arahan-arahan. Arahan itu bisa kita sampaikan by lisan atau tulisan. Misalnya begini. Ya. Bikin semacam jurnal anak-anak ya. Jurnal harian atau report ya. Report entah harian atau dwi harian ya. Tapi yang lebih baik harian. Ya, itu dijelaskan. Ya, misalnya Ananda hari ini di sekolah. Ya, misalnya hal-hal yang baiknya apa. Kemudian ada hal-hal misalnya yang penting untuk disampaikan. Hari ini Ananda bersedih. Hari ini Ananda sedang ini. Itu perlu untuk disampaikan. Kemudian baru disampaikan ada semacam remark ya, masukan buat orang tua dan kemudian saran apa yang perlu dilakukan oleh orang tua. Ini perlu. Ya, lalu kemudian nanti dari situ orang tua itu diharuskan untuk membaca dan setiap hari mengembalikan buku tersebut dan juga memberikan catatan-catatan juga. Ya, Ananda di rumah begini. Jadi itu suatu hal yang perlu dilakukan karena agar ada komunikasi, apalagi ini anak-anak usia dini gitu loh. Ya. Nah, jadi yang namanya menyampaikan kepada orang tua bukan cuman pas ketika raportan, jadi terima raport baru kemudian kita ngomong, kita sampaikan, tidak ya. Jadi terima raport ini adalah hanya sebagai salah satu laporan mungkin ketika di akhir semester dari program pendidikan tersebut. Ya. Tapi laporan ini bukanlah laporan yang bisa menggambarkan semua kondisi itu loh. Tapi laporan yang lebih baik adalah laporan yang memang sifatnya kontinu dan terus-menerus. Dan itu melibatkan orang tua. Lalu kemudian yang keempat adalah, sebagai guru, kita tempatkan, kita ini bukan sebagai pesuruhnya orang tua. Bukan. Tapi kita adalah partnernya, mitranya mereka. Karena itu tempatkan diri Anda sebagai seorang mitra, sebagai partner. Ketika Anda menempatkan diri Anda sebagai seorang mitra, sebagai seorang partner, ya maka Anda nggak perlu khawatir dan takut untuk menggurui dan yang semisalnya Anda. Jadi Anda boleh menyampaikan misalnya Bapak Ibu bisa nanti Ananda ketika di rumah nanti dibantu Bu supaya ini nanti supaya itu, dan ini memang kalau bisa tuh harus ada standar dan acuan-acuannya dan harus ada harus ada istilahnya standar pencapaian yang diharapkan dari sang anak ya, dengan melihat misalnya dari fase-fase namanya perkembangannya ya, dari sensoriknya, dari ini, itu semua adalah hal-hal yang harus dilatih dan diperhatikan ya. Ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau saya jawab ya, wallahualam shawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomercu.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, rahimakumullah. Yang pertama saya mengucapkan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan dari bapak ibu semuanya, saudaraku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dilakukan di bulan Ramadan ini semoga mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan yang namanya siam ini, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seorang hamba, seorang muslim melaksanakan ibadah puasa itu sesungguhnya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kenikmatan terbesar penghuni surga, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena itu, maka es kelapa muda sangat menggoda di panas-panas seperti ini. Kalau pas hujan kemarin, kopi hitam atau kopi hijau apapun tuh rasane puenak. Akan tetapi kita tidak membatalkan puasa, kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun mendapatkan syafaat dari siam, sebagaimana siam juga memintakan syafaat bagi pelakunya. Yang siam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, mana'tuhu min at-ta'am fin nahar fasyafi'ni bi. Ya Allah, ya Rabb, sungguhnya hamba tersebut telah melakukan siam dan sungguhnya aku, kata siam, sudah menghalangi dia dari makan, dari berlezat-lezat di siang hari, maka aku meminta izin kepadamu ya Rabb untuk memberikan syafaat kepada pelakunya. Karena banyak, masya Allah, yang ternyata emang poso niku sing poso mboten awake ning atine. Banyak yang badannya gede tuh puasa ora kuat. Padahal cah cilik-cilik niku do kuat. Saya itu makanya kalau ke PKU Jogja tuh mbuh rezekine angkringan apa piye ya itu. PKU Jogja itu di samping sisih kulon itu angkringan nonstop. Wah, bulan Ramadan tuh rezekinya masih ada. Di sebelah selatan PKU Rodok Ngetan juga angkringan ada. Tuh saya yo sok parkir di situ. Ada kadang-kadang ya sang kenal tuh ya menyapa, "Dok, karo nyekel es teh enak tenan nih, Masya Allah." Eh, mugi-mugi jenengan nih pikantuk ganjaran ingkang kuatah saking Allah Subhanahu wa taala. Lah niki hari ini insya Allah kita sama-sama untuk mengingat tubuh kita ini biar materinya itu rada ono anu lah ora patek serius nih, ampun serius-serius nggih Pak nggih. Jo serius-serius to niki. Ning kita mulai dari serius. Kita, tubuh kita itu yang menciptakan sinten? Pasti Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang menciptakan kita itu Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberi bocoran, Pak. Jadi badan kita ini seperti apa dulunya dan besok, Allah Subhanahu wa taala sudah memberi bocoran. Bocorannya itu ada dalam surat Rum ayat yang ke-54. Di dalam surah Rum ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin." Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kalian semua. Nggih kula, nggih jenengan mulai niku saking lemah. Lemah bahasa Indonesia lho niki. Walaupun nggih saka lemah ning lemah bahasa Jawa ning mulaine saking lemah bahasa Indonesia. Lemah niku loyo, ora loyo ning. Ora iso apa-apa. Allah itu mengingatkan kepada kita, Allah menciptakan kalian awalnya raiso popo. Para ulama mengatakan, khalaqakum min dha'fin, Allah ciptakan kalian dari tidak bisa apa-apa. Itu maksudnya Allah mengingatkan kita bahwa dulu kita itu mulainya dari saham bapak sama saham ibu, ketemu jadi nutfah, ketemu jadi alaqah, jadi zigot, kemudian nanti itu nemplek di rahim ibu, kemudian ono balunge idzaman. Lah niku spesialisasi kula niku. Lu nek kenalan kali wong Arab niku, "Assalamualaikum ya habibi, ya syekh, ana tabib mutakhasis fil idham." Loh ini onten teng Al-Quran, mboten main-main niku. Spesialis balung niku, Pak. Kemudian setelah ana balunge, faka saunal idhama lahma, kemudian balung di berikan daging. Terus sudah sempurna penciptaannya atau sebelum itu Allah tiupkan ruh, kemudian wis dadi komplit semua, ada ruhnya, organnya sudah siap, niku lahir. Dan lahir itu enggak ada sing metu dhewe mboten nonton. Lahir kok terus jedul mencolot mboten enten. semuanya itu usaha dari ibunya. Ibunya berusaha dengan sakit dan pasti ngeden kecuali nek sesar. Bapak nih melu ngewangi, ngeden ya ora ngewangi ra iso. Paling ora itu ya bapak niku mendampingi di sampingnya untuk di remet-remet karo bojone gitu loh, perlu dikeplaki. Nah, saking lemahnya kita keluar brojol tuh kalau ndak nangis itu sing nangis bidane. Ki kok ana bayi lahir ora nangis niku sing nangis malah sing nulungi. Jadi memang bayi lahir ku kudu nangis. Kalau ndak nangis masalah besar. Makanya kan begitu lahir diresiki dari cairan ketuban biar ambegan, biar melek, biar langsung semua organ jantungnya, paru-parunya melek, nangis. Jadi nangisnya itu bukan karena delok bapaknya terus nangis, enggak. Ini nangis yaitu karena memang saluran napasnya itu dibuka, dibersihkan hidungnya, dibersihkan mulutnya, terus nangis. Begitu nangis, gimana kita ini tidak disifati oleh Allah dengan da'if? Kita ini makan sendiri enggak bisa. Lahir niku semuanya tergantung mbok nih. Semuanya ibu, Masya Allah. Ini makanya kita ini mesti harus sering-sering, bahkan selalu untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, terutamanya ibu kita. Karena memang mulai dari gembol 9 bulan, kemudian berat, kemudian melahirkan juga penuh dengan sakit, kemudian gendong, memberikan ASI, wah semuanya. Ini Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengingatkan kowe kabeh kuwi mbiyen ra iso apa-apa. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan itu. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Rum ayat 54 tadi, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semuanya, wahai manusia, itu yang awalnya lemah, bayi, raiso, popo, itu beranjak menjadi kuat. Sing tadinya itu bayi, melakurungi soku, dumiringi, wo, miring tengen, didudukkan saja kepalanya masih jatuh, kemudian diberi makan oleh kedua orang tuanya, akhirnya beranjak remaja. Kemudian beranjak jadi dewasa. Inilah fase yang kedua dari kehidupan kita yang Allah Subhanahu wa taala sifati kuwatan. Ya memang yang namanya remaja sudah balik 14 tahun, 15 tahun, kemudian setelah 20 tahun jadi dewasa. Ini memang ya kuat tenan. Makanya pelaku kelideh ya umure semono kuwi. Ini baik korban maupun pelaku itu ya 14, 15, 16. Korbannya ya demikian. Tenane Pak Dokter, tenin. Karena begitu kecekel polisi, orang ini ngerasih toh. Karena begitu nutuk korbannya ketemu saya. Tugel balung itu tadi. Ada yang pelakunya telah nutuk, nyabet, doyak polisi, ngebut, kecemplung kali, ketemu saya lagi. Ya umurnya ya segitu. Yang saya sedih, la ilaha illallah, 15 tahun, 16 tahun, itu apa rahasianya kok udah jadi wani? Rahasianya ternyata ngombe ciu. Lah umur semono iso ngombe ciu, la ilaha illallah. Gak le tuku neng di, ya tak takoni. Tukune neng di le, teng mriko. Oh. Regane piro? Insyaallah. Tantangan untuk saat ini. Makanya kalau ada anak muda kok mblayer motor, kudune itu yang di awas-awasi. Kok malah ono anak muda aktif di rohis, katoke rada dhuwur sithik. Engko nek rohis universitas wis metukul jenggote, malah kuwi sing diawasi. Oh alah. Ini kalau kata teman saya Mbak Nyumas, walah buset, buset itu, masya Allah. Malah niku, kleru. Wong ono cah nom, dolane ning masjid, menjalankan sunnah, malah di melu aliran apa to kae? Loh, masya Allah. Nek sing numpak motor malah wah dipuji ini bagus. Padahal niku calon ketemu kali kula ringo Bapak Ibu. Ini makanya kalau bisa tuh dulu ibu saya itu pesan dengan saya, "Le, pokoknya motore ojo nganti dikurangi." Ini bisa bahasa Jawa nggih, Bapak Ibu nggih. Nek ora iso bahasa Jawa ya bangeten. Le spione aja dikurangi. Iki kowe tak tukokke mergo wis duwe SIM, wis 17 taun urung duwe SIM ning tak tukoke motor dienggo latihan sesuk nggo golek SIM. Jadi saya dulu bisa naik motor itu berarti tahun piro ya ndak ketok nek rada tuwa ya. Tahun 95. Itu motor saya F1Z putih, masih spionnya 2 itu ning dalan tuh sering DC. Donga terus, Mas. Walah. Nek ra ngilingi iki pesen ibu, tak potoli bar niku, Pak. Ini karena pesen ibu, sepione kudu loro, ora oleh dipotoli, ya sudah. Sering sekali, enggak cuma sekali, dua kali, Pak. Saya naik motor alon-alon, terus motor putih, kaya mayit. Ngopo lho? Ngomentari itu ngopo itu lho? Ya serah apa-apa lah. Kembali ke ini. Makanya fase yang krusial ini, Allah Subhanahu wa taala ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Itu memang secara fisik ya kuat, Pak, secara fisik loh. Makanya nek ana cah enom kok munggah gunung, ya kuat. Mesti kuat. Melek juga kuat. Maksiat juga kuat. Tapi kalau untuk ibadah juga kuat. Maka mumpung isih nom, mumpung masih muda, tuh gunakan semaksimal mungkin. Karena nanti, wahai anak muda, itu nanti pasti akan tua, nek tekan tua loh ya. Kalau masih diberi umur, begitu usia 40 tahun ke atas, Allah berfirman, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Allah Subhanahu wa taala akan memberitahu kepada kita mengko setelah rasa itu akan datang masanya akan lemah, akan makin renta, akan tuyuk-tuyuk, akan rambutnya mulai putih sampai akhirnya meninggalkan dunia hitam. Putih kabeh rambutnya. Itu nanti kalau umurnya masih panjang akan masuk fase itu. Maka yang masih muda jangan heran. Kalau dulu bal-balan itu kuat, nanti setelah usia 40, bal-balan sudah protol. Naik motor dulu saya itu kuat, nyopir mobil Jogja-Jakarta itu orang nganggo ganti, penglihatan poenak. Tapi begitu usia 50 tahun Jogja-Jakarta, balik Jakarta-Jogja, golek tukang pijet, telung dino pijet berturut-turut. Itu kisah nyata itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu memba'di quwatin dha'fan wa syaibah yahluqu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keadaan kita ini, fisik kita itu demikian. Makanya kalau usia sudah tua itu kan sudah usia 60 nih. Itu nek ngen-ngene pengene lak nom terus, pripun Pak Bambang? Nom terus nggih. Pengene on terus. Tapi kalau dari fisik itu wis medun suwe-suwe mengko di pendem. Makanya kula ini Pak, kok dulu tarawih hari pertama kedua itu kok masih kuat. Tuh tarawih nanti malam saya mau tahajud. Wah, luar biasa ini. Hari ke-10 periksa ning dokter golek rujukan, Pak. Ini kok dengkul kula kok anu nggih Pak dokter, kok mulai anu nggih. Tuh duduk antara dua sujud mulai abot. Nomres imami kok saat ini dowo-dowo, makanya ini sudah masuki babak kedua ini. Saya melihat imam-imam juga sudah mulai melirik kepada jamaah, dan akhirnya sekarang masjid-masjid sudah menyesuaikan kondisi ya. Alhamdulillah tadi malam saya itu ada acara buka bersama di rumah sakit, karena kita sendiri ya, di rumah sakit, ada di masjid yang besar, ya, kita di masjid yang di dalam rumah sakit. Ya karena sarap ngoyak orangnya, ndak usah kita sholat isak di masjid dalam rumah sakit saja. Tuh alhamdulillah, tuh saya merasakan tuh, waduh ini sholat malam ini rada penak jebule. Nah ini soalnya dari Taraweh rokaat 1 sampai akhir itu ngentek ke surah An-Naba. Wah itu serado enteng ya. Biasanya gini, sholat di Masjid Abdurrahman bin Auf itu, waduh, rampung jam berapa di sini biasanya? Taraweh rampung jam berapa? Berapa? Oh itu podo, karungkanku ya podo. Mungkul tumis sing suwe kalau di tempat saya itu ora sholat ini. Saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan pada diri saya pribadi, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan fase-fase kehidupan kita. Tidak mungkin seseorang itu kok kuat terus, itu tidak ada. Tidak mungkin kok seseorang itu rambutnya hitam terus, itu enggak ada. Malah curiga saya kok nak ireng terus ini. Ya rapopo. Tapi kalaupun sudah putih ya enggak apa-apa Pak. Rasai sen. Saya ingin mengingatkan bahwa nanti kita akan turun kondisinya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'ain." Umur umatku itu rata-ratanya 60 sampai 70. Wa aqallu ma yajuzu dzalik. Sing luweh saka 70 kuwi mung sithik. Jadi kita ini ya kira-kira 60 sampai 70. Nek luweh saka 70 niku namine pun bonus. Bonus berarti penak, ya iso penak iso ora penak. Karena makin tua tuh kalau dalam dunia kedokteran nyebutnya degeneratif, tuh tetep gusi kena es ya loro. Kena sing panas ya loro. Pedes loro. Kecut muring-muring. Nesu-nesu. Ini ku. Mila. Pokoknya ngeresu lo kabeh nih Bapak. Makanya kok ono sing aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Walah-alah-alah. 80 niku saya. Bapak-bapak. Ibu-ibu suraku sekalian. Saya di rumah sakit itu tiap minggu. Nun saya mungkin. Tiap minggu itu operasi orang tua 60 sampai 70 yang tugel balung. Meh mesti ini. Jalarane bapak atau ibu-ibu itu datang ke rumah sakit. Kula ini mung sepele pak dokter. Wong cuman pengen wudu kok ngerti-ngerti kaya ana sing joroke. Padahal mboten enten sing joroke, Pak. Kok ngerti-ngerti kok ngeblak. Niku sok-sok niku ana tanggane sing ojok-ojoki. Ojo-ojo ana sing gawe mbok de. Lho, sok-sok ning sok-sok ya enten sing ngoten niku. Kaya ana sing joroke ngiten, Pak Dokter. Mboten enten sing joroke. Oke mbak, niku jenengan tugel riyen terus tiba. Loh, ngoten. Engge, jenengan niku mlampah mergo balunge pun kropos terus tugel. Mergo tugel ndak bisa menjaga keseimbangan terus tiba. Mboten enten sing joroke. Loh, berarti kula ben kropos Pak Dokter. La haula wala quwata illa billah. Amosok wis rambut putih kabeh, giginya tinggal dua. Ngono sing ngerasa, saya itu rasane tesih kuat Pak Kropos, Pak Dokter. La haula wala quwata illa billah. Amosok wis rambut putih kabeh, giginya tinggal dua.

mumpung masih muda. Nah, kalau yang tua kok bertanya, "Dok, bagaimana caranya supaya tulang saya ini kuat?" Yang tanya umur 65 tahun, Pak. "Bagaimana caranya supaya saya ini masih bisa futsal?" Oh, tidak limo arep futsal. "65 tahun nun sewu mboten sah futsal, mboten sah melayu-melayu, mboten sah bal-balan ngaji mawon. Napa ajeng pengen seleksi SEA Games napa, Pak? Ajeng balunge tuwa pengen kuat mboten saged, Pak." Berarti dengkul kula niki sing nek teng kamar mandi ndodok sakit niku mboten saged balik kados riyen. Nggih, nek sakitnya berkurang tuh bisa. Tapi kembali muda lagi prei. Pun mboten saged kecuali nek saged umure dinomke. Nah niku nembe saged. Ning kita ini ndak bisa dinomke, Pak. Lah terus pripun? Yang pertama ya tujuan kita ojo tambah parah. Bagaimana caranya biar tidak tambah parah, biar tidak tambah keropos, tetap beraktivitas. Aktivitasnya sesuai umur. Nek kula melampah-melampah ngubengi kecamatan pripun? Mboten sah kecamatan. Ngubengi RT mawon. Ngopo dadak ngubengi kecamatan? Kula niku sing pengen memang nek nuruti pengen nggih sae niku. Ning mboten sah mengki jenengan ngubengi kecamatan malah ketemu sing ora-ora. Ngubengi kampung mawon apa ngubengi lapangan niki. Tetap aktivitas, karena kalau tulang itu tidak dipakai beraktivitas, itu tulangnya juga akan makin keropos. Aktivitas sing sae niku nggih aktivitas teng masjid. Walaupun sok-sok itu neng masjid ku neng onten piai-piai sepuh niku pensiunan. Apa mulai pensiunan kepala dinas jadi takmir. Walah. Itu yang pengennya mimpin rapat terus niku. Ajeng seksi pemeliharaan yang melu mimpin. Dan itu dilematis nggih. Insyaallah kalau bapak-bapak yang di sini insyaallah podo ya. Podo ae. Pun serahke karo sing nom-nom mawon. Kita ini alhamdulillah ora usah mikir, malah ngaji cetho niku. Cetho. Sok-sok malah ngisruh niku nek melu. Usul macam-macam Mas niku kok mikir kurang banter mbok banterke malah settingane rusak niku. Pun ngeten mawon melu ngaji teng mriki. Pun bener nek niku. Ngubengi kecamatan niku nggih kleru. Pus ngubengi RT mawon cocok. Bapak-bapak, ibu-ibu seraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah. Apalagi kita sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu peringatan ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba, kita ini makin tua, makin renta, makin tuyuk-tuyuk, itu diantara yang juga berkurang adalah menurut medis itu memorinya. Makanya sok-sok lali. Makanya ngeling-ngeling rada suwe. Kalau komputer niku loadingnya lebih lama, wajar. Karena kalau di CT scan kepala anak muda itu bentuknya masih bagus, lekuk-lekuannya itu mulus. Begitu di CT scan orang tua, foto itu sudah mulai gambarin niku udah warna-warni niku, Pak. Itu menunjukkan ya memang namanya ketuaan itu tetap fungsi memori.

0: fungsi saraf itu akan berkurang. Nah, itu yang akan terjadi pada anak-anak muda ini. Besok yang muda-muda ini kalau belum ketemu ajalnya juga akan sampai pada keadaan seperti itu. Maka sebisa mungkin nanti persiapan sok nek aku tua, insya Allah sampai tua, itu sudah ada persiapan ini, persiapan ini, persiapan ya, persiapan apa Pak? Tabungan, yaitu kalau itu bedo. Tapi persiapan bahwa nanti tambah tua itu memori kita juga tambah kurang. Makanya kalau mau hafalan yo saiki, mumpung masih muda. Makanya dikatakan kalau menulis atau belajar di usia muda, menghafal itu seperti menulis di batu. Ingat teman cep langsung dadi. Tapi kalau sudah usia tua, itu seperti nulis di air. Agak ditulis, kena angin, kena ombak, hilang tulisannya. Itulah keadaan kita. Dan permasalahannya adalah banyak di antara anak muda kurang mempersiapkan untuk usia tua, dan banyak orang-orang tua yang tidak siap menjadi tua, apa meneh ora kerasa tua. Bayangannya isi kepala dinas terus, masya Allah, padahal wis pensiun ketwingi-wingi. Orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan selain naungan Allah adalah pemuda yang dia tumbuh remajanya, dewasanya itu fi ibadatillah. Tumbuhnya itu ngaji. Itu adalah yang dipuji oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang dewasa yang kemudian sampai pada puncak karirnya itu Allah Subhanahu wa taala yang Allah puji itu rijalun la tulhihim tijarah. Laki-laki yang orang-orang yang karirnya baru menanjak, akan tetapi tijarah, bisnisnya, kehidupannya itu tidak mengganggu dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diharapkan dari orang-orang yang sudah tua, harapannya adalah tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umure dawa, amalane juga baik. Ora gampang nesunan, ora mutungan. Mutung kasarung. Mutung neng kono ora dinggo, neng masjid kono aku ora diajeni kok. Wah, aku iki kepala dinas kok padake. Ora dinggo neng masjid kono, pindah masjid kono. La ilaha illallah. Kalau bisa tambah sabarnya. Kok anake kok urung nelpon ya? Mungkin anake lagi ngaji loh, lagi ngaji Pak, Bu. Tambah jembar dodo nih. Ya kan kita ini harapannya makin tua makin sabar, makin bisa nompo. Yang terakhir adalah kudu kudu sadar bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita kalau sudah sampai umur ini itu memang biasa kalau onderdil-onderdilnya itu sudah soak. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu kalau tilik saudaranya yang sakit, beliau doakan tohurun insya Allah. Moga-moga dengan sakit ini itu dosa-dosane gogrok. Sehingga seseorang di usia tua mendapatkan penyakit ini, sakit ini, itu gogrok dosa-dosane ketemu Allah Subhanahu wa taala sudah dicuci dengan dosa-dosanya. Ih ngoten niku Pak kinten-kinten. Jadi sing muda-muda ayo mumpung isih enom yang sedang berkarir ojo ngantek ninggalke ngaji, ojo ngantek ninggalke ketaatan, jangan mengambil dari yang haram, tetap ibadah, gunakan harta untuk ketaatan. Kalau sudah tua, masa itu gunakan sebaik-baiknya. Makanya kalau ada pensiun, itu sebenarnya tujuannya mungkin diantaranya selain yang lain-lain adalah ben luweh cedak karo sing gawe urip, katanya demikian. Kemudian kalaupun Allah Subhanahu wa taala berikan sakit yang demikian kita khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dosanya-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya terutama untuk saya pribadi. Dan insyaallah kita bisa berjumpa di kesempatan lain yang lebih baik. Dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah di umur-umur kita yang muda, yang dewasa, yang tua ataupun yang anak-anak, semuanya senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kekancan dengan orang-orang yang baik dan untuk senantiasa mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
2: 8603553-0210
1: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya pada hari kiamat. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah dengan yang lebih baik dari musibahku ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu.

0: Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Besar dan Maha Penyantun. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Mengatur Arsy yang Agung. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Mengatur Langit, Bumi, dan Arsy yang Mulia. Ya Allah yang Maha Hidup. Ya Allah yang Maha Mengatur segala sesuatu. Aku memohon pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: Nasihat singkat
2: Radio Muslim.
3: Sebab keberkahan dan sebab hilangnya keberkahan ketika orang berdagang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bai'ihima. Kalau keduanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan, artinya terbuka, maka perdagangan keduanya akan diberkahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Jujur artinya dia tidak menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Terbuka artinya dia tidak menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dijelaskan. Seperti cacat, barang yang saya jual ini cacatnya ada di sini, yang mungkin itu tidak diketahui oleh calon konsumennya. Jika itu yang dilakukan, maka dia akan mendatangkan keberkahan.
4: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
5: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
6: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107.7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jagalah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target Rp40 juta, terkumpul Rp2.160.007. Ukuran 37.839.993. Progres masih 5.4%. Investor gagal. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300999 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khair. Radio Muslim 107.7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Radio Muslim Jogja 107,7 FM. www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sekilas informasi, open recruitment guru TPA anak-anak. Dibutuhkan 1 orang ustadz untuk menghandle kelas putra dewasa. Persyaratan, ikhwan usia 20 hingga 40 tahun, area bangun jiwa dan sekitarnya, komitmen meluangkan waktu 2 kali sepekan. Informasi 0878-3990-1508. 0878-3990-1508 atas nama Eko Parianto. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Informasi lebih lengkap silahkan kunjungi Instagram dan Facebook Serambi Dakwah. Sekian informasi. Terus simak radiomuslim.com 107,7 FM memberikan akidah, menebarkan sunnah.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537 atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadikanlah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab tidur. Pertama, tidak mengakhirkan tidur malam selepas salat Isya kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk mengulangi atau murojaah ilmu atau adanya tamu atau menemani keluarga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-nauma qabla salatil isya wal haditha ba'daha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum salat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, hendaknya tidur dalam keadaan sudah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana hadis idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan atau rusuk kanan sebagai tumpuan dan berbantal dengan tangan kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisinya di atas sisi kiri atau rusuk kiri sebagai tumpuan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaji' ala syaqqika al-ayman. Berbaringlah di atas rusuk sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam ataupun ketika tidur siang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, innaha daj'atun yabghaduhallahu subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya posisi tidur telungkup adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, membaca ayat-ayat Al-Quran, di antaranya membaca ayat kursi, kemudian membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu bi rabbin nas dan seterusnya, kemudian Qul a'udhu bi rabbil falaq dan seterusnya. Hal ini berdasarkan pada riwayat-riwayat yang menganjurkan hal tersebut. Keenam, hendaknya mengakhiri dengan berbagai doa tidur dengan doa berikut, bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Dengan namamu ya Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau menahan ruhku atau mati, maka berikanlah rahmat kepadanya. Akan tetapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ketujuh, disunnahkan apabila hendak membalikkan tubuh dari satu sisi ke sisi yang lainnya ketika tidur, baik itu tidur malam maupun tidur siang, maka hendaklah mengucapkan La ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Rabb yang menguasai langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Hadis riwayat Al-Hakim, dan disepakati atau disahihkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Kedelapan, apabila merasa gelisah atau risau atau merasa takut ketika tidur malam atau merasa kesepian, maka hendaklah membaca doa berikut. A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdhuruni. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksanya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lainnya. Kesembilan, memakai celak mata ketika hendak tidur, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berbunyi, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktahilu bil ithmidi kulla lailatin qabla an yanama fi kulli aynin thalatha amyalin. Rawahu Ibnu Majah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesepuluh, hendaknya mengkibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur dari kotoran ketika hendak tidur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfudh biha firashahu walyusammillaha fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, hendaklah mengambil potongan kain dan mengkibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang terjadi setelah dia meninggalkan tempat tidurnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesebelas, jika sudah bangun tidur, hendaknya membaca doa sebelum berdiri dari tempat perbaringan, yaitu Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari wa Muslim. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua belas, hendaknya menyucikan hati dari setiap penyakit-penyakit hati, di antaranya adalah dengki yang mungkin timbul pada saudaranya, sesama muslim, dan membersihkan dadanya dari setiap kemarahan kepada setiap manusia. Ketiga belas, hendaknya senantiasa mengevaluasi diri dan melihat atau merenungkan kembali amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan. Ke-14, hendaknya bersegera bertaubat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa yang dilakukan pada hari itu. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al Mubarok atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al Mubarok agar dapat mendengarkan siaran Radio Muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77 55330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852 9334 8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan para akhwat yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan di antara nikmat itu, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada sore hari ini, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Jadi seorang muslimah, dia harus menuntut ilmu agama, dia harus mengkaji ayat Allah, dia harus mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal pertemuan kita kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat. Salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para

Kalau kita bahas dari A sampai Z, maka sepertinya ibu tidak akan pulang sebelum jam 9 malam. Oleh karena itu, karena pertemuan ini adalah pertemuan yang singkat, saya ingin mengangkat sebuah hadis Nabi SAW pada kesempatan sore hari ini. Sebuah hadis yang menjelaskan secara khusus seperti apa wanita-wanita calon penghuni surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Ashratin Nisa, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan info kepada kita, kepada para sahabatnya secara khusus, dan kepada ibu-ibu secara umum. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa nisa'ukum min ahlil jannah." Dan wanita-wanita calon penghuni surga. Siapa mereka? Mari kita pasang pendengaran kita dengan seksama. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Al-wadud." Al-waludu al-a'udu ala zawjiha allati idha ghadiba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adhuku ghamdan hatta tarja la adhuku ghamdan hatta tarda. Paham ibu-ibu? Jelas? Siapa yang bisa mengulangi? Pak Ustadz, belum diterjemahkan Pak Ustadz. Oh iya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan yang pertama, al-wadud. Wanita yang penuh dengan rasa cinta dan bisa mengungkapkan rasa cinta itu khususnya kepada suaminya. Yang kedua, al-waludu, wanita yang subur, atau dengan bahasa yang lebih spesifik, yang bisa memaksimalkan kesuburannya. Yang ketiga, al-a'udu ala zaujiha, yang gemar membantu suaminya. Dan Nabi tutup hadis ini dengan mengatakan, allati idza ghadiba, wanita yang apabila suaminya marah, ia akan mendatangi suaminya dan ia akan genggam tangan suaminya sambil mengatakan, la adhuku ghamdan hatta tarda. Wahai suamiku, mata ini tidak bisa terpejam sampai engkau ridho. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya dan An-Nasa'i dalam Ashratin Nisa', dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Ahadits As-Sahihah. Jelas ini ibu-ibu sekalian? Jadi yang pertama tadi apa? Wanita yang penuh dengan rasa cinta. Yang kedua, yang subur atau bisa memaksimalkan kesuburannya. Yang ketiga, yang suka bantu suaminya. Dan yang keempat, yang tidak gengsi meminta maaf kepada suaminya. Empat sifat ini yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari kali ini. Ibu-ibu sekalian, yang pertama bu, al-wadud, wanita.

0: Wanita yang penuh dengan rasa cinta. Wanita yang bisa mengungkapkan rasa cintanya. Dan ini adalah wanita pilihan. Karena wanita yang seperti inilah yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi, untuk dicari oleh para pria. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penuh dengan rasa cinta dan mampu mengungkapkan rasa kasih sayangnya, dan wanita-wanita yang subur, karena sesungguhnya aku sangat berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Kata Nabi, cari wanita seperti itu, kejar wanita seperti itu, lamar wanita seperti itu, nikahi wanita seperti itu. Wanita seperti apa? Yang penuh dengan cinta kasih. Ini kayaknya bapak-bapak di bawah udah senyum-senyum aja dari tadi ini, subhanallah. Kayaknya masih perjaka-perjaka semua ya bapak-bapak ini. Jadi hadirin yang dirahmati ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi wanita yang direkomendasikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu yang sama menjadi calon penghuni surga, jadilah para wanita yang bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya. Wanita yang pengasih. Dan dia bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya dengan cara apa? Yang pertama, ibu-ibu sekalian, dengan lisannya. Jadi dia bisa mengungkapkan rasa cintanya dan kasih sayangnya dengan apa? Dengan lisan. Dia panggil suaminya dengan panggilan yang mesra. Ibu-ibu di sini kalau manggil suami panggilannya apa, Bu? Subhanallah. Bapak-bapak dipanggil istrinya apa? Bapak-bapak? Say, Masya Allah, luar biasa. Selain say, cin, Masya Allah, luar biasa. Orang-orang Jogja ternyata romantis-romantis ya. Gak kalah sama wanita Jakarta. Hadirin, ini bukan hal yang tabu loh. Silakan cek penjelasan para ulama tentang hadis ini. Kata mereka, wanita yang bisa mengungkapkan rasa kasih sayangnya, di antara caranya adalah dengan panggilan. Makanya yang pertama kali menyunahkan panggilan mesra itu siapa? Rasulullah SAW ketika memanggil Aisyah dengan sebutan Humaira, wanita yang kemerah-merahan pipinya. Dan terkadang Nabi mengatakan, ya Aish. Aish itu kan panggilan kesayangan, singkatan. Jadi terkadang Nabi tidak manggil, ya Aisyah. Panggilan kesayangan. Jadi ibu-ibu, sekali lagi, kalau ingin masuk surga, Bu, panggil suami kita dengan panggilan kesayangan. Bisa, Bu, ya? Mulai malam hari ini. Subhanallah. Pokoknya bapak-bapaknya harus ngelapor ke saya. Ya, setuju ya? Masya Allah. Pokoknya pulang dari kajian ini ibu-ibu harus lembut-lembut. Dan harus bisa memanggil suaminya dengan panggilan kasih sayang. Ya? Antum belum punya istri? Oh iya, ya. Masya Allah. Ya. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, lembut ketika bertutur kata di hadapan suami. Lembut dalam bertutur kata. Kenapa? Karena kita cinta dengan beliau. Karena kita sayang dengan beliau. Oleh karena itu, di samping kita mengungkap atau kita panggil beliau dengan panggilan kesayangan, jangan suara tinggi dengan beliau. Jangan marah-marah di hadapan beliau. Tapi kita harus lembut dengan beliau. Ingat, Nabi SAW bersabda, Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah zat yang maha lembut dan Allah menyukai segala bentuk kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf, dan Allah akan memberikan hasil dari kelemah lembutan yang kita upayakan, dan hasil itu tidak akan kita dapatkan jika kita menggunakan cara yang kasar, ibu-ibu sekalian. Jadi ibu akan lihat perbedaannya ketika ibu mulai saat ini memanggil suami dengan lembut, meminta tolong suami dengan lembut, berbicara dengan lemah lembut, menasihati suami dengan lemah lembut. Pokoknya kalau ingin masuk surga, lemah lembut dengan suami. Jangan galak-galak, jangan angker, jangan judes sama suami. Ya Allah, suami ibu ini surga ibu atau neraka ibu? Unzuri aina anti minhu. Kata Nabi SAW, lihatlah bagaimana suami engkau menilai dirimu. Fa innahu jannatuki wa naruk. Karena sesungguhnya suamimu lah surgamu, atau pada waktu yang sama bisa menjadi sebab nerakamu. Ibu-ibu sekalian, lemah lembut dengan suami. Jadilah wanita yang wadud, yang bisa mengungkapkan rasa cintanya dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun, kata-kata yang penuh cinta dan penuh kasih. Subhanallah. Lalu ungkapkan rasa kasih yang ketiga, ungkapkan rasa kasih sayang kita kepada suami kita. Bu, siapa di antara ibu-ibu yang kalau suami kerja SMS suami? Tadi panggilannya siapa? Yang, ya. Yang, aku cinta sama kamu. Siapa di antara kita seperti itu? Suami keluar rumah 15 menit yang lalu. 15 menit suami keluar, kita BBM, kita SMS. Yang gak tahu kenapa kok aku rindu sekali sama kamu, subhanallah. Padahal baru berapa? 15 menit. Allahu Akbar. Loh, ini sunnah apa tidak? Sunnah, kan Nabi SAW mengatakan, idza ahabba ahadukum akha falyu'limhu. Apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, maka ungkapkanlah, kasih tahu saudaranya. Dan pihak yang paling berhak untuk masalah ini adalah siapa, ibu-ibu? Suami kita. Jadi sebuah hal yang perlu kita koreksi, 15 tahun nikah gak pernah bilang sayang, 15 tahun nikah gak pernah bilang cinta, ini keliru. Bukankah salah satu sunnah Nabi kita mengucapkan, uhibbuka fillah? Iya apa tidak? Aku mencintai engkau karena Allah. Coba saya ingin ngetes nih, bapak-bapak, kalau istri kita bilang uhibbuka fillah, jawabannya apa? Kalau gak tahu berarti gak pernah disampaikan sama istrinya. Jawabannya apa? Jawaban yang diriwayatkan dari para sahabat dan para salaf, ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Semoga Allah mencintai dirimu yang telah mencintai diriku karenanya. Wah, indah banget ya. Coba kalau setiap hari pernikahan kita selalu uhibbuka fillah, uhibbuki fillah, lalu mendapatkan respon ahabbakallahu alladhi ahbabtanilah. Ya Allah, kira-kira gimana rumah tangga kita ini? Seperti ini enggak? Mulai malam hari ini ya, saling balas SMS, saling kirim. Iya. Kadang-kadang hadirin sekalian, kalau SMS suami orang sopan, tapi kalau SMS suami sendiri enggak ada basa-basi sama sekali. Subhanallah. Kalau SMS suami orang, assalamualaikum, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah. Kalau sama suami sendiri, Abi ada di mana sih? Langsung Abi ada di mana? Gak ada salam, gak ada sapaan, gak ada kata-kata mesra. Abi ada di mana? Kok belum pulang? Tuh, kok belum pulang lagi? Ya Allah. Ibu-ibu sekalian, ungkapkan rasa kasih sayang. Ketika suami pulang, belum pulang jam 10 malam, jam 11 malam, SMS suami kita. Tapi jangan dimarahin suami kita itu. Tanya keberadaan beliau, assalamualaikum, kamu ada di mana? Dari seseorang yang menantimu di rumah. Subhanallah. Enak kan ya rumah tangga demikian? Ya Allah, yang awalnya gak mau pulang jadi pulang gitu pada hari itu juga. Yang rencananya pulang jam 1, langsung saya mau pulang, istri saya sudah nunggu. Subhanallah. Kenapa? Karena kata-katanya itu. Kan Nabi yang katakan, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'alal unf. Allah akan memberikan hasil ketika kita menggunakan lemah lembut dengan hasil yang tidak akan kita dapatkan kalau cara kita apa? Keras. Cara kita kasar. Ya Allah. Jadi ketika ibu-ibu sudah mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah, sudah menjadi salafiyah, itu harus tambah romantis. Bukan tambah serem, bukan tambah angker, bukan tambah judes, bukan tambah lama muka dilipat. Ini keliru. Karena sunnah Nabi tidak mengajarkan demikian. Kalaupun diajarkan, itu keluar dari hukum asal dan dengan kaedah hajar yang dijelaskan para ulama. Jelas ini ibu-ibu sekalian? Ungkapkan rasa cinta kita, utarakan dengan lemah lembut. Ingat, suami kita adalah surga kita. Kalau ibu-ibu ingin masuk surga, ibu-ibu harus menjadi wanita-wanita yang apa? Wadud. Itu dengan lisan. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, dengan sikap di rumah. Dengan sikap saat kita mendampingi suami kita, ungkapkan rasa kasih sayang kita itu dengan sentuhan, dengan belayan. Bukankah Nabi SAW bertanya kepada Jabir ketika Jabir menikahi janda, apa kata Nabi SAW? Halan bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Kenapa engkau tidak menikahi gadis? Apa alasannya? Hah? Apa alasan Nabi SAW sehingga Nabi menyarankan Jabir untuk menikah dengan gadis? Alasannya adalah agar engkau bisa bermain dengan dia dan dia bisa bermain denganmu. Artinya gadis itu lebih manja. Gadis itu lebih mudah dalam mengungkapkan kasih sayang. Gadis itu tidak seserius wanita yang sudah berusia misalnya. Kan itu ya. Jadi, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, gadis bisa mengungkapkan kasih sayangnya lebih lepas, lebih bebas. Dan itulah yang dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tula ibuha wa tula ibuk. Engkau bisa bermain dengan dia dan dia bisa bermain denganmu. Subhanallah. Jadi ibu sekalian, kalau ingin masuk surga, belai suami kita. Berikan sentuhan fisik untuk suami kita. Lihat hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita tahu bersama bahwa yang pertama kali Nabi lakukan ketika memasuki rumah beliau adalah apa? bersiwak, iya apa tidak? Apa salah satu alasannya? Karena beliau akan mencium istrinya. Ada sentuhan fisik antara suami dan istri. Ya Allah. Dan kita tahu bersama bahwa salah satu kebiasaan Nabi jika ingin pergi ke masjid, beliau akan mencium istrinya. Jadi ini yang diajarkan Nabi kepada kita semua, hadirin sekalian. Pokoknya berikan sentuhan. Suami lagi pegel, belai suami, pijitin suami, tunjukkan kita sayang sama suami. Suami sedang gelisah, peluk suami, iya tidak? Selimuti suami. Bukankah itu yang diminta oleh Nabi kepada Khadijah pada saat wahyu pertama turun? Apa kata Nabi? Zammiluni, zammiluni, dalam hadis Aisyah. Selimuti aku, selimuti aku. Subhanallah. Hadirin sekalian, pengajian dan sunnah Nabi bukan untuk mematikan romansa antara istri dengan suami. Justru sebaliknya, agama ini menganjurkan kita untuk melakukan demikian. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ungkapkan rasa cinta kita kepada suami, baik dengan lisan maupun dengan apa? Dengan perbuatan. Jangan galak-galak dengan suami. Jangan ngonciin suami. Suami lembur dikonciin, ya Allah. Suruh tidur di teras, Allahu Akbar. Suruh tidur di masjid, subhanallah. Ini gak patut, hadirin. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah kita orang-orang yang wadud, wanita yang penuh kasih sayang. Jelas ini? Ya. Oh, kalau bapak-bapaknya udah ngangguk-ngangguk semua, jelas. Ibu-ibu, jelas bu? Jelas insya Allah. Yang kedua, hadirin sekalian, al-walud. Dari kata-kata wilada, wanita yang banyak anak, artinya dia bisa memaksimalkan anugerah kesuburan yang Allah berikan kepada dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau dia ditakdirkan memang tidak punya anak, ditakdirkan tidak subur, atau sudah bertahun-tahun menikah tetap tidak ada keturunan, sebagaimana yang dialami oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, itu tidak ada masalah. Namun beliau sudah berusaha. Yang jadi masalah adalah Allah menganugerahkan kita kesuburan, namun kita tidak mau. Ini bukan calon penghuni surga. Wanita calon penghuni surga, al-walud, yang subur dan memaksimalkan kesuburannya, yang siap untuk sering-sering melahirkan, itu al-walud. Yang yakin terhadap janji Allah, tidak takut menghadapi tantangan di depan, tidak terprovokasi, ibu-ibu sekalian, dengan slogan-slogan yang tidak selaras dengan dalil. Dua anak cukup? Tidak. Mungkin kalau di 3 tahun pertama cukup, tapi kalau nikahnya 15 tahun gak cukup dua anak. Sebanyak-banyaknya, karena al-walud. Dan Nabi mengatakan, fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah, karena aku akan bangga dengan banyaknya pengikutku pada hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, khususnya ibu-ibu sekalian, ketika dari rahim kita lahir misalnya 7 orang anak, 10 orang anak, 15 orang anak. Ada yang anaknya 15 di sini? Jadi apabila kita punya banyak anak, apa kata Nabi? Nabi akan bangga kepada kita pada hari kiamat. Allahu Akbar. Kapan lagi buat Nabi kita bangga? Kalau kita andalkan sholat tahajud kita, aduh gak ada apa-apanya. Kalau kita andalkan zikir kita, masih jauh dari sempurna. Tapi kita punya salah satu cara alternatif, banyak anak. Subhanallah. Kan banyak anak gampang prosesnya, kan begitu hadirin sekalian. Jadi sekali kalau yang mudah ini saja tidak kita tempuh, dengan cara apa lagi kita buat Nabi kita bangga? Nabi yang mengatakan fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Aku akan bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang berpartisipasi dalam masalah ini, maka Nabi akan bangga terhadap dia. Allahu Akbar. Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang belum berkorban banyak, Nabi akan bangga dengan kita jika kita banyak, banyak anak. Ustadz, nanti gimana masa depannya? Biaya kuliah mahal, Ustadz. Susu anak aja naik terus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukankah Allah sudah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum, dan janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin, karena sesungguhnya kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Kau usah khawatir, Allah yang memberikan rizki. Masa kita kalah sama Abu Jahal? Masa kita kalah sama Abu Lahab? Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang musyrik, kalau ditanya siapa yang memberikan rizki kepada diri mereka, kepada istri mereka, kepada anak-anak mereka, apa jawaban mereka? Buka surat Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy, wa man yudabbirul amra, fasayaqulunallah. Faqul afala tattaqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang memberikan mereka rizki dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberikan mereka rizki? Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan, serta panca indera mereka? Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Fasayakulunallah. Maka ternyata jawaban mereka hanya satu, hadirin. Mereka dengan yakin mengatakan siapa? Allah. Allah. Itu orang-orang musyrik yang yakin terhadap tauhid rububiyah. Masa kalah dengan mereka? Kalau orang-orang musyrik saja enggak pernah ragu dalam masalah ini, makanya Allah gunakan fasayaqulunallah, ada nun taukid dalam ayat ini. Artinya mereka pasti mengatakan demikian, tidak ada keraguan sama sekali. Allah yang memberikan rizki. Lalu kita takut, kita ragu. Dan fakta di lapangan membuktikan betapa banyak orang sukses berasal dari keluarga yang tidak mampu. Betapa banyak orang sukses kaya raya itu banyak saudara kandung, tapi tidak menghalangi. Hadirin yang dirahmat, semua sudah diberikan rizki oleh Allah, dan banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini. Itu yang kedua. Jadi jangan ragu tentang masalah anak. Tawakal kepada Allah. Nabi bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, "Lau kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sejati, dibarengi dengan ikhtiar sekuat tenaga, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung. Ini menunjukkan adanya ikhtiar dan harus maksimal dalam berusaha. Kenapa? Karena Nabi katakan taqdu khimasan, burung itu pagi-pagi udah pada keluar, pindah dari satu ranting ke ranting yang lain. hinggap di sebuah dahan menuju dahan yang lain, wataruhu bitana, dan di sore hari mereka pulang dalam perut, kondisi perut kenyang, bahkan mereka bisa bawa oleh-oleh untuk anak-anak mereka. Saya ingin bertanya, antum punya burung tidak di rumah? Ibu-ibu punya burung di rumah, Bu? Pernah gak mergokin burung kita masih tidur jam 6 pagi? Ketika kita lihat sangkarnya, dia masih tidur. Rung, bangun, rung. Gak ada, burung itu pasti on time. Sebelum kita bangun, dia udah bangun. Gak pernah burung itu terlambat bangun. Subhanallah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak ada alasan untuk takut dalam masalah ini. Kalau ibu-ibu ingin menjadi wanita calon penghuni surga, yang kedua apa? Al-walud. Maksimalkan kesuburan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan ingat ibu-ibu, tidak semua wanita dianugerahkan anak oleh Allah. Tidak semua wanita diberikan kesuburan oleh Allah. Bersyukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum. Kalau kalian kufur, tidak bersyukur, kalian tidak maksimalkan. Inna azabi lasyadid. Maka ketahuilah azabku sangat pedih. Kecuali kalau ada faktor lain, faktor kesehatan, faktor kekuatan, sehingga harus sedikit diprogram, ada jeda, tapi bukan dibatasi, apalagi disterilisasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, al-walud. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga apa hadirin sekalian? Al-a'udu ala zawjiha. Yang suka bantu urusan suami, suka membantu suami. Jadi wanita calon penghuni surga, dia aktif, suka bantu suami. Saya tanya sama bapak-bapak, istri di rumah suka bantu suami tidak? Hah? Bantu pak, istri di rumah gimana? Bantu apa? Bantu ngabisin gaji saya pak Ustaz, subhanallah. Itu juga bantuan kan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketika kita melihat suami kita kesulitan, kita bantu. Ketika kita lihat suami kita bekerja, kalau kita mampu kita bantu pekerjaannya, kalau tidak mampu mungkin bantu menghangatkan tubuhnya. Bantu mengenyangkan perutnya. Kan begitu. Contoh misalnya, ketika kita kaget bangun jam 1 malam, kita raba-raba sisi tempat tidur kita, ternyata suami kita enggak ada. Ternyata beliau sedang bekerja di hadapan komputernya. Beliau sedang membaca di hadapan bukunya. Beliau sedang mengerjakan sebuah barang yang menjadi PR-nya. Kira-kira ibu-ibu ketika melihat suami kita seperti itu, apa yang kita lakukan? Ini calon wanita penghuni surga nih, apa yang kita lakukan? Ya tidur lagi Pak Ustadz. Jangan, jangan tidur lagi. Sebagian istri tidur lagi. Aduh mana papa nih, mana abi nih? Oh abi lagi kerja, ya sudah bismika Allahumma amutu wa ahya lagi. Salah, kita bangkit dari kasur kita, kita berdiri di belakangnya. Lalu mungkin kita pijit-pijit dia. Pijit-pijit dulu dong. Lalu tawarkan, Bi, mau teh panas atau kopi tubruk? Kan begitu ya, Masya Allah. Ini penting. Atau misalnya, ya Allah, Abi tuh rajin banget ya, kayaknya enak malam-malam gini Indomie rebus, subhanallah. Gitu, itu baru istri calon penghuni surga. Jadi pokoknya pola pikirnya ngebantu suami aja. Dia tidak suka melihat suaminya sengsara, suaminya capek, suaminya letih, suaminya gelisah. karena dia senantiasa berusaha membantu suaminya. Makanya lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha ketika melihat suaminya masuk ke rumah tidak seperti biasanya. Wajah beliau pucat pasi. Beliau down karena untuk pertama kali melihat makhluk yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Dan bukan hanya melihat, beliau diperintah dengan perintah yang belum tidak bisa, iqra, bacalah. Lalu ketika beliau tidak bisa, beliau dipeluk dengan kerat, dengan erat dan cukup menyakitkan. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah berusaha membantu suaminya. Khadijah berusaha mengangkat moral suaminya. Khadijah berusaha mengangkat mental suaminya. Khadijah mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan mengempaskan dirimu wahai suamiku. Diangkat, didukung, dibantu. Memang tidak ada barang yang diangkat pada saat itu, tapi kata-kata wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan dirimu, tidak akan menghempaskan dirimu, itu sebuah dukungan moral yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap suami yang sedang down, setiap suami yang sedang jatuh, setiap suami yang sedang krisis kepercayaan diri, angkat suami kita. Itu yang dilakukan oleh Khadijah. Lalu Khadijah menyebutkan jasa-jasa nabinya, jasa-jasa suaminya. Innaka latasilur rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa tuqri'ud dhaifa wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq. Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Engkau adalah orang yang senantiasa jujur ketika berbicara. Engkau adalah seseorang yang membantu orang-orang yang belum bisa mandiri dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Engkau adalah orang yang suka menjamu tamu dan membantu korban bencana. Artinya Khadijah ingin membantu meningkatkan kepercayaan diri suaminya. Khadijah ingin mengatakan, orang sebaik engkau wahai suamiku tidak mungkin dihancurkan oleh Allah, tidak mungkin dihempaskan oleh Allah. Subhanallah, lihat pemimpin wanita penghuni surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bantu suami kita. Baik bantuan secara fisik maupun secara moral. Makanya hadirin sekalian, ini menarik. Ketika Nabi shock, Nabi down saat berhadapan dengan malaikat Jibril pertama kali di Gua Hira, apa yang beliau lakukan? Beliau langsung turun. Siapa orang yang beliau cari? Apakah beliau mencari paman yang sangat baik, Abu Talib? Tidak, beliau tidak mencari Abu Talib. Apakah beliau mencari Abu Lahab? Tidak, padahal hubungan masih mesra pada saat itu. Apakah beliau mencari sahabat-sahabatnya? Tidak juga. Yang beliau cari adalah Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah sosok istri yang sangat matang dan bisa memberikan bantuan moral kepada seorang suami. Coba bandingkan dengan suami-suami pada detik ini. Ketika ada masalah langsung pulang enggak? Enggak. Cari angin dulu. Ngajak jalan sahabat dulu. Bukan nyari istrinya, tapi nyari sahabatnya. Bukan mencari istrinya, tapi mencari temannya. Bukan mencari istrinya, tapi mencari hiburan malam misalnya. Hadirin sekalian, khususnya ibu-ibu yang ada di atas, kalau ini terjadi sebelum menyalahkan suami, evaluasi diri kita. Jangan-jangan karena kita belum bisa menolong dan membantu moral suami kita. Pak, kenapa enggak curhat sama istri? Sebagaimana Nabi bicara dengan Khadijah. Kenapa antum tidak cari istri antum sebagaimana Nabi mencari Khadijah? Gimana mau curhat sama istri, Pak Ustadz? Nanti dia duluan yang pingsan. Kan begitu ya. Kalau saya cerita masalah saya, yang shock dia duluan, yang jantungan dia, nanti dia yang pasang ring, subhanallah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah alasan kenapa banyak suami pada saat ini gak mau cerita dengan istrinya. Kenapa? Karena istrinya panikan, istrinya labil, istrinya tidak tegar. Gimana mau menegarkan suami? Dianya aja gak tegar. Istrinya cepat heboh. Kan begitu. Ya kan, biasanya kan perempuan begitu. Belum cerita udah nangis duluan. Padahal belum jelas nih apa masalahnya. Subhanallah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini calon penghuni surga. Ala'udu ala zawjiha. Yang terakhir. Yang terakhir. Tadi yang ketiga tadi apa? Suka menolong ya. Dan sebelum saya lanjutkan yang terakhir, saya sarankan ibu-ibu membaca profil Khadijah dalam masalah ini. Bagaimana Khadijah bukan hanya menolong secara moral, tapi menolong secara harta kepada Nabi SAW. Khadijah menginfakkan harta beliau untuk Rasulnya, untuk suaminya SAW. Semuanya diberikan. Ketika Khadijah mengetahui bahwa Nabi SAW sangat sayang dengan Zaid bin Haritha, maka Zaid bin Haritha dihadiahkan kepada Nabi SAW. Ketika Nabi Khadijah tahu bahwa suaminya sangat sayang kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib diperkenankan untuk tinggal di rumah mereka. Subhanallah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang perlu kita camkan. Khadijah membantu Nabi luar dalam. Semuanya dibantu oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan ketika Nabi diboikot, Khadijah pun ikut diboikot pada saat itu. Beliau memilih mendampingi suaminya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan moral. Bayangkan wanita yang kaya raya, yang terbiasa hidup berkecukupan, rela diboikot. Bukan hanya satu hari, dua hari, dua tahun atau tiga tahun diboikot. Itulah istri yang hendaknya kita jadikan kudwah dalam masalah ini. Yang terakhir hadirin sekalian, allati idza ghadiba. Wanita calon penghuni surga adalah wanita yang apabila suaminya marah. Suaminya apa ibu-ibu? Marah. Ja'at, maka ia akan menghampiri suaminya tersebut. Hatta tada'a yadaha fi yadi zaujiha. Lalu ia letakkan telapak tangannya di telapak tangan suaminya. Ia genggam tangan suaminya. Ibu-ibu, pernah menggenggam tangan suami ibu tidak? Jadi genggam tangan suami kita. Ini kata Nabi SAW. Letakkan tangan kita, telapak tangan kita di telapak tangan beliau. Lalu katakan dari lubuk hati yang paling dalam, la adzuku ghamdan hatta tardha. Mata ini tidak akan bisa tertidur sampai engkau ridha. Allahu akbar. Ya Allah. Suami mana yang gak luluh kalau digitukan oleh istrinya? Gimana bapak-bapak, luluh gak? Ya Allah. Itu uang belanja sebulan habis dalam dua hari juga insya Allah dimaafin. Masya Allah. Bayangkan, mata ini tidak akan tertidur sampai engkau ridho. Jadi hadirin sekalian, ketika suami kita marah, bukan lalu didiemin. Bu, suami ibu mana? Lagi marah Ustaz. Loh kok didiemin? Biarin. Besok juga nanti, apa, besok sadar sendiri tuh orang. Subhanallah. Tega amat. Gak boleh seperti itu. Wah, suami saya ke anak kecil Pak Ustaz. Tidak boleh. Datangi suami kita, genggam tangannya dan katakan, mata ini tidak akan tertidur sampai engkau ridho. Dan ini ungkapkan dari hati yang paling dalam. Jadi beneran gak tidur ya. Jangan habis ngomong begini 5 menit kemudian mendengkur, ya ini keliru.
1: Ngomong aja nih istri saya, tadi udah romantis, sekarang ketiduran.
0: Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, camkan ini. Bahkan dalam hadis riwayat Nasa'i, kata Nabi, "Idza adzat au udziat." Yang keempat kata Nabi, jika suaminya marah karena dia melakukan kesalahan atau suaminya yang zalim, suaminya yang marah tanpa sebab, suaminya yang membawa urusan di luar rumah ke dalam rumah, calon penghuni surga akan tetap mendatangi suaminya dan ia genggam tangan suaminya dan ia tetap mengatakan, mata ini tidak akan tertidur sampai engkau ridha. Ya Allah. Jadi terkadang kan, ibu-ibu coba dengar nih, terkadang suami kita itu gak fair. Punya masalah sama bosnya, kita yang diomelin. Iya gak? Kita yang dimarahi. Loh, kenapa kamu marah ke saya? Ya gak mungkin dong saya marah sama bos saya. Kan begitu nanti alasannya. Kan gara-gara tidak bisa diungkapkan di hadapan orang lain, istrinya lah kena semprot. Subhanallah. Iya kan? Ini bapak-bapak yang tadi yang paling kencang ketawanya siapa? Ini kayaknya pengalaman pribadi. Subhanallah. Lagi punya masalah sama sahabatnya, kita yang kena diomelin. Datang-datang marah-marah. Atau yang seharusnya gak pakai marah, kita dimarahi. Subhanallah. Allahu Akbar. Semuanya salah. Semuanya salah. Nah, pada saat itu ibu-ibu sekalian, kita tetap melakukan sunnah Nabi SAW yang satu ini. Ibu-ibu sekalian, kira-kira adil tidak bu? Yang salah siapa? Suami. Yang suruh minta maaf siapa? Istri. Adil tidak? Siapa yang berani mengatakan Nabi tidak adil? Ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz kok curang banget? Yang salah kan suami. Yang temperamen suami. Yang emosian suami. Saya enggak salah. Atau mungkin saya salah, tapi enggak patut dimarahi seperti itu. Kenapa saya yang disuruh minta maaf? Kenapa saya yang harus jemput bola? Kenapa saya yang harus mendatangi? Ibu-ibu sekalian, jangan cepat-cepat memvonis ini tidak adil. Coba jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Di mana sisi tidak adilnya? Oke, suami kita yang salah. Tapi kalau kita bisa melakukannya, balasannya apa? Surga. Masa dikasih surga masih bilang gak adil? Mau minta apa lagi? Kan gitu ya? Ini surga. Jadi kalau udah suami seperti itu, yang diingat surga aja deh. Jangan ingat wajahnya yang lagi marah, jangan, tambah kesel kita. Tapi ingat surga hadirin sekalian. Ya Allah, saya mau dapat surga. Ingat hadis Abu Nuaim. Ini sifat atau ciri-ciri wanita penghuni surga. Biarin saya ngalah. Sudah ngalah saja ibu-ibu sekalian, surga. Jangan gengsi, ah saya gak mau ustaz, kan dia yang salah. Jangan. Ibu mau surga apa tidak? Yang lain aja deh, subhanallah. Kadang-kadang kan wanita tuh suka begitu. Emangnya pintu surga cuma di sini aja? Ini keliru. Ini salah. Nabi yang mengajarkan. Kalau ibu ingin masuk surga, jangan gengsi. Redakan amarah suami dengan jemput bola. Insya Allah suami akan sadar. Insya Allah suami akan minta maaf kepada kita. Ingat, walaupun suami salah, kata Nabi, walaupun dia beliau yang zalim, beliau yang gak jelas tiba-tiba marah, atau beliau yang membawa masalah kantor atau masalah pekerjaan ke dalam rumah, tetap sebagai wanita calon penghuni surga, kita yang jemput bola, kita yang melangkah lebih dulu, kita yang menggenggam tangannya, dan kita katakan, mata ini tidak akan bisa tidur sampai engkau ridho. Subhanallah. Inilah beberapa karakter, beberapa sifat wanita-wanita calon penghuni surga yang hendaknya kita amalkan bersamaan dengan kita mengamalkan hadis-hadis yang lain tentang masalah wanita penghuni surga. Semoga bisa mendapatkan pencerahan dalam kajian kita kali ini, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita menjadi wanita-wanita para penghuni surga, dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja yang bisa disampaikan, dan masih ada waktu untuk sesi tanya jawab ya. Kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan masukan atau koreksi dari apa yang saya sampaikan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian melewati sebuah taman surga, maka dengarkanlah. Maka sahabat bertanya, apakah sebuah taman surga itu? Beliau menjawab, yaitu majelis zikir. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad. Pertanyaannya, majelis seperti Al-Imam Atha bin Abi Rabah menjelaskan bahwa yang dimaksud majelis-majelis zikir dalam hadis ini adalah majalisul halali wal haram, majelis-majelis yang menjelaskan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Dalam bahasa yang lebih sederhana, yang dimaksud majelis zikir adalah majelis ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya adalah seorang mahasiswa baru. Saya ingin banyak-banyak belajar. Saya belum ingin menikah. Belum nikah ini. Tapi Ustaz, sifat wanita penghuni surga yang disebutkan tadi berhubungan dengan suami semua. Belum bisa dipraktekkan sekarang. Ini udah ingin jadi wanita penghuni surga tapi belum menikah. Ya. Oh ya. Ya, ya, insyaallah ada solusi ya Bapak-bapak ya. Ada solusi kata Bapak-bapak. Lalu apa saja pintu-pintu surga bagi saya sebagai anak, sebagai kakak, sebagai sahabat, dan sebagai seorang penuntut ilmu? Jazakallahu khairan Ustaz jawabannya. Ya, terima kasih kepada ukhti yang bertanya ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada saudari kita yang bertanya. Memang benar hadis yang kita angkat pada sore hari ini itu lebih terfokuskan bagi wanita-wanita yang sudah menikah. Tapi bukan berarti tidak bisa direnungi dan diresapi oleh wanita-wanita yang belum menikah, karena ini akan menjadi bekal bagi dia. Jadi, dan kita harus bersyukur, alhamdulillah kita tahu hadis ini sebelum kita menikah. Ada ibu-ibu baru tahu hadis ini setelah 25 tahun menikah, kan begitu, jadi udah lama banget. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini kesempatan untuk kita benar-benar mengamalkan hadis ini secara sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita belum ada rencana menikah, maka simaklah sabda Nabi SAW berikut ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat atau wa sanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli al-jannata min ayyati abwabiha syi'ti. Apabila seorang wanita itu mengerjakan salat 5 waktu, lalu berpuasa di bulan Ramadan, lalu menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka pada hari kiamat akan ada yang menyampaikan kepada dia masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Au kama qala. Jadi dari hadis ini kata para ulama, seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hadis ini menjelaskan jika

seorang wanita ingin masuk surga, maka hendaknya dia memenuhi hak Allah lalu hak suaminya. Itu yang paling urgent sebelum yang lain. Hak Allah lalu hak suaminya. Salat, puasa, dan menjaga kehormatan itu adalah hak Allah. Jadi wakil dari hak Allah. Adapun menjaga kehormatan dan taat kepada suami itu merupakan hak suaminya. Oleh karena itu, jika kita belum memiliki suami, yang harus kita jaga adalah hak-hak Allah tabaraka wa ta'ala. Dan hak yang paling utama dan yang paling pertama adalah menjaga kemurnian tauhid kita dan tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Lalu kita beramal soleh semampu kita, amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Lalu kita berbakti kepada kedua orang tua kita, lalu kita silaturahim, dan kita berikan hak sahabat dan saudara kita. Itu mungkin secara global. Wallahu ta'ala bissawab. Bagaimana cara membantu suami dalam hal dakwah? Bagaimana cara membantu suami dalam hal dakwah? Yang pertama, terima kasih kepada kepada penanya, Ukhti Sari dari UMY. Yang pertama, jadilah istri yang salehah. Jadi sebelum kita berpikir apa yang bisa saya perbuat untuk suami saya, yang pertama dulu jadilah wanita salehah. Karena ketika kita menjadi wanita istri yang soleh, yang taat kepada suami, yang setelah taat kepada Allah, maka ini mengurangi beban suami, iya apa tidak? Paling tidak suami bisa fokus dengan dakwahnya. Mungkin kita tidak bisa bantu menyiapkan materi, kita tidak bisa membantu persiapannya, kita tidak bisa membantu mengkomunikasikannya, tapi ketika kita menjadi istri yang soleha, paling tidak ini mengurangi banyak sekali beban suami. Dan yang kedua, kita akan menenangkan perasaan suami kita dan akan menghilangkan kepenatan beliau setelah beliau pulang dari berdakwah. Jadi jadilah wanita yang soleha. Yang kedua, lakukan apa yang kita mampu lakukan. Mungkin kita bantu sebarkan artikel suami kita, kalau suami kita punya artikel, atau kita sampaikan ilmu yang beliau sampaikan kepada orang-orang yang kita kenal, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Kita sampaikan bahwa suami saya mengajarkan saya begini, begini, begini, karena ini ayatnya, ini suratnya, ini hadisnya, dan seterusnya. Lalu doakan suami kita agar bisa istiqomah, agar dijaga keikhlasannya, agar tidak terjatuh ke dalam fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Allah ta'ala misawab. Saat masih single, mana yang terbaik bisa dilakukan? Kuliah untuk meraih gelar, atau bekerja, atau menikah, atau sibuk mengkaji Islam dan mengajarkan Islam? Gimana nih? Kalau single gimana? Kuliah untuk meraih gelar.

fakultas-fakultas tertentu karena Islam membutuhkan. Contohnya misalnya menjadi dokter atau menjadi ahli kandungan, harus ada wanita-wanita muslimah yang menjadi ahli kandungan. Ini kan penting. Karena kalau demikian bagaimana kita bawa istri-istri kita nanti ketika ada masalah demikian. Jadi tergantung kuliahnya. Tergantung kuliahnya mengambil jurusan apa. Begitu juga dengan pekerjaan, tergantung pekerjaannya. Tidak bisa kita pukul rata. Atau menikah. Menikah iya, tergantung calonnya juga, jangan main asal-asalan. Jangan yang penting bernama ikhwan atau berjenis kelamin laki-laki langsung kita mau nikah dengan dia. Harus ada fit and proper test. Jadi harus ada standar yang jelas. Jadi semuanya tidak bisa diberikan hukum mutlak. Tinjau kembali apa fakultasnya dan kalau arah pekerjaannya kemana, lalu bagaimana dengan kondisi kita, siapkah kita untuk menikah, lalu siapa calonnya, dan adapun mengkaji Islam dan mengajarkan Islam ini adalah hal yang tidak ada kontradiksi, bisa kita gabungkan dengan pilihan-pilihan kita yang lain. Jadi menikah bukan hambatan untuk mengkaji, begitu juga kuliah juga bukan hambatan untuk mengaji. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saran saya diskusikan dengan ustadz atau ustadzah secara detail dalam masalah ini. Bismillah, kalau misal masih kuliah, nikah, bolehkah mengatur kehamilan, gak pengen punya anak dulu sampai lulus, caranya yang mana? Ya, terima kasih kepada ukhti yang bertanya. Dikembalikan kepada maslahat dan mudarat masing-masing pasangan. Tidak bisa dikasih hukum mutlak seperti itu. Jadi dikembalikan kepada maslahat dan mudarat. Namun selama bisa digabungkan, hendaknya kita gabungkan. Al-jam'u awla minat tarjin amkan. Kaidah mengatakan menggabungkan dua dalil itu lebih diutamakan daripada memilih salah satunya jika memungkinkan. I'malul kalam awla min ihmali. Mengamalkan sebuah sabda itu atau dalil itu lebih diutamakan daripada meninggalkannya. Jadi kalau bisa dikerjakan semuanya, ya punya anak, ya kuliah, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, maka selama tidak membatasi, selama tidak karena faktor takut miskin atau yang lain-lain, maka dikembalikan kepada maslahat dan mudarat. Apa boleh suami istri terpisah karena sedang kuliah selama kurang lebih 6 bulan? Tergantung sanggup tidak bertahan baik si suami maupun si istri. Jadi kalau mereka semua sepakat dan tidak ada keterpaksaan, maka diperbolehkan. Tapi kalau ada salah satu yang tidak kuat atau tidak bisa, maka harus disatukan kembali. Wallahu ta'ala misalnya. Dan memang kurang ideal ya. Hidup terpisah itu kurang ideal. Kurang ideal. Makanya kan Allah berfirman, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa hidup tenang bersama dengan dia. Agar istri kalian bisa jadi sakan, bisa jadi tempat tinggal untuk kalian. Dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu. Saya orangnya kurang peka dengan keadaan. Bagaimana agar bisa gesit dan aktif membantu suami? Iya, terima kasih dan jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Ibu yang bertanya, ketika kita menyadari kekurangan diri kita, ini sebuah langkah awal yang positif. Ini bagus. Daripada orang yang merasa diri sempurna padahal dia tidak sempurna. Merasa diri bidadari padahal dia bukan bidadari. Jadi mengetahui kelemahan kita ini adalah langkah awal yang sangat bagus. Yang kedua, memang merubah kebiasaan itu bukan hal yang mudah. Tapi bukan hal yang mustahil juga. Caranya bagaimana? Kalau kita lihat dalil, kembalikan kepada hadis Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan yang bermanfaat untuk kalian. All outlah untuk mendapatkan yang bermanfaat untuk kalian. Dan minta tolong kepada Allah, doa kepada Allah. Dan yang ketiga, wala ta'jaz, jangan lemah, jangan lesu, jangan mundur, jalan terus. Jadi harus ada perubahan. Harus ada perubahan walaupun 0,1%. Tapi jangan sampai kita mundur dan putus asa sehingga kita tidak berusaha. Dan buat catatan, bantu dengan catatan. Jadi data, semuanya didata. Sehingga ada evaluasi. Jadi apa yang mau kita, jadi kalau kita kurang

0: peka, paling enggak kita persiapan deh. Kan kalau kita tidak bisa spontanitas, sama seperti kalau kita tidak bisa khutbah secara spontanitas, maka hendaknya kita persiapan dari kemarin malam. Begitu juga kalau kita tidak bisa atau kita belum bisa peka dalam membaca suasana, tapi kan pengalaman selama ini bisa kita jadikan modal untuk buat catatan apa saja yang diperlukan ketika Nabi mau berangkat ke kantor, ketika suami mau berangkat ke kantor, atau ketika suami mau pulang ke rumah. Jadi buat catatan dan pastikan kita mempraktekannya, dan kalau ada kekurangan tinggal ditambahkan di hari berikutnya. Satu lagi, apabila istri yang sudah menikah namun belum bisa menghilangkan perasaan dengan laki-laki di masa lalu, berdosakah? Bagaimana menghilangkannya? Terima kasih, jazakallah khairan. Adapun berdosakah, jawabannya apa? Berdosa atau tidak? Berdosa tidak, ibu-ibu? Tidak bisa menghilangkan perasaan dengan laki-laki di masa lalu. Jawabannya tergantung siapa laki-laki itu. Kalau laki-laki itu ayah kita, kakak kita, enggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau maksud laki-laki itu adalah laki-laki yang bukan mahram dan kita punya hubungan yang haram atau pacaran, maka itu berdosa. Kalau kita biarkan perasaan itu tumbuh, kalau kita tidak lawan, maka harus kita lawan. Harus kita lawan. Dan yang kedua, hilangkan seluruh rekam jejaknya. Semuanya dihilangkan. Nomornya dihapus saja. PIN-nya dibuang. Kalau handphone itu pemberian dia, jual handphone itu, beli handphone yang baru. Jadi pokoknya semua barang-barang yang akan merangsang memori kita kepada si dia, itu dihilangkan. Semuanya. Semuanya dihilangkan. Itu hal yang penting. Wallahu ta'ala misal. Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memiliki hati kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamaku. Waktu sudah habis, mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan bisa dijawab, dan semoga bisa dijawab oleh ustadz-ustadz kita yang lain yang lebih berilmu dan berpengalaman dan yang mengajar di masjid ini, seperti Ustadz Zaid hafidhahullahu ta'ala. Karena keterbatasan waktu dan ilmu, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita menjadi wanita-wanita calon penghuni surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dia 3 alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Radio Muslim Yogyakarta adalah salah satu radio non-profit yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Radio Muslim menyajikan siaran-siaran seperti kajian Islam, murotal Al-Quran, talkshow pendidikan, kesehatan, dan layanan umum serta informasi lainnya. Pendengar Radio Muslim yang bervariasi mulai dari mahasiswa, warga sekitar studio, pekerja, sehingga menjadikan Radio Muslim sebagai sarana yang potensial untuk menyebarkan dakwah Islam yang mulia.
4: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u

0: dari Jalan Sei Simanjuntak nomor 72, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah, akan terus berusaha menjadi radio muslim yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin.
1: 1467 kHz Radio Muslim AM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.
1: Kalla innaha tadhkirah.
0: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.

0: bararah.
1: Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: فَقَدَّرَهُ.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basharah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian, bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya.

maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan, serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

0: fajarah.
1: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sa'alamun, thumma kalla sa'alamun.
0: Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat,

0: saja.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.

0: Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.
1: Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba.
0: Sesungguhnya neraka jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu, rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.

0: Sesungguhnya, kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha. وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bahas bab selanjutnya, lanjutan dari bab kemarin, bab yang sekarang judulnya dari kitab Tauhid, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Artinya bab tentang barang siapa yang mewujudkan tauhid, ya, benar-benar mewujudkan tauhid dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tidak melalui hisab Allah Subhanahu wa taala. Bab yang kemarin yang kita bahas tentang fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan karena tauhid. Pembahasan pada bab yang kemarin berkaitan dengan keumuman kaum muslimin. Setiap orang muslim, setiap orang Islam, dia memiliki keutamaan tauhid meskipun bertingkat-tingkat. Sebagaimana pertemuan yang dalam pertemuan kemarin saya sampaikan bahwasanya setiap kita, setiap orang Islam memiliki bitaqah la ilaha illallah. Memiliki kartu la ilaha illallah yang kartu tersebut akan ditimbang pada hari kiamat kelak. Akan tapi kualitas kartu masing-masing kita berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap orang yang Islam dia akan mendapatkan sebagian daripada keutamaan tauhid. Semakin tinggi tauhidnya, semakin besar keutamaan yang akan dia peroleh. Dan orang yang Islam, bagaimanapun juga ujung-ujungnya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Oleh karenanya, Dalam satu ayat yang sangat agung Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat jannatu 'adni yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir." Kata Allah Subhanahu wa taala surat Fatir, "Lalu kami wariskan al-kitab kepada orang-orang yang kami pilih." Perhatikan ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap orang Islam pasti masuk surga. Meskipun ada yang langsung masuk tanpa azab dan tanpa hisab, ada yang dihisab dulu, ada yang diazab dulu. Tapi semua orang Islam yang Islamnya tidak dibatalkan dengan kesyirikan, tidak dibatalkan dengan kekufuran, tauhidnya tidak batal, maka ujung-ujungnya dia pasti masuk Islam. Allah mengatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami mewariskan al-kitab kepada orang-orang yang kami pilih. Kata Allah, "Faminhum dzalimun linafsih," di antara mereka ada orang-orang yang dia menzalimi dirinya sendiri. Ini melakukan kemaksiatan, terjerumus dalam dosa-dosa. "Wa minhum muqtasid," di antara mereka ada orang yang tengah, yang tidak melakukan keharaman tapi dia hanya mencukupkan pada perkara-perkara yang wajib, tidak banyak melakukan perkara-perkara yang sunnah. "Wa minhum," derajat yang paling tinggi, "sabiqun bil khairat," orang-orang yang mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dia tidak hanya mencukupkan perkara-perkara yang wajib, bahkan dia melakukan perkara-perkara yang sunnah. Dia tidak hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram, bahkan perkara-perkara yang makruh dia tinggalkan. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga golongan yang Allah pilih. Yang pertama, zalimun li nafsi, orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan, meninggalkan sebagian kewajiban, terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi, muqtasid, yang hanya mencukupkan pada hal-hal yang wajib dan hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram. Adapun yang sunnah-sunnah tidak dia kerjakan. Dan yang ketiga, sabiqun bil khairat, tingkat yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang mereka semangat dalam melakukan perkara-perkara yang sunnah. Dan juga bukan hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram, bahkan perkara-perkara yang makruh mereka tinggalkan. Kemudian Allah mengatakan, ketiga kelompok ini masuk surga, kata Allah. "Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan dimasukkan dalam Jannatul Adn, surga yang abadi. Allah menggunakan kalimat jamak, yadkhuluna, yadkhulunaha. Yang kalau kita dalam bahasa Arab, kalimat yadkhulunaha ini ada wawul jamaah yang menunjukkan jamak. Kembali bukan hanya kepada muqtasid atau hanya kembali kepada sabiqun bil khairat, bahkan dia mencakup juga masuk dalamnya adalah zalimun li nafsi. Oleh karenanya baik zalimun li nafsi maupun muqtasid maupun sabiqun bil khairat, kulluhum yadkhulul jannah, semuanya masuk dalam surga. Karena dalam yadkhuluna ada wawul jamaah. Oleh karenanya Syekh Muhammad Al-Amin Al-Syinqiti rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, "Hadhil waw yambagi antuktab bima'id zahab," bahwasanya huruf waw ini yang menunjukkan jamaah hendaknya ditulis dengan air, dengan tinta emas. Kenapa? Ya, karena menunjukkan bahwasanya seluruh kaum muslimin, orang Islam, ujung-ujungnya pasti masuk surga. Inilah diantara keutamaan tauhid yang mencakup seluruh orang Islam selama dia tidak membatalkan Islamnya dengan kesyirikan atau kekufuran. Kemudian bab yang akan kita bahas sekarang ini lebih terperinci lagi. Tidak mencakup seluruh orang Islam, tidak. Tetapi hanya mencakup orang-orang yang mereka mentahkik tauhid, yang mereka merealisasikan ketauhidan mereka dengan sempurna, mewujudkan tauhidnya dengan sempurna. Tidak semua orang Islam mendapatkan keutamaan ini. Oleh karenanya penulis mengatakan, "Man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab." Barang siapa yang mewujudkan tauhid, menyempurnakan tauhid, maka dia masuk surga tanpa hisab. Ini keutamaan yang mulia. Kita tahu bahwasanya di akhirat kelak ada namanya hari persidangan yang dikenal dengan Yaumul Hisab. Kita semua ini akan disidang. Ya. Disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyidang adalah Zat yang mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Seluruh amalan soleh ataupun kemaksiatan yang pernah kita lakukan telah tercatat. Terlalu banyak hal-hal yang bisa membuktikan apa yang kita kerjakan. Di hari kiamat kelak ada Allah sendiri Maha tahu. Kemudian ada malaikat yang mencatat
3: Al-Katabah, orang-orang malaikat-malaikat yang mencatat amalan soleh, menghadirkan catatan-catatannya sebagai bukti. Kemudian, bahkan tangan dan kaki bersaksi, bahkan kulit-kulit berbicara. Tatkala itu seorang tidak mungkin mengelak, tidak mungkin, mustahil. Tatkala disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kemaksiatan pun kecuali akan ditampakkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Zat yang kata Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan juga mengetahui apa yang disimpan oleh hati-hati manusia. Seluruh lirikan mata kita yang memandang hal yang haram tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membalikkan pandangan kita sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dinampakkan pada hari kiamat, pada yaumul hisab. Pada hari persidangan. Tentunya barang siapa yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kesulitan. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengkuatkan keimanannya, maka dia akan hisab dengan hisaban yasira, dengan hisab yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun, kalau seorang bisa lepas daripada hisab, maka ini yang terbaik. Kita bayangkan kalau kita melewati suatu pemeriksaan, ada orang ternyata di belakang kita yang tidak ikut diperiksa, langsung nyelonong saja masuk surga atau nyelonong saja masuk dalam dalam bandara misalnya. Contohnya di bandara kita harus periksa, diperiksa paspornya, diperiksa ininya, tasnya diperiksa. Meskipun kita yang kita bawa barang-barang yang aman, tidak ada barang-barang yang berbahaya, itu pun merepotkan. Bagaimana kalau ternyata yang barang-barang kita bawa ada barang-barang yang bagus dan ada barang-barang yang buruk? Repot. Ada kebaikan, ada kemaksiatan. Bagaimana lagi kalau barang-barang kita bawa lebih banyak buruknya? Kemaksiatan yang kita lakukan lebih banyak daripada kebaikan kita, kemudian kita masuk dalam ruang pemeriksaan. Sementara ada sebagian orang yang langsung nyelonong. Demikian pula orang-orang yang dihisap. Ada sebagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka masuk surga tanpa hisap, luar biasa. Tanpa hisap. Nyelonong langsung masuk surga. Tidak perlu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka itu? Adalah orang-orang yang mewujudkan tauhid, menyempurnakan tauhid mereka. Oleh karenanya bab yang akan kita bahas ini tidak mencakup seluruh kaum muslimin, tetapi sebagian orang-orang khusus, orang-orang spesial yang mereka benar-benar telah mewujudkan tauhid dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana cara menyempurnakan tauhid? Para ulama menyebutkan bahwasanya memurnikan tauhid, jadi man haqqaqa tauhid artinya mewujudkan dan memurnikan tauhid, benar-benar dimurnikan dan disempurnakan, yaitu dengan memurnikan tauhid dari kotoran-kotoran yang bisa mengotorinya agar tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran tersebut. Apa kotoran-kotoran yang bisa merusak kemurnian tauhid? Yang pertama adalah kesyirikan dan segala modelnya. Yang kedua adalah bid'ah dengan segala modelnya. Dan yang ketiga adalah kemaksiatan dengan segala modelnya. Semakin seorang bisa membersihkan tauhidnya dari tiga perkara ini, dari syirik dan segala modelnya, dari bid'ah dan segala modelnya, dan segala kemaksiatan dan segala modelnya, maka dia semakin murni tauhidnya dan dia akan masuk surga tanpa hisab apalagi azab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan tentang beliau. Dalam hal ini, dalam bab ini, beliau membawa contoh orang yang telah mewujudkan tauhid. Jadi beliau adalah orang cerdas. Penulis buku ini, kitab tauhid ini, orang cerdas. Mungkin kalau kita sulit untuk membayangkan bagaimana cara mewujudkan atau memurnikan tauhid, maka dia datangkan contoh. Ini ada contohnya. Bagaimana sifat-sifat orang yang telah memurnikan tauhid. Contoh yang beliau bawa adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Ibrahim alaihissalam kana ummah, adalah umat qanitan lillah, yang taat dan lama kalau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kunut adalah beribadah dengan waktu yang lama, tidak bersegera, tidak cepat-cepat dalam beribadah. Kalau berdiri lama, kalau rukuk lama, kalau beribadah, sabar dalam ketaatan. Hanifan, condong, miring dari kesyirikan, condong kepada tauhid. Walam yaku minal musyrikin. Dan bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Inilah sifat-sifat yang terkumpulkan pada Nabi kita, Abul Anbiya, bapak para Nabi. Dan Nabi Ibrahim dikatakan Abul Anbiya, karena seluruh Nabi-Nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim, semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan Ismail maupun dari keturunan Ishak. Adapun dari keturunan Ishak, seluruh Nabi-Nabi Bani Israel, Musa, Harun, Daniel, Daud, Ayub, dan yang lainnya. Sulaiman. Adapun dari keturunan Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah dikatakan juga bapak tauhid. Kenapa? Karena luar biasa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim adalah umat. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, dia bukan umat. Tapi Allah menamakan Nabi Ibrahim dengan umat. Padahal dia sendirian. Kenapa bisa demikian? Para ulama menjelaskan. Di antara penjelasan mereka, karena Allah ingin menyatakan kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun dia sendirian, tapi dia seperti umat, dia seperti mewakili umat. Artinya apa? Jarang orang yang seperti dia memiliki sifat-sifat yang mulia. Artinya sifat-sifat mulia ini biasanya tersebar pada sekelompok manusia. Tetapi untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, sifat-sifat yang mulia tersebut berkumpul pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan umat. Sifat-sifat beliau yang sangat, sangat mulia. Dan beliau dalam satu waktu pernah sendirian. Tidak ada yang bertauhid kecuali beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tatkala beliau berjalan dengan istri beliau, Siti Sarah. Kemudian melewati negeri Mesir. Kemudian di negeri Mesir tersebut ada Fir'aun atau pemimpin atau raja Mesir yang senang mencari wanita-wanita yang cantik jelita. Dan Ibrahim alaihissalam khawatir terhadap istrinya. Maka dia mengatakan, wahai Sarah, kalau mereka bertanya kepada aku, maka saya akan menjawab, engkau adalah ukhti, engkau adalah saudaraku. Ukhti fil Islam. Karena tidak ada di atas muka bumi ini yang Islam kecuali saya dan kamu. Jadi pernah ada suatu masa di mana tidak ada yang Islam kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya. Orang-orang terdekat dengan Nabi Ibrahim pun kufur kepada Allah. Di antaranya ayahnya, Azar. Dan Nabi Ibrahim AS luar biasa. Allah telah mengujinya dengan banyak ujian. Untuk menunjukkan murninya tauhid Nabi Ibrahim AS. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun." Tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim AS dengan perintah-perintah, dan semuanya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim AS. Beliau berdakwah, bahkan beliau berpindah dari Irak, kemudian negeri Syam, ke Mesir. Beliau berdakwah, berjalan dalam dakwahnya. Kemudian tatkala beliau berdakwah, seluruh orang memerangi, memusuhi dia. Sampai beliau dibakar. Disebutkan bagaimana tatkala itu Raja Namrud memerintahkan orang agar mengumpulkan kayu bakar, bahkan berbulan-bulan. Bahkan disebutkan dalam buku-buku tafsir, sebagian orang bernazar, kalau anak saya lahir, saya akan mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Dibuatlah kayu bakar yang sangat besar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tegar dalam berdakwah. Dia yang telah menghancurkan patung-patung mereka. Dihancurkan patung-patung mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan musuh-musuh tauhid, ya. Sampai-sampai disunahkan bagi kita untuk membunuh cicak. Kita tahu dalam hadis yang sahih, disunahkan bagi kita untuk membunuh cicak. Kenapa disunahkan? Karena cicak ini termasuk dari binatang yang meniup api Ibrahim agar semakin besar. Agar kita tahu bahwasanya permusuhan kepada kaum musyrikin tetap tegak hingga saat ini. Bahkan cicak yang pernah punya andil dalam memusuhi bapak tauhid Ibrahim alaihissalam, sampai sekarang kita musuhi. Alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Diuji dengan ujian-ujian yang hebat. Seperti Allah sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji agar, sebagaimana pernah kita sampaikan pada di awal dari Sirah Nabawiyah, Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala menikah dengan Siti Sarah, kemudian menunggu bertahun-tahun tidak punya anak, kemudian menikah dengan Siti Hajar, akhirnya punya anak Nabi Ismail alaihissalam. Tatkala sudah lama menanti kehadiran seorang anak, Begitu cintanya, kita tahu bagaimana seorang ayah yang bertahun-tahun menikah, kemudian tidak punya anak, kemudian ada anak lahir, maka betapa besar cintanya kepada sang anak. Allah uji Nabi Ibrahim, diperintahkan agar anaknya diletakkan di Mekah, dijauhkan. Untuk menguji mana yang Ibrahim lebih cintai, anaknya atau Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai derajat yang tinggi. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak derajat yang tidak diambil, tidak dimiliki oleh seluruh Nabi. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam saja. Allah uji Nabi Ibrahim tatkala benar-benar rasa cintanya besar terhadap anaknya. Kemudian tatkala Nabi Ismail sudah mencapai dewasa, menjadi orang yang bisa diharapkan, bisa mewariskan atau mewarisi ilmu ayahnya, bisa mengerjakan tugas-tugas ayahnya. Dan itu di puncak-puncaknya seorang ayah cinta kepada anaknya. Tatkala anaknya sudah jadi orang yang dia harapkan untuk bisa mewarisi ilmunya dan dakwahnya, dan bisa melaksanakan tugas-tugas ayahnya tatkala dewasa, Allah uji agar Nabi Ibrahim menyembelih sang anak. Luar biasa ujian-ujian yang berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah benar-benar orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar orang-orang yang memurnikan tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qanitan lillah. Nabi Ibrahim alaihissalam qanit, di antara sifatnya kunut, yaitu kuat dalam beribadah, sabar dalam beribadah. Langsung menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan, dia kerjakan tanpa ragu-ragu. Tatkala Allah mengatakan, sembelihlah anakmu, Ismail, tanpa ragu-ragu, tidak diriwayatkan sama sekali Nabi Ibrahim AS kemudian berdoa, ya Allah, ada perintah yang lain enggak ya Allah? Jangan yang ini, yang lain aja. Atau tunda dulu, ya Allah, tidak ada. Sama sekali tidak ada lihat mimpi, padahal wahyu yang Allah turunkan tidak lewat malaikat, lewat mimpi. Artinya, tingkatan wahyu yang paling rendah adalah mimpi. Kalau malaikat datang jelas ini perintah Allah, tapi ini wahyu. Bisa jadi seorang kalau imannya lemah, ah mimpi, jangan salah, jangan, mungkin mimpinya salah, hanya sekedar bunga mimpi. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak, dia tahu ini mimpi dari Allah subhanahu wa ta'ala, langsung dia kerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ragu-ragu, tanpa tawar-menawar. Luar biasa, qanitan lillah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan, memiliki sifat yang condong kepada tauhid dan jauh daripada kesyirikan. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala sifat yang terakhir dalam ayat ini, walam yakun minal musyrikin. Dan tidaklah Ibrahim alaihissalam termasuk orang-orang yang orang-orang musyrik. Di sini ada dua tafsiran tentang firman Allah, walam yakun minal musyrikin. Dia tidak termasuk dari orang-orang musyrikin. Tafsiran pertama, Nabi Ibrahim tidak pernah syirik sama sekali dalam, tidak pernah satu waktu, satu detik pun Nabi Ibrahim pernah syirik, tidak pernah. Tafsiran yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam memisahkan dirinya dari orang musyrik. Dan dua tafsir ini benar. Tafsiran pertama bahwa Nabi Ibrahim AS tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ya. Di antaranya ayat ini. Dalam ayat yang lain, makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniyan, walakin kana hanifa musliman, walam yaku minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi. Dan tidak pernah sewaktu-waktu pun, sedetik pun Nabi Ibrahim tidak pernah beragama Yahudi. Dan tidak pernah sedetik pun Nabi Ibrahim beragama Nasrani. Tidak sebagaimana pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Nabi Ibrahim beragama dengan agama mereka. Hanifah Musliman adalah seorang yang condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Dan Muslim, walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah sama sekali musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, cerita-cerita yang pernah didongengkan kepada kita, tatkala kita masih kecil, ada kisah Nabi Ibrahim cari Tuhan. Nabi Ibrahim apa cari? Cari Tuhan. Berarti Nabi Ibrahim pernah kafir, pernah musyrik, pernah cari Tuhan. Lihat bulan, bulannya hilang, oh bukan Tuhan. Lihat bintang, bintangnya hilang, bukan? Bukan Tuhan. Lihat matahari, mataharinya hilang, bukan? Bukan Tuhan. Oh kalau gitu Tuhan adalah Allah yang menciptakan matahari, bintang, dan rembulan. Ini tidak benar. Memang Allah sebutkan kisah ini dalam Al-Quran, tetapi bukan dalam rangka Nabi Ibrahim AS mencari Tuhan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am. Antum perhatikan firman Allah ini. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayahnya Azar, apakah kau menjadikan patung-patung sebagai tuhan sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. saya melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Karena Allah mengatakan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan kami tampakkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, perbendaharaan langit dan bumi. Waliyakuna minal muqinin, agar Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin, semakin yakin. Dia sudah beriman, ditambah keyakinannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Kemudian fa dalam bahasa Arab itu memberikan faedah tartib. Kalau saya bilang misalnya dalam bahasa Arab, ja'a Zaidun wa Muhammadun, telah datang Zaid dan Muhammad, dan saya meskipun saya sebut Zaid baru kemudian Muhammad, bisa jadi Muhammad diluan. Yang penting saya ingin kabarkan Zaid dan Muhammad telah datang. Entah siapa diluan, saya tidak perhatikan. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid, wa dan Muhammad. Bisa jadi Muhammad diluan, bisa jadi Zaid diluan datang. Beda kalau saya katakan, ja'a Zaidun fa Muhammad. Pakai fa. Telah datang Zaid, kemudian apa? Muhammad. Jadi fa artinya kemudian. Allah mengatakan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami tampakkan perbendahara langit dan bumi, agar Ibrahim menjadi orang-orang yang berkeyakinan. Semakin tambah keimanannya. Kemudian Allah mengatakan, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Tatkala, kemudian, tiba malam hari, dia melihat bintang di langit. Qala hadza rabbi. Ini sekarang pembicaraannya setelah Nabi Ibrahim apa beriman, sudah yakin. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, itu lam yakun nadhiran. Innama munadhiran. Dia tidak sedang mencari Tuhan, tapi sedang bermunadharah, berdebat dengan kaumnya, karena kaum Nabi Ibrahim melakukan dua kesyirikan. Kesyirikan menyembah berhala dan kesyirikan menyembah ya benda-benda langit seperti matahari, bintang dan bulan. Oleh karena Nabi Ibrahim AS ingin berdialog sama mereka. Ingin beritahu kepada mereka bahwasanya Tuhan-Tuhan kalian ini, rembulan, matahari dan bintang, itu bukan Tuhan. Nabi Ibrahim seperti sedang ya bersandiwara dengan mereka. Nabi Ibrahim AS mengatakan, Allah mengatakan, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Tatkala tiba malam hari, Nabi Ibrahim melihat bintang dan dia mengatakan, ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tatkala bintangnya hilang, dia mengatakan, saya tidak suka Tuhan kok hilang. Ada dan pergi. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kemudian tatkala melihat rembulan muncul, Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku. Tatkala bulan tersebut hilang, Nabi Ibrahim mengatakan apa? La illam yahdini rabbi, kalau seandainya Allah tidak, Rabbku tidak memberi petunjuk kepadaku, la akunanna minal qaumidh dhalin, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Lihat dalam ayat ini pun Nabi Ibrahim sudah bilang, saya sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala rembulan hilang, dia mengatakan, kalau bukan Allah memberi petunjuk kepadaku, aku akan termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari terbit, dia mengatakan, ini Tuhanku. Ini sandiwara Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan kaumnya, agar mereka tahu bahwasanya rembulan, matahari dan bulan bukan Tuhan. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'u mimma tusyrikun. Tatkala matahari hilang, dia mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Oleh karena setelah itu Allah mengatakan, wahajjahu qaumu. Maka kaumnya pun berdialog sama Nabi Ibrahim AS. Oleh karenanya apa yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Al-An'am, bukannya Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, tidak. Tapi Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan mereka, menjelaskan bahwasanya matahari, bulan dan bintang itu bukanlah Tuhan. Karenanya tatkala Allah mengatakan, lam yakum minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidak pernah sama sekali syirik, menunjukkan tidak pernah sama sekali Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ibrahim AS lahir dalam keadaan fitrah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengangkat beliau menjadi seorang nabi daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, jazakumullah wa iyyakum, kita lanjutkan ayat berikut yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang orang-orang yang masuk surga, yaitu orang-orang yang telah memurnikan tauhid mereka, telah mewujudkan tauhid mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat mereka? Allah berfirman, innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Mereka inilah orang-orang yang takut dengan Rabb mereka, takut dengan hari akhirat. Tidak tenang kehidupan mereka, mereka khawatir dengan hari akhirat. Sewaktu-waktu maut bisa menjemput. Sewaktu-waktu maut bisa menjemput dan mereka akan meninggalkan dunia ini dan akan masuk dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Sifat kedua, mereka beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang berikut, yang ketiga, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yaitu orang-orang yang mereka senantiasa beramal, memberi sedekah dan beramal soleh, sementara hati mereka khawatir. Khawatir kalau amalan mereka tidak diterima. Dan khawatir mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan tersebut. Inilah sifat-sifat orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, yaitu orang-orang yang masuk surga. Di antara sifat-sifat mereka yang paling utama adalah walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka tidak pernah berbuat syirik sama sekali terhadap Rabb mereka. Kalau kita perhatikan ayat ini, sebagaimana sering saya sampaikan, bahwasanya ayat ini walladzina hum birabbihim la yusyrikun mengandung dua keumuman dalam penafian syirik. Penafian yang pertama, keumuman yang pertama, Allah mengatakan walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Mereka orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Dan telah kita jelaskan bahwasanya ya, fi'il ya, mengandung masdar. Dan ini bisa diantum baca dalam misalnya syarah Ibnu Aqil tentang masalah masdar. Bahwasanya fi'il itu mengandung isim masdar dan juga mengandung waktu. Jadi fi'il adalah suatu kata yang mencakup masdar. Ada isimnya dan ada waktunya. Apakah madhi, waktu yang lalu, atau mudhari, waktu yang sekarang. Ini yang tentu yang mengerti bahasa Arab. Saya rasa rata-rata gimana, tahu bahasa Arab atau tidak? Kemudian disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Amin Syinqiti dalam Usul Fiqh. Oleh karenanya dalam kalimat la yusyrikun di situ ada isim nakirah yang artinya isyrak, yang tatkala isim nakirah datang dalam kalimat penafian memberikan bentuk keumuman. Artinya yang orang-orang sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Rabb mereka dengan model kesyirikan apapun. Ini keumuman yang pertama. Dia tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Baik syirik akbar maupun syirik asgar. Syirik besar maupun syirik kecil. Syirik yang nampak maupun syirik yang tersembunyi. Maupun syirik yang samar. Seluruh bentuk kesyirikan tidak pernah dia lakukan. Ini orang-orang yang memurnikan tauhid. Yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Keumuman yang kedua, Allah sebutkan di sini. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Allah menghapuskan maf'ul bih. Karena kalimat isyrak yushrikun itu butuh maf'ul bih. Butuh objek. Tidak berbuat, tidak mensyirikan sesuatu bersama Allah. Sesuatunya ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kaedah tafsir bahwasanya jika maf'ul bih dihapuskan akan memberikan keumuman. Ya, artinya seorang yang tidak pernah melakukan kesyirikan, mensyarikatkan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyerahkan ibadah apapun kepada siapapun, baik kepada malaikat atau kepada jin atau kepada nabi atau kepada wali atau kepada batu atau kepada pohon, semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang memurnikan tauhid mereka. Dan Allah sebutkan bahwasanya orang-orang seperti ini mereka bukanlah orang-orang yang fede. Makanya setelah itu Allah mengatakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang senantiasa beramal, bersedekah, beramal saleh. Wa qulubuhum wajila, sementara hati-hati mereka takut, khawatir. Oleh karenanya tatkala ya Aisyah radhiyallahu taala mendengar ayat ini, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang hatinya takut ini. Apakah mereka inilah orang-orang yang dahulunya pernah mencuri, pernah berzina, pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya ibnata Siddiq." Bukan demikian wahai putri Abu Bakar. Tapi mereka inilah orang-orang yang hatinya takut, dan orang-orang yang beramal soleh. Tapi mereka khawatir, takut, berharap agar Allah menerima amalannya. Bukan orang yang pede, baru sekali beramal soleh, oh saya sudah hajian, masuk surga insya Allah. Pede banget. Tidak tahu hajinya ikhlas atau tidak, riya atau tidak. pede. Ada orang seperti ini modelnya pede, ya, percaya diri. Dan ini bukan sifat orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, hati mereka penuh dengan ketakutan antara cemas dan berharap. Menggabungkan antara harapan dan kecemasan, khawatir. Dan ini bukan yang dibuat-buat. Perasaan itu timbul sendiri. Oleh karena jika antum mendapati dalam hati antum khawatir, sementara antum rajin sholat, rajin beribadah, rajin puasa, sementara dalam hati antum khawatir, jangan-jangan. Tapi kemudian antum berharap Allah Maha Pengampun. Antum berharap Allah rahmatnya luas. Dalam hati antum masih ada rasa takut. Tergabung antara rasa takut, khauf dan roja, maka pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk ciri-ciri orang-orang yang soleh. Kalau antum selalu bermaksiat, takut ya wajar. Saya tidak berbicara tentang orang yang bergelimang dengan maksiatan, kemudian takut. Ya yang wajar, kalau enggak takut, enggak beres orang ini. Sudah banyak maksiat, hatinya hitam, tidak takut. Banyak juga orang seperti ini. Hatinya sudah hitam. Karena kalau dia bermaksiat, dikasih titik hitam. Semakin banyak maksiat, sudah hitam, cuek aja dia pede. Saya berbicara tentang orang-orang yang rajin beribadah, kemudian hatinya masih takut. Ini ciri-ciri orang yang soleh. Yang mengetahui benar tentang bagaimana keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paham bahwasanya ibadahnya sungguhnya tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang dia serahkan kepada Allah tidak seagung dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Inilah ciri-ciri orang-orang yang memurnikan tauhid. Kemudian kita sampaikan hadis yang terakhir, satu hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah tentang bab memurnikan tauhid ini, sebuah hadis yang panjang. Saya harapkan ikhwan sekalian sabar mendengarkannya. Saya akan bacakan hadis tersebut. Hadis ini panjang dan syarat dengan faedah. Ya. Kalau kita menjelaskan satu persatu butuh waktu yang panjang. Akan tapi saya berusaha untuk meringkaskan. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit. InsyaAllah ya 20 menit kita selesaikan isi hadis ini. An-Husain bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Dari Husain bin Abdurrahman, dia berkata, saya pernah bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang tabi'in yang merupakan murid. Dia berkata, saya pernah bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang tabi'in

alaikum, dia adalah salah seorang dari tabi'in yang merupakan murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada teman-teman duduknya, ayyukum ra'al kawkaba alladhi qaddal bariha? Siapakah di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh atau meteor jatuh? Qultu ana. Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya lihat tadi malam ada meteor atau bintang jatuh. Tsumma qultu, kemudian aku katakan kepada Sa'id bin Jubair, ama inni lam akun fi salatin. Ketahuilah, aku tidak sedang salat tatkala itu. Jadi jangan salah baca, jangan dibaca amma, sebagian ikhwan, sebagian tulab membacanya amma inni lam akun fi salatin, salah ya. Bacanya ama inni. Ama artinya ala. Ala inni lam akun fi salatin. Saya saat itu tidak sedang dalam salat, tidak sedang salat. Walakinni ludiktu, akan tapi saya sedang disengat binatang berbisa. Jadi Husain bin Abdurrahman ini salah seorang dari ulama salaf, perawi hadis. Dia mengatakan, tadi malam saya lihat bintang jatuh. Tapi saya lihat bintang jatuh, berarti saya sedang begadang, ya enggak? Saya sedang apa? Begadang. Tetapi saya begadang itu bukan karena sedang sholat malam. Dia jelaskan supaya orang tidak salah sangka. Tapi saya begadang karena sedang terkena sengat binatang berbisa. Entah kala jengking atau yang lainnya. Ini menunjukkan keikhlasan mereka. Karena di antara ciri-ciri orang-orang munafik, sebagian Allah sebutkan dalam Al-Quran, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ini suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Sering menggambarkan seakan-akan dia hebat, padahal tidak sebagaimana aslinya. Menggambarkan seakan-akan dia seorang alim, padahal goblok misalnya. Menggambarkan seakan-akan dia hebat dalam berdakwah, ternyata pengikutnya tidak sebanyak yang dia bayangkan. Menggambarkan seakan-akan dia banyak, ya, bangun sana, bangun masjid. Saya telah bangun masjid di sana, bangun masjid di sini, padahal dia cuma kontraktor. Uangnya dari luar. Dia sudah ngambil untung lagi dari situ. Dia ngambil untung gak pernah bilang-bilang, tapi dia bilang, saya yang bangun masjid di sana, saya yang bangun masjid di sana, saya yang bangun pondok di sana, padahal uangnya bukan dari dia. Atau kalau kasih uang sama orang, ini ada sumbangan buat kamu, dari siapa? Oh, jangan tanya. Padahal bukan dari dia. Mengesankan seakan-akan dari dia, ini orang-orang yang ingin dipuji dengan apa yang tidak dia miliki. Ini banyak bentuk-bentuknya. Waliyadzubillah. Lihat ini sahabat Husain bin Abdurrahman. Tatkala dia bilang, tadi malam saya lihat bintang jatuh, meteor jatuh. Nanti orang menyangka, teman-temannya menyangka, Masya Allah tadi malam, sholat malam. Dia tidak ingin dipuji dengan apa yang tidak dia lakukan. Sedang yang dia lakukan saja tidak ingin dipuji, apalagi yang tidak dia lakukan. Saya ulangi, para salaf saja, terhadap apa yang mereka lakukan tidak ingin dipuji, apalagi yang tidak mereka lakukan. Sehingga mereka mengatakan, Husain bin Abdurrahman mengatakan, ama inilam akun fi sholat, saya tidak sedang sholat. Walakin niludik tu'akan, tapi saya tidak tidur malam begadang, karena disengat binatang berbisa. Kalau kita bicara tentang masalah ikhlas, insyaAllah ada pembahasannya sendiri. Kemudian, Sa'id bin Jubair bertanya, famadza sana'ta? Apa yang kau lakukan setelah kau disengat dengan kalajengking? Kata dia, irtaqaitu. Saya pun, ya, minta untuk diruqyah. Saya minta untuk apa di? Diruqyah. Kata Sa'id bin Jubair, fama hamalaka ala dhalik? Apa yang mendorongmu? Apa dalilmu kok engkau meruqyah? Ya, diruqyah. Dia tahu ruqyah yaitu membaca Al-Quran atau membaca apa? Membaca hadis-hadis, doa-doa agar penyakit bisa hilang. Di antaranya sengatan bisa hilang. Ditanya, apa dalilmu akan hal ini? Dan ini adab. Dan ini hak. Oleh karenanya kalau ada seorang beramal soleh, beramal apa saja, ibadah apa saja, tanya, apa dalilmu? Ini boleh. Tidak boleh kita beribadah tanpa dalil. Kita ini tatkala beragama, kita terima saja paket dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak perlu kita berkreasi. Kalau kita ingin berkreasi dalam masalah dunia, silakan. Jangan sebaliknya. Dunia tidak ada kreasi, dalam ibadah banyak kreasinya. Yang jelas-jelas tidak dikerjakan, yang benar-benar sunnah ditinggalkan, malah bikin cara-cara ibadah yang baru, kreasi-kreasi yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Terus mengatakan paling cinta kepada Nabi, sementara ajaran Nabi ditinggalkan, kemudian bikin kreasi-kreasi baru. Dia mengatakan, wa ma hamalaka ala dhalik, apa dalilmu kau melakukan demikian? Maka dia sebutkan dalilnya, Husain bin Abdurrahman, hadisun haddatsanahu Sya'bi, sebuah hadis yang Sya'bi telah menyampaikan kepadaku, tabi'in yang lain.

0: Faqala wa mahaddatsakum Sya'bi, kata Sa'id bin Jubair. Apa yang disampaikan Sya'bi? Hadis apa yang disampaikan Sya'bi kepadamu? Rahimahullah. Qultu haddatsana an Buraidah bin Husayb al-Aslami. Nah, Sya'bi telah menyampaikan kepadaku satu hadis dari sahabat Buraidah bin Husayb al-Aslami. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain, karena ain atau karena huma, karena sengatan. Ain adalah suatu penyakit yang disebabkan karena pandangan seorang, ya, tatkala dia memandang dengan pandangan yang ada keburukan dalam hatinya, sehingga akhirnya mengakibatkan sesuatu kecelakaan atau suatu, ya, perkara atau penyakit yang menimpa orang yang dia pandang dengan cara pandang tersebut. Wal ainu haq, dan ain itu ada. Dan ini, ya, bisa diobati dengan meruqyah, dan bisa diobati juga dengan misalnya dengan sisa wudu seseorang atau sisa mandi orang yang dicurigai telah mengaini orang tersebut. Oleh karena tatkala ada seorang sahabat yang mandi kemudian dilihat oleh apa sebagian mungkin kulitnya yang indah, dilihat oleh sahabat yang lain, kemudian tidak sempat memberi doa keberkahan bagi orang tersebut, maka jatuhlah orang tadi. Rupanya kena ain salah seorang dari sahabat ini. Akhirnya diminta agar berwudu atau mandi, saya lupa lafal hadisnya, kemudian diambil airnya untuk diberikan kepada orang yang sakit tadi, maka akhirnya sembuh. Pembahasan tentang masalah ini tentunya butuh waktu, dan mudah-mudahan kita akan sampai pada waktu tersebut, dan kita akan bahas tentang khusus masalah ain. Ya, karena ada orang berlebih-lebihan dan ada orang yang meremehkan yang namanya ain ini. Kata Nabi SAW, la ruqyata illa min ain aw huma. Tidak ada ruqyah kecuali karena ain atau karena huma, karena sengatan. Inilah dalil yang disampaikan oleh Husain bin Abdurrahman. Kenapa dia meruqyah dirinya? Karena ada dalil membolehkan ruqyah tentang hal ini. Namun ingat, ruqyah yang benar sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ruqyah yang disepakati kebolehannya jika memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, dengan yang pertama meyakini bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah ini bacaan Quran, bacaan hadis hanyalah sebab. Yang kedua, ruqyah tersebut dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi atau dari doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan bahasa yang dipahami. Ini tiga syarat yang harus ada agar ruqyahnya disebut ruqyah yang syar'i. Pertama, meyakini ruqyahnya sebab yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab tersebut berupa bacaan Quran ataupun doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, harus dengan bahasa yang dipahami. Jika tidak terpenuhi salah satu dari tiga syarat ini, khawatirnya ruqyah tersebut merupakan kesyirikan. Karena sebagian dukun atau sebagian dukun yang menamakan dirinya kiai terkadang melakukan ruqyah, tapi dengan dibolak-balik terkadang. Al-Fatihah dibaca dari belakang, atau di Al-Fatihah di sela-selanya ada was-was-wasnya, atau ada bahasa-bahasa yang tidak dipahami. Ini jadi masalah. Gusti Kaukas, saya pernah lihat dengar jin ngomong gitu. Dia berdoa kepada Tuhannya, dia bilang Gusti Kaukas, atau punya keyakinan-keyakinan terhadap jin-jin dibacakan. Atau doa isinya kesyirikan, ya Abdul Qadir Jailani dan lainnya sebagainya. Ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Ada bahasa-bahasa yang tidak dipahami, ya. Alakazam abrakadabra, itu artinya apa, enggak tahu. Sampai-sampai ada seorang perawi hadis, ya, yang namanya aneh, sehingga tatkala disebutkan dalam biografi beliau, dikatakan ini namanya seperti jampi-jampi. Seorang perawi hadis yang thiqah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya Musaddad bin Mursarhat bin Musarbal bin Mugorbal bin Arondal bin Sarondal bin Arandal. Ini nama atau ruqyah katanya? Nama atau jampi-jampi? Ini nama tapi seperti jampi-jampi. Saya ulangi, Musaddad bin Musarhat bin Musarbal bin Mugorbal bin Arandal bin Sarandal bin Arandal. Karena sebagian jampi-jampi tidak kita pahami, menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa Bali atau bahasa Hindu atau bahasa Jawa kuno atau bahasa macam-macam yang tidak kita pahami, ternyata isinya jampi-jampi. Oleh karenanya kalau ada ruqyah sang dukun baca was-was-was, ini syirik. Tidak boleh kita ikuti. Dan ini banyak seperti ini. Yang jadi masalah terkadang mereka apa namanya, mencampurkan antara al-haq dan batil. Makanya Allah mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kalian campur adukan kebenaran dan kebatilan. Mereka bawakan ayat terkadang, tapi di sela-sela ayat tersebut, ya, ada tata cara mainnya, ya, ada was-was-wasnya. Dia baca qul a'udzu birabbin nas, tapi di tengah-tengahnya ada macam-macam. Ini yang kita khawatirkan. Ayat-ayat tersebut hanyalah tameng untuk membohongi orang-orang yang mereka kibuli. Ternyata mereka melakukan apa? Kesyirikan atau ritual-ritual yang tidak benar. Karenanya ruqyah itu disyariatkan, tetapi memenuhi tiga persyaratan. Harus meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dengan Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Yang ketiga, dengan bahasa yang dipahami. Ikhwani fillah, azani Allah wa'ayakum. Kita lanjutkan pembacaan hadis kita. Maka, apa kata Sa'id bin Jubair tatkala mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Sya'bi dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu ta'ala anhu? Maka Sa'id bin Jubair menjawab dengan perkataan yang baik. Beliau mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh baik orang yang melakukan apa yang telah sampai kepadanya. Dan ini bagus dalam berdialog. Saya punya dalil. Bagus dalilmu, tapi saya ada kritikan atau saya ada menyebutkan hadis yang lain. Dia mengatakan, walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada kami. Karena kita tahu Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas. Dia mengatakan ada hadis lain yang diriwayatkan Ibnu Abbas kepada kami. Hadisnya bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan hadis ini, hadis yang agung ini. Uridat alayya al-umamu faru'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Ditampakkan, disebutkan ini terjadi tatkala Isra Mi'raj. Rasulullah SAW ditampakkan tentang masa depan. Ditampakkan tentang masa depan. Tentang sebagian orang yang masuk dalam neraka Jahannam. Sebagian orang yang siksa di neraka Jahannam. Di antaranya dinampakkan di Padang Mahsyar. Tentang umat-umat dan para nabi-nabinya. Kata Nabi SAW, uridat alayyal umamu faru'aitun nabiyya wa ma'ahurrahtu. Ditampakkan kepadaku umat-umat bersama nabi-nabi mereka. Maka saya melihat ada seorang nabi cuma punya pengikut sedikit, antara 3 sampai 10 orang. Entah 5 orang, entah 7 orang, entah 8 orang, entah 9 orang. Bayangkan seorang nabi pengikutnya berapa? Cuma berapa? 9 orang. Ini masih lumayan yang ngaji, masih banyak. Ini ada nabi yang pengikutnya cuma 9 orang. Karena Nabi SAW, wan nabiya wa ma'ur rajulu, war rajulani. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang, ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang. Bayangkan nabi berdakwah, menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita baca Quran apa enggak, wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan ilahi. Yang ikut cuma 1 orang, ada yang cuma 2 orang. Wan nabiyyu wan nabiyya wa laysa ma'a ahad. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali, jalan sendirian. Subhanallah. Apakah kita mengatakan nabi-nabi ini gagal dalam berdakwah? Tidak. Tugas dia menyampaikan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah pengikut itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mereka berusaha dan berdakwah. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Kita katakan gagal tidak, pengikutnya cuma sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kata Allah, tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Sedikit. Bahkan istrinya dan anaknya tidak beriman. Kata Nabi Nuh alaihi salam, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Falam yasiduhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku mendakwahi kaumku siang dan malam. Bukan cuma kita, pada maghrib doang sampai isya. Siang dan malam saya berdakwah, ya Allah. Falam yasiduhum du'ai illa firara. Semakin saya berdakwah, mereka semakin lari. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Istrinya pun kafir. Putranya pun kafir. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bilang Nabi Nuh gagal. Nabi Isa alaihi salam pengikutnya berapa? Cuma berapa sahabatnya? Kita bilang gagal Nabi Isa? Tidak. Dia telah berhasil menyampaikan risalah Allah. Masalah pengikut urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang tatkala dia menyampaikan agama Allah sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tidak berhasil, maka dia pun merubah dengan cara-cara yang tidak benar. Dia campurkan antara kebenaran dan kebatilan. Contohnya mencampurkan antara dakwah dengan musik. Baca dalam mazhab apapun, bagaimana hukum musik? Mau ngaku mazhab Syafi'i, tanya. Baca, bagaimana mazhab Syafi'i tentang musik, hukumnya haram. Mau mazhab Hambali, mau mazhab Hanafi, mau mazhab Maliki, semuanya bilang haram. Kemudian musik dijadikan alat dakwah sebagaimana orang-orang Nasrani. Kenapa? Orang senang, memang orang bisa terlena, bisa menangis dengar musik tersebut. Tapi apakah ini cara yang benar? Dakwah dan nada dan musik dan gitar dan band dan macam-macamnya. Dari mana seperti ini? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud tatkala Mu'adz bin Jabal menyampaikan suatu hadis. Ada seorang yang dia mengatakan, waqad qara'tu fihim Qur'an, saya telah baca Al-Qur'an, ma hum bimutabbi'iyah, mereka tidak akan ikut saya sampai saya bacakan yang lain. Kalau baca Qur'an terus, baca Qur'an terus, orang tidak mau ikut. Kata Mu'adz bin Jabal, iyyakum mamabtada, hati-hati dengan bid'ah yang dia lakukan. Ya, orang seperti ini, ada yang berdakwah akhirnya menggunakan cara-cara yang tidak syar'i. Silakan kita berkreasi dalam cara berdakwah dengan cara-cara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan video misalnya, dengan televisi misalnya, dengan majalah misalnya, dengan mikrofon misalnya, ini enggak jadi masalah. Tapi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tasyabbuh dengan orang-orang Nasrani. Jangan terpedaya dengan banyak pengikut. Akhirnya apa? Kalau sudah konser kemudian dakwah, yang hadir banyak pemabuk ya. Laki-laki perempuan campur goyang, itukah Islam yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti itukah? Justru dai-dai seperti ini lebih menyesatkan. Kenapa? Karena dai-dai yang benar ditinggalkan oleh masyarakat tidak sesuai selera, mereka mengikuti dai-dai yang sesuai dengan selera. Justru dai-dai ini yang paling berbahagia, yang berbahaya. Du'atun ila abwabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahannam. Dengan ikhwani fillah azani Allah, dakwah merupakan amanah. Dakwah merupakan amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Fudail bin Iyad. Ya. Wa iyyaka wa turuq ad-dhalalah. Wa la taktar bi kathratil halikin. Hati-hatilah engkau dari jalan-jalan kesesatan. Jangan kau terpedaya dengan banyaknya orang-orang pengikut. Jangan terpedaya. Ini disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab tatkala menyampaikan sebagian orang-orang Mekah yang kemudian tatkala di Ka'bah kemudian mengusap-ngusap dinding, kemudian dinding Ka'bah diusap-usap seakan-akan itu ibadah. Dia bilang jangan terpedaya dengan orang-orang yang banyak seperti itu. Tidak ada dalilnya. Kita beragama dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Bukan kita bikin kreasi sendiri. Hanya karena ingin cari pengikut, hanya mencari masa, akhirnya melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para anbiya. Ada yang pengikutnya cuma satu orang. Ada yang cuma dua orang. Ada yang sekian orang. Bahkan ada Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Kemudian kata Nabi SAW, idhrufi ali sawadun azim. Tiba-tiba dinampakkan kepadaku jumlah golongan yang banyak. Fadhanantu annahum ummati. Saya menyangka itu umatku. Karena Nabi tahu bahwasanya pengikutnya paling banyak di akhirat kelak. Saya menyangka mereka adalah umatku. Faqilali. Hadza Musa wa qaumuhu. Itu bukan pengikut, itu Nabi Musa dan pengikutnya. Ini dalil bahwasanya pengikut Nabi yang paling banyak setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengikut siapa Nabi? Nabi Musa alaihi salam. Fa nadhartu fa idza sawadun azim. Dalam riwayat yang lain, unzur ila al-ufuq. Lihatlah pada cakrawala yang lain, arah yang lain. Tiba-tiba ada jumlah yang lebih besar lagi. Faqila li hadhihi ummatuk. Maka dikatakan inilah umatmu. Ternyata jumlah pengikut Nabi yang paling banyak tatkala itu. Dikatakan kepada Nabi, "Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab." Dan di antara mereka ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Tsumma nahadha fa dakhala manzilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan saja kepada para sahabatnya, di antara umatku di hari kiamat kelak ada 70,000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, yaitu orang-orang yang memurnikan tauhid. Setelah menyampaikan demikian, Rasulullah SAW bangkit dari duduknya, kemudian masuk dalam rumahnya. Fakhadha an-nasu fi ulaik. Setelah Nabi masuk pada berbicara sendiri, siapa mereka itu 70,000? Para sahabat ingin tahu. Luar biasa, masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Cita-cita setiap muslim. Antum jangan sangka hisab itu mudah, sidang Allah itu berat. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manuqishal hisab uzib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang disidang oleh Allah, dimunaqasyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terazab, tersiksa. Tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Maka mereka bertanya-tanya para sahabat, siapa mereka ini 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab? Faqala ba'dhum, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Sebagian mereka mengatakan, mungkin mereka itu sahabat-sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat utama, sahabat-sahabat dari kaum muhajirin yang telah bersahabat dengan Nabi sejak dahulu. Waqala ba'dhum, fala'allahum alladhina wulidu fil Islam wa lam yushriku billahi syai'a. Jangan-jangan mereka 70 ribu orang itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a. Lihat, ini para sahabat bertanya-tanya dan mereka berdiskusi siapa 70 ribu orang tersebut. Dua jawaban mereka yang mereka disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat hadis ini. Kata mereka, mungkin 70 ribu orang tersebut adalah para sahabat Nabi. Tafsiran kedua, mungkin mereka lahir dalam Islam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini dua perkara yang diagungkan oleh para sahabat tatkala itu. Tentang sahabat Nabi SAW, terutama para sahabat muhajirin. Yang bersahabat dari Nabi sejak Mekah kemudian berangkat ke Madinah. Ini sangat diagungkan oleh dalam Islam. Sehingga sampai-sampai mereka menyangka sahabat-sahabat yang belakangan menyangka. Yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab adalah sahabat-sahabat yang pertama. Yang dipuji oleh Allah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Allah sebutkan kaum muhajirin sebelum kaum ansar. Sebaliknya ada sebagian kaum yang sesat, Rafidah, yang ada di zaman ini yang mengatakan sahabat seluruhnya masuk neraka jahannam. Kecuali cuma 8 orang atau ada yang mengatakan cuma 4 orang. Gagal Rasulullah SAW dalam berdakwah. Sahabat seluruhnya masuk neraka jahannam. Hati-hati dengan pemahaman yang sesat dan merupakan kekufuran ini. Di antara tafsiran para sahabat, mereka adalah orang tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini menunjukkan para sahabat paham bahwasanya tidak berbuat syirik itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan mereka menyebutkan tafsiran-tafsiran yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW tatkala mendengar mereka sedang berdiskusi, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menemui mereka. Fa akhbaruhu, maka mereka pun mengabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi kami berdiskusi tentang siapa 70 ribu orang tersebut. Ada di antara kami mengatakan itu adalah sahabat-sahabatmu. Ada di antara kami mengatakan mereka orang lahir dalam keadaan Islam tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ada di antara kami yang mengatakan demikian dan demikian. Maka Nabi SAW menjelaskan siapa 70 ribu orang tersebut. Kata Nabi SAW, humul ladhina la yastarqun, wa la yatatayyarun, wa la yaktawun, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Dan mereka yang tidak pernah bertatoyur. Adalah orang-orang yang tidak pernah mengaitkan nasib baik atau nasib buruk dengan perubahan-perubahan pemandangan atau dengan burung atau dengan suara. Tidak pernah mereka mengaitkan nasib keburukan dengan hal-hal seperti itu. Wala yaktahun, dan mereka tidak pernah berobat dengan kai. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Faqama Ukasha bin Mihsan. Ada seorang sahabat namanya Ukasha bin Mihsan. Dia berkata, begitu Nabi menyampaikan hadis tersebut, mereka adalah orangnya demikian dan demikian. Dia pun berdiri, ya Rasulullah, udu Allah an yaj'alini minhum. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya termasuk dari 70 ribu orang tersebut. Enak kalau kita hidup di zaman Nabi. Ya Rasulullah, doain dong. Ini Ukasha langsung minta doa, ya Rasulullah, doakan saya termasuk mereka. Kata Rasulullah SAW, anta minhum, kau termasuk mereka. Ini dalil bahwasanya Ukasha bin Mihsan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Dan benar setelah itu dia meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian ada orang lain yang berdiri. Udu Allah an yaj'alini minhum, ya Rasulullah, saya juga doain dong. Kata Rasulullah sallam, sabaqaka biha Ukasha, kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasha. Antum lihat bagaimana cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi mengatakan kau juga, yang lain juga, saya juga, semuanya nanti minta doa. Khawatirnya di antara mereka ada orang munafik. Atau ada yang tidak masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Oh, kamu enggak, kecewa dia kalau dibilang enggak. Jadi malas ibadah. Oleh karena Nabi SAW tatkala ingin menutup pintu ini supaya tidak semua orang angkat tangan, saya juga. Rasulullah menjawab dengan jawaban yang tidak menyinggung, subhanallah. Dengan cerdasnya Nabi Rasulullah mengatakan, sabaqaka biha Ukasha, kamu sudah kedahuluan Ukasha. Diam dia, selesai. Ini menunjukkan apa cerdasnya Nabi SAW. Ikhwani fillah azanillahikum, inilah orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, yang mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Di antara kesempurnaan tawakal kepada Allah, seorang tidak minta untuk diruqyah. Meruqyah boleh. Rasulullah SAW meruqyah orang lain, ya. Kita diruqyah tanpa meminta juga boleh. Kita meminta untuk diruqyah juga boleh, tapi hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Kemudian di antaranya juga berobat dengan menggunakan kai, menggunakan besi yang dipanaskan. Ini juga hukumnya makruh. Ini obat tapi makruh. Para ulama menyebutkan, apakah maksudnya orang-orang yang bertawakal tidak berobat? Tidak, Rasulullah suruh berobat. Tadawu ibadallah. Wala tadawu bil haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, jangan kalian berobat dengan perkara-perkara yang haram. Akan tapi Rasulullah menyebutkan tentang ruqyah dan kai, karena di zaman itu namanya penyakit pengobatan dengan kai, dengan besi yang dipanaskan, itu biasanya pasti sembuh. Makanya disebutkan dalam masal mereka, dalam perumpamaan mereka, akhirud dawa al-kai. Obat yang terakhir adalah menggunakan kai. Kalau yang ini gagal, yang itu gagal, pakai kai biasanya sembuh. Dan sampai sekarang masih dipraktikkan pengobatan tersebut. Bahkan untuk menyembuhkan misalnya penyakit, penyakit-penyakit berat seperti lumpuh misalnya, ya, stroke, ada juga menggunakan kai. Oleh karena Nabi SAW mengkhususkan penyebutan kai dan ruqyah, karena inilah pengobatan yang biasanya seorang hatinya tergantung dengan obat ini, sehingga mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang coba kalau dia lagi sakit dibawa ke kiai, benar-benar dia berharap dengan bacaan kiai ini sembuh, sehingga terkadang hatinya agak apa, benar-benar terikat dengan kiai tersebut. Wah, kiai ini hebat ini. Makanya jin terkadang kan kalau diruqyah, jin itu kadang menjatuhkan mental ustad. Terkadang jin tatkala diruqyah dia berbicara, dia bilang, ustad, kalau ustad-ustad yang lain baca tidak panas, tapi kalau kamu panas saya. Biar ustadznya jadi ujub, jadi bangga. Ustadz jangan terpengaruh, baca saja, jangan banyak omong, baca saja. Tidak usah banyak omong sama jin tersebut. Jadi ikhwani fillah jazakumullahu, kenapa dikhususkan dua penyebutan ini? Karena ini dua jenis pengobatan yang terkadang buat hati seorang terikat. Namun berobat dengan yang lain silakan, enggak jadi masalah. Tidak ada dalil yang melarang. Di antara perkara yang mengurangi tawakal adalah tatoyur. Tatoyur adalah mengait-ngaitkan nasib sial dan nasib buruk dengan apa yang kita lihat atau suara-suara atau pemandangan, perubahan pemandangan dan yang lainnya. Zaman dahulu orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah, tatkala mereka ingin bersafar, maka mereka mengusir burung. Ada burung tertentu yang mereka datangi, tidak semua burung. Kalau burungnya diusir dari ke kanan, mereka lanjutkan safar mereka. Tapi kalau burungnya diusir dari ke kiri, enggak jadi safar. Sial berarti. Misalnya ada burung hantu datang, wah ini bahaya ini. Atau ada kodok di depan pintu, baru buka pintu ada kodok 3 ekor. Waduh, kenapa 3 ekor? Ini bahaya. Ada 3 musibah kalau kita jadi keluar. Dan demikianlah ya, mengkait-kaitkan nasib buruk dengan hal-hal yang dilihat. Dan ini akan kita bahas insyaAllah pada bab-bab yang lain insyaAllah. Karena waktunya sudah habis. Saya ingatkan bahwasanya di antara keutamaan tauhid, orang yang memurnikan tauhid adalah masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah, tapi perkara yang berat, butuh perjuangan. Dengan memberikan tauhid, membersihkan hati kita dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini merupakan jihad ya, yang terus menerus sampai Allah memanggil kita, sampai maut menjemput kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir saya sampaikan bahwasanya tadi Nabi menyebutkan ada 70 ribu orang mau surga tanpa adzan dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, fastazattu rabbi, maka saya pun minta kepada Allah tambahan. Fazadani ma'akul li alfin sabi'ina alf. Dalam riwayat disebutkan, maka Allah pun menambah setiap 1000 orang bawa 70 ribu orang. Ikhwani fillah zaniyallahu yakum, para hadirin rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana saya sebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, cuma ada 70 ribu orang dari umat Islam yang surga tanpa adab dan tanpa hisab. 70 ribu orang ini sedikit atau banyak? Sangat-sangat-sangat sedikit. Kalau kita hitung jumlah pengikut Nabi Muhammad sangat banyak. Dari yang pernah hidup dari zaman Nabi sampai sekarang sudah berapa yang sudah dikubur? Yang sekarang hidup berapa jumlahnya? Yang bakalan hidup sampai hari kiamat jumlahnya berapa? Banyak, entah miliar, entah triliun, enggak tahu. Ternyata cuma berapa? 70 ribu orang. Oleh karena Nabi SAW dalam hadis yang hasan atau sahih minta tambahan. Fastazattu rabbi fazadani ma'akulli alfin sabi'ina alfan. Maka aku minta tambahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pun menambah setiap 1000 membawa 70 ribu. Orang. Sudah banyak atau masih sedikit? Masih sedikit juga. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, fazadani rabbi ma'akulli wahidin minhum sabi'ina alfan. Maka Allah pun menambah setiap orang bawa 70 ribu orang. Meskipun riwayat yang hadis yang terakhir ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Kalau kita membenarkan kesahihannya hadis yang terakhir ini, berarti ada sekitar 5 juta orang yang mau surga tanpa adab dan tanpa hisab. 70 ribu kali 70 ribu berapa itu? 70 ribu kali 70 ribu, nolnya berapa berarti? nolnya 8 ya. Nolnya 8, 49 berapa? Bukan 5 juta berarti berapa? 4. Lumayan lah, lumayan pokoknya. Lumayan. Mudah-mudahan hadisnya sahih. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ada yang bertanya, demikian saja yang saya sampaikan. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Benarkah Imam Syafi'i rahimahullah bertabaruk dengan kuburannya Imam Abu Hanifah? Sebagaimana disebut dalam Tarikh Baghdad. Ini saya sudah bahas dalam website saya. Ini sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Ya. Jadi, tatkala kita berbicara sejarah, ternyata sejarah tersebut dijadikan dalil untuk masalah hukum, maka kita harus cek sebagaimana hadis-hadis. Hadis-hadis kita cek, karena di balik hadis ada hukum-hukum yang kita bangun. Adapun kisah Imam Syafi'i bertabaruk dengan Abu Hanifah, inilah kisah yang tidak benar, kisah yang palsu, yang tidak pernah terjadi. Diriwayatkan dari dengan sanad yang tidak sahih. Bagaimana hukum asuransi? Karena di tanah air kita begitu banyak asuransi. Asuransi, ya, pada dasarnya adalah bentuk memakan harta kaum muslimin dengan kebatilan. Ya, karena bisa jadi yang itu terjadi demikian. Kebanyakan pihak asuransi makan ansuran-ansurannya, nasabah-nasabahnya itu uangnya diambil. Contohnya seperti asuransi misalnya jiwa, ya. Kan orang mau naik pesawat bayar sekian. Bayar. Bayar terus, bahkan wajib untuk dibayar. Ternyata kebanyakannya selamat, ya. Kebanyakannya apa? Selamat, ya. Sehingga dia masuk dalam satu akad yang jahala, akad yang tidak jelas. Dia bayar sekian, kalau dia pas celaka dia dapat untung. Dia celaka tapi dapat untung uang lebih banyak daripada apa yang dia setorkan. Ini tidak boleh dalam syariat seperti ini. Ya. Menyerahkan sedikit mengambil banyak. Atau sebaliknya uangnya hilang bablas. Ternyata dia berangkat naik pesawat, selamat. Ya sudah, uangnya hilang. Pemberangkatan berikutnya bayar asuransi lagi. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya. Yang diperbolehkan misalnya kalau ada, misalnya dibuat suatu grup, kemudian semua orang kasih uang, kumpul di situ, untuk dimanfaatkan bersama. Ya. Dengan keridhaan, dimanfaatkan bersama. Kalau ada yang sakit, ya ini tidak jadi masalah. Tapi kalau seperti tadi, ya, ada pihak asuransi, kemudian dia mengambil uang dari orang-orang tersebut, maka ini hukumnya haram. Oleh karena tidak boleh kita meletakkan uang kita di kantor-kantor asuransi. Ada lagi yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, maka sampai di sini saja. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Fusul Fi Siratir Rasul tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid Nabawi yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

0: basirah.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.

Dan katakanlah kepada Firaun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: yashaa.
1: Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

0: خَلَقَكُمْ.
1: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi, sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu, dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka, apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: utilat.
1: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
0: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
1: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: tatanaffas.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad, itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

0: Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: akhfarat.
1: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
0: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
1: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

0: Padahal sesungguhnya, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

0: mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Amin.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.

Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Tahukah kamu, apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.

Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Aliyin. Tahukah kamu, apakah Aliyin itu? Yaitu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.

0: Sesungguhnya, orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.

Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.

0: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka, pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM. Berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah, hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadikanlah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: وحقت.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Ya.

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.

Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

0: neraka, sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam, dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan, apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Mengapa mereka tidak mau beriman?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.

0: Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka, beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Maka, beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.

Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

0: حريق.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batsha rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid.
0: Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka haditsul junud fir'a

0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Tsamud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: hafiz.
1: Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Tidak ada suatu jiwa pun diri, melainkan ada penjaganya.
0: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقُ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
1: Maka, hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
0: Innahu ala raj'ihi laqadir.
1: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, hidup sesudah mati.
0: Yawma tubla as-sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir.
1: Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan

0: tidak pula seorang penolong.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ.
0: Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.
1: إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا.
0: Sesungguhnya, orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari, berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro, menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim, Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya.

dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

0: ashqa.
1: Dan kami akan memberi taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya.
0: Alladhi yaslan nar al-kubra.
1: Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
0: Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
1: Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
0: Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla.
1: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat.
0: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya.
1: Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia.
0: Wal akhiratu khairun wa abqa.
1: Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
0: Inna hadza la fi shuhufil ula, shuhuf Ibrahim wa Musa.
1: Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: maniyah.
1: Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas.
0: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'.
1: Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
0: Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah.
1: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya dalam syurga yang tinggi. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.

Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan, dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar.

0: فَمُذَكِّرْ.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Maka, berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.

0: أكبر.
1: Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar.

0: Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian, sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka.
1: Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Wal fajr wa layalin ashr wasyafi wal watr wal laili idza yasr.
0: Demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu.
2: Al fi dzalika qasamul ladzi hijr.
0: Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu, Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi,

0: karaman.
1: Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya, dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا.
1: Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku.

Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

0: Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
0: Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.

0: Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: وَمَا وَلَدَ.
1: Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini, dan demi bapak dan anaknya.
0: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ.
1: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
0: أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ.
1: Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya?
0: يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا.
1: Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak.

Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.

0: Maka, tidakkah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
0: Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
1: أولئك أصحاب الميمنة.
0: Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.

0: mu'sadah.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya.

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya.

kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Shalih berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya.

0: Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu.
1: Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token 86035530210 atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM Radio Muslim. Tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Suara senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari sejagalah dakwah ini akan terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah. Terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Investasi terbaik. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-88.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah ia baik-baik. Penyejuk hati, penenang jiwa. Mari kita simak lantunan ayat suci Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Demi malam, apabila menutupi cahaya siang, dan siang, apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

0: Dan ada pun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka, kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.
1: Inna alaina lalhuda wa inna lana lalakhirata wal ula.
0: Sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.

maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.

0: dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak, dia benar-benar mendapat kepuasan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu, dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu?

Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.

0: Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: laka dzikrak.
1: Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu.
0: Fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra.
1: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab.
1: Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

0: Maka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha, ar-ra'ahu istaghna.
0: Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup.
1: Inna ila rabbika ruj'a.
0: Sesungguhnya, hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat?
1: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Rasulullah, itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara.
0: Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah.
0: Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan, lagi durhaka.
1: Falyad'u nadiyah, sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kala kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Qur'an, pada malam kemuliaan.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alf syahr.
0: Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.

0: amr.
1: Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
0: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
1: Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: qayyimah.
1: Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus.
0: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ.
1: Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

0: البريه.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab, dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: لَهَا.
1: Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.
0: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
1: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.

0: dzarrah.
1: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.

Sesungguhnya, manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya, manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya, dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

0: Maka, apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Al-Qari'ah.

0: Kamus.
1: Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
0: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ.
1: Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.

0: dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhaakumuttakatsur hatta zurtumul maqabir.
0: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun.
0: Janganlah begitu. Kala kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu. Kala kamu akan mengetahui

0: Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya, kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.

0: Sesungguhnya, manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: fil hutamah.
1: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةُ.
1: Dan tahukah kamu, apakah hutamah itu? Yaitu, api yang disediakan Allah, yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati.
0: إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةُ.
1: Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
2: Suara Senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM. Berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah, hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadilah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil?
1: Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia

0: dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.
1: Ini dia, tiga alasan untuk tidak melewatkan sedekah untuk menjaga napas panjang dakwah Radio Muslim Jogja. Pertama, radio ini mengudara 24 jam non-stop. Itu artinya, sedekah kamu bisa terus memberikan kontribusi setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Kedua, ada sekitar 180 program dakwah setiap bulan yang disiarkan. Ada kajian tematik, kajian kitab, program tahsin interaktif, acara bincang kesehatan, siaran murotal, dan berbagai program dakwah penuh faedah. Ketiga, secara statistik, terdapat kurang lebih 5.000 pendengar setiap bulan dari berbagai daerah. Tentu saja, sebagai radio dakwah non-profit, bakal butuh banget dukungan dari orang-orang baik seperti kamu. Mulai Rp10.000 per hari, kamu bisa terus mengukir jejak kebaikan bersama Radio Muslim Jogja.
2: Mari berinvestasi akhirat bersama kami dan dapatkan kebaikan yang abadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak atau wilayah Donatirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran Radio Muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarak, agar dapat mendengar sinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, sedekah radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donatirto

0: di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomercu.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung dakwah Radio Muslim terus mengudara di gelombang 107,7 FM. Silakan kirimkan donasinya ke rekening Bank Syariah Indonesia kode 451 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari di nomor rekening 77553300099. 77553300099. Konfirmasikan ke nomor 0852-9334-8887. Sobat Muslim juga bisa berdonasi untuk terus mengalirkan listrik di Kompleks Masjid Jami Al-Mubarak Yapadi di nomor token
1: 86035530210
0: atas nama Masjid Al-Mubarak. Jangan lupa untuk konfirmasikan donasi token listrik Anda ke nomor 0852-9334-8887. Insyaallah, Radio Muslim 107,7 FM dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak. Dukung dakwah kolaborasi ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan Yayasan Pangeran Diponegoro. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi harta kaum muslimin sekalian. Amin ya robbal alamin. Terus simak 107,7 FM. Radio Muslim, tingkatkan iman dan takwa, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shayf.
3: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah.
2: Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
3: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Inna a'tainakal kautsar.
0: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga.
1: Fasholli lirabbika wanhar.
0: Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
0: Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum. Suara senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM. Berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari sejagalah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target 40 juta rupiah, terkumpul 2.160.007 rupiah. Ukuran 37.839.993 rupiah. Progres masih 5,4%. Investasi terbaik. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300999 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun.
0: Katakanlah, hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidun ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Untukmulah agamamu dan untukulah agamaku.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
0: Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
0: Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
1: Sayasla naran dhata lahab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia.
2: Agungkan syiar Allah. Kurban atau udiah merupakan salah satu syiar agama Allah. Terdapat keutamaan yang besar di dalamnya. Termasuk bentuk pengagungan syiar ini adalah memilih hewan kurban yang gemuk atau banyak dagingnya. Pada momen Idul Adha 1447 Hijriah nanti, Masjid Jami Al-Mubarak insyaallah mengadakan penyembelihan kurban dan penyaluran dagingnya untuk masyarakat sekitar. Iuran kurban sapi seharga 3,6 juta rupiah sudah termasuk operasional untuk 1/7 sapi. Yuk kita semarakkan kurban di MJM tahun 1447 Hijriah. Kontak pendaftaran di nomor 0853-3634-3030. 0853-3634-3030. Atas nama Ari. Rekening pembayaran di BSI nomor 7118194537. Atas nama Yayasan Pangeran Diponegoro. Website official www.almubarak.com. 10 hari awal Zulhijjah adalah hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Mari tanam saham kebaikanmu sejak sekarang. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi.
1: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir.
0: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu, agungkanlah, dan pakaianmu, bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala, tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi, dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah.

0: أزيد.
1: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
0: Kalla, innahu kana li ayatina anida.
1: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
0: Sa'urhiquhu sa'uda.
1: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.

0: qaulul bashar.
1: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia

0: 19.
1: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: للبشر.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu, melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idha asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.

0: أو يتأخر.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.

tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.

0: qaswarah.
1: Maka, mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.
0: Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kalla innahu tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran,

0: maghfirah. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan berhak memberi ampun.
1: Radio Muslim, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul Islam. Itu nikmat yang sangat besar yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hamba-hambanya, itu hamba-hambanya yang tunduk kepada syariatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan memulai pembahasan mengenai tafsir sebuah surat yang sangat agung, yaitu suratul Fatihah, surat Al-Fatihah yang insyaallah taala kita semua telah menghafalnya, dan setiap hari kaum muslimin membaca surat ini di dalam salat mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang apabila dia tidak membaca fatihatul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan surat Al-Fatihah bagi salat, di mana salat tidak dinilai sah, tidak dianggap sah apabila tidak dibaca di dalamnya surat Al-Fatihah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membaca keterangan mengenai faedah-faedah dari surat Al-Fatihah ini dari sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang membahas tentang faedah-faedah sebagian pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari surat yang mulia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam menjelaskan faedah surat Al-Fatihah ini, Syekh Soleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengambil pedoman, yaitu apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, sebuah risalah yang disebut sebagai Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, yaitu sebagian faedah dari surat Al-Fatihah. Dari judul ini, ikhwah sekalian, kita dapat mengambil sebuah pelajaran berharga, di mana para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu, sangat rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Dan para ulama adalah orang-orang yang terdepan di antara ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka dari judul yang dituliskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yaitu Ba'du Fawaid Surat Al-Fatihah, sebagian. Beliau mengatakan sebagian dari faedah dari surat Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan ikhwah sekalian, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsirnya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menguasai tafsiran surat ini dengan secara sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para ahli tafsir, para ulama, mereka hanya berusaha untuk menjabarkan, menuliskan dan menjelaskan. Adapun kandungan yang sesungguhnya daripada surat yang agung ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau memberikan judul Ba'du sebagian faedah dari surat Al-Fatihah, menunjukkan bahwasannya apa yang akan beliau jelaskan di sini itu hanya sebagian saja dari faedah dari surat Al-Fatihah. Jadi sebagian pelajaran yang ada dalam surat ini. Ini menunjukkan betapa para ulama adalah orang-orang yang sangat tawadu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwasanya ciri kebahagiaan pada diri seseorang yaitu ketika semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambahlah tawadunya, rendah hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sesama manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penyayang, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka hamba-hamba yang baik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisinya, yamshuna 'alal ardi haunan, mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Maka demikianlah di antara ciri para ulama ahlu sunnah wal jamaah, para ulama salafus saleh, di mana mereka senantiasa berusaha untuk memulai dakwah mereka, dakwah tauhid, dakwah ila sunnah, dakwah kepada sunnah, sebuah dakwah yang mulia, dakwah yang paling penting, wazifatul da'watir rasul, yaitu tugas dakwahnya para rasul alaihimu salatu wassalam, da'watul tauhid. Akan tapi mereka tidak menyombongkan dirinya dengan dakwahnya. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan tawadu, karena mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka pahami dari ilmu tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya belumlah seberapa. Mereka menyadari bahwasannya untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mengamalkannya, seorang tidak hanya butuh pemahaman semata, tidak hanya butuh wawasan, akan tampil lebih daripada itu, seorang hamba itu senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala agar mengilhamkan kepada hatinya, kepada dirinya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan itulah di antara kandungan termulia yang terdapat dalam surat ini, yang insyaallah taala nanti kita akan jelaskan satu persatu dari apa yang dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan bahwasanya risalah ini, itu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini khusus menjelaskan tentang faedah-faedah surat Al-Fatihah. Ini adalah sebuah surat yang sangat agung, disebut sebagai surat Al-Fatihah karena mushaf, yaitu Al-Quran yang mulia, itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita semua mengetahui, kalau kita membuka mushaf Al-Quran, maka surat yang pertama kali kita temukan adalah surat Al-Fatihah, ya, bukan surat yang lainnya. Fahiyya awalu suratin fihi, maka surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran. Jadi nama yang pertama yang dijelaskan di sini, surat Al-Fatihah itu memiliki nama Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua, wa tusamma bisab'il masani. Al-Fatihah itu juga memiliki nama lain, yaitu As-Sab'ul Masani. Itu yang artinya adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa dikatakan As-Sab'ul Masani? Dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, li'annaha sab'u ayatin, karena surat ini, surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Dalil bahwasannya Sab'ul Masani itu merupakan nama lain dari surat Al-Fatihah adalah dari Al-Quran dan demikian juga dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran bisa kita lihat dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat ke-87, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil 'azim." Sungguh kami telah memberikan, mengaruniakan kepada engkau wahai Muhammad, sab'an minal masani, yaitu as-sab'ul masani wal Qur'anil 'azim, dan Al-Qur'an yang mulia. Apakah yang dimaksud dengan as-sab'ul masani? Maka dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitab Fadailul Quran, bab keutamaan surat Al-Fatihah, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Sa'id, "Maukah aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Quran?" Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari masjid, maka sahabat ini pun menagih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya surat tersebut adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan surat Al-Fatihah itu sebagai dengan perkataan Alhamdulillahirabbil alamin. Wa hiya sab'ul masani. Kemudian Rasulullah mengatakan itulah as-sab'ul masani, itulah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Maka dalam hadis yang mulia ini, dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Ibnu Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Hijr ayat 87, merupakan dalil yang jelas bahwasanya As-Sab'ul Masani adalah surat Al-Fatihah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya Al-Fatihah itu selain namanya Al-Fatihah, dia juga memiliki nama As-Sab'ul Masani. Kemudian dia juga memiliki nama Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Jadi Rasulullah SAW menamakan Al-Fatihah itu sebagai surat Alhamdu. Ya. Sebagaimana sebagian para ulama menamakan surat Al-Fatihah ini dengan nama surat Alhamdu. Alhamd, yaitu pujian. Berdasarkan di sini, yaitu Rasulullah SAW menyebut surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian dijelaskan di sini, di sebagian ini penjelasan ini tidak saya ambilkan dari perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan surat Al-Fatihah itu disebut Al-Masani. Kenapa? Karena dia dibaca berulang-ulang di setiap rakaat di dalam sholat. Ya. Kenapa disebut Al-Masani? Yaitu karena dia dibaca berulang-ulang setiap kali sholat. Jadi kalau setiap kali sholat, ya orang itu hendaknya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, Setelah kita mengetahui beberapa nama surat Al-Fatihah, itu yang pertama tadi Al-Fatihah, kemudian As-Sab'ul Masani, kemudian Alhamdu, dan berikutnya dikatakan oleh Syekh Al-Fauzan bahwasanya Al-Fatihah itu juga memiliki nama Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu memiliki ibu atau memiliki induk, ya, induknya itu adalah surat Al-Fatihah. Kenapa disebut sebagai induk Al-Quran? Karena surat Al-Fatihah itu makna-maknanya itu kembali kepada kandungan surat Al-Fatihah ini. Jadi kalau kita kaji, kita renungkan, jadi misalnya seorang itu membaca Al-Quran dari depan sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka kalau misalnya dirangkum-rangkum, diringkas, ya, perkara-perkara yang sama itu disatukan, yang berbeda dipisahkan, maka secara keseluruhannya kandungan dari surat-surat Al-Quran itu semuanya terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah al-aslul ladzi yarji'u ilaihi syai', yaitu sumber yang dirujukan kembalinya segala sesuatu. Ya, makanya misalnya ada di suatu negara ada namanya ibu kota, nah, itu menjadi pusat kegiatan, itu maka nama disebut sebagai ibu kota. Maka Al-Quran itu ibunya atau induknya adalah surat Al-Fatihah, di mana makna-makna yang terdapat dalam ayat-ayat yang lainnya itu kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Maka dari faedah ini, khusus kalian, kita mengetahui betapa pentingnya kita mempelajari makna atau tafsir dari surat Al-Fatihah. Bagaimana tidak, wong, setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah ini ya minimal 17 kali di dalam sholat, ya. 17 kali di dalam sholat wajib 5 waktu. Maka ikhwatibullah rahimani wa rahimakumullah, hal ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hendaknya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beribadah di atas ilmu. Kita harus beribadah di atas ilmu. Kenapa demikian? Karena seorang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, maka ibadahnya itu bisa jadi tidak sah, bisa jadi berkurang pahalanya, bisa jadi bahkan berdosa. Tidak sah misalnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang salat, tapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, maka jelas ini tidak sah, tidak diterima. Dan bisa juga seorang itu beribadah kepada Allah tapi berkurang pahalanya karena tidak ada ilmu pada dirinya. Misalnya orang yang sholat membaca Al-Fatihah, tapi dia tidak paham apa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayatnya, Afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi, merenungkan makna Al-Quran? Padahal kita semua tahu bahwasanya Ummul Quran, induknya Al-Quran itu pada surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah saja kita tidak paham, bagaimana surat-surat yang lainnya? Maka sangat tepat sekali diletakkannya surat Al-Fatihah ini di depan, di bagian yang paling depan dalam mushaf Al-Quran. Menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari kandungan yang ada di dalamnya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan satu persatu. Dan demikian juga seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka bisa jadi dia terjerumus dalam dosa. Sebagaimana orang yang misalnya menjadikan bacaan surat Al-Fatihah untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, atau dia jadikan bacaan surat Al-Fatihah itu sebagai permulaan bagi setiap acara yang mereka lakukan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya dalam surat Al-Fatihah, yaitu sebagian orang memiliki kebiasaan yang keliru, di mana setiap kali ada memulai acara, misalnya pengajian atau apa, maka setiap kali diadakan acara tersebut maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Maka ini tidak tepat, ya. Surat Al-Fatihah jelas bagian dari Al-Qur'an. Barang siapa yang membaca ayat Al-Qur'an, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Namun bukan berarti seorang itu boleh membaca surat Al-Fatihah ini di kapan saja tanpa ada mengikuti tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan kepada umatnya, "Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, mencintai Al-Qur'an, mencintai surat Al-Fatihah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam memahami Al-Qur'an, mengajarkan kepada kita bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, bagaimana membaca surat Al-Fatihah. Apakah setiap kali ada pertemuan kemudian dibacakan surat Al-Fatihah? Maka yang demikian itu tidak kita jumpai dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwas kalian, penting sekali bagi seorang mukmin untuk apa? Memiliki perhatian dalam masalah ilmu, masalah ilmu, karena ilmu itu merupakan sebab kebaikan. Sampai-sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, yang diambil secara khusus bagian tentang ilmu oleh Syekh Ali bin Hasan hafizahullah ta'ala dalam sebuah kitab yang beliau beri nama Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasannya segala sifat-sifat yang terpuji yang ada di dalam Al-Quran, maka itu sumbernya adalah ilmu. Karena orang itu memiliki ilmu. Kenapa dipuji seseorang itu? Karena sumbernya adalah ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka orang yang berilmu itu terpuji, lebih terpuji daripada orang yang tidak berilmu. Demikian juga anjing. Anjing yang berilmu, artinya dia terlatih untuk memburu-buruannya, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya daripada anjing yang tidak terlatih untuk memburu. Maka ifatifullah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu merupakan sumber kebaikan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dalam masalah ad-din, dalam masalah agama. Jadi nilai seseorang itu letaknya di mana? Kepahamannya terhadap agama. Tapi satu hal yang perlu kita luruskan, ikhwan sekalian, kepahaman dalam masalah agama itu tidak sekedar letaknya adalah dalam masalah wawasan. Maksudnya itu ketika seorang mengetahui bahwasannya ini benar, ini salah, ya sekedar jadi wawasan saja, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, akan tetapi pengetahuannya hanya menjadi wawasan belaka. Tidak ubahnya sebagaimana komputer yang menyimpan data-data. Maka yang semacam ini, kalau sekalian, bukan ilmu yang nafi, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan faham namanya. Demikian juga yang namanya ilmu, ikhwas sekalian, kepahaman dalam masalah din, yang Rasulullah mengatakan, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din, al-fiqhu fid-din," bukan sekedar banyaknya hafalan atau kuatnya hafalan, meskipun itu merupakan ciri di antara ciri orang yang faqih. Akan tapi bukanlah itu hakikat dari al-fiqhu fid-din. Karena hakikat dari al-fiqhu fid-din, ikhwas sekalian, itu ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika dia bertanya kepada ayahnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, tentang seorang ulama atau seorang tokoh, tentang seorang tokoh ini, namanya saya agak lupa, Ma'ruf Al-Qurfi kalau tidak salah. Maka ditanyakan kepada Imam Ahmad oleh anaknya, itu Abdullah bin Imam Ahmad, tentang orang tersebut, "Wahai bapakku, apakah orang ini memiliki ilmu?" Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, "Ya bunaya, wahai anakku, sungguhnya dia memiliki aslul ilmi," itu pokok sumber dari ilmu, yaitu khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwas sekalian, al-fiqhu fid-din, kepahaman dalam masalah agama, itu adalah kepahaman yang membuahkan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang-orang yang berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan karakter sifat para ulama, Allah mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Orang-orang yang berilmu adalah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan sekalian, nanti akan kita dapatkan makna yang lebih dalam tentang masalah ini dalam surat Al-Fatihah ini insyaallah taala. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Shalal Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah taala, di antara nama dari surat Al-Fatihah yaitu As-Shalah. Yaitu As-Shalah. Itu surat Al-Fatihah disebut sebagai As-Shalah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang biasa dikenal sebagai hadis qudsi, atau sebagian ulama mengatakan lebih tepat dikatakan sebagai hadis ilahi. Itu hadis yang dimana di situ Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, namun hal ini tidak dicantumkan dalam ayat Al-Quran. Dan membacanya tidak sebagaimana membaca Al-Quran. Kalau orang membaca Al-Quran, maka dia man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Pahalanya demikian. Kalau dia membaca satu huruf, maka pahalanya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Adapun hadis qudsi, maka tidak demikian. Ya pahalanya ya karena seorang menuntut ilmu atau mengajarkannya. Maka itu pahala ketika seorang membaca hadis qudsi. Dalam hadis qudsi atau hadis ilahi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi niswain." Aku membagi salat. Yang dimaksud salat di sini adalah surat Al-Fatihah, ya. Sebagaimana bisa kita pahami dari kelanjutan hadis ini. Aku membagi salat itu antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, berarti as-salat di sini maknanya apa? Surat Al-Fatihah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala, apabila hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza baini wa baina abdi, inilah sebuah ayat di mana separohnya adalah hakku dan separohnya adalah hak hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta, yaitu permintaan sesudah ia kana budu ia kana stain. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Nah, maka berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan bahwasanya di antara nama surat Al-Fatihah itu As-Shalah. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, dan surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, ya, dengan kesepakatan para ulama. Dan berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala membagi 7 ayat ini menjadi 2 bagian, ya. 7 dibagi 2 berarti 3,5, ya kan? Berarti 7 bagi 2 3,5, berarti 3 ayat plus setengah ayat itu adalah berbicara tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian 3 ayat plus setengah ayat itu berbicara tentang hak atau apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Maka dari manakah pertengahannya, ikhwan sekalian? Maka berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwasanya tengah-tengahnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi, inilah antara diriku dan hambaku. Ya, separuhnya ini adalah ia kena budu, itu hak Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah. Wa ia kena stain, dan meminta pertolongan, itu adalah hak hamba, ya. Sampai akhir surat, maka itu adalah apa namanya? 3,5 ayat yang terakhir. Adapun 3,5 ayat yang pertama itu adalah dari sebagaimana berdasarkan hadis ini, Syekh Muhammad bin Shalal Al-Fauzan mengatakan bahwasanya ayat yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, masih berbicara tentang nama-nama surat Al-Fatihah. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya nama lain surat Al-Fatihah ada juga yang memberikan nama Al-Kafiyah, yaitu yang mencukupi. Ada juga yang menamakan surat Al-Fatihah itu ruqyah. Apa dalilnya tentang penamaan ruqyah ini? Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan di sini. Dan ini ada ceritanya asal-usulnya, yaitu dulu ketika di zaman para sahabat masih hidup dan Rasulullah SAW masih ada di antara mereka, suatu ketika sebagian sahabat itu mereka mampir di suatu daerah, ya, di suatu wilayah di antara kabilah-kabilah Arab, ya, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara ciri atau di antara sifat terpuji orang-orang Arab zaman dahulu, orang-orang jahiliyah, yaitu mereka itu memuliakan tamu. Itu adalah apa, tradisi yang baik dari orang-orang jahiliyah, dan itu dilestarikan dan dilanjutkan oleh Islam. Namun berbeda keadaan dengan orang-orang yang para sahabat ini, mereka bertamu kepada mereka, yaitu ketika itu mereka datang kepada suatu kabilah dan mereka meminta agar kabilah tersebut menjamu mereka. Akan tapi ya, anehnya mereka tidak mau apa namanya menyambut kedatangan tamu, yaitu para sahabat ini. Ternyata tiba-tiba ketika itu terjadilah musibah, yaitu salah seorang tokoh mereka, itu pemimpin mereka, itu terkena tersengat binatang berbisa. Maka akhirnya mereka mencari cara kesana kemari, mencari penyembuhan, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka pun datang kepada tamu-tamu tersebut, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan mereka meminta kepada para sahabat untuk meruqyah. Untuk apa? Untuk ruqyah. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya ruqyah itu sudah dikenal sejak sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sebelum datangnya Islam di tanah Arab. Maka salah seorang sahabat mengatakan kepada mereka, ya kami mau meruqyah, ya akan tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah ya kalian mau memberikan imbalan atas ruqyah yang kami lakukan. Jadi ada salah seorang di antara mereka mengatakan kami mau meruqyah, tapi ada syaratnya, itu memberikan imbalan. Itu ada imbalannya, yaitu apa? Supaya suku tersebut itu mau menghidangkan kepada mereka qati'an minal ghanam, yaitu sepotong apa namanya? Daging dari daging kambing. Jadi mereka minta disembelihkan kambing itu, biar apa? Karena sahabatnya, para sahabat ketika itu apa, kehabisan bekal, dan mereka minta untuk dijamu. Maka akhirnya ketika mereka telah menerima syarat tersebut, maka dibacakanlah surat Al-Fatihah. Ya. Akhirnya pasang pemimpin yang tadinya sakit gara-gara tersengat binatang berbisa itu tiba-tiba menjadi sembuh. Ya, seolah-olah dia itu lepas dari jeratan tali. Gitu. Maka ini menunjukkan bahwasannya ruqyah itu merupakan salah satu cara penyembuhan yang manjur, ya. Dan kemudian apa namanya, ruqyah ini juga diperbolehkan oleh syariat. Apa dalilnya? Dalilnya itu ketika mereka, para sahabat ini pulang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun menceritakan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ketika jadi ceritanya mereka itu tidak mau makan dari daging tersebut sampai mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka mereka pulang dengan membawa daging. Kenapa? Mereka khawatir kalau mereka makan daging ini tuh nggak boleh aslinya gitu. Maka mereka datang kepada Nabi untuk bertanya, boleh nggak makan ini kan gitu? Karena kami tadi meruqyah dengan syarat ada imbalan dagingnya. Nah, boleh tidak? Nah, maka mereka pun pulang, menunjukkan betapa mereka itu adalah orang-orang yang sangat warok. Para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat berhati-hati, takut terjerumus dalam perkara yang haram. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menceritakan apa yang mereka alami dan mereka lakukan. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ma adraka, dalam buku ini dikatakan wa ma adraka, dalam hadis dikatakan wa ma yudrika. Dari mana kamu tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah, yaitu mantra. Maka berdasarkan di sini Al-Fatihah disebut ruqyah. Jadi di sini Rasulullah SAW mengakui yang disebut sebagai takrir dalam ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis kita mengenal bahwasanya hadis Nabi SAW itu ada beberapa macam, ada yang berupa perkataan, ya. Ada yang seperti misalnya Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, itu namanya sunnah berupa qauliyah. Ada sunnah Nabi itu berupa perbuatan. Misalnya Rasulullah SAW memiliki kebiasaan, ya, apabila apa namanya Rasulullah SAW itu namanya bersuci atau menyisir rambut, maka beliau memulai dengan sebelah kanan, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih. Maka itu namanya sunnah fi'liyah. Ada juga namanya sunnah takririyah, jenis yang ketiga, yaitu hadis Nabi SAW yang isinya adalah persetujuan Nabi terhadap perbuatan sebagian sahabat. Ya. Seperti misalnya dalam hadis ini diceritakan bahwasanya para sahabat meruqyah dan mereka meminta syarat agar diberikan imbalan berupa makanan. Dan akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Wama adraka anha ruqyah." Dan kalau kita perhatikan dalam hadis ini kelengkapannya dalam kitab-kitab hadis, maka dikatakan di situ bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, yang artinya, dan berikanlah kepada saya bagian dari daging tersebut. Artinya Rasulullah pengen makan juga. Ini menunjukkan bahwasanya boleh memakan daging yang diberikan oleh orang yang meminta diruqyah sebagai imbalan atas ruqyah tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa sekalian tentang bolehnya meruqyah, bolehnya meminta ruqyah, meskipun dalam masalah meminta ruqyah ini ada pembahasannya. Bahwasanya seorang yang meminta ruqyah maka dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan tawakal yang bisa menyelamatkannya, yang bisa menyebabkannya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, insyaallah akan datang penjelasannya nanti. Dan hadis ini juga menunjukkan sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya surat Al-Fatihah itu disebut juga sebagai ruqyah. Maka apabila kita cermati Bapak sekalian, begitu banyak nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah, itu menunjukkan bahwasanya surat ini adalah surat yang sangat mulia. Jadi demikianlah memang tarikhah Allah Subhanahu wa taala dan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat berharga, yang tinggi nilainya, di antara caranya atau sangat penting itu adalah dengan memberi

yang bervariasi untuk satu perkara. Apa contohnya? Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat itu dengan banyak nama. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat sebagai As-Sa'ah. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat sebagai Al-Qari'ah, memberikan nama yang bervariasi untuk satu perkara. Apa contohnya? Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat itu dengan banyak nama. Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat

namanya yang lain, yaitu misalnya Asbabul Masani, kemudian Alhamdu, kemudian nama-nama yang lain, maka menunjukkan betapa pentingnya surat Al-Fatihah. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Shalal Fauzan, wahiyya suratun azimah, suratnya adalah surat yang sangat agung, yang menunjukkan keagungannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun. Jadi membaca surat Al-Fatihah itu adalah rukun salat. Artinya kalau orang itu salat dan dia bisa membaca surat Al-Fatihah dan dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Dan juga surat Al-Fatihah ini diulang-ulang, dibaca di setiap kali salat. Makanya menunjukkan betapa agungnya surat ini, ya. Dan surat ini mengandung makna-makna yang mulia, yang agung, diantaranya adalah tentang masalah tauhid, ya. Tentang masalah apa? Tauhid. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masalah tauhid itu adalah masalah yang paling penting yang harus dipahami oleh seorang muslim. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, ikhwah sekalian, tidaklah menciptakan alam dunia ini, menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu tujuan saja. Kecuali untuk satu tujuan saja, yaitu supaya umat manusia bertauhid. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku. Artinya, kecuali untuk Aku perintahkan dan Aku larang. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Rais Ar-Rais, bahwasanya makna yang rajih illa liya'budun, yaitu kecuali untuk Aku perintah dan Aku larang. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 336, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka itu sekalian, kita perhatikan dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala memulai perintah kepada hambanya bukan dengan perintah berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada tetangga, tapi Allah Subhanahu wa taala memulai perintahnya dengan wa'budullaha, sembahlah Allah dan jangan kalian persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan janganlah kalian berbuat syirik barang sedikit pun. Maka itu menunjukkan bahwasanya perintah yang paling besar, syariat Islam nomor satu, fikih yang paling besar yang harus dipahami oleh seorang muslim, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dosa yang paling besar, larangan yang paling besar, kotoran yang akan mengotori hati dan jiwa manusia yang harus pertama kali disucikan dari diri seorang hamba adalah syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan syirik sebagai dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam ayatnya, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa lain yang berada di bawah tingkatan syirik. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya tauhid itu adalah ahammiyatu da'wati rusul, adalah misi utama dakwah para rasul. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tauhid." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Maka ini menunjukkan bahwasanya hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada umat manusia sejak diutusnya nabi atau rasul yang pertama Nuh alaihi salam, sampai diutusnya rasul yang terakhir, nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak kepada umat manusia. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, semua umat telah diutus kepada mereka rasulan, seorang rasul. Apa tugasnya? Apa dakwahnya? Dakwahnya adalah anibudullaha, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dan berharap kepadanya, mencintainya, bertawakal kepadanya, tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, apa saja bentuknya, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu orang-orang soleh atau para wali, atau bahkan batu dan pohon-pohon. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Fatihah ini insyaallah taala kita akan dapati poros-poros atau pokok-pokok ajaran Islam itu.

0: begitu indah, tersusun, tersimpan di balik ayat-ayat yang suci, yang mungkin kalau kita baca ringkas, pendek, ya, ringan, dihafalkan juga mudah, akan tapi kalau kita perhatikan kandungan maknanya adalah kandungan makna yang sangat dalam, yang sangat penting, yang sangat mulia, yang tidak selayaknya seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kemudian dia melalaikan mempelajari kandungan dari surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Maka ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mengetahui betapa pentingnya kandungan surat Al-Fatihah ini, seandainya tidak ada kandungan surat Al-Fatihah ini kecuali tauhid saja, maka itu sudah cukup menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat, ya, lebih bersemangat dalam membuka kitab-kitab para ulama, mengkaji perkataan-perkataan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat dalam hadis dalam surat ini. Bagaimana tidak, sedangkan surat ini, surat Al-Fatihah itu merupakan apa? Sebagaimana tadi kita katakan, Ummul Quran, yaitu induknya ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang 6.000 ayat lebih, itu semuanya kembali kepada 7 ayat, yaitu surat Al-Fatihah. Itu bukan, tentunya itu bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa, untuk membaca surat ini, yang di dalamnya terdapat doa yang paling agung, doa yang paling mulia bagi seorang hamba, yang akan menentukan kehidupannya, kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Nanti insya Allah Ta'ala akan kita jelaskan. Maka ikhwatiful rahimani wa rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kepahaman dalam masalah agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami dan mempelajari ayat-ayat yang terdapat dalam surat yang pendek ini, 7 ayat. Dan kita berharap ilmu yang kita pelajari nanti itu bisa bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan barokah dengan setiap bacaan surat Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat, tidak hanya dalam sholat kita, tapi barokah yang meluas bagi masyarakat kita, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya para penduduk negeri-negeri itu, negeri di mana saja di alam dunia ini, apabila mereka beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan bagi mereka al-barakah, yaitu kebaikan yang banyak, minas sama'i wal ard, tidak hanya dari dalam bumi, bahkan dari atas langit. Maka ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita mengetahui betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, dan juga kita patut pahami bahwasanya untuk mempelajari tafsir Al-Quran, tidak boleh seorang itu hanya mengandalkan kepada akal atau ra'yunya. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, ada satu faedah yang sangat berharga ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengutus Abdullah ibn Abbas untuk mendebat ribuan orang Khawarij. Akhirnya mereka bertobat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, debatlah mereka dengan sunnah. Debatlah mereka dengan sunnah. Karena ahli sunnah, yaitu ahlul hadis, orang-orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, itu adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Tidakkah kita mendengar perkataan Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW? Aisyah mengatakan, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya semua perbuatan Nabi, perkataan beliau, perintah dan larangan beliau, apa yang beliau cintai, apa yang beliau benci, maka semuanya mencerminkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mereka mengatakan, al-malaikat hurasus sama wa ahlul hadis hum hurasul am, au kama qala rahimahullah. Mereka mengatakan para malaikat itu adalah penjaga-penjaga di langit. Itu di langit ada penjaganya, yaitu siapa? Para malaikat. Wa ahlul hadis hurasul am, adapun ahlul hadis, orang-orang yang memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar sebagaimana dipahami oleh para sahabat, hum hurasul ard, mereka itu adalah para penjaga-penjaga di atas muka bumi. Maka kedudukan ahlul hadis, para ulama sunnah, para ulama tauhid, bagi kaum muslimin. Ini adalah barakah yang hendaknya kita kembali kepada para ulama dalam memahami dinul Islam dan tidak melepaskan diri dari keterangan mereka, dari penjelasan mereka, dan dari bimbingan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Semoga penjelasan yang singkat ini, yang masih mukaddimah ini, bisa bermanfaat bagi kita. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir atau penjelasan sebagian faedah dari ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan pertolongan kepadanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Ustaz, kita bacakan pertanyaannya mengenai kajian di pagi hari ini. Nah, Ustaz, bagaimanakah seorang yang mualaf belum dapat menghafal surat Al-Fatihah? Bagaimanakah solatnya? Adakah uzurnya? Mohon penjelasannya. Tafadhal Ustaz.
0: Alhamdulillah, salam wassalamu'alaikum Rasulullah wa ala alihi wa ala hawla wa ala quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya dengan sepenuh kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sepenuh kemampuan kalian. Artinya seorang itu dituntut untuk berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan sekuat kemampuannya, seoptimal mungkin apa yang bisa dia lakukan. Misalnya seorang baru masuk Islam, kemudian dia kesulitan untuk menghafal surat Al-Fatihah, misalnya demikian, dan itu pun saya kira sementara, karena sebenarnya untuk menghafal surat ini tidak terlalu berat. Maka sebagaimana disebutkan dalam riwayat, bahwasanya orang yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka cukup baginya membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, maka itu sudah cukup baginya dan sah salatnya.
1: Iya, baik. Kita bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaannya, Ustaz, apakah surat Al-Fatihah boleh dibaca sebelum membuka doa? Karena termasuk kepada pujian Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya, tafadhal Ustaz.
0: Baik. Ikhwatullah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah tadi kita singgung bahwasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya seorang membangun ibadahnya di atas ilmu. Maknanya hendaknya dia kembali kepada contoh atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara sunnah Rasulullah SAW ketika berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji kepadanya. Demikian juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa-doanya. Maka dalam memuji ini hendaknya juga kita kembali kepada contoh atau sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dengan hasil pikiran kita semata. Ya, karena apa? Karena dalam masalah ibadah itu hukum asalnya adalah tauqifiyah. Perkara-perkara ibadah itu hukum asalnya mengikuti dalil. Tidak boleh kita melakukan sesuatu ibadah kecuali ada dalilnya. Misalnya dalam masalah doa, tidak boleh seorang berdoa ya, misalnya dengan tata cara tertentu, misalnya orang berdoa sambil berjoget-joget misalnya. Nah, ini tidak ada contohnya dalam sabda Nabi SAW, dalam perbuatannya tidak ada. Maka tidak boleh demikian. Maka demikian juga dalam masalah membaca surat Al-Fatihah. Ya. Sepengetahuan kami tidak ada riwayatnya. Dan tidak ada para ulama yang menganjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah ini sebelum berdoa. Ya. Karena hakikatnya sebenarnya kalau kita baca surat Al-Fatihah dalam surat, itu pun sebenarnya isinya adalah doa. Ya, nanti insya Allah akan sampai penjelasannya. Jadi sangat aneh sebenarnya orang yang memulai doa-doanya dengan Al-Fatihah terlebih dulu. Jadi pertanyaannya adalah dari mana ajaran ini? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ihwasatul Ahfan, bahwasanya tidaklah ada satu perbuatan sekecil apapun kecuali dihadapkan kepadanya dua buah pertanyaan. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah lima, mengapa? Mengapa seorang melakukan suatu amalan, ikhlas atau tidak? Itu kembali kepada masalah niat dan masalah tauhid. Dan yang kedua kaifah, yaitu bagaimana. Bagaimana dia beramal, apakah sesuai tuntunan ataukah sekedar menuruti hawa nafsu. Maka itu kembali dalam masalah ittiba, yaitu seorang itu hendaknya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka tidaklah diterima suatu amal kecuali ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Yaitu kata Fudail, "Akhlasu wa aswabuhu." Itu yang paling ikhlas dan paling benar. Dan yang paling benar maknanya adalah ala sunnah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, bagaimana dengan mengakhirkan bacaan-bacaan doa atau yang lainnya dengan seperti ini saat membaca surat Al-Fatihah, yang di antara sebagian masyarakat kita itu menjadikan hal biasa karena mengikuti entah itu ustaznya atau yang lainnya.
0: Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul." Apabila kalian berselisih dalam perkara apa saja, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul, pada sunnah Rasulullah SAW. Maka apabila kita mencumpai suatu permasalahan, kita kembalikan ya kepada Al-Quran. Apakah ada ajarannya dalam Al-Quran? Ya, karena kita beragama ini bukan mengikuti adat istiadat. Ya, kita beragama ini adalah mengikuti dalil. Mengikuti apa dalil? Apa gunanya diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, kalau semua orang nanti berhak membuat syariat sendiri-sendiri? Jadi tidak ada gunanya diutusnya nabi-nabi yang terdahulu, para rasul, kalau semua orang boleh beribadah semaunya sendiri. Maka ya, tentu saja kita paham dan sangat masuk akal dan sangat logis apabila hendaknya ketika kita beribadah kita kembali kepada sunnah. Adakah tuntunannya dalam sunnah? Kalau tidak ada, tidak usah dilakukan. Kenapa? Karena tadi sudah kita tegaskan, para ulama menyatakan hukum asal dalam masalah ibadah itu tauqifiyah, tidak boleh, haram kecuali ada dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, meskipun ikhlas, tapi kalau tidak ada tuntunannya, fa huwa raddun, artinya tertolak. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, Ustaz. Kemudian kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Pertanyaannya, Ustaz, saat ini banyak di dunia beragam tata cara sholat seperti misalnya meletakkan tangan di dada atau di perut dan lain-lain. Kemudian juga ada tahiyat akhir yang jari telunjuknya itu ada yang diam dan ada yang juga digerak-gerakkan ke atas dan ke bawah. Dan masih banyak sholat yang berbeda di lingkungan masyarakat kita. Bagaimanakah sholat menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ini tambahan mungkin dari beberapa perbedaan yang semacam ini, Ustaz, untuk kita tanggapi. Tafadhol.
0: Baik, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi telah disinggung bahwasanya dalam masalah ibadah ini hukum asalnya adalah tauqifiyah, yaitu seorang tidak boleh beribadah melakukan suatu bentuk ritual kecuali ada dalilnya. Ini berbeda dengan masalah apa namanya dunia, masalah adat. Misalnya orang itu mau makan apa, bebas ya. Makan masalah adat. Hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka dalam masalah ibadah, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalilnya. Maka ya, apabila kita ingin sholat sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, hendaknya kita belajar kitab-kitab para ulama seperti misalnya sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, atau demikian juga sudah diterjemahkan yang aslinya adalah dalam kitab Syarhul Mumti, itu sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saud Al-Utsaimin, atau sifat sholat Nabi ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, atau ulama-ulama yang lainnya yang terdahulu. Yang sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau misalnya kaum muslimin memiliki kitab-kitab hadis, maka di sana sudah ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, dalam kitab-kitab hadis sudah dijelaskan bagaimanakah tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, prinsipnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i dan para ulama yang lainnya, "Idza shahal hadis fa huwa madhhabi." Apabila hadisnya sahih, ya, pemahamannya benar, Maka itulah mazhab saya. Ya. Adapun masalah perselisihan, ada yang menggerak-gerakkan, ada yang diam dan meletakkan tangannya di mana, ya kita kembalikan kepada apa namanya dalil. Yang ada dalilnya maka kita ikuti, yang tidak ada dalilnya ya kita tidak lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik, saat kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup di perjumpaan pagi hari ini, kita bisa buat beberapa kesimpulan terkait tentang tafsir surat Al-Fatihah pada pertemuan. Tafadhol, Ustaz.
0: Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sudah kita bahas tadi bahwasannya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dan surat Al-Fatihah ini memiliki banyak nama dan itu menunjukkan keutamaannya. Dan surat Al-Fatihah ini merupakan induk dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga sepatutnya kita mempelajarinya dan memahami kandungannya, karena tidak sah salat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah apabila dia mampu membacanya. Maka itu sedikit ringkasan dari apa yang kami sampaikan. Mungkin ya sebagaimana tadi kita sampaikan di muka bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kandungan surat ini dengan sempurna secara mendetail, ya susah, ya susah, karena ini memang ya ahsanul kalam kalamullah, kalam yang paling baik adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali Allah Subhanahu wa taala kemudian rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ma'arij.
1: Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik.
0: Ta'ruj.

Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, mustahil. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.

Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya. Sedang mereka saling melihat, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab hari itu dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan saudaranya, dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya.

0: Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir.
1: Idza

Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Karena sesungguhnya, azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya.

0: dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itu kekal di syurga, lagi dimuliakan.
1: فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ.
0: Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu, dari kanan dan dari kiri, dengan berkelompok-kelompok?

0: يعلمون.
1: Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam syurga yang penuh kenikmatan? Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, air mani.
0: فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ.
1: Maka, aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa.
0: عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
1: Untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan,

0: maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka, yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya, serta diliputi kehinaan, itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alim.
1: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.

0: ta'lamun.
1: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
0: Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: us.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
2: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,7 FM www.radiomuslim.com, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kami informasikan sedikit informasi dari Radio Muslim Jogja. Radio Muslim Jogja membuka open donasi sedekah radio. Kami mengajak muslimin sekalian untuk ikut serta dalam proyek sedekah radio, di mana kami melalui Radio Muslim hendak membagikan radio analog FM ke masyarakat di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok atau wilayah Donotirto, dan lebih luas lagi di Kasihan Bantul dan Gamping Sleman, area pancaran radio muslim. Untuk itulah kami mengajak sobat muslim, muhsinin sekalian untuk ikut serta dalam proyek dakwah ini, Sedekah Radio, berupa proyek dakwah bagi-bagi perangkat radio ke warga sekitar Donotirto atau di sekitar Masjid Jami Al-Mubarok, agar dapat mendengarkan siaran radio muslim. Donasi per 7 Januari 2026 telah terkumpul sebesar Rp200.000, di mana kami membutuhkan dana sekitar Rp1.000.000. Mari dukung kegiatan dakwah Radio Muslim Jogja dengan berdonasi melalui rekening BSI di nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi donasi ke nomor 0852-9334-8887. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dengarkan terus www.radiomuslim.com dan 107,7 FM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kini telah mengudara di 107,7 FM. Dipancarkan dari Masjid Jami Al-Mubarak, Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkolaborasi dengan Yayasan Pangeran Diponegoro menghadirkan 107,7 FM. Tingkatkan iman dan takwa bersama Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.
3: Suara senja, hidayah untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim 107,7 FM berikhtiar menjadi teman setia lintas generasi. Dari hiburan syahdu bagi lansia di rumah hingga sumber ilmu bagi anak muda. Mari jadilah dakwah ini agar terus mengudara. Update operasional Mei 2026. Target Rp40 juta terkumpul Rp2.160.007. Ukuran 37.839.993. Progres masih 5,4%. Kirimkan ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 77553300099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Konfirmasi ke nomor 0852-9334-8887. Jadikan setiap detik siar dakwah sebagai aliran pahala tanpa putus. Jazakumullahu khairan. Radio Muslim 107,7 FM Jogja. www.radiomuslim.com.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Masuk kita ke hadis yang ke-30 dari hadis 40 Nawawiyah. An Abi ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبعثوا عنها حديث حسن. رواه الدارقطني وغيره dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan hal-hal yang fardu, maka janganlah kalian sia-siakan, dan telah menetapkan hudud, hukum-hukumnya, maka janganlah kalian berlaku atau berbuat melampaui batas. Wa harrama asya'a, dan Allah mengharamkan sesuatu, maka janganlah kalian melakukannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala diam akan banyak hal sebagai bentuk rahmat terhadap kalian tanpa lupa, maka janganlah dibahas tentang hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan juga Tabrani dan juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Al-Mashriq dan Baihaqi dan Abu Nuaim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini menerangkan kepada kita dan Baihaqi dan Abu Nuaim, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini

tidak boleh disia-siakan. Dan yang kedua, hal-hal yang diharamkan, maka jangan dilaksanakan, dilakukan dari hal-hal yang haram tersebut. Dan yang ketiga, hudud. Allah mempunyai hukum-hukum, maka jangan dilewati hudud tersebut, batas Allah tersebut. Kemudian yang keempat, tidak hal yang fardu, tidak hal yang haram, dan tidak bagian hudud, yaitu sesuatu yang didiamkan oleh syariat. Maka Allah memerintahkan agar jangan dicari-cari permasalahan yang syariat mendiamkannya. Empat hal ini telah diterangkan di dalam Al-Quran Karim. Seperti fardu dan yang haram, Allah mengharamkan hal-hal yang haram dan mewajibkan hal-hal yang ditaati. Wa ati'u Allah, ati'u Rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul. Ini salah satu bentuk fardu yang tidak boleh kita sia-siakan. Sehingga agama di dalam hadis ini terbagi empat. Sehingga berkata Abu Bakar As-Sam'ani rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang menjadi pondasi besar di dalam agama Islam. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidaklah hadis Rasulullah SAW satu hadis pun yang lebih lengkap menerangkan tentang usul ilmu dan cabang-cabangnya dari hadis Abu Sa'labah. Dan berkata Abu Wathilah Al-Muzani, sungguhnya Rasulullah SAW mengumpulkan agama ini dengan empat kalimat yang telah kita terangkan tadi. Faraid, yang diharamkan, hudud, kemudian yang didiamkan oleh syariat. Dan hal yang fardu yang pertama, apa yang telah Allah fardukan terhadap hambanya dan diwajibkan untuk melaksanakan hal tersebut, seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu adalah fardu. Cuma para ulama berselisih tentang masalah apakah ada perbedaan antara fardu dengan wajib. Jumhur ulama menyatakan bahwa fardu dengan wajib sama, tidak beda. Bahwa definisinya, jika seandainya dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Berbeda dengan hal ini, mazhab Abu Hanifah yang mengatakan bahwa fardu sesuatu permasalahan yang dinukilkan dari hadis atau dari nas yang maqtu', dari nas yang yakin. Sedangkan hal yang wajib adalah sesuatu yang dinukilkan oleh syariat yang tidak maqtu'. Kan, tapi permasalahan perbedaan antara fardu dan wajib tidak begitu jauh memberikan perbedaan di dalam segi hukum. Kemudian, sedangkan yang mahram, yang diharamkan oleh syariat, maksudnya sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang seseorang mendekat kepadanya dan melakukannya. Sedangkan hal-hal yang diharamkan yang jelas nasnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sangatlah banyak. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan satu bentuk bagian haram. Misalnya dari makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan misalnya dalam surat Al-An'am, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا